0: walaupun kita menghadapi cobaan, walaupun kita hadapi rintangan, hambatan, kita kuat, kita mampu, kita buktikan terus. Bencana di Aceh kita selesaikan dalam waktu yang tidak mungkin diperkirakan oleh banyak pihak. Di NTT reaksi kita sangat cepat, sangat masif. Di mana-mana negara kita hadir, dan saya sebagai presiden pemegang mandat dari rakyat, saya terus menghimpun kekuatan negara.
1: Di tempat terpisah, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Berton SP Panjaitan mengatakan sejumlah pengungsi di Maumere telah kembali ke rumah masing-masing karena intensitas gempa susulan berkurang. Adapun terkait penanganan karhutla, telah dilakukan operasi dari darat maupun udara.
2: Kami menyampaikan bahwa sebanyak 84 kepala keluarga atau sebanyak 237 jiwa penyintas yang selama ini mengungsi di Gor Samador di Maumere, Kabupaten Sika, sudah kembali ke rumah mereka masing-masing. Dan ini Senin 24 Agustus hari kemarin. Kami juga tentu setelah pergi memfasilitasi keluarga-keluarga ini tentu dengan bahan makanan, sembako untuk dapat digunakan setelah kembali ke rumah.
1: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi petugas dan tim gabungan di lapangan dalam penanganan bencana. Presiden Prabowo Subianto berharap dalam satu atau dua minggu depan untuk penanganan karhutla dapat dituntaskan. Demikian Sugandi Avandi, RRPO 3, Tusmudara untuk Indonesia.
3: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu menekankan empat prinsip utama dalam memperkuat publikasi informasi kinerja di tengah perkembangan teknologi digital di masa non-tahapan pemilu. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
4: Ketika kita bicara soal kehumasan, maka kita bicara soal jembatan antara informasi dengan kepercayaan publik.
5: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia, Loli Suhenti, menekankan pentingnya publikasi informasi yang dapat diterima masyarakat dalam berbagai kegiatan kinerja Bawaslu, khususnya pada masa non-tahapan pemilu. Hal itu disampaikan Loli saat membuka evaluasi kebijakan publikasi dan pemberitaan Bawaslu pada masa non-tahapan pemilu yang digelar di Surabaya, Jawa Timur pada Selasa kemarin. Dalam kesempatan itu, Loli mengatakan di masa non-tahapan pemilu ini, fondasi komunikasi publik Bawaslu menjunjung tinggi ke dalam empat prinsip utama. Koordinator Divisi Bidang Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI, Loli Suhenti, mengungkapkan keempat prinsip dalam publikasi informasi yang dapat diterima publik tersebut tertuang dalam Peraturan Bawaslu Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Kehumasan.
4: Yang harus selalu hadir ketika kita mempublikasikan, ketika kita memberitakan, apa itu? Satu, dia haruslah kemudian sifatnya informatif. Informatif itu artinya publik dari yang tidak tahu menjadi tahu. Prinsip yang kedua, edukatif. Yang tadinya tidak paham menjadi paham. Tiga, prinsipnya impersif. Apa itu? Tertarik. Dari orang yang tadinya enggak tertarik sama Bawaslu, jadi tertarik lihat media sosialnya Bawaslu. Dan yang keempat, prinsipnya apa? Advokatif. Di mana informasi yang Bawaslu sampaikan, itu sampai mampu menggerakkan orang jadi pengawas partisipatif.
5: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengungkapkan bahwa di masa non-tahapan pemilu ini, salah satu yang masih menjadi PR Bawaslu yakni pembenahan pelayanan publik di bidang publikasi dan informasinya. Hal ini ditekankannya menjadi langkah penting di tengah pergeseran arus informasi dari media konvensional menuju platform digital media sosial atau medsos. Rifki Nizami mengungkapkan dalam hal publikasi informasi yang tepat di media sosial, yakni terkait dengan kinerja jajaran Bawaslu di masa non-tahapan. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami menuturkan, dengan penguatan publikasi informasi tersebut, maka masyarakat dapat mengetahui seluruh proses kerja Bawaslu di saat tidak adanya tahapan pemilihan umum.
6: Wajah kita di hadapan publik itu dilihat dari seberapa baik publikasi atau publisitas yang ditayangkan baik oleh kelembagaan maupun oleh person-person atau orang-orang yang menjadi bagian dari Bawaslu. Rakyat tidak akan pernah tahu apa yang kita kerjakan, publik tidak akan pernah tahu apa yang kita kerjakan kalau kita kemudian tidak mempublikasikan apa yang kita kerjakan. Sementara kita sedang berhadapan pada satu era yang era digitalisasi, era post-truth, yang kemudian kebenaran itu diukur kerap kali berdasarkan persepsi yang ia dapatkan pada media yang paling dekat dengan dia. Media yang paling dekat dengan dia harus kita akui adalah media-media sosial.
5: Untuk itu, Rifki Nizami mendorong dalam penguatan publikasi informasi tersebut, Bawaslu harus segera melakukan penyesuaian Perbawaslu nomor 14 tahun 2024 tentang tata kelola kehumasan yang difokuskan pada ruang digital. Dari Surabaya, Jawa Timur, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Semua ini tidak bisa kalau tidak diorkestrasi. Nah, karena itu Perbawaslunya juga harus disesuaikan.
3: Terima kasih dan masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Krisis air bersih kembali terjadi di sejumlah wilayah Indonesia pada musim kemarau 2026. Kondisi ini tidak hanya melanda daerah pedesaan, tetapi juga sudah dirasakan warga di kawasan perkotaan. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
7: Laporan khusus.
8: Kita berdasarkan surat permintaan yang masuk ke BPBD.
9: Krisis air bersih kembali menjadi sorotan nasional di Indonesia pada tahun 2026. Kejadian tersebut telah terjadi di berbagai wilayah di Indonesia lantaran adanya kemarau yang panjang. Salah satunya terjadi di wilayah Tangerang Selatan, Banten. Warga kota Tangerang Selatan yang mengalami kesulitan pembersih air semakin bertambah. Saat ini, jumlahnya mencapai ratusan kepala keluarga mengalami krisis air bersih di wilayah perkotaan. Sekretaris BPBD Tangerang Selatan, Esa Nugraha, mengatakan krisis air sebelumnya hanya terjadi di Kecamatan Setu. Namun, kini beberapa warga Kecamatan Serpong juga mulai mengalami kesulitan air bersih. Pemkot Tangerang Selatan melalui BPBD dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang hingga saat ini masih terus mendistribusikan air bersih. Tercatat sudah 206.050 liter air bersih didistribusikan kepada warga yang membutuhkan.
8: Berdasarkan jumlah permintaan dari warga, kita rata-rata mengirimkan air itu perharinya ke 6 titik. 5 sampai 6 titik dengan jumlah air perharinya 20.000 sampai dengan 30 liter kita penuhi kebutuhan masyarakatnya.
9: Selain di Tangerang Selatan Banten, wilayah Jawa Barat juga mengalami krisis air bersih, khususnya di Kabupaten Bandung. Atas hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meresmikan sekaligus menyerahkan bantuan fasilitas sumber air bersih bagi warga di kawasan RW 12 Kampung Sukarame, Desa Cipedes, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung. Cucun mengatakan bantuan tersebut merupakan respon atas aspirasi masyarakat yang selama ini menghadapi kesulitan mendapatkan air bersih. Bahkan, warga harus menempuh jarak cukup jauh untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari, terutama saat musim kemarau. Karena menurutnya, ketersediaan air bersih merupakan bagian penting dari pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sekaligus berkaitan erat dengan kesehatan dan sanitasi.
10: Jadi warga RW 12 Desa Cipedes Kecamatan Paseh ini bertahun-tahun kalau sudah masuk musim kemarau kesulitan air, bahkan bukan musim kemarau saja. Kadang-kadang mencari sumber air yang bersih, tidak setiap rumah punya sumber air aliran karena dari perusahaan air minum kabupaten belum masuk ke sini. Makanya saya siapkan di sini dengan warga kerjasama. Beliau mewakafkan tanahnya, saya membuat sumber air. Kita melihat fenomena sekarang kemarau yang cukup panjang dengan kondisi ada siklonnya Pak El Nino ini yang menyebabkan kekeringan di mana-mana.
9: Diketahui anggota Badan Legislasi DPR RI, Arya Bima, meminta pengaturan air minum dan sanitasi dalam RUU mampu memperluas pemerataan layanan. Karena menurutnya, ketentuan tersebut harus memastikan masyarakat memperoleh akses air bersih dan sanitasi yang layak. Pernyataan itu disampaikan Arya dalam rapat pleno Balek DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Agenda rapat tersebut membahas penyempurnaan rumusan RUU berdasarkan pemaparan Badan Keahlian DPR RI. Baginya, kebutuhan pengaturan air minum dan sanitasi tidak terlepas dari upaya menjaga ketahanan kesehatan masyarakat. Ia pun mendorong integrasi tata kelola sumber air dengan standar sanitasi nasional.
7: Mendesaknya yang antara lain adalah mengintegrasikan tadi tata kelola sumber daya air dengan standar sanitasi nasional. Tadi pembahasannya ke situ untuk mencapai ketahanan kesehatan publik yang berkelanjutan.
9: Dalam pembahasan rancangan undang-undang, saat ini infrastruktur menjadi salah satu aspek yang perlu diperkuat dalam aturan tersebut. Perhatian itu mencakup masyarakat di daerah 3T serta wilayah miskin terpinggirkan yang memiliki keterbatasan akses air bersih. Selain pemerataan akses, kualitas menjadi perhatian lain dalam pembahasan RUU tersebut. Salah satunya, keluhan masyarakat mengenai udara yang kotor, berbau, hingga layanan yang sering terhenti. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masyarakat perkotaan menyebut air bersih bukan lagi sekedar persoalan lingkungan, tetapi kebutuhan dasar yang semakin sulit dipenuhi.
11: Sebenarnya untuk masalah krisis air bersih ini untuk kota besar seperti Jakarta ini kan permasalahan yang sudah menahun ya, terutama untuk wilayah utara di mana masyarakatnya itu udah banyak yang membeli air karena kesulitan untuk mengakses air tanah. Nah, seharusnya itu untuk Pemda-Pemda itu sudah melakukan mitigasi sebelumnya ya, saat musim hujan kemarin dengan menampung air bersih melalui tandon-tandon atau memastikan embung-embung atau emang cadangan airnya itu selalu penuh untuk menghadapi musim kering, apalagi ini kan kemaraunya lebih kering gara-gara fenomena El Nino ya. Langkah-langkah itu sebenarnya harus sudah disiapkan jauh-jauh hari, dan masyarakat juga secara pribadi juga seharusnya sudah mulai antisipasi ya, atau sudah mengetahui cara-cara sederhana untuk melakukan atau menyimpan air bersih untuk menghadapi momen-momen seperti ini.
12: Ya sekarang aja ya Mas, ya sekarang mah air bersih aja itu kan bukan cuma soal ada apa enggak ada, tapi juga soal mampu beli atau enggak. Kalau air sumur yang kurang layak terpaksa beli air pastinya, dan juga bagi keluarga yang penghasilannya emang pas-pasan, ya paling pengeluarannya untuk air cukup terasa banget. Ya pemerintah jangan cuma bertindak ketika krisis udah terjadi aja gitu. Tentunya juga perlu ada pengawasan penggunaan air tanah, terus juga perlindungan daerah resapan, penyediaan jaringan air bersih.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai krisis air bersih. Negara harus hadir sebelum kekeringan menjadi bencana. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan selengkapnya oleh Rudy Jane.
13: Editorial.
14: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Krisis air bersih yang meluas di berbagai wilayah Nusantara kembali mengingatkan kita bahwa ancaman kekeringan bukan sekedar siklus cuaca tahunan biasa. Data BMKG dan BNPB mencatat bahwa sebagian besar wilayah Indonesia kini tengah menghadapi puncak kekeringan ekstrim yang berdampak pada ratusan kabupaten kota dan memaksa ratusan ribu warga berjuang mendapatkan air bersih. Seperti di Jawa Barat, hingga Agustus 2026, sebanyak 387 desa dan kelurahan, serta sekitar 518.687 jiwa terdampak kekeringan. Persoalan ini jauh melampaui urusan teknis kemarau semata. Ini adalah ujian nyata bagi pemenuhan hak dasar rakyat. Negara tentu tidak boleh hanya hadir membawa truk tangki tatkala sumur-sumur warga telah kering, melainkan harus membangun sistem ketahanan air yang kokoh untuk mengantisipasi krisis air sebelum benar-benar terjadi. Kita patut mengapresiasi gerak cepat pemerintah, BNPB dan BPBD yang bahu-membahu menyalurkan bantuan air bersih ke daerah terdampak. Namun langkah tanggap darurat ini tidak boleh dibiarkan menjadi rutinitas permanen. Warga di pelosok negeri tidak sekedar membutuhkan bantuan sesaat saat puncak kemarau tiba, tetapi membutuhkan kepastian dan kesinambungan akses air sepanjang tahun. Sudah saatnya pola penanganan negara bergeser dari yang semula reaktif menjadi proaktif dan terukur. Peta wilayah rawan, ketersediaan cadangan air baku, serta infrastruktur mitigasi yang handal adalah kunci utama yang harus disiapkan jauh hari sebelum bencana datang melanda. Kedepan kita semua patut mendorong agar kebijakan tata kelola air nasional difokuskan pada perlindungan ekologis jangka panjang, konservasi daerah tangkapan air, pemulihan kawasan resapan, serta pengawasan ketat terhadap pemanfaatan air tanah wajib dijalankan secara konsisten tanpa kompromi oleh kepentingan sesaat. Pemerintah daerah dan pusat perlu memastikan bahwa dinamika pembangunan kota maupun kawasan industri tetap berjalan seimbang dengan kelestarian lingkungan dan ketersediaan sumber air bagi masyarakat luas. Di sisi lain, kita pun perlu menyadari bahwa air bersih adalah hak publik yang fundamental dan bukan komoditas bebas yang diatur semata oleh mekanisme pasar. Pemerintah wajib melindungi kelompok rentan dan masyarakat berpenghasilan rendah agar tetap dapat mengakses air layak minum secara terjangkau. Tentu saja ikhtiar negara ini harus dibarengi kesadaran kita bersama untuk memperlakukan air secara bijak, menjaga kebersihan lingkungan, serta membudayakan penampungan air hujan di rumah masing-masing. Melalui langkah ini, masyarakat mendesak seluruh pemangku kepentingan, baik pusat ataupun daerah, BUMN maupun elemen warga, untuk memperkuat kolaborasi dan menyusun langkah antisipasi darurat yang matang di setiap daerah rawan. Air adalah sumber peradaban. Sungguh, wujud nyata kehadiran negara paling dinantikan bukan sekedar saat krisis melanda, melainkan lewat konsistensinya menjaga alam dan melindungi warganya, agar tak ada lagi anak negeri yang harus mengalami krisis air di atas tanah airnya yang kaya raya. Sekian editorial. Selamat pagi.
3: Pemerintah Tiongkok menyebut hubungan kerjasamanya dengan Iran berada dalam kerangka internasional sehingga tidak boleh diganggu termasuk oleh Amerika Serikat. Hal itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing pada Selasa. Amerika Serikat sebelumnya memperingatkan negara-negara lain termasuk Tiongkok atas risiko sanksi sekunder yang semakin tinggi jika mereka berbisnis dengan Iran seiring peluncuran kampanye baru Amerika Serikat untuk memutus jalur ekonomi vital Iran. Dari dunia olahraga, tim panjat tebing Indonesia meraih 2 medali perunggu pada ajang World Climbing Asia Youth Championship. Tambahan medali tersebut diraih dari nomor speed relay putri U17 serta speed relay putra U19. Capaian 2 medali perunggu Indonesia tersebut resmi dipastikan saat bertanding di Guiyang, Tiongkok pada Selasa 25 Agustus 2026. Tim putri Indonesia mampu mengungguli tim Korea Selatan melalui perolehan catatan waktu 18,81 detik. Berikut kami hadirkan kembali informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
13: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Brigadir Treslinda, silakan.
15: Ya baik, terima kasih. Kami mengupdate informasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk saat ini kita akan awali dari JPO Senayan Barat. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan dengan dominasi kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus. Sementara untuk ruas tol dalam kota Semanggi akan mengarah ke Kuningan dan Cawang sampai saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar di kedua arahnya. Kami harapkan Anda tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan, yakni untuk tidak menggunakan juga bahu jalan karena bahu jalan diperuntukkan bagi kendaraan darurat untuk pengguna kendaraan yang menggunakan jalan tol. Kita tinggalkan JPO Senayan Barat, selanjutnya kita beralih kawasan tol Pondok Gede Timur. Arus lalu lintas dari arah Cikampek yang akan mengarah ke Jakarta sampai saat ini masih dalam keadaan relatif lancar di kedua arahnya, baik itu kendaraan yang akan mengarah ke Jakarta maupun Cikampek. Harap berhati-hati, jaga jarak aman kendaraan Anda, mengingat juga didominasi dengan kendaraan angkutan barang, tentunya antisipasi blind spot saat mengikuti di belakang kendaraan angkutan barang. Dan selanjutnya kita akan pantau dari kawasan Simpang Tugu Kartosuro, Jawa Tengah. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Klaten yang akan mengarah ke Jogja dalam keadaan ramai dan lancar, kemudian Sukoharjo yang akan mengarah ke arah Klaten dan juga Yogyakarta dalam keadaan ramai dan lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Solo yang akan mengarah ke Boyolali dan Semarang sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar, di mana memang perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi pada antrian traffic light. Kami harapkan Anda tetap mengikuti rambu serta marka. Hal ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Dan yang terakhir kita akan pantau arus lalu lintas dari arah Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Saat ini aktivitas pagi di kawasan ini cukup ramai seperti yang terlihat pada gambar, di mana arus lalu lintas dari arah kota Jogja atau UGM yang akan mengarah ke Kaliurang dan Paken sampai saat ini dalam keadaan ramai, cenderung tersendat di antrian traffic light, dominasi kendaraan minibus juga kendaraan sepeda motor. Kemudian dari arah Mangguharjo yang akan mengarah ke Jombor juga Solo sampai saat ini dalam keadaan ramai dan lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terlihat di antrian traffic light. Mengingat juga terdapat aktivitas mahasiswa yang akan mengarah ke UGM, kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati, jaga batas kecepatan, dan ikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian kami juga menginformasikan data dari SMS Korlantas Polri, dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 148 kasus laka lantas dengan rincian 19 orang meninggal dunia, 33 orang luka berat, serta 243 orang luka ringan. Dari data tersebut 78% terjadi didominasi oleh kendaraan roda 2. Tentunya ini menjadi catatan bagi pengendara roda 2 agar selalu mematuhi aturan yang sudah ditetapkan melalui Undang-Undang Lalu Lintas, terutama penggunaan helm standar SNI pada pasal 291 Undang-Undang Lalu Lintas, yakni di ayat 1 dan ayat 2 yang mengatur tentang penggunaan helm standar SNI bagi pengguna kendaraan yang membawa kendaraan maupun yang dibonceng. Hal ini untuk membantu menekan angka kecelakaan lalu lintas maupun fatalitas korban laka lantas. Mari sama-sama kita wujudkan keselamatan di jalan dengan mematuhi aturan-aturan untuk mewujudkan lalu lintas aman, keluarga bahagia. Kemudian kami juga menginformasikan data RSMS ini juga mencatat jumlah pelanggaran lalu lintas pada tanggal 25 Agustus 2026 dengan jumlah pelanggaran sebanyak 980. Ini mengalami penurunan yang cukup signifikan pada hari libur dengan jumlah tilang tertinggi, yakni tilang melalui e-tilang atau e-tle. Polda Metro Jaya tercatat 406 pelanggaran, kemudian Polda Jabar 232 pelanggaran, dan Polda Banten 82 pelanggaran. Hal ini tercapture melalui kamera etle, tentunya juga kami menyampaikan kepada pemirsa bahwa hingga saat ini Korlantas Polri melakukan penindakan melalui kamera etle. Untuk itu mari sama-sama patuhilah aturan-aturan yang sudah ditentukan melalui Undang-Undang Lalu Lintas maupun peraturan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dan demikian Brigadir Pras Linda melaporkan langsung dari kawasan, maksud kami dari studio NTMC Polri. Selamat pagi dan salam presisi.
13: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar masih bareng Ilham ya untuk di perjumpaan kita pada Sultra pagi ini. Dan kita masih menghadirkan beberapa informasi menemani aktivitas pendengar. Dan ini juga dari masih dari wilayah Sulawesi Tenggara ya, di mana dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang menyiapkan pemetaan kompetensi digital aparatur sipil negara sebagai dasar untuk menyusun dari program pelatihan. Ini juga disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing dari aparatur. Jadi pemetaan ini dilakukan melalui pengukuran ya kompetensi digital ASN dari lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara yang dijadwalkan ya pada hari ini tanggal 26 Agustus 2026 dengan sasaran lebih dari 24.700 ASN. Dari Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Wilayah Sulawesi Tenggara dari Andi Syahri yang mengungkapkan juga selama ini ternyata penentuan peserta pelatihan digital belum sepenuhnya didasarkan dari data mengenai kemampuan masing-masing dari aparatur. Dari pengukuran kompetensi ini diperlukan supaya pemerintah tidak lagi menentukan kebutuhan pelatihan hanya berdasarkan dari perkiraan ya, tetapi memiliki data yang bisa menjadi dasar untuk mengambil keputusan. Dan menurutnya juga bahwa hasil pengukuran ini akan menunjukkan dari tingkat kompetensi digital ASN secara lebih objektif. Dari data ini, pemerintah juga mengidentifikasi aparatur yang membutuhkan peningkatan kemampuan dari aspek tertentu, pendengar. Dari pendekatan berbasis data, ini juga dinilai nanti menjadi hal yang sangat penting ya, supaya pelatihan yang diberikan itu bisa benar-benar sesuai kebutuhan ya dari masing-masing dari ASN. ASN ini yang sudah memiliki kemampuan tertentu tidak harus mendapatkan materi yang sama dengan aparatur yang masih membutuhkan penguatan dasar ya. Dan dari Andi juga menjelaskan bahwa pengukuran kompetensi digital ini bukan ditujukan untuk menguji atau menentukan dari kelulusan ASN. Fokus kegiatan yang dilakukan memperoleh gambaran ya untuk tingkat literasi digital dan juga kemampuan aparatur untuk memanfaatkan dari teknologi, pendengar. Nah, terkait dengan untuk pemetaan ya, pemetaan digital yang dilakukan sebagai penentuan untuk dasar pelatihan ASN di wilayah Sulawesi Tenggara. Kita masih akan berbagi ya, dan juga Ilham masih akan kembali untuk menyapa pendengar. Masih di kebersamaan kita untuk pagi hari ini ya, di frekuensi 96,7 MHz, di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga nggak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah Mbak. Bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan Bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya Mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 9 waktu Indonesia Tengah, pendengar, kita hadirkan untuk cek fakta. Dimana untuk di perjumpaan kita pada Sultra pagi ini, kita berbagi dari informasi cek fakta kita, yang dimana beredar unggahan di media sosial Facebook berisi tautan yang diklaim sebagai pendaftaran usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM untuk membuka lapak di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar ya. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan yang dibagikan tersebut bukan merupakan situs resmi otoritas dari IKN dan justru mengarahkan pengguna ke laman yang meminta data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram aktif. Informasi resmi otorita IKN menyebutkan bahwa pendaftaran pedagang di lingkungan IKN dilakukan melalui tautan ikn.go.id / pendagang pasar KIPP dan bukan melalui tautan yang beredar di Facebook. Nah, selain itu juga pendaftaran terakhir dibuka pada tanggal 9 sampai 13 Maret 2026 dan belum ada informasi resmi mengenai pembukaan pendaftaran yang baru pada Agustus 2026. Jadi informasi terkait dengan dibukanya pendaftaran untuk UMKM ya, lapak di Ibu Kota Nusantara IKN adalah informasi yang hoax. Kita masih hadirkan untuk perjumpaan kita pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Selain dari cek fakta yang sudah kita bagikan, kita beralih ke Halo RRI.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
3: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
3: Tapi, masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
1: Mendengar Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Jadi di perjumpaan kita ya, untuk penanggalan tanggal 26 Agustus 2026. Kembali hadir menemani pendengar dengan Halo RRI. Tentunya buat pendengar yang mungkin saja memiliki keluhan ataupun permasalahan ataupun sesuatu yang ingin diungkapkan ya. Entah itu pernyataan terkait dengan program-program atau layanan dari pemerintah yang mungkin berkaitan dengan tempat tinggal pendengar atau wilayah tempat pendengar tinggal, bisa dibagikan di kebersamaan kita dan nanti kita akan himpun setiap informasi yang masuk di perjumpaan kita pada pagi hari ini dan kita akan hadirkan dengan narasumber terkait yang akan membahas sedikit ya terkait dengan permasalahan yang mungkin saja dialami oleh pendengar. Masih tentunya bisa menghubungi kita di via telepon yang sudah kita sediakan juga ya di 0401312408 atau bisa langsung chat kita di WhatsApp ya di 0813-545-0967 untuk berbagi terkait dengan permasalahan yang pendengar hadapi. Dan juga nanti kita akan hadirkan beberapa isu terkait dengan mungkin saja ya situasi yang terjadi saat ini di wilayah Kota Kendari atau yang sedang dihadapi atau yang sedang viral di kebersamaan kita. Masih di Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga nggak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Yah, beginilah mbak. Bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: Benar, masih di Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Nah, ini kalau untuk di wilayah Kota Kendari sendiri, paling dari kondisi yang sering juga menjadi hal yang prioritas bisa dibilang ya, saat ini kepadatan seperti volume kendaraan yang terus meningkat nih untuk di wilayah Kota Kendari. Dan juga itu juga pastinya di hari-hari tertentu seperti weekend ya, kepadatan terjadi. Bahkan untuk di malam hari ya, entah itu bukan di hari weekend pun kepadatan terjadi, dan biasanya terjadi di XMTQ, dan ini juga pasti menyita dari wilayah-wilayah yang tidak bisa banyak dari tempat-tempat seperti di daerah pedestrian ini yang menjajakan jajanan ya, sehingga banyak dari masyarakat yang mencoba memarkirkan kendaraan itu di bahu jalan. Nah, ini juga menjadi perhatian khusus karena wilayah-wilayah yang ada di XMTQ ini juga semakin padat ya dengan aktivitas masyarakat, entah itu di malam hari ataupun di waktu weekend. Dan ini juga menjadi perhatian khusus. Dan kita akan coba untuk terhubung dengan pihak terkait untuk membahas ya lebih lanjut terkait dengan situasi kepadatan yang terjadi di XMTQ ini. Nah, karena mungkin semakin meningkatnya ya antusias masyarakat untuk bisa menikmati waktu santai di malam hari dan juga menikmati waktu weekend. Nah, ini juga masyarakat menggunakan ya dari fasilitas yang ada di XMTQ, walaupun mungkin sampai menyita dari spot-spot tertentu ya, bahu jalan pun menjadi sasaran untuk tempat parkir. Selain itu juga kecemasan karena kondisi Kamtibmas ya yang juga semakin meningkat dari beberapa yang viral juga di sosial media, itu juga menjadi perhatian khusus. Kita akan lebih lanjut untuk membahasnya ya untuk di Halo RRI, di Suara Anda, solusi bersama.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga nggak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah Mbak. Bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan Bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya Mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.

Tahukah Anda, lingkungan yang bersih dan asri adalah anugerah Tuhan yang harus kita jaga bersama. Sayangnya masih banyak yang belum sadar, membuang sampah sembarangan, menebang pohon tanpa menanam kembali. Itu semua merusak rumah kita sendiri. Lingkungan yang rusak membawa bencana, banjir, tanah longsor, dan cuaca yang tidak menentu. Tapi kita tetap bisa berbuat sesuatu. Mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik, tanam salah satu pohon di halaman rumahmu. Alam kita akan menjaga kita jika kita menjaga lebih dulu. Mari kita rawat bumi ini demi masa depan kita dan generasi yang akan datang.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali.

0: tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Mendengar masih di Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Sedikit kita bahas terkait dengan Kamtimas ya, karena ini juga menjadi keresahan, apalagi saat ini yang dimana marak ya, peredaran obat-obat terlarang. Dan ini juga menjadi kekhawatiran, apalagi untuk generasi kedepannya. Dan untuk situasi Kamtimas ini juga ya, selain dari akibat dari obat-obat terlarang ini, itu memicu dari perilaku-perilaku agresif untuk anak muda, seperti mereka melakukan pencurian, mereka melakukan tindakan kriminal-kriminal tertentu yang dimana itu mungkin untuk mendapatkan ya dari obat-obat terlarang ya, bisa mereka peroleh kembali. Nah, ini seperti kasus yang terjadi juga seperti di sekitaran Poatu ya, yang ini mulai sering juga terjadi pencurian, dan itu juga mungkin didasarkan dari ini ya, beberapa mungkin orang yang memanfaatkan situasi di mana pencurian-pencurian seperti yang di Poatu ini yang baru-baru terjadi ya, ada pencurian knalpot misalkan ya, seperti itu. Nah, ini juga tentunya mengkhawatirkan, karena tujuannya untuk itu, untuk mendapatkan kembali dari obat-obatan terlarang tersebut. Nah, ini situasi yang seperti ini mungkin menjadi perhatian khusus, dan mungkin di kesempatan berikutnya ya kita bisa hadirkan dari narasumber terkait yang bisa membahas lebih lengkap ya, bagaimana untuk mengatasi dari situasi saat ini ya, kekhawatiran dari obat-obatan terlarang ini yang menyebabkan perilaku dari masyarakat ya, segelintir mungkin anak-anak muda generasi saat ini yang menjadi agresif. Nah, dan juga untuk di Halo RRI ya, di kebersamaan kita sempat kita bahas juga terkait dengan volume kendaraan yang semakin meningkat ya untuk di wilayah Kota Kendari. Ini juga nanti kita akan hadirkan di kesempatan berikutnya. Kita akan terus berbagi ya dari hari Senin, Rabu, dan juga di hari Jumat untuk Halo RRI menemani setiap pagi ya pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Dan di kesempatan berikutnya mungkin di hari Jumat kita bisa menghadirkan dari narasumber terkait untuk membahas dari situasi yang terjadi saat ini di wilayah Kota Kendari. Dan juga kita masih akan menemani pendengar dengan rangkaian informasi yang akan kita hadirkan ya sampai lepas pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Karena ini masih akan menemani untuk perjumpaan kita jelang siang hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: informasi dan inspirasi.
1: Mendengar, untuk kebersamaan di jelang siang hari ini ya, kita akan hadirkan untuk mendengar ini mungkin terkait dengan kesehatan, apalagi untuk sekarang ini. Ini lagi musim kemarau ya, jadi musim debu juga, banyak debu bertebangan. Jadi kita perlu waspada juga nih terkait penyakit-penyakit yang mungkin familiar buat pendengar juga ya, atau sudah ada yang pernah terjangkit atau saat ini sedang terjangkit nih. Seperti flu atau influenza ya, jadi penyakit flu atau influenza ini yang seringkali juga dipandang tidak terlalu ini ya, efeknya ya namanya flu-flu biasa gitu ya, dianggap sama dengan pilek biasa gitu ya kan, common cold gitu ya kan, karena dingin ya. Ya, dan infeksi virus ini ya, virus pernafasan yang dimana ternyata berpotensi juga memicu dari komplikasi, itu juga bisa mengancam jiwa ya, terutama yang menyerang kelompok rentan, kalau misalkan kayak anak-anak atau mungkin orang lanjut usia gitu ya kan. Dan ini juga dari laman kesehatan Cleveland Clinic, influenza ini penyakit yang menular ya, disebabkan oleh virus influenza. Dan beberapa tipe virus ini juga ya, dari ada yang tipe A dan ada tipe B, yang paling umum memicu juga ya untuk gejala yang berat dari wabah musiman ya, apalagi kalau misalkan lagi kemarau kayak gini ya. Virus ini juga menyebar dengan sangat cepat ya. Jadi dari satu orang yang terinfeksi itu bisa menular untuk yang lain juga, sampai ke orang lainnya ya, melalui percikan dari air liur atau droplet ya, entah itu saat batuk, saat bersin ya, saat berbicara. Apalagi kalau misalkan lagi beraktivitas di ruangan yang sama gitu ya. Ada mungkin yang sempat flu di ruangan itu ya kan. Entah itu dia bersin atau karena batuk atau berbicara, itu bisa terjangkit nih buat pendengar yang memasuki ruangan itu ya, dari virus influenza ini. Dan kalau misalkan menyentuh permukaan benda ya yang terkontaminasi, lalu menyentuh ke area wajah ya kan, tentang benda tertentu itu disentuh, dan itu bisa menyebabkan dari influenza ini masuk ke tubuh kita. Dan gejala yang datangnya juga bisa tiba-tiba ya, berbeda dengan pilek biasa yang gejalanya muncul perlahan ya, cenderung ringan. Dan kalau misalkan dari influenza ini menyerang tiba-tiba pendengar ya, dalam kurun waktu 1-4 hari ya setelah seseorang itu terpapar dari virus ini. Jadi penderita yang mengalami influenza itu akan langsung merasakan dari demam, menggigil ya, nyeri otot, dan tubuh itu mulai nyeri juga ya kan, batuk, sakit kepala, sakit tenggorokan ya, hidung tersumbat ya. Kalau misalkan flu biasa paling sampai mentok-mentok di hidung tersumbat aja ya kan. Nah, kalau influenza tidak ya, sampai demam, menggigil ya kan. Dan juga bisa merasakan lelah yang sangat ekstrim. Apalagi kalau misalkan untuk anak-anak ya, infeksi ini juga kerap disertai dengan gejala pencernaan seperti muntah dan diare. Ini apalagi untuk kelompok rentan perlu mewaspadai juga ya, karena dari kestabilan imunitas tubuh itu mungkin sudah tidak bisa sama gitu ya kan dengan orang dewasa secara umum pendengar ya. Nah, kita akan bahas sedikit ya terkait dengan influenza ini, menemani untuk perjumpaan kita di jelang siang ini, masih di Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Yo yo, what's up yo? Put in the house yo. Yo yo yo. Yo ya. Yeah.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Benar, masih kita bahas terkait dengan influenza ya. Ini sangat berbahaya ternyata kalau untuk kelompok rentan seperti anak-anak dan juga lansia. Dan meski sebagian besar ya, mungkin dari beberapa orang itu dapat pulih dalam beberapa hari sampai hingga ada 2 minggu juga mungkin baru bisa pulih dari influenza ini. Nah, influenza ini bisa sangat berbahaya kalau misalkan di beberapa kelompok tertentu seperti yang Ilham sebutkan sebelumnya ya. Bahwa virus ini itu bisa memicu infeksi sekunder seperti infeksi telinga, sinus, dan juga ada radang paru-paru atau pneumonia. Ya, itu juga bisa menyebabkan radang paru-paru yang parah. Jadi kalau misalkan dari pendengar sendiri yang ada yang kategorinya di resiko tinggi itu mengalami dari komplikasi yang fatal, nah itu mungkin dari beberapa kategori seperti ada yang dari anak-anak di bawah usia 5 tahun, ada yang mungkin juga dari lansia di atas 65 tahun, atau mungkin ibu hamil. Nah ini juga ternyata rentan kalau untuk influenza ya. Dan penderita penyakit kronis juga seperti asma, penyakit paru obstruktif kronik ya atau PPOK, atau diabetes, gangguan jantung atau ginjal. Nah ini juga ternyata bisa mengakibatkan komplikasi ya, apalagi mereka yang sudah memang memiliki dari jejak dari kesehatannya seperti yang Ilham sebutkan tadi. Ada mungkin yang mengidap dari beberapa penyakit asma, penyakit paru obstruktif kronik atau diabetes atau semacamnya. Atau individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah ya, misalnya penderita kanker atau HIV atau AIDS. Nah, dan juga di beberapa kelompok tertentu yang mungkin dia ini dengan obesitas ya, itu BMI-nya itu di atas 30 pendengar ya. Jadi itu bisa juga menjadi salah satu dari kelompok rentan. Jadi untuk penanganannya sendiri, sebagian penderita itu bisa memulihkan diri di rumah dengan beristirahat total ya. Dengan memperbanyak juga meminum cairan untuk mencegah dehidrasi dan juga menggunakan obat bebas seperti paracetamol ataupun ibuprofen ya untuk meredakan dari demam atau nyeri yang dialami. Dan untuk mereka yang beresiko tinggi atau memiliki gejala yang berat ya seperti dari kategori yang kita sebutkan tadi yang sebelumnya, bahwa dari dokter sendiri itu bisa meresepkan ya obat antivirus ya secara khusus. Obat ini juga terbukti lebih efektif untuk mengurangi keparahan dan juga durasi sakit, mulai dari konsumsi dalam kurun waktu 48 jam ya, yang misalkan mungkin untuk di 48 jam pertama sejak gejala ya dari influenza itu dialami pendengar. Dari pakar kesehatan juga nih pendengar ya, merekomendasikan untuk pemberian dari vaksin flu ya, vaksin flu tahunan. Itu juga menjadi benteng pertahanan yang bagus nih. Jadi vaksin yang dimana harus diulang ya setiap tahun untuk virus ini ya, karena virus influenza ini terus bermutasi ternyata dari waktu ke waktu. Ini salah satu virus yang bisa bermutasi pendengar. Jadi pencegahan juga wajib dibarengi dengan kebiasaan mungkin hidup steril ya, mencuci tangan dengan sabun, menutup mulut dan hidung saat bersin, dan juga tidak berbagi peralatan makanan ya. Ya mungkin lebih baik dicuci dulu ya sebelum kita gunakan seperti itu. Dan dari pendengar juga mungkin ya, kalau misalkan ada beberapa tadi dari gejala-gejala untuk influenza ini terjadi pada pendengar ya. Jadi ada pertolongan pertama ya untuk daruratnya ya secara medis seperti yang mungkin ada dilihat dari gejalanya seperti demam yang sangat tinggi ya, di atas 40 derajat Celcius itu tinggi ya, tinggi banget malah ya. Itu berarti harus melalui penanganan yang khusus ya, atau kesulitan bernafas atau sesak nafas, atau mungkin ada yang mengalami nyeri di dada atau di parunya yang tidak kunjung hilang ya. Nah, ini juga beberapa dari kategori yang kalau misalkan ada ya, ini juga harus ditangani lebih lanjut nih, atau mungkin mengalami pusing atau linglung ya secara terus-menerus dan kelemahan pada otot yang parah. Atau mungkin dari kulit ya, bibir atau kuku yang membiru, pendengar ya, sionis nih istilahnya. Itu menandakan menandakan tubuh kekurangan oksigen ya, kalau misalkan tubuh membiru ya, atau sianosis ini. Dengan menjaga juga kebersihan ya, kondisi tubuh ini tetap steril ya, ini juga menjadi salah satu yang bisa diterapkan ya untuk menghindari ya bahaya dari komplikasi influenza ini ya. Membersihkan diri tentunya, kalau misalkan sudah ada gejala ini ya influenza, mungkin dimulai dari membersihkan tangan atau cuci dengan sabun atau semacamnya, ataupun membersihkan dari tubuh-tubuh kita yang mungkin sering menyentuh benda-benda tertentu ya, jangan sampai menularkan ke orang lain. Dan juga jangan ragu untuk memeriksakan apalagi untuk kondisi tubuh kita ya ke dokter kalau misalkan gejala flu tak kunjung membaik atau tidak lekas pulih, pendengar. Kita masih akan berbagi ya terkait dengan kesehatan ya, selain dari virus influenza yang perlu diwaspadai apalagi di musim saat ini ya, yang penuh dengan debu nih ya, kalau misalkan kita beraktivitas di luar karena curah hujan yang belum muncul ya untuk di bulan Agustus ini, hampir tidak terjadi ya. Nah, kita masih akan berbagi untuk beberapa yang berkaitan dengan kesehatan tentunya. Menemani perjumpaan di siang hari ini masih di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Benar, kita masih berbagi ya. Ini masih terkait mungkin musim kemarau ya. Jadi untuk kondisi kesehatan yang perlu dijaga dan pastinya diantisipasi ya untuk di saat ini. Dimana juga dari dokter spesialis anak subspesial respirologi dari dokter Nastiti Kaswandani itu juga membagikan ya bahwa sejumlah hal yang harus diperhatikan untuk mengurangi resiko infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA ya, terutama saat ini ya selama musim kemarau. Dari Nastiti ini menyampaikan juga bahwa cuaca panas dan sekering itu bisa mempengaruhi kesehatan saluran pernafasan ya, terlebih ketika tubuh kekurangan cairan atau mengalami dehidrasi. Jadi kondisi ini juga bisa membuat selaput lendir atau mukosa di saluran pernafasan menjadi kering. Dan menurut dokter ini juga ya bahwa dari dokter Cipto Mangunkusumo ya, dokter dari RSUPN juga menyampaikan kalau misalkan rendahnya curah hujan selama musim kemarau itu membuat debu dan polutan lebih mudah berterbangan di udara. Jadi paparan ini bisa meningkatkan ya untuk resiko gangguan pernafasan. Dan seperti perbedaan suhu juga ya, perbedaan suhu yang ekstrim ya, perbedaan suhu yang cukup ekstrim di siang dan juga malam hari, terutama pada awal musim kemarau ya, yang sebelumnya memang di awal-awal itu kita coba menyesuaikan diri dari kondisi musim yang berubah, itu dapat mempengaruhi daya tahan tubuh ya, apalagi untuk anak-anak pendengar. Nah, untuk mengurangi dari paparan polutan dari pendengar juga ini bisa nih mencoba untuk membatasi aktivitas di luar rumah ketika kondisi udara sedang kering, berdebu atau memiliki kualitas udara yang buruk. Jadi dari pendengar juga bisa memantau ya dari indeks kualitas udara atau air quality index melalui aplikasi tentunya. Kalau misalkan dari pendengar sendiri yang beraktivitas di luar ketika kualitas udara yang kurang baik, ini juga bisa menggunakan dari masker dan menjadi salah satu juga hal yang perlu dipertimbangkan ya, apalagi karena di luar ruangan ini ya curah hujan belum pernah terjadi dan itu dari kondisi debu juga ya di luar itu sangat mempengaruhi ya untuk tubuh kita. Jadi perilaku hidup bersih juga dan dari perilaku hidup sehat ya, ini juga seperti mencuci tangan menggunakan sabun juga bisa diterapkan ketika mendengar juga sedang dalam kondisi ini ya, bertemu dengan orang lain mungkin jadi bisa lebih aman gitu. Dan juga menerapkan dari ini ya, ketika dari batuk sendiri seperti perlunya diterapkan ya untuk mengurangi juga resiko penularan penyakit ya, seperti menggunakan masker mungkin ya, seperti itu. Nah, Siti juga mengingatkan bahwa penting untuk memenuhi dari kebutuhan cairan tubuh. Nah, ini selama musim kemarau supaya kita tetap dihidrasi ya, mencukupi ya untuk membantu juga menjaga selaput lendir saluran pernafasan itu tetap dalam kondisi lembab dan bisa menjalankan fungsinya untuk melindungi dari saluran pernafasan. Nah, itu pendengar mungkin sedikit ya terkait dengan resiko ISPA ya di musim kemarau ini ya. Kita mungkin masih akan berbagi sedikit ya terkait dengan ISPA ya, apalagi untuk mewaspadainya di musim ini. Masih di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, kita udah sampai di penghujung perjumpaan ya untuk di siang hari ini. Sudah menemani pendengar dari pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Dan melanjutkan untuk kebersamaan di siang hari nanti, ada rekan kita Yesi yang akan menemani pendengar sampai nanti di Warta Berita Siang ya, menemani pukul 14:30 waktu Indonesia Tengah. Dan juga rekan-rekan kita akan terus hadir untuk perjumpaan tanggal 26 Agustus 2026 sampai nanti dilepas pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Ilham pamit undur diri dari ruang dengar pendengar, dan nanti semoga kita punya kesempatan lagi ya bersua dan juga berbagi dan menghadirkan informasi-informasi menarik lainnya. Ilham pamit undur diri, sampai jumpa, sampai ketemu lagi di lain kesempatan.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih dari studio terintegrasi Jalan Laut T44 Mandonga Kendari. Selamat siang pendengar Anda yang saat ini juga masih terus memantau siaran kami di 96,7 MHz atau di RRI Digital ya. Siang ini bersama saya Yesi kembali menyapa Anda untuk rangkaian Sultra Siang hingga pukul 14.30 nanti. Kami ucapkan selamat siang, selamat beraktivitas untuk yang saat ini juga masih sibuk dengan berbagai rutinitasnya.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka ini belum lama ini juga mengungkap kasus dugaan penyalahgunaan dan peredaran narkotika jenis sabu-sabu di kawasan Feed Preparation Plan atau FPP PT Kolaka Nikel Indonesia di Kecamatan Pomala'a, Kabupaten Kolaka. Nah, dalam pengungkapan ini, polisi juga mengamankan dua pria berinisial WBJ alias W dan MA alias A ya di sebuah mes di kawasan FPP PT KNI tersebut di sekitar pukul 12.30 WITA. Kasubsi Penmas Humas Polres Kolaka Ibtu Riswandi juga mengungkapkan bahwa pengungkapan ini dilakukan oleh tim Opsional Narko 5 Satres Narkoba Polres Kolaka yang dipimpin oleh Kasatres Narkoba Polres Kolaka Ibtu Jamal. Dan pengungkapan kasus ini berawal dari informasi terkait adanya dua orang karyawan PT KNI yang diduga sedang menggunakan narkotika jenis sabu-sabu di salah satu kamar mes. Jadi informasi ini kemudian ditindaklanjuti oleh personal unit Opsional Narko 5 dengan melakukan penyelidikan di wilayah Kecamatan Pomala'a. Setelah memastikan informasi tersebut, personel mendatangi lokasi bersama pihak security PT PCM dan personel BKO Brimob serta unsur pemerintah setempat. Dan tim kemudian melakukan pemeriksaan di lokasi dan mengamankan dua pria yang berada di tempat kejadian tersebut ya, ini bersama sejumlah barang bukti yang diduga ini berkaitan dengan tindak pidana narkotika. Nah, dari WBJ alias W, polisi juga mengamankan 3 saset plastik klip bening berupa butiran-butiran kristal bening yang diduga adalah sabu-sabu dengan berat bruto 8,63 gram. 1 unit telepon seluler merek Realme warna hitam dan 1 buah celana sarung warna hitam. Sementara dari MA alias A, polisi juga mengamankan 1 saset plastik klip bening, ini berisi butiran kristal bening yang diduga sabu-sabu dengan berat bruto 0,30 gram. Kemudian 1 saset kosong, 1 buah pirex, 1 buah bungkus rokok warna hitam, kemudian 1 korek api dan 1 sendok yang terbuat dari pipet. Kemudian pendengar, kedua pria ini yang kemudian juga dibawa ke kantor Satres Narkoba Polres Kolaka untuk menjalani pemeriksaan dan proses penyelidikan lebih lanjut. Dan atas kasus ini keduanya juga diproses ya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, di mana penerapan pasal yang diberlakukan pendengar ini dilakukan sesuai dengan hasil penyidikan dan juga penerapan pasal oleh penyidik. Polres Kolaka juga menghimbau masyarakat untuk bersama-sama memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, dan warga juga yang mengetahui adanya aktivitas mencurigakan terkait dengan narkotika di lingkungan sekitar Anda nih pendengar, tentunya juga agar bisa melaporkan kepada pihak yang

kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Bila ditelusuri lebih jauh, sejarah mengenai asal mula negara ini memakai nama Indonesia tercantum dalam judul artikel tentang nama Indonesia di buku Muhammad Hatta, Politik, Kebangsaan, Ekonomi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indië atau Hindia Belanda untuk Indonesia semasa penjajahan dimulai 1602 dan diselingi penjajahan Prancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, keduanya berpikir, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O. Jadilah Indonesia. Nama Indonesia lalu dipopulerkan oleh etnolog Jerman Adolf Bastian melalui bukunya Indonesia atau Pulau-Pulau di Kepulauan Melayu. Pada 1924, pemakaian nama Indonesia dimulai dengan terbitnya koran Indonesia Merdeka milik Perhimpunan Indonesia. Kemudian penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam Ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia melalui Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: Saksikan kami daripada Republik Indonesia. Kami hormati apa yang kami tanda tangani. Kami hormati Manila Agreement. Kami akan jalankan Manila Agreement.
2: Esensi buku di bawah bendera revolusi. Buku di bawah bendera revolusi karya Insinyur Soekarno menyajikan kumpulan tulisan penting sang proklamator dari rentang tahun 1917 hingga 1925. Buku setebal ratusan halaman ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1959 dan merekam akar pemikiran nasionalisme, strategi, pergerakan, serta gagasan persatuan kaum tertindas melawan kolonialisme. Buku ini menghimpun esai-esai kritis Soekarno muda yang syarat dengan gagasan revolusioner. Salah satu gagasan paling masyhur di dalamnya adalah pemikiran tentang perlunya persatuan tiga elemen kekuatan besar di dalam masyarakat, nasionalisme, Islamisme, dan sosialisme yang dikenal sebagai konsep Nasakom pada perkembangan selanjutnya. Soekarno memandang bahwa penjajahan bersifat internasional sehingga perlawanan harus dibangun melalui solidaritas antar bangsa terjajah dan persatuan internal yang kokoh. Di bawah bendera revolusi bukan sekedar kumpulan arsip atau teks pidato, melainkan peta mental seorang pemimpin besar dalam merumuskan kemerdekaan Indonesia. Karya ini wajib dibaca oleh siapa saja yang ingin menyelami dasar filosofi Republik ini secara mendalam.

Masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Kendari, dan kembali kami juga masih hadirkan beberapa informasi-informasi yang salah satunya ini masih terkait dengan narkotika ya pendengar, di mana tren penggunaan narkoba di wilayah Sulawesi Tenggara sendiri nampaknya juga masih cukup tinggi, di mana dari Januari hingga Agustus ini sudah banyak sekali pengungkapan-pengungkapan kasus yang dilakukan, baik dari BNN sendiri ya atau juga dari Polda dan lain sebagainya. Nah, Direktorat Reserse Narkoba di Tres Narkoba Polda Sultra yang sebelumnya pendengar pada bulan Agustus ini itu juga sempat memusnahkan barang bukti narkotika seberat 5,4 kg di halaman Samapta Polda Sultra ya pada 4 Agustus yang lalu. Langkah tegas ini menjadi bagian dari komitmen kepolisian dalam memberantas peredaran barang haram yang sangat mengkhawatirkan tentunya di wilayah Sulawesi Tenggara. Di mana barang bukti yang dimusnahkan ini terdiri dari 3,3 kg sabu-sabu dan 2 kg ganja hasil serahan pihak Bea Cukai ya sebelumnya. Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra Kombes Pol Amri Yudi juga mengungkapkan bahwa pemusnahan barang bukti ini berhasil menyelamatkan sekitar 54 ribu jiwa dari bahaya penyalahgunaan barang haram tersebut. Nah, dan dari pemusnahan ini pendengar, ini ada hal yang mengejutkan juga ya dari hasil pengungkapan kasus di bahkan di beberapa wilayah Sulawesi Tenggara ini. Nah, jika sebelumnya Sulawesi Tenggara itu sering dianggap sekedar jalur perlintasan atau transit, ya banyaknya jumlah barang bukti yang disita ini juga mengindikasikan bahwa adanya pergeseran tren yang nyata. Kepolisian melihat bahwa pergeseran ini sebagai ancaman serius, ya mengingat fenomena di lapangan juga menunjukkan bahwa Sulawesi Tenggara itu sudah jadi pasar narkoba bagi jaringan antar provinsi. Jadi berdasarkan hasil penyelidikan awal, jaringan peredaran tersebut juga disinyalir membawa masuk barang haram tersebut itu dari wilayah Kalimantan ya, dan juga didistribusikan ke sejumlah titik tempat kejadian perkara. Ini seperti di Kendari, Konawe Selatan, Kolaka, dan beberapa daerah lainnya di Sulawesi Tenggara.

0: Piriri.
1: Bro satu. Kanal informasi dan inspirasi. Bro satu.
2: Teman Pro 2, banyak fakta unik dan menarik seputar proklamasi Republik Indonesia yang berlangsung pada 17 Agustus 1945 yang mungkin belum kamu ketahui. Salah satunya, bendera pusaka didapat dari perwira Jepang. Ya, bendera pusaka yang dijahit oleh Ibu Fatmawati didapat dari seorang perwira Jepang yang bernama Chairul Basri pada Oktober 1944. Awalnya, bendera tersebut berasal dari kain merah dan putih akan dibuat menjadi baju untuk anak pertama yang sedang dikandungnya. Sedikitnya waktu persiapan proklamasi membuat Ibu Fatmawati berinisiatif menjahit kain tersebut menjadi bendera pusaka dan masih digunakan untuk upacara kemerdekaan setiap tanggal 17 Agustus.

0: tonight.
1: Baik pendengar, masih terus kami hadirkan pendengar ini beberapa informasi yang memang nampaknya juga cukup mengkhawatirkan ya, terkait dengan narkotika yang berada di wilayah Sulawesi Tenggara ini. Dan bahkan ini dalam beberapa pengungkapan kasus di periode 2026, Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra bahkan kurang lebih ini menetapkan 5 orang tersangka ya, yang salah satunya pendengar ini mencuri perhatian adalah keterlibatan seorang ibu rumah tangga yang nekat menjadi kurir dan juga pengedar di kawasan yang dicatat Sultra itu sudah jadi pasar narkoba. Ya, memang faktor ekonomi ya pendengar menjadi salah satu motif utama, di mana RIRT yang diiming-iming imbalan untuk mengantar narkoba jenis sabu ya, itu kisarannya mencapai 5 jutaan sampai bahkan 10 juta untuk sekali pengiriman. Nah, ini yang memang juga menjadi motif juga ya bagi para pelaku ini untuk bisa mencari mungkin untuk korban-korban lain seperti itu ya, yang salah satunya ini adalah ibu rumah tangga. Dan pada kasus narkoba yang sudah dilakukan penggeledahan dan bahkan ini dimusnahkan pendengar ya, dan oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra, sebelum dimusnahkan juga pendengar, seluruh barang bukti itu diuji kembali ya secara langsung oleh tim kedokteran dan kesehatan Polda Sultra, bahkan oleh Bepom Kendari ya, di hadapan para tersangka, penasihat hukum dan juga para undangan lainnya. Sehingga pendengar, dalam prosedur ini memang cukup ketat dilakukan guna memastikan keabsahan barang bukti sesuai dengan penetapan penyitaan pengadilan negeri dan juga surat ketetapan status barang sitaan dari kejaksaan. Dan pemusnahan ini juga bertujuan agar barang haram yang telah memiliki kekuatan hukum tetap ini tidak kembali beredar di masyarakat. Lalu juga pendengar, bahwa memang kasus-kasus narkoba karena memang saat ini juga masih banyak terjadi di wilayah Sultra, sehingga masyarakat diharapkan untuk lebih berhati-hati ya, dan juga mewaspadai potensi peredaran gelap narkoba di wilayah Sulawesi Tenggara.
0: Radio Republik Indonesia, RRI Pro 1.
2: Berita olahraga.

Celtic alami kekalahan bersejarah last melangkah ke babak utama Liga Champions. Leeds United melangkah ke putaran ketiga Piala Liga Inggris. Gol penentu Pablo Garcia menangkan Real Betis atas Valencia. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari Liga Champion. Celtic mengalami kekalahan bersejarah saat mereka kalah 5-1 dari Lask di Linz setelah perpanjangan waktu. Mereka kalah agregat 5-4 dan kehilangan tempat di fase Liga Champion UEFA. Kabar selengkapnya disampaikan Nurdian Syah Krishna.
1: Celtic mengalami kegagalan bersejarah saat kalah 5-1 dari Linzer Athletic Sport Club atau LAS setelah perpanjangan waktu di Links dini hari tadi. Mereka kalah agregat 5-4 dan kehilangan tempat di fase Liga, Liga Champions. Callum McGregor membuka skor untuk Celtic di babak pertama setelah menerima umpan dari Yang Hyun-jun. Namun, Musa Usor menyamakan kedudukan sebelum jeda memanfaatkan back pass yang lepas dari Benjamin Nigren. LAS bangkit di babak kedua melalui gol Robert Jubic dan Samuel Adeniran yang mencetak gol spektakuler dari jarak jauh. Florian Flecker mencetak gol penyeimbang agregat di waktu tambahan untuk memaksa perpanjangan waktu. Di babak perpanjangan waktu, Adeniran mencetak gol keduanya untuk membawa Lask unggul untuk pertama kalinya di pertandingan ini. Adeniran bahkan sempat mendapatkan peluang hat-trick dari titik penalti namun digagalkan oleh kiper Celtic Sini Salo. Lask bertahan untuk meraih kemenangan luar biasa dan akan mengikuti undian fase Liga, Liga Champions pada hari Kamis mendatang. Celtic yang sebelumnya unggul 3-0 dari leg pertama harus puas dengan tempat di Liga Eropa UEFA. Selesai pertandingan, pelatih Celtic Martin O'Neill mengatakan bahwa dirinya kecewa berat atas kekalahan ini. Menurutnya banyak peluang yang dilewatkan oleh para pemainnya.
2: Feeling terrible, really really terrible that.
1: Buruk sekali karena kami benar-benar mengecewakan malam ini, terutama pada babak kedua karena seharusnya kami sudah menguasai pertandingan. Kami melewatkan beberapa peluang emas, kami memberi lawan harapan sesaat sebelum jeda dan juga setelah jeda. Itu memberi mereka momentum dan mereka berhasil mengejar karenanya. Tetapi kami mengira kami dapat menyelesaikannya dengan baik. Kami gagal pada akhirnya dan itu adalah tanggung jawab saya. Sementara itu, pelatih Lask Dietmar Kubuar menyampaikan bahwa Celtic tidak memiliki daya serang dan bertahan di penghujung pertandingan waktu normal. Bagi saya ini adalah pertandingan yang luar biasa. Bagi tim Austria juga, dari segi fisik, kemauan dan mentalitas, Celtic menurutku sudah tidak ada kekuatan dalam hal menyerang. Mereka juga mengalami masalah besar dalam bertahan, skor 3-1 dan kemudian skor 4-1. Meskipun itu terjadi tepat sebelum waktu normal berakhir, tapi bagi saya rasanya itu terpaksa, karena mereka sudah tidak mampu bertahan lagi. Kekalahan ini menjadi salah satu yang paling menyakitkan dalam sejarah Celtic di kompetisi Eropa. Pasukan Martin O'Neill gagal mempertahankan keunggulan agregat 3 gol. Lask menunjukkan semangat juang luar biasa untuk membalikkan keadaan. Sang juara Austria lolos untuk pertama kalinya. Lask akan menjadi tim Austria pertama yang bermain di fase Liga, Liga Champions. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Liga Eropa kita ke Inggris. Leeds United amankan tiket putaran ketiga Piala Liga Inggris atau EFL Cup musim 2026-2027 usai taklukkan Nottingham Forest di Stadion City Ground dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya. Longstaff change to be in here. Dan change!

0: Cup musim 2026-2027 setelah menundukkan Nottingham Forest 2 gol tanpa balas. Kemenangan di City Ground dini hari tadi menjadi hasil positif kedua Leeds atas Forest dalam 4 hari terakhir setelah sebelumnya mengalahkan The Tricky Tris dalam laga pembuka Liga Primer akhir pekan kemarin. Babak pertama berlangsung ketat dan kedua tim kesulitan menciptakan peluang berbahaya. Skor 0-0 bertahan hingga jeda sebelum Leeds tampil lebih efektif pada babak kedua. Daniel James memecahkan kebuntuan pada menit ke-50 melalui umpan Sean Longstaff. The Whites kemudian mengandalkan keunggulan pada menit ke-75 melalui gol James Justin. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke menilai timnya layak atas kemenangan tersebut berkat performa yang ditunjukkan para pemainnya.
1: Yes, first and foremost, with the win because
2: yang paling penting adalah kemenangan. Karena itulah alasan kami bermain di babak ini, yaitu ingin lolos ke putaran berikutnya. Itu yang paling penting. Namun, terutama juga performanya, karena pertandingan Sabtu lalu berlangsung ketat. Hari ini, saya pikir pertandingan juga tetap ketat, karena setiap situasi bisa mengubah jalannya pertandingan. Tetapi, saya pikir tidak pernah ada keraguan bahwa ini merupakan kemenangan yang layak kami dapatkan.
0: Di sisi lain, Nottingham Forest gagal memanfaatkan sejumlah peluang untuk mencoba bangkit. Pelatih Nottingham Forest, Oliver Glasner, sempat melakukan 4 pergantian pemain sekaligus pada menit ke-60 untuk mengubah jalannya pertandingan. Namun, upaya tersebut belum mampu menembus pertahanan Leeds yang tampil disiplin. Usai pertandingan, Glasner mengakui timnya membuat terlalu banyak kesalahan dan mengambil keputusan yang keliru.
2: Kami benar-benar kesulitan dalam beberapa momen hari ini. Kami membuat terlalu banyak kesalahan. Kami bermain dalam tekanan yang sudah kami ketahui, tetapi kami justru mengambil banyak keputusan yang salah. Itulah bagaimana kami memberi mereka peluang dan bagaimana kami memberikan mereka gol. Di sisi lain, kami memiliki 2 atau 3 momen ketika mendapatkan peluang bagus. Kami tidak memanfaatkannya, tetapi sekali lagi, itulah kenyataannya. Bagi saya, penting juga untuk menerimanya dan tidak menyalahkan orang lain atas kekalahan ini, karena jika seperti itu, tidak ada yang akan berubah.
0: Hasil ini membawa Leeds United ke putaran ketiga Piala Liga, sementara Nottingham Forest tersingkir dari kompetisi tersebut. Kemenangan ini sekaligus menjaga tren positif Leeds yang berhasil mengamankan 3 poin penuh pada laga pembuka Liga Primer Inggris akhir pekan lalu. Hasil pertandingan Piala Liga lainnya, Brentford melibas Birmingham 6-1, West Ham taklukkan Southampton 4-1, dan Ipswich Town kalahkan Leicester City 3-1. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 R.

Masih dari Liga Inggris, Manchester United resmi mendatangkan Carlos Baleba dari Brighton. Melansir laman resmi klub pada hari Selasa kemarin, gelandang muda berusia 22 tahun dikontrak selama 5 tahun hingga 2031, lengkap dengan opsi perpanjangan selama 12 bulan. Nilai kesepakatan transfer Baleba mencapai 70 juta pound sterling yang mencakup biaya awal sebesar 65 juta pound sterling, ditambah bonus senilai 5 juta pound sterling. Manajemen Setan Merah merekrut Baleba untuk memperkuat lini tengah dalam mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Amunisi anyar tersebut melengkapi deretan rekrutan pemain baru sebelumnya, yakni Yori Tillemans serta Andre Santos. Kehadiran sosok gelandang bertahan ini diharapkan mampu menambah kedalaman opsi strategi permainan tim utama. Langkah belanja pemain menjadi bukti keseriusan klub dalam membangun skuad yang tangguh dan kompetitif.

0: berikutnya kabar dari Liga Spanyol. Gol penentu Pablo Garcia menangkan Real Betis atas Valencia 1-0 di Mestalla. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Real Betis sukses mencuri 3 poin penting di kandang lawan. Gol tunggal Pablo Garcia pada menit ke-83 memastikan kemenangan 1-0 atas Valencia di Stadion Mestalla dini hari tadi. Dalam jalannya laga, Valencia mengambil inisiatif menyerang lebih dulu lewat tendangan Ryonosuke Soto. Namun kiper Betis Alvaro Fales tampil sigap hingga turun minum, skor tetap 0-0. Memasuki babak kedua, Betis mendapatkan peluang berbahaya lewat tembakan Troy Farad yang masih menyamping. Pertandingan semakin sengit. Gol penentu akhirnya tercipta di menit ke-83. Pablo Garcia memaksimalkan umpan Fran Garcia untuk menjebol gawang Valencia. Skor menjadi 1-0. Valencia berupaya menyamakan kedudukan lewat tembakan keras Umar Sadik. Namun Fales kembali melakukan penyelamatan gemilang. Skor 1-0 bertahan hingga usai. Pelatih Valencia Carlos Corberan hanya bisa mengakui kekalahan timnya.
2: Memang kita mempunyai peluang, tapi permainan sudah berakhir. Kita sudah selesai. Kita sudah berusaha untuk pertandingan hari ini.
1: Sementara itu, pelatih Real Betis Manuel Pellegrini apresiasi timnya yang berhasil mengamankan 3 poin.
2: Nah, ini 3 poin yang sangat bagus dan penting. Karena meraih kemenangan di laga tandang itu sulit. Kami bermain melawan tim yang bagus, yang pertandingan itu sangat seimbang. Kedua tim punya tujuan. Tapi pada akhirnya kami memang pantas menjadi pemenang.
1: Atas kemenangan ini, Real Betis naik ke peringkat kedua dengan 6 poin. Hanya kalah selisih gol dari Sevilla di posisi pertama. Sedangkan Valencia turun ke posisi ke-15 dengan 1 poin. Unggul selisih gol dari zona degradasi. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari ring tinju. World Boxing Association WBA menyebutkan juara dunia kelas bulu putri Amanda Serrano terus mengukuhkan warisannya sebagai salah satu atlet terhebat dalam sejarah tinju putri dengan mencetak kemenangan ke-50. Melansir laman resmi WBA, Serrano mengalahkan penantang asal Argentina, Lucrecia Annabella Manzur, yang sekaligus menandai kemenangan ke-50 dalam karir profesionalnya yang gemilang. Dalam pertarungan 12 ronde di Temecula, California, Amerika Serikat, Serrano mengeluarkan semua kemampuan terbaiknya untuk memetik kemenangan angka melalui dua juri yang memberikannya skor 116-112 dan satu juri memberikan skor imbang 114-114. Selain mempertahankan gelarnya, kemenangan memperkuat rekornya menjadi 50 kemenangan termasuk 32 KO, 4 kekalahan dan 1 hasil imbang.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: ini mulai mendapat perhatian dari tim-tim sepak bola profesional. Laporan selengkapnya disampaikan Faris Yarbo.
1: Penyelenggaraan turnamen sepak bola usia dini bertajuk Soekarno Cup 2026 yang dihelat di Jawa Timur menjadi wadah bagi talenta muda untuk menunjukkan bakatnya. Beberapa nama pun kini telah dilirik oleh tim-tim yang akan bertarung di kompetisi profesional. Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Said Abdullah, menyampaikan apresiasi atas antusiasme seluruh kontingen yang mempersiapkan secara maksimal. Menurutnya, ada banyak talenta-talenta berbakat yang dapat menjadi pesepak bola profesional ke depan.
2: Talenta muda Soekarno Cup yang usia 17 tahun, ada 3 orang sudah dilirik oleh Liga 2, kemudian ada 4 orang, sebenarnya sampai 6 orang itu dilirik oleh Liga 3, dan itu sangat membanggakan.
1: Sementara itu, pelatih Banteng Jawa Barat, Faisal Maesa, mengaku bangga berhasil keluar sebagai juara pada ajang ini. Ia mengaku timnya tidak melalui jalan yang mudah mengingat kualitas seluruh tim yang merata.
3: Ya, dari turnamen Soekarno Cup, ya semuanya merata. Bagus, punya kualitas yang sama, hampir ketat. Karena kita mulai dari bawah penyisian kita, bertarung lah, rame. Artinya tidak jomplang antara tim lain, jadi sama-sama punya motivasi yang sama dan sesuai dari kemampuan juga rata.
1: Pasca turnamen ini, ia berharap anak-anak yang bermain di Soekarno Cup dapat berkembang menjadi pesepak bola profesional. Faris Yarbo melaporkan.

0: Masih dari sepak bola nasional. Banteng Bali harus kembali puas sebagai runner-up Soekarno Cup 2026 setelah takluk dari Banteng Jawa Barat melalui adu penalti. Laga final yang berlangsung sengit berakhir tanpa gol hingga waktu normal dan tambahan waktu sebelum Jawa Barat menang 5-3 dalam drama adu penalti.
1: 400 talenta muda dari 16 provinsi mendapatkan panggung nasional untuk unjuk prestasi.
2: Banteng Bali menjadi runner-up Soekarno Cup 2026 setelah kalah 3-5 dari Banteng Jawa Barat melalui adu penalti. Laga final di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Senin 24 Agustus 2026 berakhir 0-0 hingga waktu normal dan tambahan waktu. Hasil tersebut memastikan Jawa Barat keluar sebagai juara, sementara Bali menempati posisi kedua. Ketua Panitia Nasional Soekarno Cup 2026, Komarudin Watabun mengatakan, turnamen tahun ini menjadi panggung bagi 400 talenta muda dari 16 provinsi untuk menunjukkan kemampuan, disiplin, dan semangat juang. Yang menilai kompetisi tersebut juga menjadi bagian penting dalam membuka jalan bagi pemain muda menuju sepak bola profesional.
1: Turnamen Soekarno Cup sukses besar. Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada inisiator Soekarno Cup, Mas Prananda Prabowo, berkat gagasan besar Anda. 400 talenta muda dari 16 provinsi mendapatkan panggung nasional untuk unjuk prestasi, menunjukkan bakat, disiplin, dan semangat juang mereka.
2: Komarudin menambahkan, kualitas pertandingan juga mendapat perhatian melalui penggunaan perangkat pertandingan berstandar Liga 1 dan teknologi Video Assistant Referee atau VAR. Menurutnya, hal tersebut menjadi bukti keseriusan penyelenggara dalam membangun sepak bola yang profesional dan menjunjung sportivitas.
1: Turnamen ini dipimpin oleh wasit standar Liga 1 dan menggunakan teknologi VAR. Ini bukti bahwa kita serius membangun sepak bola yang jujur, profesional, dan berkelas. Yang juga sangat kita banggakan, beberapa pemain yang tampil di turnamen ini telah dilirik oleh klub-klub 2 dan Liga 3. Tercatat 10 orang pemain sudah dilirik oleh Liga 3 dan 4 pemain dilirik oleh klub Liga 2.
2: Perjalanan Banteng Bali menuju final diawali dengan kemenangan tipis 1-0 atas Banteng Jawa Timur di semifinal. Setelah menjadi runner-up pada edisi 2025, Bali kembali melaju ke partai final Soekarno Cup 2026. Namun setelah bermain imbang 0-0 hingga waktu normal dan tambahan waktu, Bali kalah 3-5 dari Jawa Barat melalui adu penalti dan kembali harus puas sebagai runner-up. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan. We'll be right back.

0: Sementara itu, Timnas Basket Putra Indonesia siap menghadapi prakualifikasi FIBA Asia Cup 2029 Ronde 1 di Malaysia. Ajang ini akan berlangsung di Seremban, Malaysia sejak hari Senin lalu hingga hari Selasa pekan depan. Indonesia tergabung di grup C bersama Singapura, Hong Kong, dan tuan rumah Malaysia. Skuad asuhan David Singleton mengawali perjuangan dengan menghadapi Singapura pada hari Jumat nanti. Indonesia kemudian akan menghadapi Hong Kong pada Minggu. Setelah mendapatkan jeda pertandingan selama sehari dan pertandingan terakhir mempertemukan Indonesia dengan tuan rumah Malaysia akan berlangsung pada hari Senin nanti. Indonesia harus finish di tiga besar grup C untuk melanjutkan perjuangan menuju fase berikutnya. Pelatih basket Indonesia David Singleton optimis seluruh pemain berada dalam kondisi siap menghadapi persaingan di Malaysia dan mampu melewati persaingan grup C dan melangkah menuju fase berikutnya. Terlebih persiapan tim melalui latihan sudah dijalankan sejak awal Agustus di Dewa United Arena, Banten.
1: Juga punya bintang dari Deni Sumargo hingga Mario Wisang. Hey, come on everybody watch.
0: Kabar terakhir. Tim Indonesia menambah 2 medali perunggu pada ajang World Climbing Asia Youth Championship 2026 melalui nomor speed relay putri U17 dan putra U19, sehingga mengoleksi total 4 medali pada kejuaraan panjat tebing remaja tingkat Asia tersebut. 2 medali perunggu tambahan masing-masing dipersembahkan pasangan Naura Jasmine Raya Syafika dan Keisha Queen Mi Kenli Riu pada nomor speed relay putri U17, serta Amirul Rizky Febriansyah dan Malik Bakmuhyibar pada nomor speed relay putra U19 dalam perlombaan yang berlangsung di Guiyang, China, Selasa kemarin. Naura dan Kezia mengamankan podium ketiga setelah mencatatkan waktu 18,81 detik pada babak final. Mereka sebelumnya menempati peringkat ketiga kualifikasi dengan waktu terbaik 16,82 detik. Demikian catatan World Climbing. Pada perebutan medali perunggu, pasangan Indonesia tersebut berhasil mengalahkan wakil Korea Selatan. China mendominasi nomor itu dengan tim China 1 merebut emas setelah mencatatkan waktu 15,13 detik. Disusul China 2 dengan 15,85 detik. Sementara Amirul dan Hadan meraih perunggu pada nomor speed relay putra U19 setelah mencatatkan waktu 11,09 detik pada babak final. Pasangan Indonesia tersebut mengawali persaingan dengan hasil positif setelah menempati peringkat kedua babak kualifikasi dengan waktu 10,96 detik.

Dengan disampaikan kabar dari panjat tebing tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Bendera merah putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iak Yaker, bendera merah putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera merah putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera merah putih baru berkembang sejak masuknya Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tahukah Anda, lingkungan yang bersih dan asri adalah anugerah Tuhan yang harus kita jaga bersama. Sayangnya masih banyak yang belum sadar, membuang sampah sembarangan, menebang pohon tanpa menanam kembali. Itu semua merusak rumah kita sendiri. Lingkungan yang rusak membawa bencana, banjir, tanah longsor, dan cuaca yang tidak menentu. Tapi kita tetap bisa berbuat sesuatu. Mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik, tanam salah satu pohon di halaman rumahmu. Alam kita akan menjaga kita jika kita menjaga lebih dulu. Mari kita rawat bumi ini demi masa depan kita dan generasi yang akan datang.

Masih dari studio terintegrasi Jalan Laut 44 Bandung Kendari. Kamu siapkan selamat siang pendengar. Selamat beristirahat juga untuk siang hari ini ya, di cuaca yang cukup cerah untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Namun semoga siang hari ini juga bisa menikmati suasana santai.

47 menit dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Kita merasakan ya pendengar, cuaca di akhir-akhir ini memang cukup panas ya. Dan memang ini karena memasuki atau sudah masuk dalam musim kemarau di sejumlah daerah termasuk di Sulawesi Tenggara. Sehingga kita merasakan hawa panas yang luar biasa ya di siang hari, dan bahkan kalau malam hari pun terasa dingin begitu ya. Ini kalau di beberapa wilayah di Indonesia yang saat ini memang sudah masuk hampir semua daerah ini merasakan dampak-dampak yang terjadi akibat musim kemarau. Nah, yang juga pendengar, ini musim kemarau terjadi saat ini di beberapa daerah, bahkan terjadi kebakaran hutan dan lahan ya, atau bahkan mengalami kekeringan atau kekurangan air. Ini khususnya bagi warga yang membutuhkan seperti para petani begitu ya. Ini juga sangat terdampak dengan adanya musim kemarau yang terjadi. Nah, sehingga pendengar, karena dengan kondisi-kondisi seperti ini, masyarakat juga dihimbau untuk lebih waspada ya terhadap musim kemarau yang terjadi. Kemudian juga tidak membuang puntung rokok sembarangan, lalu tidak membakar sampah ya sembarangan juga, atau bahkan tidak membuka lahan dengan cara membakar. Ini karena salah satunya ya yang seperti di wilayah-wilayah Kalimantan, sebagian Sulawesi atau bahkan juga Papua ya, pendengar yang saat ini juga merasakan dampak-dampak dari musim kemarau yang terjadi saat ini adalah dengan adanya kebakaran hutan ataupun juga lahan.

Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sutitu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Berkibarlah Benderaku. Laman Tirta.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sut menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela.

Di bulan spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat Pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang Panjat Pinang. Bukan sekadar lomba, Panjat Pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat Pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita.

Pendengar, di musim kemarau yang terjadi saat ini, tentunya juga ini dampak-dampak penyakit yang mengancam ya terhadap manusia, yang tentunya juga perlu untuk kita waspadai. Nah, salah satunya pendengar, ini musim kemarau yang terjadi di berbagai wilayah, ini juga memungkinkan terjadinya penyakit ya. Dan ini sering sekali terjadi di musim kemarau. Nah, kira-kira penyakit apa saja nih pendengar yang mengintai kita ya di musim kemarau ini, di mana masyarakat juga untuk lebih berhati-hati dan selalu waspada terhadap kondisi-kondisi perubahan-perubahan cuaca yang terjadi. Nah, ini pendengar, ada beberapa yang muncul ya atau sering terjadi, yang salah satunya adalah ISPA misalnya ya, dimana ISPA ini juga menjadi salah satu penyakit yang sering ataupun juga patut diwaspadai ya, dimana infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA ini menjadi salah satu yang biasanya disebabkan oleh udara kering, debu yang berterbangan, serta polusi udara yang terperangkap karena tidak ada hujan. Nah, ini yang menjadi kewaspadaan kita bersama tentunya pendengar ya, karena pada musim kemarau ini ancaman-ancaman seperti penyakit tersebut ini sering terjadi pada bukan hanya orang dewasa ya, tapi anak-anak pun juga sering terjadi. Lalu selain ISPA nih pendengar, penyakit atau ancaman dehidrasi ya, dehidrasi ini menjadi yang harus kita hindari pada saat musim kemarau. Yaitu ancaman tersebut, ketika menghadapi musim kemarau ini kita akan lebih sering mengalami dehidrasi, terlebih lagi bagi orang-orang yang mungkin memiliki aktivitas di luar ruangan ya. Untuk mengantisipasinya, kita bisa mengupayakan dengan memperbanyak minuman yang yang tentunya juga ini salah satunya minimal 8 gelas per hari ya, ini sesuai dengan anjuran ya pendengar. Selain itu juga masuk pada ancaman penyakit lainnya seperti dermatitis atopik atau biasa disebut dengan eksim ya. Ini terkadang penyakit ini juga bukan hanya datang pada saat musim hujan ya, biasanya karena gatal terkena air ya seperti itu, tapi ternyata di musim kemarau pun ya pendengar, ini menjadi salah satu ancaman. Penyakit ini memberikan dampak kulit menjadi radang, gatal, kering, dan pecah-pecah. Jadi untuk menghindarinya, kita bisa menggunakan bahan-bahan pakaian yang nyaman kita pakai ya, agar kita bisa lebih nyaman mungkin dalam beraktivitas. Kemudian ada beberapa penyakit lain nih pendengar yang mesti kita harus menjadi perhatian kita bersama, sehingga ketika di musim kemarau seperti ini pun kita juga tetap nyaman dalam beraktivitas. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi.

Ya, pendengar, ancaman kekeringan yang memang sering terjadi ini sudah masuk di bulan Agustus ini. Ternyata memang kalau di wilayah Sulawesi Tenggara juga sudah mulai dirasakan ya oleh masyarakat, ya khususnya ini bagi warga tani yang berada di beberapa wilayah di Sulawesi Tenggara ya. Namun semoga mitigasi-mitigasi yang juga dilakukan oleh pemerintah saat ini juga bisa membantu para petani ataupun masyarakat di sana ya. Nah, misalkan di wilayah Kota Kendari, di salah satu areal pertanian di Kendari ini, di Amuhalo ya, di sana juga sudah mulai terasa ya pendengar, ini kabarnya sudah mulai kekurangan air ya, sehingga pemerintah juga, pemerintah Kota Kendari dan yang lainnya saat ini juga terus berupaya agar masyarakat yang berada di wilayah tersebut ini bisa mendapatkan air ya, khususnya untuk di areal persawahan di sana. Lalu pendengar, ini masih kembali ke beberapa penyakit-penyakit yang sering terjadi di musim kemarau ya, di mana tifus ya, ini merupakan salah satu penyakit yang juga disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi. Penyakit yang sering menjangkit manusia ini juga menular melalui konsumsi makanan yang telah tercemar melalui bakteri ini, di mana proses pencemaran ini biasanya juga melalui lalat yang hingga pada makanan yang manusia konsumsi. Nah, bentuk pencegahan tifus ini pendengar ya, ini kita bisa mulai dari menjaga kebersihan makanan. Selain itu juga menjaga pola hidup yang sehat ya, ini juga menjadi sangat penting agar terhindar dari penyakit tersebut. Lalu pendengar, ketika di musim panas seperti ini juga, atau bahkan ketika nanti musim pancaroba, ini seperti radang tenggorokan ya, salah satu penyakit yang sering ditemui saat datangnya musim kemarau juga, ini merupakan kondisi ketika tenggorokan mengalami peradangan. Nah, kondisi ini disebabkan oleh infeksi bakteri ataupun virus dan biasanya bisa sembuh dengan sendirinya. Akan tetapi terdapat gejala seperti sulit menelan dan suara serak yang tentunya juga akan mengganggu aktivitas kita ya. Jadi untuk itu bisa mengurangi makanan yang dingin ya, atau mungkin juga memperbanyak konsumsi air hangat dan istirahat untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.

Pro 1 dari kanal informasi dan inspirasi. Kembali pendengar masih terus bersama di 96,7 MHz. Untuk kebersamaan kita ya, pendengar di suasana siang hari ini, ada yang memang juga masih merasakan kondisi cuaca yang cukup panas untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Nah, ini di wilayah Kota Kendari, bagi masyarakat yang mungkin bahkan kalau dari luar ruangan kemudian masuk ke dalam ruangan yang dingin ya, terkadang kita merasakan yang hal yang berbeda. Salah satunya mungkin kita merasakan sesuatu hal yang apa ya, mungkin ini perbedaannya karena mungkin dari panas ke ruangan yang dingin terkadang menyebabkan mungkin sakit kepala dan lain sebagainya. Atau bahkan ketika Anda yang setiap orang mungkin merasakan beda ya, ini ada mungkin yang marah, kecewa, sedih atau cemas, namun tidak semua orang itu terbiasa ya pendengar untuk bisa mengungkapkan apa yang dirasakan. Sebagian orang mungkin memilih memendam emosi dan tetap menjalani aktivitas seperti biasanya. Sebenarnya wajar-wajar saja nih pendengar, tapi kalau ini dibiarkan terkadang membuat kita juga sakit kepala. Ditambah lagi dengan kondisi cuaca yang panas ya di luar sana, kemudian stres gitu ya. Karena pada dasarnya respon stres ini merupakan mekanisme tubuh yang normal juga. Ketika menghadapi ancaman ataupun tekanan, tubuh itu memang harus mempersiapkan diri untuk merespon situasi ini. Masalah bisa muncul ketika stres tidak kunjung mereda dan berlangsung dalam jangka yang waktu yang panjang. Nah, ini salah satu contoh juga pendengar, ketika mungkin dengan kondisi cuaca yang panas, kita mudah tersulut emosi, kemudian juga mungkin mudah marah dan lain sebagainya. Namun tekanan tersebut ya, kita harus bisa mengendalikan emosi-emosi kita ini agar sesuatu hal yang terjadi mungkin saat ini juga bisa lebih baik untuk diri kita sendiri ya. Jangan sampai ini kita merasakan dengan kondisi-kondisi cuaca yang panas, tapi biasanya juga terkadang ya pendengar ini tekanan psikologis itu dapat mempengaruhi hormon juga ya, yang akhirnya ini bisa berhubungan dengan sistem kekebalan tubuh kita juga. Semoga untuk siang hari ini Anda tetap semangat ya, meskipun dengan kondisi cuaca yang panas, dan yang lagi beraktivitas tetap semangat juga. Semoga aktivitasnya lancar, tidak ada hambatan apapun juga ya.

0: Tahukah Anda? Mikrofon yang digunakan Bung Karno saat membacakan teks proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah mikrofon studio canggih. Itu adalah mikrofon dinamis. Bentuknya sederhana, kepalanya bulat oval berlapis grill logam, berdiri tegak di atas tiang besi, terbuat dari logam kokoh, tanpa tombol atau lampu. Mikrofon dinamis ini merupakan buatan tangan Gunawan, pemilik Radio Satria, menjadi saksi Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.
1: Proklamasi.
0: Beberapa jam sebelum pembacaan proklamasi, mikrofon tersebut dipinjam oleh panitia. Pemasangannya dibantu oleh Sunarto, saudara dari Gunawan. Setelah proklamasi usai, mikrofon itu dikembalikan kepada Gunawan. Sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya.

Perusahaan desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

7.7 MHz Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, untuk kebersamaan kita siang hari ini, sesaat lagi kami akan hadirkan informasi dalam Warta Berita Siang.

0: Saudara, selamat siang dari Studio Terintegrasi Jalan Laut 44 Mandonga Kendari. Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan warta berita siang.
1: Pemerintah pusat ya, dalam hal ini Badan Pangan Nasional, kembali memberi bantuan pangan pemerintah untuk masyarakat Kota Kendari dengan jumlah penerima bantuan pangan 27.660 kepala keluarga.
2: Tidak ada halangan bagi warga negara itu untuk menikah. Untuk warga negara asing dan warga negara Indonesia, dia harus memiliki dokumen tidak ada halangan untuk menikah dari negara asalnya atau dari kedutaannya.
0: Mengawali warta berita siang ini, kami sampaikan dua pokok berita utama. Pemerintah memastikan kembali penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat kurang mampu. Kota Kendari tercatat menjadi wilayah dengan jumlah laporan penipuan keuangan terbanyak di Provinsi Sulawesi Tenggara. Selain dua informasi tersebut, kami rangkai dengan informasi terkini lainnya, hasil liputan tim pemberitaan RRI Kendari dan RRI Bau-Bau. Kita mulai warta berita siang selengkapnya, Rabu 26 Agustus 2026, bersama saya Sunarti Mayesi. Saudara, pemerintah memastikan kembali penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat kurang mampu untuk periode Juli, Agustus, dan September 2026. Selengkapnya mengenai hal ini, dilaporkan rekan Idam.
1: 27.660 kepala keluarga yang tersebar di 65 kelurahan dan 11 kecamatan.
3: Pemerintah pusat melalui Badan Pangan Nasional akan kembali menyalurkan bantuan pangan kepada keluarga penerima manfaat atau KPM yang membutuhkan. Badan Pangan Nasional akan menyalurkan bantuan pangan tersebut kepada masing-masing daerah dan pihak terkait akan menyalurkan kepada keluarga penerima manfaat di masing-masing daerah. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari Abdul Rauf saat dikonfirmasi mengatakan bantuan pangan akan kembali disalurkan untuk periode bulan Juli, Agustus, dan September 2026 dengan tujuan membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan sekaligus sebagai upaya pengendalian inflasi. Abdul Rauf juga mengatakan adapun untuk jumlah penerima bantuan pangan masih mengacu pada data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN yang berada di bawah ranah Badan Pusat Statistik BPS, sedangkan untuk jumlah penerima bantuan pangan di Kota Kendari mencapai 27.660 kepala keluarga yang tersebar di 65 kelurahan atau 11 kecamatan.
1: Pemerintah pusat ya, dalam hal ini Badan Pangan Nasional, kembali memberi bantuan pangan pemerintah untuk masyarakat Kota Kendari dengan jumlah penerima bantuan pangan 27.660 kepala keluarga yang tersebar di 65 kelurahan dan 11 kecamatan. Setelah itu ada surat perintah dari Badan Pangan Nasional, kami melakukan koordinasi dengan Bulog ya, karena kan yang menyimpan logistiknya ini ya, bahan pangannya adalah Bulog. Setelah melalui proses ya, pertama kami melakukan cek kualitas berasnya, setelah itu kembali keluar surat perintah untuk penyaluran.
3: Lebih lanjut, Abdul Rauf menjelaskan bantuan pangan ini diperkirakan masih sama seperti periode sebelumnya, yakni 10 kg beras untuk setiap bulan dalam 3 bulan penerimaan.
0: Sementara itu, pendengar, penyaluran bantuan pangan beras di Kota Bau-Bau menggunakan data terpadu kesejahteraan sosial sebagai dasar penetapan penerima melalui proses verifikasi pemerintah. Selengkapnya mengenai hal ini, dilaporkan Hairul Mulku.
4: Hanya memang secara jukmis atau petunjuk pelaksanaan di lapangan itu diboleh dilakukan penggantian, tapi cuman dari sumber desil ya, ya cuma sampai dengan desil 4.
5: Penyaluran bantuan pangan beras di Kota Bau-Bau terus berlangsung di kantor-kantor kelurahan. Bantuan pangan beras dialokasikan sekaligus untuk 3 bulan atau one shot dengan penerima sebanyak 14.850 keluarga penerima manfaat atau KPM. Kepala Perum Bulog Cabang Bau-Bau Ritno menjelaskan, data penerima bantuan bersumber dari Dinas Sosial masing-masing kabupaten kota melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS. Data tersebut kemudian diverifikasi diverifikasi oleh pemerintah pusat dan disampaikan melalui Badan Pangan Nasional atau Bappanas kepada Bulog sebagai dasar pelaksanaan penyaluran. Dengan mekanisme tersebut, Bulog tidak memiliki kewenangan untuk memodifikasi data penerima yang telah ditetapkan. Meski demikian, penggantian penerima di lapangan tetap dimungkinkan dalam kondisi tertentu, namun harus mengikuti petunjuk teknis dan batasan yang telah ditetapkan pemerintah.
4: Hanya memang secara jukmis atau petunjuk pelaksanaan di lapangan itu diboleh dilakukan penggantian, tapi cuman dari sumber desil ya. Ya, cuma sampai dengan desil 4. Sehingga kalau nanti misalnya di luar ruang desil ketika disalurkan atau misalnya disalurkan kepada anak-anak yang di bawah umur, beresiko untuk Bulog tidak diakui oleh pemerintah ya untuk dilakukan pembayaran beras yang saat ini mungkin disalurkan.
5: Ritno mengakui tantangan dalam penyaluran bantuan pangan adalah kesiapan dari penerima manfaat itu sendiri, sebab penerima yang tercantum dalam data belum tentu seluruhnya dapat hadir ketika bantuan disalurkan. Kondisi geografis dan akses menuju wilayah penerima juga menjadi tantangan tersendiri. Selain itu, keterbatasan waktu penyaluran membuat Bulog harus memastikan distribusi berjalan sesuai jadwal. Bulog menekankan penyaluran bantuan harus memenuhi prinsip tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat pelaksanaan.
4: Kalau penerima manfaat kita undang, tidak semuanya itu punya kemampuan untuk datang di tempat pembagian beras. Biasanya ada sendiri-sendiri kegiatannya, ada yang sakit, mungkin ada keperluan lain misalnya lebih penting di kebun barangkali ya utamanya, atau mungkin ada pekerjaan lain. Tapi kan sebenarnya bantuan pangan ini menyasar pada masyarakat-masyarakat yang sifatnya prasejahtera ya, itu barangkali.
5: Dari sisi kualitas, beras bantuan yang disalurkan merupakan beras medium. Sebelum didistribusikan, beras dalam kemasan curah 50 kg dikemas kembali menjadi kemasan 10 kg untuk memudahkan penyaluran sekaligus menjaga kualitas beras yang diterima masyarakat. Adapun masing-masing KPM mendapatkan 30 kg beras untuk alokasi 3 bulan, Juli, Agustus, dan September. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, fenomena perkawinan lintas negara bagi pekerja perempuan perlu mendapat perhatian melalui edukasi, pendampingan, dan kepastian hukum. Selengkapnya mengenai hal ini dilaporkan Yuliana Linda.
6: Fenomena perkawinan lintas negara yang melibatkan pekerja perempuan asal Sulawesi Tenggara menjadi perhatian karena tidak hanya berkaitan dengan hubungan personal, tetapi juga menyangkut perlindungan perempuan, kepastian hukum, serta masa depan keluarga. Ketua Rumpun Perempuan Sultra Husnawati mengatakan, pekerja perempuan yang bekerja di luar negeri menghadapi berbagai tantangan ketika menjalin hubungan dan memutuskan menikah dengan warga negara lain. Menurutnya, perempuan perlu mendapatkan pendampingan dan pemahaman yang cukup mengenai status hukum perkawinan, hak-hak sebagai istri, serta konsekuensi terhadap anak dan keluarga.
7: Bagaimana status dengan anak ini? Sementara mereka jelas mereka adalah WNA. Terkecuali mungkin, jika keseriusan yang Bapak maksud tadi itu adalah kemudian mereka pindah ke warga negaraan, itu mungkin. Artinya ada. Ya, dia izin tinggal permanen di wilayah Indonesia. Itu. Tapi mana dengan tidak? Artinya kan begini, saya tidak lihat dari sisi PMA-nya gitu ya. Dari sisi agama sudah selesai. Karena ada syaratnya. Tapi kan kemudian kita bicara soal ketika perubahan fenomena sosial itu kemudian terjadi. Yeah. Salah satunya adalah kemudian WNA tidak memiliki izin tinggal yang menetap. Ini kan juga jadi problem menurut saya.
6: Perempuan harus memahami hak dan kewajibannya sebelum memutuskan perkawinan lintas negara. Jangan sampai keputusan tersebut justru menempatkan perempuan pada posisi yang rentan. Sementara itu, Kepala Bidang Urusan Agama Islam, Urais dan Bina Syariah Binsar, Kanwil Kemenag Provinsi Sulawesi Tenggara, Sutar Milkete menegaskan, perkawinan dengan warga negara asing harus memenuhi ketentuan hukum dan administrasi yang berlaku.
2: perihal dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Yang pertama adalah perihal tidak ada halangan bagi warga negara itu untuk menikah. Untuk warga negara asing dan warga negara Indonesia, dia harus memiliki dokumen tidak ada halangan untuk menikah dari negara asalnya atau dari kedutaannya.
6: Fenomena ini dinilai perlu disikapi melalui edukasi dan pendampingan agar pekerja perempuan sultra dapat mengambil keputusan secara aman dan sadar hukum.
0: Kota Kendari tercatat menjadi wilayah dengan jumlah laporan penipuan keuangan terbanyak di Provinsi Sulawesi Tenggara. OJK terus mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan semakin teliti mengenali berbagai modus kejahatan cyber. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Laras Ayuningtyas.
8: Kota Kendari menjadi wilayah dengan jumlah laporan penipuan keuangan terbanyak di wilayah Sulawesi Tenggara, mencapai 1.022 laporan. Angka ini disusul oleh Kota Bau-Bau dengan 302 laporan dan Kabupaten Kolaka sebanyak 235 laporan. Secara keseluruhan, Otoritas Jasa Keuangan OJK Sultra mencatat 2.671 laporan penipuan transaksi keuangan yang tersebar di 17 kabupaten kota se-Sulawesi Tenggara. Data tersebut dihimpun melalui Indonesia Anti-Scam Center IASC sejak November 2024 hingga semester pertama di tahun 2026. Kepala OJK Sultra Bismi Maulana Nugraha mengatakan dari ribuan laporan tersebut, modus penipuan transaksi jual-beli online menjadi yang paling marak terjadi dengan jumlah sebanyak 412 kasus. Lalu modus lainnya yang kerap memakan korban adalah penipuan berkedok konfirmasi pihak lain atau fake call sebanyak 209 kasus serta investasi bodong sebanyak 183 kasus.
9: Di Sulawesi sendiri terdapat 2.671 laporan modus penipuan sektor jasa keuangan di Sulawesi Tenggara, di mana yang paling tertinggi, itu yang tiga tertinggi adalah yang pertama terkait dengan transaksi belanja, yang kedua terkait dengan fake call, yang ketiga dengan penawaran investasi bodong. Nah itu yang memang saat ini sedang kami koordinasikan dan kami secara rutin memantau di IASC terkait dengan progres penanganan yang telah dilakukan.
8: Menanggapi maraknya penipuan digital tersebut, Kepala OJK Sultra Bismi Maulana Nugraha kembali mengimbau masyarakat untuk selalu memverifikasi identitas lawan transaksi sebelum mengirimkan uang atau data pribadi. Langkah preventif dan edukasi publik akan terus ditingkatkan agar masyarakat semakin jeli dalam mengenali berbagai modus kejahatan cyber. OJK Sultra juga meminta warga yang merasa curiga atau menjadi korban penipuan untuk segera melaporkan kejadian tersebut melalui layanan resmi IASC agar dapat segera ditindaklanjuti.
0: Saudara, jumlah penumpang di Bandara Beto Ambari Kota Bau-Bau dari Januari hingga Juli meningkat 20%. Selengkapnya mengenai hal ini dilaporkan Afriansa.
10: Peningkatan jumlah penumpang ini ada di tahun 2026 ini, posisi Januari sampai Juli, bulan Juli itu kurang lebih 60 ribuan penumpang.
11: Pergerakan penumpang di Bandara Beto Ambari Bau-Bau meningkat sekitar 20% pada periode Januari-Juli tahun 2026 dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025. Jumlah penumpang Januari hingga Juli 2026 mencapai sekitar 60 ribu orang, sementara tahun sebelumnya berada di kisaran 50 ribu penumpang. Koordinator Teknik Operasi Keamanan dan Pelayanan Darurat UPBU Beto Ambari Bau-Bau, Fadli, mengatakan peningkatan tersebut terlihat dari jumlah penumpang yang datang maupun berangkat melalui Bandara Beto Ambari. Menurutnya, pertumbuhan itu menjadi salah satu indikator meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan transportasi udara.
10: Peningkatan jumlah penumpang ini ada di tahun 2026 ini, posisi Januari sampai Juli, bulan Juli itu kurang lebih 60 ribuan penumpang. Dibanding tahun 2025 itu dengan posisi yang sama, itu kurang lebih 50 ribu penumpang. Jadi ada kenaikan dari segi jumlah penumpang yang datang dan terbang melalui Bandara Udara Beton Berbobau.
11: Berdasarkan data, Maret menjadi bulan dengan pergerakan penumpang paling tinggi sepanjang Januari hingga Juli 2026 karena dipengaruhi momentum angkutan Lebaran. Jumlah penumpang pada bulan tersebut mencapai sekitar 11.000 orang, lebih tinggi dibandingkan bulan lainnya yang rata-rata berada di kisaran 9.000 hingga 10.000 penumpang. Fadli menjelaskan, salah satu faktor yang mendorong peningkatan jumlah penumpang adalah bertambahnya frekuensi penerbangan rute Makassar-Bau-Bau. Pada 2026, frekuensi penerbangan meningkat menjadi 4 kali sehari, sementara pada 2025 hanya 3 kali sehari. Dengan meningkatnya frekuensi penerbangan tersebut, Fadli berharap pertumbuhan penumpang dapat terus berlanjut hingga akhir 2026. Peningkatan tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat konektivitas udara, tetapi juga mendukung mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi di wilayah Kepulauan Buton. Reporter RRI Bau-Bau.
0: Saudara, penerapan etika berkomunikasi yang santun di media sosial dinilai dapat mewujudkan lingkungan digital yang positif sekaligus menghindari perilaku perundungan. Selengkapnya mengenai hal ini dilaporkan Yuliana Linda.
6: Penggunaan media sosial di kalangan anak dan remaja perlu diimbangi dengan pemahaman tentang etika berkomunikasi agar terhindar dari perilaku perundungan atau bullying di ruang digital. Bijak bermedia sosial menjadi langkah penting untuk menciptakan lingkungan digital yang aman, sehat, dan positif. Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Haloleo Kendari Tri Susilo Raharjo mengatakan, setiap pengguna media sosial perlu memahami dampak dari setiap unggahan, komentar, maupun pesan yang disampaikan. Menurutnya, kebiasaan berkomunikasi dengan bahasa yang santun perlu ditanamkan sejak dini agar anak tidak mudah menjadi pelaku maupun korban bullying.
12: Harus bisa aware, harus bisa memahami bagaimana sebenarnya media sosial ini bekerja dan kita harus tahu apa-apa yang boleh dan tidak boleh kita lakukan di media sosial.
6: Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kota Kendari, Fitriani Sinapoi, mengajak orang tua meningkatkan pengawasan dan komunikasi dengan anak.
13: Nah, kalau di luar keluarganya kan anak biasanya ke sekolah atau di tempat dia bermain. Nah, peran keluarga itu sangat penting di dalam menerapkan suatu pengawasan atau controlling yang bisa diterapkan pada anak-anaknya, terutama untuk melakukan tindakan pencegahan bullying terhadap anak-anak mereka. Jadi perannya sangat penting.
6: Menurut Fitriani, pencegahan bullying harus dilakukan sejak dini melalui edukasi, perhatian, serta lingkungan yang mendukung. Anak juga perlu didorong berani bercerita ketika mengalami atau menyaksikan perundungan. Upaya bersama keluarga, sekolah, dan masyarakat diharapkan mampu menciptakan ruang digital yang lebih aman bagi anak.

Demikian pendengar seluruh rangkaian informasi untuk Warta Berita siang ini. Sebelum berpisah kembali, kami sampaikan dua pokok berita utama. Pemerintah memastikan kembali penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat kurang mampu. Kota Kendari tercatat menjadi wilayah dengan jumlah korban laporan penipuan keuangan terbanyak di Provinsi Sulawesi Tenggara. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak kabar-kabar terkini lainnya di program Sultra siang ini dan dapatkan informasi lainnya di portal resmi kami di www.rri.co.id. Saya Sunarti Mayesi mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: asing, yang baru, yang terhits, pernah hits. Semua ada di sini. Musik Request.
1: Musik Request.
0: Setiap hari, jam 2:30 sampai jam 4 sore waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Disiarkan langsung dari Jalan Laut nomor 44, Mandonga, Kota Kendari. Hai, selamat sore pendengar. Ketemu suara lagi dengan Yuda. Untuk hari ini, usai tadi ada rekan saya, Mbak Yesi, sudah temani Anda di Sultra Siang. Saatnya saya akan lanjutkan Sultra Sore sampai dengan menjelang petang. Pertemuan kita akan awali dengan spesial request. Di 100% Indonesia, saya tidak sendiri. Saya ditemani rekan tim teknik, ada Bung Jerry di sana, dan juga rekan-rekan yang bertugas di pemancar Lepo-Lepo. Nah, untuk di suasana sore hari ini ya. Apalagi Anda yang juga saat ini sudah kembali memulai aktivitas di paruh yang kedua sampai dengan tuntasnya sore nanti. Saya punya harapan bahwa kita jumpai dalam keadaan yang baik-baik saja. Sudah mulai kita live di TikTok Studio RR Kendari. Terima kasih yang sudah pada bergabung di sana. Jangan lupa di tap like, di tap layarnya ya. Karena kita main di TikTok memang harus di tap layarnya dulu ya, biar rame. Jalur telepon nanti dibuka oleh Bang Jerry di 0401-312-4008. Dan juga di live TikTok Studio. Dan saya juga akan buka live TikTok juga. Jadi yang mau bergabung silakan. Pilih lagu yang ingin kalian dengarkan. Tadi sudah ada yang pilih Akun Sepupumu. Lagunya Yuve Nuno, Menjaga Hati. Oke, Menjaga Hati. Dikasih buat siapa nih? Oh, buat Yuda dan Mbak Sofi. Oh ya, terima kasih kalau gitu ya. Menjaga Hati. Oke, baiklah. Ini lagu yang cukup lama juga, tetapi memang masih relate lah kita untuk dengarkan di suasana sore hari ini. Terima kasih Akun Sepupumu ya. Oke, Mbak, ada Ibu Haja di Makassar Mall. Wah, mantap nih. Mudah-mudahan juga Makassar Mall kita jumpai dalam baik-baik semuanya di sana yang melakukan aktivitas jual belinya ya. Oke. Back soundnya agak ribut. Oke, ntar ya, saya coba turunin dikit ya. Apakah udah turun back soundnya? Terima kasih Akun Sepupu. Gimana, aman ya? Aman ya. Oke, siapa lagi yang coba mau bergabung di jalur telepon? Jer, kita buka ya. Oke. Ditok-tok ya, oke. Mantap ya, udah aman. Back soundnya udah aman ya. Oke, ada siapa lagi yang coba bergabung di sana selain ini Alinda Al-Fatih? Oh, masih ya? Kok gitu? Masih ya? Apakah masih ada? Apa dihilangin aja nih? Oke, sudah di backsoundnya sudah nggak ada lagi, udah nggak terlalu nampak lah ya. Masih. Oke, 100% Indonesia, coba kita buka lagi untuk yang mau bergabung di suasana sore hari ini ya. Di live juga ada Haja Nurmi Bintang di Makassar Mall. Terima kasih. Dan untuk semuanya deh yang lagi bergabung di join live TikTok Studio, silakan di 0401-312-4008 yang mau bergabung. Kita buka jalur telepon kita ya untuk di suasana sore hari ini di perjalanan spesial request. Iya, memang harus ada back soundnya. Gimana mau gak ada back soundnya? Biar dikit harus ada lah. Ya, Wala, thank you Wala. Ada absen-absen juga. Wah, akunnya udah terbang-terbang nih ya. Thank you. Untuk yang lainnya, coba di spesial request kita yang ada di 96,7 MHz. Dan juga di RRI Digital, udah mau menyapa. Di sana ada Apriana juga. Hai, apa kabar Apriana? Gimana kabar? Apakah sore hari ini kita jumpa dalam keadaan yang baik, semuanya baik-baik aja ya. Ada Mail MT Kistikor, selamat bergabung Bang Mail, apa kabar? Mudah-mudahan juga dilancarkan aktivitasnya hari-hari ini ya, rezekinya gitu ya, semuanya deh pokoknya. Akun Sepupu udah welcome back juga, masih. Kemudian Apriana, thank you. Dan untuk semuanya yang mau bergabung sekali lagi di jalur telepon boleh ya, 0401-312-4008 boleh dipakai untuk yang mau bergabung di live atau di line telepon di 0401-312-4008. Oke. Kalaupun juga sudah tidak ada, kita coba hadirkan dulu dua lagu ya yang saya sudah format, dan satunya dari requestan Akun Sepupu, katanya pengen dengar lagunya Yovi Nuno, Menjaga Hati. Kita awali dari Cinta Tak Bersyarat dari Elemen ini untuk semuanya di special request 100% Indonesia.

0: 100% Indonesia. 100% Indonesia.
1: Satu kanal informasi dan inspirasi.
2: Oke, kita kembali lagi di 100% Indonesia. Terima kasih yang sudah bergabung dan request akun sepupumu. Thank you. Apriana masih ada di sana. Kemudian akun tuli-tuli viral Kendari. Is kayaknya ini salah satu makanan khas Sulawesi Tenggara ya, kalau nggak salah ya. Wah, mantap lah ya. Mudah-mudahan juga laris manis gitu ya. Ini makanan tradisional, jajanan tradisional lah ya. Oke, ya, terima kasih. 100% kita lanjut lagi. Ada Bung Jerry di tim teknik yang akan menghandle telepon yang masuk ya. Silakan di 0401-3124-008 untuk pendengar kita yang suasana sore ini pingin lebih disemangati dengan pilihan lagunya di special request 100% Indonesia. Kita akan mainkan sampai di pukul jelang pukul 16 sore ya nanti ya. Terima kasih. Wah, tuli-tuli udah masuk lagi di live TikTok studio tadi, udah kasih kopi-kopi katanya buat penyiarnya, buat operatornya biar gak ngantuk. Asik. Terima kasih ya. Gitu dong. Paling tidak kalian love orange lah ketika masuk di live TikTok studio RR Kendari dan juga di live TikTok Yuda atau di live TikTok orang lah, karena media sosial seperti itu. Biar engagementnya kalian juga dapat notifikasi ketika teman kalian atau kami yang lagi siaran itu masuk ke TikTok kalian gitu ya. Yang ada di RRD Digital boleh, atau di 96,7 MHz juga untuk sore ini. Yang mau bergabung di jalur telepon 0401 3

0: Untuk yang lainnya lagi silakan di 04 01 312 4008 di special request 100% Indonesia. Ada Bung Jerry, teleponnya kita coba buka lagi Bung Jar. Oke, teleponnya belum ada ya. Oke, masih ketutup kayaknya. Oke, silakan. Yang lainnya di live TikTok studio RRI Kendari. Hai Depoy, apa kabar Depoy? Gimana? Sudah bergabung di live TikTok juga. Silakan request ya. Request lagu tapi lagu-lagu Indonesia. Sudah ada Bunda Niartin. Kita coba sapa dulu ya, Bung Jerry. Mudah-mudahan juga terhubung dengan baik ini. Halo, selamat sore 100%
1: Indonesia. 100%
0: Indonesia.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar?
1: Iya.
0: Iya.
1: Oh, iya.
0: Gimana? Lagi di mana sekarang ini Bunda Niartin?
1: Ya, lagi duduk-duduk aja di depan rumah.
0: Ah, di rumah. Rumahnya di mana? Aku lupa.
1: Habis panas di dalam.
0: Di mana?
1: Panas di dalam.
0: Oh, lagi di mana maksudnya alamat rumahnya?
1: Di dalam rumah panas, jadi di depan rumah dulu.
0: Di mana maksudnya alamatnya di mana?
1: Jalan.
0: Di Lepo-Lepo atau di mana? Wawa gitu atau mak? Di mana? Oh, Wawa Lang apa?
1: Lalonggaso.
0: Lalonggaso Timur. Oh iya, kalau Jerry katanya di barat-baratnya gitu, dekat ini bandara gitu.
1: Ya, Lalonggaso Timur itu kecamatan Bondoala, Kabupaten Konawe.
0: Oh, Bondoala. Oh, kirain dekat sama Jerry gitu. Ternyata agak jauh ya, Konawe sama Jerry gitu. Oke lah. Sore kayak gini mau dengar lagu apa nih Bunda?
1: Iya.
0: Mau dengar lagu apa nih Bunda Niartin?
1: Mau dengar lagunya Poppy Mercury.
0: Wih, Niartin, Bunda Niartin, Poppy Mercury. Yang mana ini?
1: Apa ya?
0: Poppy Mercury, aku bantuin coba ya.
1: Adakah Poppy Mercury surat undangan?
0: Poppy Mercury, apakah dia sudah sebar undangannya atau belum ini? Aku juga belum tahu ini Poppy Mercury-nya udah sebar undangan atau belum ini ya. Poppy, apakah kamu udah sebar undangan? Oh, belum kayaknya. just kidding ya, Bu. Oke, kita coba sambil cari ya. Sambil cari dulu surat undangannya apakah ada di sini atau tidak. Nanti kita coba cari dulu. Oke, sambil menyapa lagi.
1: Ya.
0: Sambil menyapa. Biar aku cari. Iya.
1: Ini untuk Bang Yuda bersama operatornya.
0: Iya, ada Bung Jerry.
1: Okay. Dan ada Bunda Tiara di Bungku Toko. Bunda Halim juga. Bunda Hani.
0: Iya. Surat undangan Poppy Mercury ada, nanti kita coba puterin ya.
1: Ada.
0: Kebetulan katanya minggu depan baru dia sebar undangannya
1: ya,
0: gitu.
1: Syukurlah kalau begitu.
0: Iya. Dia lagi tulis-tulis siapa yang mau diundang.
1: Ada Bang Juha di Palarahi.
0: Oke, baik.
1: Bang Sutima, Bang Solihi juga.
0: Iya.
1: Ada Mbak Anita di Bombana. Purnama juga.
0: Iya.
1: Dan Bang bisa gabung.
0: Oh iya.
1: Nah, semuanya saya tanpa kecuali Bang Yuda.
0: Oke, baiklah kalau begitu.
1: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Devia Elina, kenanglah aku. Oke, saya udah siapin lagunya kalau kenanglah aku ntar ya. Pokoknya di tap-tap layarnya dulu. Devia Elina ini penyanyi yang juga terus berkiprah di Belantika Musik Indonesia. Tuh udah masuk di live TikTok juga untuk hari ini. Terima kasih. Wow, thank you. Ada Peter. Selamat bergabung. Oh, mantap tuh Devia. Udah kasih aku love special lagi untuk hari ini. Terima kasih ya. Berkah selalu. Selanjutnya di belakangnya Ibu Niartin di jalur telepon yang sama di 0401 312 4008. Hey, Sekda Kemaraya, apa kabar Bapak Sekda? Selamat bergabung juga. Mudah-mudahan juga kita jumpai dalam keadaan yang baik ya. Aktivitasnya berjalan lancar. Dan next kita ada penelpon selanjutnya. Ada Ibu Emil. Selamat sore Ibu Emil.
2: Selamat sore juga.
0: Iya, 100% Indonesia.
2: 100% Indonesia.
0: Apa kabar? Lagi di mana?
2: Baik-baik, lagi di rumah.
0: Hei, Ibu di mana? Dengan siapa? Asik, itu lagu ya. Oke, Ibu Emil lagi di mana posisinya nih Ibu Emil?
2: Hombis Lepo-Lepo.
0: Hombis Lepo-Lepo. Iya, Bu Emil. Ih, lu

0: kuping saya lupa-lupa ingat. Devi Elina udah sampai ketawa gitu ya. Oke, lagunya siapa ini Bu Emil?
1: Dari Dian Piscesa,
0: Dian...
1: Satukanlah Hati Kami.
0: Aih, lagu lama ya. Dian Piscesa, Satukanlah Hati Kami. Ya, mudah-mudahan hatinya pokoknya menyatu aja terus tuh kayak Devi kasih love tadi itu saat love-nya disatukan iya. Kayak gini nih, keren tuh ya. Oke, lanjut menyapa buat siapa lagi?
1: Ada tadi yang baru turun ya, Dinda Niyarti di Bungkaluku sana.
0: Iya.
1: Selalu bersama keluarga.
0: Oke.
1: Okay. Ya, aku di Konot. Ada Dinda Niyarti juga di Konot. Ada. Yang di itu.
0: Siapa yang di
1: ada Dinda Samiati. Ada Dinda Alin juga.
0: Iya.
1: Ada Bang Andi juga di Batam. Semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Iya.
1: Ada Dinda Tiara, ada Dinda.
0: Ya.
1: Dinda
0: banyak sekali. Iya jadinya ya.
1: Dinda semua, Dinda Hani. Ya buat semuanya aja yang lagi mendengarkan. Semoga sehat selalu semua bersama keluarga.
0: Amin.
1: Ya buat penyiarnya sehat selalu.
0: Amin.
1: Panjang umur murah rezekinya.
0: Amin. Ya.
1: Salam 100% Indonesia.
0: Salam 100% Indonesia, Ibu Emil di Lepo-Lepo. Wis. Oke. Okay. Sudah ada 3 requestan lagu dan itu artinya kita juga sudah harus siap-siap lagu, kita puterin lagunya ya. Terima kasih Bung Jerry, teleponnya dari Bunda Niyartin dan juga Bunda Emil. Kemudian tadi ada siapa yang udah bergabung tadi? Oke, kita coba say hello, ada Devia Elina di Kota Bandung, ada Haja Nurmi Bintang di Makassar Mall, dan untuk semuanya yang udah stay dari tadi di sini, pokoknya kita coba hadirkan dulu, ini spesial requestannya udah akan hadir ke ruang dengar Anda di suasana sore ya, kalau di daerah Jakarta, Bandung dan sekitarnya ini masih siang ya, tapi oke. Langsung aja kita hadirkan, ini dia lagu yang cukup lama dari Poppy Mercury, nanti akan disusul oleh lagu dari Devia Elina, Kenanglah Aku Sayang. Akan hadir di Special Request 100% Indonesia.

0: 100% Indonesia. 100% Indonesia.
1: Satu kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, kita kembali lagi di Special Request 100% Indonesia. Terima kasih tadi Bunda Niartin, Bunda Emil, dan juga ada Devia Elina dari Bandung tuh, luar biasa udah gabung juga tadi di live TikTok kita juga untuk di suasana menjelang sore ya. Kalau untuk Kendari saat ini pukul 15 lebihnya 12 menit saat ini ya. Oke, kita masih berlanjut lagi di Special Request. Yang mau bergabung silakan lagi. Tadi di jalur telepon sudah ada lagi, kita coba sambut ya. 0401 312 4008. Halo, selamat sore Bunda Tiara. Halo.
3: Sudah, selamat sore juga.
2: Hai, apa kabar?
3: Kabar baik, sehat.
2: Kabar baik, sehat. Alhamdulillah, sehat ya.
3: Iya, sama-sama kita sehat.
2: Iya, sama-sama sehat ya. Bunda Tiara, sekarang ada di mana ini sekarang? Apakah masih di Tokyo? Atau di
3: Tokyo, masih di Tokyo.
2: Asik sekali.
3: Belum pindah ke Jepang.
2: Ais, mantap. Di sana masih musim panas juga kayaknya ya.
3: Di luar tapi di dalam rumah dingin.
2: Oh, dingin di rumah ya. Oke, yang penting hatinya dingin, itu yang terpenting ya.
3: Ya,
2: oh, amin itu amin. Dingin, itu dingin.
3: Enggak pernah panas.
2: Enggak pernah, enggak boleh panas lah ya. Oke, ya. Bunda, Bunda Tiara mau dengar lagu apa nih Bunda Tiara?
3: Wah, kemarin itu lagunya siapa penyanyinya itu, judulnya gini.
2: Yang mana judulnya? Coba aku bantu.
3: Salam buat Papa Mama.
2: Oh, lagunya Judika. Papa Mama atau Salam Papa Mama gini? Yang mana ya?
3: Iya.
2: Lagunya kalau Papa Mama larang itu Judika. Tapi kalau yang
3: salam rindu buat Papa Mama.
2: Oh, Nicardila kali ya?
3: Perempuan laki-laki penyanyinya.
2: Oh, salam rindu
3: buat Papa Mama.
2: Oh, Papa Mama. Oh, coba coba aku coba cari penyanyinya. Oh, penyanyinya ini si Arif.
3: Ya, itulah.
2: Salam rindu buat Papa dan Mama, aduh ya. Ini pokoknya relate buat para yang rindu sama orang tuanya gitu.
3: Dari orang tua.
2: Cocok lah ya. Oke. Okay. Lagu ini dikasih buat siapa ini? Fans setiaku, selamat bergabung. Ya.
3: Ya, yang pertama-tama ya, salam buat Bang Yuda. Kenal lama kita tidak pernah bersua Bang Yuda ya.
2: Sudah lama. Padahal aku cuma cuti 2 hari. Oke, Bu Tiara, yang penting sehat. Hari ini kita alhamdulillah bisa jumpa walaupun lewat udara gitu ya kan.
3: Amin.
2: Sama-sama. Siap. Lanjut lagi menyapa buat siapa ini Bunda Tiara?
3: Operatornya juga ya. Terima kasih.
2: Oh, operator saya ini paling hari ini paling gacor dan paling cakep si Jerry. Iya, betul. Dia wis keren itu operator saya.
3: Iya. Terima kasih banyak.
2: Iya.
3: Ya.
2: Terima kasih.
3: Lalu terus yang baru turun tadi ada Ibu Niarsi.
2: Iya. Ini Kakak Wirda.
3: Semangat selalu.
2: Iya.
3: Terus ada Mbak Alin. Ini di Ternate. Semoga bisa gabung juga. Terus ada Bang Duha.
2: Oke.
3: Ada Pak Nasrun, ada Dupa Rida, ada Mas Mandi di Batam.
2: Terima kasih.
3: Ada Pak Andi.
2: Iya.
3: Ada Bang Ridwan di Lebuan Baropa.
2: Lebuan Baropa, ya. Oke. Okay.
3: Terus ada Viola ya.
2: Viola di Makassar ya.
3: Ya, terima kasih semuanya tempat terkecuali.
2: Terima kasih. Oke.
3: Assalamualaikum 100%
2: Indonesia. Waalaikumsalam 100% Indonesia. Terima kasih ada Bunda Tiara di Bungku Toko. Hai Kakak Wirdan, apa kabar? Gimana? Baru lihat lagi Yuda ini ya. Mudah-mudahan aktivitasnya berjalan lancar ya Kakak Wirdan ya. Akun Apriana dari tadi diam-diam aja di live TikTok studio, enggak mau tapping lagu apa gitu yang mau didengarkan, tapi kayaknya masih sedikit tuh tap-tap layarnya akun RR Kendari kita, baru ada di 179. Ayo bantu lagi tap-tap layarnya yang masuk di live TikTok Yuda maupun juga di live TikToknya RRI Kendari. Oke, sudah ada Bunda Tiara, terima kasih juga sudah bergabung di jalur telepon kita untuk sore ini di 0401 312 4008 ya. Oke, nanti kita akan update juga seputar traffic light yang ada di wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Di Sulawesi Tenggara pun juga terpantau oleh teman-teman kita dari RTMC Polda Sulawesi Tenggara. Nanti kita akan coba update seperti apa. ya. Alhamdulillah baik ya Bang, Mbak Wirdan, Kakak Wirdan. Terima kasih. Lanjut kita ke jalur telepon lagi di 0401-3124008. Ah, ini juga penelpon setia kita. Selamat sore Bunda Hani. Assalamualaikum 100% Indonesia.
4: Selamat sore 100% Indonesia, Dinda Yuda yang ganteng.
2: Asik, terima kasih. Hari ini sudah 99.900 yang katakan Yuda ganteng. Oke, gimana kabar? Gimana kabar?
4: Indah.
2: Iya.
4: Penting sudah terakhir, sehat selalu, bahagia selalu ya.
2: Bahagia selalu sama-sama. Iya.
4: Ini kita jalankan sunahnya Nabi surat terakhirnya ikhlas.
2: Amin, okay? Amin. Iya, iya, iya, iya. Oke, okay, Ibu.
4: Banyak yang gabung.
2: Iya, siapa? Kenapa?
4: Sudah banyak yang gabung.
2: Sudah banyak yang gabung. Ini ada Ibu Niartin, Ibu Emil, Devia Elina, ya, ya. Ibu Tiara. Banyak.
4: Ya, namanya apa ya, Dinda Yuda?
2: Iya.
4: Dan operatornya semangat terus, Dinda. Sehat selalu
2: iya.
4: Keluarga.
2: Ada Ibu dan Hawi.
4: Namanya apa iya. Yang Bunda Emil. Mm-mm. Saya baru monitor, Bunda.
2: Iya.
4: Dan monitor Banjarmasin.
2: Iya.
4: Salam sehat, salam sehat-sehat, Bunda Hani.
2: Sama-sama.
4: Sehat selalu di sana bersama keluarga.
2: Amin, amin.
4: Ada Yoi Farida, ada iya. Nasrun, ada juga... Dinda Viola, ada Dinda Ita, dan yang menyapa saja ya, Dinda Ida, yang
2: menyapa
4: Bunda Hani,
2: sehat
4: selalu, bahagia selalu,
2: bahagia
4: ada
2: selalu.
4: Rituan,
2: iya.
4: Rituan sama sampaikan kok itu Bunda, Bunda Gita sudah tidak melihat, tapi masih sehat.
2: Masih sehat, Alhamdulillah.
4: Selalu rahimnya, mudah-mudahan semua sehat, bahagia selalu, Dinda Ida, terima
2: lagunya kasih.
4: Dinda.
2: Iya, lagu siapa tadi kita minta?
4: Hey.
2: Itu salam rindu buat Papa Mama ya kan, saya putarin nanti.
4: Tidak ada bapakku.
2: Kenapa balik kita minta itu lagu?
4: Bukan, lagunya Wali.
2: Wali saja diganti lagi?
4: Iya, bukan.
2: Wali, oke.
4: Okay. Wali, Tobat Masyarakat.
2: Oh itu.
4: Kelahiran Nabi.
2: Oh iya, tadi Bu Tiara itu yang pesan. Oke, okay, sorry. Oke, okay, ya. Lanjut. Ya. Wali yang mana tadi?
4: Sudah. Saya selalu bersama operatornya
2: ya.
4: Menjalankan aktivitas.
2: Terima kasih.
4: 100% Indonesia. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. 100% Indonesia. Iya, jaringan kita lagi nge-lag ini. Terima kasih informasinya Kakak Wirdan. Gak tahu ini belakangan ini hampir sebulan dua bulan kayaknya jaringan kita nih agak sedikit ini agak kurang bagus ya. Mohon maaf kalau kita di live TikTok sedikit terganggu gitu. Oke. Ibu Hawi selamat bergabung, Apriana selamat bergabung, akun sepupu Kakak Wirdan thank you. Dan untuk semuanya lagi yang masih ada di 96,7 MHz serta di RRI Digital. Oke. Kita mau hadirkan dulu lagunya atau ada penelpon lagi Jer belum ya? Oke, kita hadirkan dulu lagunya kalau gitu ya. Ini lagunya Arif Salam Rindu buat Papa Mama. Untuk semuanya yang masih ada di special request 100% Indonesia. Kita akan kembali sesaat lagi.

0: 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia.
2: Pro1, kanal informasi dan inspirasi.
1: 100% Indonesia. Yuda masih temani Anda bersama dengan Bung Jerry di tim teknik juga untuk suasana sore hari ini. Dan juga teman-teman yang bertugas di pemancar Lepo-Lepo ya. Oke, masih ada lagu yang tersisa dari requestan Mbak Wirdian. Katanya pengen dengar lagunya Ungu Utara Selatan. Oke, kemudian tadi ada Bang Zoro di Makassar, pengen dengar lagunya Rahmat, Siapa di Hatimu. Wah, mantap ya. Oke, kita kasih kesempatan lagi yang ada di live TikTok Studio RRI Kendari. 100% Indonesia, Tia Stutis. Selamat bergabung. Ya, silakan langsung request saja. Tadi ada Bunda Hawi, terima kasih, mudah-mudahan juga udah terhibur ya. ST12-nya jangan pernah berubah ya. Jadi kalian semuanya pendengar setianya RRI jangan pernah berubah. Oh iya, ini bakal ada keseruan juga nanti ini bahwa LPP RRI Kendari ini dalam masih rangkaian kegiatan Hari Radio dan juga RRI Face, itu banyak kegiatan yang akan dibuat. Jadi yang mau berpartisipasi itu khususnya teman-teman dari FKP nanti boleh dapat informasinya ya. Oke, Tia Stuti request dong lagunya Pelangi di Matamu. Oh, Jamrud ya kalau nggak salah. Oke, Pelangi di Matamu Jamrud dari Kak Tia Stuti. Terima kasih buat semuanya saja katanya. Oke, teleponnya kita buka lagi di 0401 3124008 ya. Masih ada Jerry di tim teknik yang juga sore hari ini masih temani Anda untuk di special request kita. Waktunya masih ada kurang lebih 15 menit lagi yang mau bergabung. Sebelum nanti kita akan kembali akan terhubung dengan tim RTMC Polda Sulawesi Tenggara untuk kita update seputar situasi jalan yang ada di wilayah Kota Kendari dan di wilayah kota-kota lainnya yang di wilayah Sulawesi Tenggara seperti Bau-Bau dan sebagainya ya. Oke. Masih ada kesempatan buat yang lain mau bergabung di 0401 3124008 dan juga yang ada di RRI Digital serta di 96,7 MHz di live TikTok Studio RRI Kendari pun juga demikian ya. Masih ada Ibu Hawi di sana, ada Ibu Kakak Tia Stuti juga, selamat bergabung ya buat semuanya saja katanya lagunya. Ada Putri Kenzi. Hai Putri Kenzi, siapa lagi yang masih ada bergabung sini? Masih ada Wirdan, ada Fadil. Terima kasih untuk semuanya ya yang juga sudah bergabung untuk di suasana sore hari ini. Oke, langsung saja kita hadirkan dulu ya biar semuanya bisa dapat bagian untuk lagunya yang kita puterin. Utara Selatan Ungu, kemudian nanti disusul lagunya Rahmat dengan Siapa di Hatimu, requestan dari Kakak Wirdan dan juga Bang Zoro.

0: 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia.
2: Satu kanal informasi dan inspirasi.
3: Baiklah, Pro Satu Kendari, kanal informasi dan inspirasi Sultra Sore. Akhirnya kita harus sudahi sampai di sini. Kebersamaan saya temani Anda di spesial request 100% Indonesia. Jadi terima kasih semua yang ada di live TikTok studio. Karena sesaat lagi kita akan coba terhubung dengan rekan-rekan di tim RTRCMC Polda Sulawesi Tenggara untuk kita update kembali spesial update seputar keberadaan arus lalu lintas di wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Terima kasih. Salam 100% Indonesia.

0: Traffic Update.
1: Traffic Update. Traffic Update.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi untuk di suasana sore hari ini bersama dengan saya Yuda yang tengah tugas. Dan juga ada Jerry di tim teknik menemani Anda di Traffic Update. Kita akan coba mengupdate info traffic dari laporan kondisi lalu lintas terkini untuk wilayah Polda Sulawesi Tenggara. Langsung dari RTMC di Telantas Polda Sulawesi Tenggara. Kita sudah terhubung bersama dengan Bribtu Indah. Selamat sore Bribtu Indah.
3: Selamat sore rekan Yuda.
2: Ya, apa kabar rekan-rekan di RTMC Polda Sulawesi Tenggara untuk sore hari ini?
3: Alhamdulillah baik rekan Yuda. Bagaimana di studio rekan Yuda?
2: Kami juga baik-baik aja di sini, tetap sama-sama menjalankan tugas. Baik rekan Bribtu Indah yang saat ini ada di RTMC di Telantas Polda Sulawesi Tenggara. Silakan informasi Anda dari hasil pantauan.
3: Baik, terima kasih rekan Yuda. Selamat sore pemirsa dan pendengar. Kembali lagi di Traffic Update bersama saya Bribda Indah yang akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di wilayah Kota Kendari dan sekitarnya melalui pantauan CCTV kami RTMC di Telantas Polda Sultra. Baik, yang pertama kita pantau pada kawasan Simpang 4 Polda Sultra. Kondisi arus lalu lintas pada sore hari ini terpantau ramai lancar dan kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Namun diharapkan kepada para pengendara agar tetap berhati-hati saat melintasi kawasan ini. Jaga jarak aman dan jaga batas kecepatan kendaraan Anda, mengingat di kawasan ini juga merupakan pusat perkantoran di mana banyaknya kendaraan yang keluar masuk di jam-jam tertentu di area tersebut. Dan selanjutnya kita beralih pada kawasan Jembatan Teluk Kendari. Situasi arus lalu lintas dari arah Lapulu menuju Kota Lama terpantau cukup landai, begitupun juga dari arah sebaliknya. Serta cuaca pada sore hari ini terpantau cukup cerah. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar selalu berhati-hati, kurangi laju kecepatan kendaraan Anda dan juga tidak bermain HP saat berkendara. Demikian traffic update pada sore hari ini, kembali ke rekan Yuda di studio.
2: Baik, Bribtu Indah. Bagaimana bisa, dapatkah dilaporkan bagaimana kondisi di gerbang batas kota, wilayah Kota Kendari?
3: Baik, rekan Yuda. Kami akan memantau CCTV di gerbang batas kota Kendari. Situasi arus lalu lintas pada sore hari ini terpantau ramai lancar dan juga traffic light dari keempat arahnya berfungsi dengan baik. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara agar selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan juga menjaga kecepatan kendaraan Anda. Seperti itu rekan Yuda.
2: Baik, kalau untuk di wilayah gerbang batas kota tadi sudah diterpantau. Terus kemudian kalau untuk di wilayah beberapa daerah kita yang ada di Sulawesi Tenggara, misalnya di daerah Bau-Bau dan sekitarnya, apakah juga bisa dipantau? Silakan rekan Bribtu Indah.
3: Baik rekan Yuda, kami akan memantau di daerah Kota Bau-Bau. Situasi arus lalu lintas pada sore hari ini terpantau cukup landai dan juga kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2. Untuk cuaca di Kota Bau-Bau terpantau cukup cerah. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengguna jalan agar selalu menggunakan helm SNI bagi pengendara roda 2 dan juga menggunakan safety belt bagi pengendara roda 4. Demikian rekan Yuda.
2: Oke, Bribtu Indah luar biasa. Apakah kita bisa juga bergeser ke daerah Kabupaten Muna untuk terpantau atau mungkin daerah Kolaka dan sekitarnya?
3: Baik rekan Yuda. Kami akan memantau CCTV di Kabupaten Muna. Kondisi arus lalu lintas pada sore hari ini terpantau ramai lancar dan juga kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Serta cuaca di daerah Kabupaten Muna terpantau cukup cerah. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengguna jalan agar selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Seperti itu rekan Yuda.
2: Oke, apakah ada pesan-pesan terkhusus buat para pengendara nanti yang sesaat lagi akan meninggalkan aktivitasnya dan pulang ke rumah masing-masing? Silakan untuk pesan-pesan berlalu lintas kita untuk hari ini. Bribtu Indah.
3: Baik rekan Yuda, tentunya kami dari Ditlantas Polda Sultra menghimbau kepada seluruh pengguna jalan agar selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas jaga jarak aman dan kurangi laju kecepatan kendaraan Anda, serta mengikuti petunjuk petugas kami yang ada di lapangan. Jadilah pelopor keselamatan, stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Saya Bribda Indah, salam presisi, salam lalu lintas. Kembali ke rekan Yuda di studio.
2: Terima kasih Bribtu Indah, langsung dari RTMC Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara, info traffic, laporan kondisi lalu lintas terkini untuk wilayah Polda Sulawesi Tenggara. Kami yang bertugas dari RRI Kendari, saya Yuda dan Jerry, mengucapkan terima kasih dan kembali melaksanakan aktivitas. Semoga hari ini aktivitas kita semuanya berjalan lancar. Demikian ya informasinya. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang ada di RTMC di Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara. Kita akhiri sampai di sini informasi dari info traffic RTMC di Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara.
0: Demikian traffic update kali ini yang dipersembahkan oleh RRI Kendari bekerjasama dengan RTMC Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara.

0: Baiklah pendengar, tadi kita sudah update informasi info traffic, laporan kondisi lalu lintas terkini untuk wilayah Polda Sulawesi Tenggara. Kini saatnya kita akan mendengarkan spot dari Komdigi terkait dengan bantuan pangan 33,2 juta KPM. Dari studio, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.
1: 100, 200, 300, aduh, dihitung berkali-kali juga nggak nambah deh. Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika. Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi sejuta. Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya. Yah, beginilah mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri. Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu? Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega. Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul. Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

Sutra Sore, Yuda yang temani Anda di suasana sore hari ini. Tadi kita sudah update informasi-informasi terkini dari info traffic dari RTMC Polda Sulawesi Tenggara. Temani suasana sore Anda yang juga barangkali sudah harus bersiap-siap, berkemas-kemas untuk pulang ke rumah. Dan yang pastinya kami yang bertugas mengucapkan hati-hati di jalan, tetap fokus dalam berkendara. Spesial untuk lagu dari Guru Perdana dengan Pergilah Saja. Untuk temani Anda yang saat ini tengah berkemas-kemas untuk mengakhiri aktivitas untuk hari ini. Semoga aktivitasnya berjalan lancar untuk hari ini dan tetap fokus dalam berkendara.

0: biasa lihat berita ada anak sekolah tertangkap gara-gara pakai narkoba. Padahal tuh prestasinya bagus, Ji.
1: Yodi, ngerinya Pak. Padahal awalnya mungkin cuma penasaran atau ikut-ikutan, Ji.
0: Kadang begitu toh. Kalau lagi nongkrong di luar, suka ada yang tawar kita hal-hal aneh. Bagaimana, Di? Caranya biar kita enggak gampang tergoda?
1: Kalau menurutku, kita harus tegas sama diri sendirilah. Pas ditawari, langsung bilang tidak tanpa ragu. Biar Midi bilang gak asik lah, karena teman yang baik gak akan paksa kita merusak diri.
0: Masalahnya tuh, ada yang suka bilangin kita cemen kalau gak mau coba. Itu yang suka bikin kita jengkel.
1: Justru itu ujiannya. Kita harus punya pendirian lah. Orang yang berani bilang tidak buat hal buruk itu lebih keren daripada ikut-ikutan tren yang menyesatkan.
0: Mending kita fokus olahraga saja. Badan kita jadi sehat, waktu luang juga terisi buat hal positif. Jangan sampai rasa penasaran membunuh masa depan kita.
1: Pastinya. Ayo kita ke lapangan lah. Kebetulan ada yang ngajak bertanding.
2: Ayo, tetapkan pendirianmu. Lakukan aktivitas positif dan tolak dengan tegas penawaran narkoba. War on Drugs for Humanity. Iklan ini disampaikan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Kendari.

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

101 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Yuda masih temani Anda dan juga beberapa rekan-rekan di tim teknik yang bertugas sore hari ini. Ada Bung Jerry, ada Bung Nirwan Silea, dan juga teman-teman yang bertugas di pemancar Lepo-Lepo. Terima kasih semuanya. Ya pastinya kami yang lagi tengah bertugas masih akan terus memberikan informasi-informasi yang terup to date. Seperti nanti salah satunya akan hadir informasi Gemas Sari Pati Majung pada pukul 17 sesaat lagi.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

satu Kendari, kanal informasi dan inspirasi Sultra Sore, pendengar di 96,7 MHz serta di RRI Digital. Sesaat lagi kita akan bergabung untuk mengikuti atau mendengarkan informasi terbaru untuk Gemah Saripati Maju. Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: sekarang pendengar, saatnya kita akan bergabung dengan siaran berjaringan untuk Gemah Saripati Maju. Dari studio kami bertugas mengucapkan selamat mengikuti.
1: Ampana, Bone, dan Baubau.
2: Selamat sore pendengar. Dalam siaran berjaringan Korwil 4 Gemah Saripati Maju edisi Rabu 26 Agustus 2026. Saya WOD Rina Mustika. Kita juga berita pertama pendengar dari RRI Ampana dan akan disampaikan langsung rekan kami Novian. Novian, selamat sore.
3: Selamat sore rekan Rina.
2: Baik, informasi Tojo Una-Una, Novian.
3: Baik, terima kasih. Dari Tojo Una-Una, Manggala Agni perkuat kesiapsiagaan Karhutla di Tauna.

0: dilakukan lebih cepat.
1: Pada prinsipnya teman-teman Manggarai siap untuk melakukan pemadaman di beberapa titik. Alhamdulillah, memang tolnya ini, tolnya undang-undang ini memang sangat ramah terkait dengan kebakaran hutan. Terkait dengan teman-teman Manggarai, kami akan posko di Touna. Kami akan bagi tiga wilayah, bukan cuma di Touna saja, tetapi kami akan bagi tiga posko. Jadi Morowali di Kabupaten Poso, 13 orang juga yang semuanya ini berasal dari Daops, wilayah 2 Mandiri di Luhut Timur.
0: Nasfa menjelaskan Manggala Agni tidak hanya menempatkan kekuatan di Tojo Una-Una, posko taktis juga disiapkan di sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah, termasuk Kabupaten Morowali Utara dan Kabupaten Poso. Ia menambah

0: berkembang dan meluas. Rahmawati Tani melaporkan.
1: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana. Kembali ke rekan-rekan di RRI Palu.
2: Baik, terima kasih Novian untuk informasinya. Dari Ampana saya bergeser ke RRI Bau-Bau. Di sana ada rekan kami Laudi Muhammad Syahribul. Ya, silakan informasi dari Bau-Bau, Syahribul.
3: Baik, terima kasih rekan Wauderina di RRI Palu. Dari kota Bau-Bau, pergerakan penumpang di Bandara Beto Ambari Bau-Bau meningkat sekitar 20% pada periode Januari hingga Juli tahun 2026 dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025. Mengenai hal tersebut, selengkapnya kita ikuti laporan reporter RRI Bau-Bau Afriansyah.
4: Peningkatan jumlah penumpang ini ada di tahun 2026 ini posisi Januari sampai Juli, bulan Juli itu kurang lebih 60 ribuan penumpang.
5: Pergerakan penumpang di Bandara Beto Ambari Bau-Bau meningkat sekitar 20% pada periode Januari-Juli tahun 2026 dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025. Jumlah penumpang Januari hingga Juli 2026 mencapai sekitar 60 ribu orang, sementara tahun sebelumnya berada di kisaran 50 ribu penumpang. Koordinator Teknik Operasi Keamanan dan Pelayanan Darurat UPBU Beto Ambari Bau-Bau, Fadli mengatakan, peningkatan tersebut terlihat dari jumlah penumpang yang datang maupun berangkat melalui Bandara Beto Ambari. Menurutnya, pertumbuhan itu menjadi salah satu indikator meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan transportasi udara.
4: Peningkatan jumlah penumpang ini ada di tahun 2026 ini posisi Januari sampai Juli, bulan Juli itu kurang lebih 60 ribuan penumpang. Dibanding tahun 2025 itu dengan posisi yang sama itu kurang lebih 50 ribu penumpang. Jadi ada kenaikan dari segi jumlah penumpang yang datang dan terbang melalui Bandara Udara Beto Ambari Bau-Bau.
5: Berdasarkan data, Maret menjadi bulan dengan pergerakan penumpang paling tinggi sepanjang Januari hingga Juli 2026 karena dipengaruhi momentum angkutan Lebaran. Jumlah penumpang pada bulan tersebut mencapai sekitar 11.000 orang, lebih tinggi dibandingkan bulan lainnya yang rata-rata berada di kisaran 9.000 hingga 10.000 penumpang. Fadli menjelaskan, salah satu faktor yang mendorong peningkatan jumlah penumpang adalah bertambahnya frekuensi penerbangan rute Makassar Bau-Bau. Pada 2026, frekuensi penerbangan meningkat menjadi 4 kali sehari, sementara pada 2025 hanya 3 kali sehari. Dengan meningkatnya frekuensi penerbangan tersebut, Fadli berharap pertumbuhan penumpang dapat terus berlanjut hingga akhir 2026. Peningkatan tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat konektivitas udara, tetapi juga mendukung mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi di wilayah Kepulauan Buton. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian informasi dari kota Bau-Bau. Kita kembali bersama rekan Wauderina di RRI Palu.
2: Baik, terima kasih rekan Laude Muhammad Syahribul untuk informasinya dari kota Bau-Bau. Menuju ke Kabupaten Bone, di sana ada rekan Randi yang akan menyampaikan informasi sore hari ini. Selamat sore, Randi. Halo. Dari RRI. Oh, Mamuju dulu, baik. Kita ke Mamuju terlebih dahulu. Silakan, rekan Randi.
6: Selamat sore, rekan Rina.
2: Oke, baik. Selamat sore, Mega Pikain ya?
6: Iya.
2: Oh, baik. Silakan, Mega, untuk informasinya.
6: Baik, informasi dari RRI Mamuju, pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP di Kabupaten Mamuju Tengah akan ditargetkan rampung seluruhnya pada bulan Oktober mendatang. Disampaikan Ahyan Irsyadah.
7: Pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Mamuju Tengah ditargetkan rampung seluruhnya pada bulan Oktober mendatang dan akan mulai beroperasi pada tahun ini. Komandan Kodim atau Dandim 1418 Mamuju, Andang Radianto, mengatakan pembangunan KDKMP di Kabupaten Mamuju dan Mamuju Tengah mencakup 144 unit. Dari jumlah tersebut, sebanyak 92 KDKMP telah rampung 100%. sementara 52 lainnya masih dalam tahap pengerjaan. Menurutnya, sebagian pembangunan masih mengalami keterlambatan karena kondisi geografis, terutama lokasi yang berada di wilayah pegunungan. Meski demikian, proses pembangunan akan terus dikebut untuk mengejar target penyelesaian.
8: Progresnya bagus, total kalau wilayah kami kan Mamuju dan Mamuju Tengah. Total desa di Mamuju dan Mamuju ini total desa 101, Mamuju Tengah itu 54, totalnya 155. Dari 155 sudah kami bangun on progress 144. Dari 144, 92 sudah 100%. Dan kalau pasti nanya kapan operasional ya, saat ini vendor dari Agrinas secara bertahap memasukkan material. Total ada 13 vendor. Kalau sudah 13-nya masuk semua, siap operasional.
7: Andang Radianto berharap seluruh pembangunan KDKMP dapat diselesaikan sesuai target, sehingga koperasi yang telah rampung dapat segera mulai beroperasi secara bertahap pada tahun ini. RRI Mamuju, Muhammad Ahen sudah melaporkan.
6: Demikian informasi dari RRI Mamuju, saya Mega Pika bersama rekan Fausan di studio. Kembali ke rekan Rina di RRI Palu.
2: Baik, terima kasih Mega Pika untuk informasinya ya. Dan selanjutnya pendengar, informasi dari RRI Palu, di mana kasus demam berdarah denggi atau DBD di Kota Palu hingga bulan Juli 2026 tercatat mencapai 220 kasus dengan tren fluktuatif di sepanjang tahun. Seperti apa langkah pencegahan berbasis masyarakat yang efektif dijalankan untuk mengendalikan jentik nyamuk di pemukiman warga? Berikut kita ikuti wawancara reporter RRI Palu Muhammad Sidik bersama Subkoordinator Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular Dinas Kesehatan Kota Palu, Muhammad Irzam.
9: Mungkin boleh digambarkan sedikit kondisi, gambaran umum aja Pak, kondisi penyakit DBD di wilayah Kota Palu.
10: Iya, makasih. Ya, untuk kasus demam berdarah di Kota Palu, ini masih belum terjadi peningkatan. Masih kasusnya per bulan itu fluktuatif dia. Fluktuatif di Januari kemarin 26. Naik lagi, terus turun lagi. Ini fluktuatif dia. Tahun kemarin juga begitu. Ya. Nah, tahun ini dari bulan Januari sampai dengan bulan Juli, Agustus belum kami rilis, karena itu nanti di akhir bulan dan di awal bulan berjalan ya. Jadi masih sampai dengan bulan Juli data kami untuk 2026 ini 220 kasus. Alhamdulillahnya tidak ada kematian Pak. Alhamdulillahnya ini tidak ada kematian.
9: Itu jumlah keseluruhan berarti
10: iya, keseluruhannya 220 kasus. Tahun kemarin dengan bulan yang sama sampai dengan bulan Juli, nah 213 ada peningkatan sedikit di tahun kemarin dengan bulan yang sama.
9: Oh, mungkin Pak Irzam boleh disampaikan sekaitan dengan program-program dari Dinas Kesehatan sendiri untuk menekan angka kasus DBD di wilayah Kota Palu.
10: Artinya Dinas Kesehatan dalam upaya pengendalian penyakit demam berdarah itu sudah melakukan, apabila ada kasus positif dari rumah sakit, kami dari Dinas Kesehatan umpan balik ke puskesmas. Nah, teman-teman puskesmas melakukan penyelidikan epidemiologi pada kasus-kasus yang dinyatakan positif tadi. Umpan balik lagi ke dinas, layak untuk difogging, kita lakukan pengasapan atau fogging. Itu upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Selain dari itu, untuk pemantauan jentik sendiri, itu sebenarnya kami sudah, untuk Kota Palu sebenarnya sudah terbantukan dengan adatnya padat karya ini. Dengan padat karya, nah itu sudah terbantukan juga kalau untuk di lingkungan masyarakat ya. Nah, kalau untuk di teman-teman puskesmas hampir setiap melakukan, bukan juga setiap hari ya, mungkin setiap minggu melakukan edukasi ke anak-anak sekolah di sekolah-sekolah untuk melakukan jumantik sekolah. Itu upaya-upaya kami, teman-teman puskesmas, melakukan edukasi ke masyarakat-masyarakat. Kita melalui Jumat Palu Sehat setiap minggu kita lakukan.
9: Ya Pak, tadi kan disampaikan ada beberapa program yang terus dilaksanakan, mulai dari sosialisasi di puskesmas atau di sekolah-sekolah dan juga di kelurahan. Sama juga tadi kan disampaikan ada fogging gitu. Seperti apa kasus yang terjadi sampai dilakukan fogging gitu?
10: Fogging dilakukan apabila dinyatakan positif dari rumah sakit. Kasus dinyatakan positif dikirim ke kami, kami mengambil data dari rumah sakit, dinyatakan positif, kita umpan balik puskesmas. Puskesmas melakukan penyelidikan epidemiologi, bahwa ini layak untuk difogging. Jadi kasus-kasus yang difogging fogging itu adalah kasus-kasus yang sudah positif dari rumah sakit. Kalau masih desas-desus, saya kena DBD, masih kena DBD, saya punya anak, belum pasti, belum ada pernyataan reka medik dari rumah sakit bahwa dinyatakan positif oleh dokter rumah sakit, kami belum bisa melakukan tindakan fogging. Fogging hanya dilakukan pada rumah-rumah yang dinyatakan positif oleh rumah sakit.
9: Tadi kan disampaikan ada juga sosialisasi gitu. Kalau melihat dari beragam sosialisasi yang dilakukan, Pak, terkait dengan kesadaran masyarakat sendiri, apakah terus meningkat gitu?
10: Dari melihat tren kasus sih, sebenarnya fluktuatifnya itu, ya itu mungkin sudah banyak kesadaran masyarakat ya. Adanya kesadaran masyarakat yang artinya sudah karena kita giat-giat melakukan PHBS, termasuk salah satunya itu perilaku hidup bersih, melalui teman-teman dari puskesmas menyampaikan edukasi tadi ke masyarakat, melalui kegiatan-kegiatan Jumat Lalu Sehat tadi yang seminggu sekali, dan hampir semua di semua kecamatan, itu akan bergilir kan, dia bergilir di setiap kelurahan-kelurahan, ganti besok lagi, Jumat depan ganti lagi kelurahan, begitu seterusnya. Jumat Lalu Sehat bukan hanya edukasi tentang terkait dengan demam berdarah, semua penyakit di situ.
9: Artinya Jumat Lalu Sehat ini menjadi salah satu apa ya?
10: Wadah dan fasilitas untuk melakukan edukasi ke masyarakat. Karena kita tahu kan di masyarakat, ya di perkotaan lah, kita kan sulit mengumpulkan orang-orang yang akan berikan edukasi. Ya melalui Jumat Lalu Sehat, sudah malas kami dari program sudah terbantu juga. Nah, kita bisa lihat gerakan padat karya ini hampir setiap hari teman-teman PHBS.
9: Karena memang ini berkaitan dengan kebersihan juga, Pak ya?
10: Iya, karena berkaitan dengan perilaku hidup bersih. Memutus mata rantai hanya dengan itu, perilaku hidup bersih.
9: Mungkin terakhir, Pak, boleh kasih himbauan sedikit juga untuk masyarakat sebagai upaya pencegahan untuk menekan angka DBD di kemudian hari ini, Pak?
10: Kami dari Dinas Kesehatan, melalui pemerintah Kota Palu, melalui Dinas Kesehatan, menghimbau kepada seluruh masyarakat, menggiatkan kembali, lebih digiatkan, lebih ditingkatkan kembali, gerakan hidup bersih, karena salah satu memutus mata rantai penyakit demam berdarah adalah salah satunya itu, perilaku hidup bersih. Karena memutus peridukan nyamuk hanya dengan perilaku hidup bersih, itu dengan melalui 3M, pemberantasan sarang nyamuk dengan 3M-nya.
9: Oke, baik. Terima kasih banyak.
10: Waktunya. Iya, sama-sama.
11: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
2: Pendengar, selanjutnya kita menuju ke Kota Makassar menyapa rekan kami Irsan Saputra. Selamat sore, Irsan.
12: Selamat sore, Wayude.
2: Oke, informasi apa dari Makassar ini? Silakan.
12: Kami informasikan dari Kota Makassar, pendengar. Pemulung TPA Tamangapa Antang Makassar minta pemerintah kota untuk memberikan solusi bagi yang terdampak larangan pembuangan sampah terbuka. Laporan rekan reporter Aan Ariska.
13: Kebijakan pelarangan pembuangan sampah dengan sistem terbuka atau open dumping di Makassar berdampak signifikan terhadap penghasilan pemulung di TPA Tamangapa Antang. Salah seorang pemulung di TPA Tamangapa Antang, Nurjana, berharap kebijakan pemilahan sampah yang diterapkan pemerintah tetap memperhatikan keberlangsungan hidup bagi pemulung. Ia meminta pemerintah melibatkan pemulung sebelum kebijakan diberlakukan, karena sampah selama ini menjadi sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Menurutnya, pemerintah sebaiknya jangan hanya mengatur sistem pemilahan sampah, tetapi juga menyiapkan solusi bagi mereka yang terdampak seperti pemulung. Karena saat ini, masih cukup banyak pemulung kehilangan mata pencaharian namun memiliki tanggungan keluarga, termasuk kebutuhan makan dan biaya pendidikan anak.
14: Harapanku ke depannya, semoga Pak Wali bisa lebih teliti lagi untuk masyarakat yang paling kecil, apalagi kami ini para pemulung. Paling tidak, sebelum melakukan kebijakan ini, ya minta tolong kami ini para pemulung didatangi, biar kami juga bisa meminta kebijakan yang lebih baik, apakah itu dikasih kami pekerjaan atau bagaimana. Ya, karena kami juga punya anak-anak yang mesti dibiayai, mesti makan sehari-hari dan sekolah. Saya hanya takut anak saya itu jadi kriminal, apalagi sampai mengemis di pinggir jalan.
13: Nurjana menambahkan, jika selama ini memulung merupakan pekerjaan yang layak menjadi harapan agar mereka tetap dapat memenuhi kebutuhan keluarga tanpa harus bergantungan pada bantuan. Karenanya, melalui kebijakan pemilahan sampah tetap memberikan ruang bagi pemulung untuk bekerja dan memperoleh penghasilan secara mandiri.
12: Informasi yang kami hadirkan dari RRI Makassar, berikutnya kembali bersama rekan Rina. Wow, Rina Mustika dari RRI Palu. Silakan.
2: Terima kasih Irsan untuk informasinya ya. Dari Makassar, pendengar, kita geser kembali di Kota Lulo Kendari. Ada rekan Yuda di sana, selamat sore Yuda.
15: Selamat sore rekan Rina di RRI Palu.
2: Baik, kita dengarkan informasi dari Kendari, silakan.
15: Baik, Kota Kendari tercatat menjadi wilayah dengan jumlah laporan penipuan keuangan terbanyak di Sulawesi Tenggara. OJK terus menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan juga semakin teliti mengenali berbagai modus kejahatan cyber. Berikut kita dengarkan laporan Laras Ayuning Tias.
16: Kota Kendari menjadi wilayah dengan jumlah laporan penipuan keuangan terbanyak di wilayah Sulawesi Tenggara, mencapai 1.022 laporan. Angka ini disusul oleh Kota Bau-Bau dengan 302 laporan dan Kabupaten Kolaka sebanyak 235 laporan. Secara keseluruhan, Otoritas Jasa Keuangan OJK Sultra mencatat 2.671 laporan penipuan transaksi keuangan yang tersebar di 17 kabupaten kota se-Sulawesi Tenggara. Data tersebut dihimpun melalui Indonesia Anti-Scam Center, IASC, sejak November 2024 hingga semester pertama di tahun 2026. Kepala OJK Sultra, Bismi Maulana Nugraha, mengatakan dari ribuan laporan tersebut, modus penipuan transaksi jual-beli online menjadi yang paling marak terjadi dengan jumlah sebanyak 412 kasus. Lalu modus lainnya yang kerap memakan korban adalah penipuan berkedok konfirmasi pihak lain atau fake call sebanyak 209 kasus serta investasi bodong sebanyak 183 kasus.
17: Di Sultra sendiri terdapat 2.671 laporan modus penipuan sektor jasa keuangan di Sulawesi Tenggara. Di mana yang paling tertinggi, itu yang tiga tertinggi adalah yang pertama terkait dengan transaksi belanja, yang kedua terkait dengan fake call, yang ketiga dengan penawaran investasi bodong. Nah itu yang memang saat ini sedang kami koordinasikan dan kami secara rutin memantau di IASC terkait dengan progres penanganan yang telah dilakukan.
16: Menanggapi maraknya penipuan digital tersebut, Kepala OJK Sultra, Bismi Maulana Nugraha, kembali mengimbau masyarakat untuk selalu memverifikasi identitas lawan transaksi sebelum mengirimkan uang atau data pribadi. Langkah preventif dan edukasi publik akan terus ditingkatkan agar masyarakat semakin jeli dalam mengenali berbagai modus kejahatan cyber. OJK Sultra juga meminta warga yang merasa curiga atau menjadi korban penipuan untuk segera melaporkan kejadian tersebut melalui layanan resmi IASC agar dapat segera ditindaklanjuti.
15: Baik, demikianlah informasi dari RRI Kendari dan kembali bersama dengan rekan Rina di RRI Palu.
2: Oke, terima kasih rekan Yuda untuk informasi sore hari ini. Selanjutnya kita menuju ke Bone. Nah, di sana ada rekan Andi Imran. Selamat sore, rekan Imran.
18: Selamat sore, Rina Mustika, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat. Oke, informasi sore hari ini dari Bone boleh kita dengarkan bersama, silakan.
18: Baik, terima kasih. Penyaluran BBM di SPBU Kecamatan Cina dipastikan berjalan aman dan lancar usai tim Satgas gabungan diterjunkan langsung mengawal lokasi tersebut. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter kami Suryani Arifin.
19: Penyaluran BBM di SPBU Kecamatan Cina dipastikan berjalan aman dan lancar tanpa ada lagi aksi penimbunan menggunakan jeriken. Kepastian ini diperoleh setelah tim Satgas gabungan termasuk perwakilan dari Dinas Sosial diterjunkan langsung untuk mengawasi pengisian BBM di lokasi. Sulkarnain, salah satu petugas Satgas, bersiaga penuh selama satu hari untuk memantau situasi di lapangan hingga pengisian BBM selesai. Pengawasan ketat ini merupakan tindak lanjut dari instruksi tegas Bupati Bone pada OPD terkait guna memastikan antrian dan mencegah kecurangan.
20: Terkendali, terlihat sudah tidak ada lagi jergeng yang beredar.
21: Oh iya, iya,
20: iya. Sudah dapat yang dari tugaskan oleh Bapak Bupati Bonet Pangasma.
19: Dengan siaganya petugas di lokasi, distribusi BBM kini kembali tertib dan masyarakat dapat membeli BBM dengan lancar.
18: Demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Bone. Kita kembali ke rekan Waoderina Mustika di Palu.
2: Baik, terima kasih rekan Andi Ibran dan selamat melanjutkan tugas kembali ya. Baik, selanjutnya pendengar, untuk menyemarakan kegiatan RRI Fest 2026, 14 tim SMA sederajat hari ini bersaing ketat dalam lomba cerdas cermat 4 pilar kebangsaan. Dan kegiatan ini berlangsung pagi tadi sampai dengan sore ini, di mana ajang edukatif tersebut diharapkan melahirkan delegasi pelajar berprestasi yang siap melangkah ke tingkat nasional. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter RRI Palu, Miftahul Jannah. Miftah.
0: Ya, baik. Pada pagi tadi, yaitu Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Kebangsaan tingkat Kota Palu. Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi lintas sektor antara Hima PPKN Morality dan RRI Palu guna mengasah wawasan serta pemahaman kebangsaan para pelajar. Ketua Panitia Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Kebangsaan tingkat Kota Palu, Suwardi Muara, menuturkan ajang ini terinspirasi dari kompetisi nasional yang digelar oleh MPR Republik Indonesia. Namun beberapa penyesuaian teknis juga telah dilakukan agar selaras dengan skala kegiatan lembaga kemahasiswaan. Dalam penyusunan materi soal, panitia pelaksana mendapatkan pendampingan penuh dari tim dosen pembimbing yang berpengalaman yang mencakup 4 konsensus dasar kebangsaan, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
21: Nah, kebetulan sekali kalau untuk dalam ramuan soal-soal, untuk kumpulan soal-soal ini, kami dibantu oleh dosen pembimbing, di mana dosen pembimbing ini sudah ahli dalam kegiatan lomba cerdas cermat, sehingga kami terbantu sekali oleh dosen pembimbing ini untuk bagian soal-soalnya semua terhandle oleh beliau.
0: Dan selanjutnya, sebanyak 14 tim dari berbagai sekolah tingkat SMA sederajat bersaing ketat dalam babak penyisihan lomba cerdas cermat pilar kebangsaan hingga sore tadi. Dan seluruh peserta berjuang maksimal untuk mengamankan posisi tiga besar agar dapat mengunci tiket menuju babak final. Dan diharapkan melalui ajang ini, Kota Palu dapat melahirkan delegasi pelajar berprestasi yang siap mewakili daerah hingga ke tingkat nasional. Demikian laporan yang saya dapat sampaikan kembali ke Kartini 39.
2: Baik, terima kasih rekan Miftah untuk laporan langsungnya terkait dengan semarak RRI Fest di tingkat Kota Palu. Selanjutnya pendengar, di hujung kebersamaan kita menuju ke RRI Toli-Toli untuk mengikuti news feature yang akan disampaikan rekan Suharmi. Ya, silakan rekan Emmy.
22: Terima kasih rekan Rina di RRI Palu. Dan pendengar, ketahanan pangan tidak hanya bergantung pada hasil panen, tetapi juga pada kuatnya kolaborasi di lapangan. Di Kecamatan Lampasio, Kabupaten Toli-Toli misalnya, sinergi antara pemerintah, TNI, Polri, dan para petani menjadi kekuatan utama dalam mendorong peningkatan produksi pertanian. Berikut paket feature dilaporkan Setiadi.

0: Saudara, hamparan sawah dan lahan jagung di Kecamatan Lampasio menjadi saksi eratnya kerjasama lintas sektor dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Pemerintah Kecamatan Lampasio menilai kehadiran TNI dan Polri di tengah-tengah petani tidak hanya sebatas memberikan pengamanan, tetapi juga menjadi mitra yang aktif mendampingi proses budidaya hingga panen. Camat Lampasio Nyoman Martade mengatakan, aparat TNI dan Polri rutin memberikan motivasi dan pendampingan, serta turun langsung dalam berbagai kegiatan pertanian. Selain mendukung pengembangan tanaman jagung, TNI juga berperan dalam program pengembangan padi sawah, termasuk pencetakan sawah baru dan pembangunan infrastruktur penunjang pertanian.
1: Sangat membantu, bahkan sangat menguatkan percepatan sehingga baik dari khususnya padi sawah arealnya ke depan supaya bisa lebih meningkat. Kemudian juga begitu juga dari pinan polisi tanaman jagung, masih rutin masyarakat menanam, memotivasi, akan memberikan saran bagaimana pentingnya tentang bibit unggul untuk meningkatkan produksi. Sampai saat ini kita semua tetap bersinergi, kita saling komunikasi bagaimana upaya-upaya untuk bisa meningkatkan produksi, bagaimana kendalanya kita carikan solusi bersama, seperti itu. Intinya kita selalu secara intensif melakukan komunikasi supaya target-target yang kita tetapkan bisa dapat tercapai.
0: Komitmen tersebut juga diperkuat jajaran kepolisian. Kapolsek Lampasio Ibtu Muhammad Fatun Latoale menjelaskan bahwa dari 9 desa yang berada di wilayah Kecamatan Lampasio, beberapa di antaranya telah menjadi sasaran utama program Asta Cita Presiden Prabowo, khususnya pada pengembangan komoditas jagung. Menurutnya, Lampasio memiliki potensi lahan yang sangat menjanjikan. Hal itu dibuktikan dengan pelaksanaan penanaman hingga panen jagung secara serentak yang telah beberapa kali dilakukan. Meski demikian, upaya tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait ketersediaan benih dan pupuk.
2: Kalau untuk Polsek Lampasio, kemarin Desa Ogomatanang, kemarin sudah panen raya. Jadi yang sudah masuk dalam daftar untuk Lampasio, Desa Ogomatanang itu sudah. Nah, baru Desa Tinading, Dusun Temboloit, 2 bulan lalu, okay. Nah, itu langsung itu sudah program itu sudah berlangsung. Okay. Desa Salugan, Maibua, Mulyasari. Cuman Mulyasari ini masih kendala cuaca, Pak. Okay. Jadi untuk tanam panen ini belum terlaksana.
0: Kapolsek Lampasio menambahkan target pengembangan lahan jagung yang menjadi tanggung jawab Polsek Lampasio mencapai 20 hektar, yang hingga saat ini realisasi penanaman telah mencapai sekitar 12 hektar, sementara 8 hektar sisanya akan terus dioptimalkan melalui pendampingan bersama pemerintah daerah, TNI dan kelompok tani.
2: Kalau target untuk Polsek Lampasio untuk dari Polres itu kan 20 hektar, Pak. Nah, jadi yang terpenuhi sekarang ini baru kurang lebih 12 hektar ini. Ke depan kita akan bermitra ke masyarakat itu seperti apa, nanti kita sama-sama untuk berjalan. Tetap akan digenjot, Pak, seperti apa. Cuma kita lihat lagi bagaimana masyarakat bisa mendukung kita juga. Dari pemerintah kecamatan juga, dari kepala desa. Nah,
0: kolaborasi yang terbangun di Kecamatan Lampasio menunjukkan ketahanan pangan bukan hanya tentang meningkatkan hasil produksi, tapi juga membangun semangat gotong royong antara pemerintah, aparat, dan masyarakat. Dengan sinergi yang terus terjaga, diharapkan produktivitas pertanian semakin meningkat, kesejahteraan petani terus membaik, dan target ketahanan pangan nasional dapat terwujud secara berkelanjutan.
3: Dan saudara, paket Fitcher dilaporkan Setiadi mengakhiri berita sepekan. Gema Saripati Maju dari RRI Toli-Toli mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suharmi Darmoswito bersama rekan Ika di meja operator menyampaikan terima kasih untuk kebersamaan Anda, dan selanjutnya kami kembali menuju Palu bersama rekan Rina Mustika. Dan pendengar, dengan hadirnya feature dari RRI Toli-Toli, ini mengakhiri untuk seluruh paket berita berjaringan Sekoril 4 dalam Gema Saripati Maju edisi hari ini Rabu 26 Agustus 2026. Saya Waudi Erina Mustika bersama Anjas Pole dan Irfan Maulani mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.
4: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari, saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar Indonesia.

Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Menantikan saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Dan nanti kita akan awali dengan renungan maghrib. Kita akan hadirkan dulu satu nomor lagu religi ke ruang dengar Anda, sambil kita menantikan saatnya nanti akan hadir renungan maghrib.

Baiklah kaum muslimin dan muslimat, saatnya kita akan hadirkan renungan maghrib yang dibawakan oleh Dr. Andes Lanawi Agi. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala din kulli wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah wa syukurillah, puji dan syukur. Mari kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang. Sampai saat ini, kita masih diberikan nikmat-Nya, utamanya nikmat iman, nikmat hidayah, dan nikmat kesehatan. Sehingga kita bersua kembali melalui renungan maghrib ini dengan judul Perputaran Waktu. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Perputaran waktu dan pergantian musim adalah sunatullah yang berlaku sejak zaman terkembang. Begitu pentingnya waktu bagi manusia, maka dalam Al-Quran banyak sumpah-sumpah Allah yang mengingatkan manusia seperti wal-lail, demi waktu malam, wan-nahar, demi waktu siang, wal-fajri, demi waktu fajar. Ini agar manusia dapat mengatur waktu berdasarkan iman dinul Islam. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Waktu itu laksana pedang yang bermata dua. Al-waktu kasaif, fa'ilam takta'uhu kata'aka. Jika kamu tidak memanfaatkannya sesuai dengan petunjuk Quran hadis, maka waktu itu akan memotong dirimu. Manusia betul-betul akan mengalami kerugian berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Asr ayat 1-3. Wal asri innal insana lafi husrin illa ladzina amanu wa amilu shalihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabar. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan nasihat menasehati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasehati supaya menetapi kesabaran. Kaum muslimin dan rahimakumullah, waktu malam kita gunakan untuk istirahat, berdoa dan berzikir. Waktu siang kita gunakan untuk bekerja, mencari penghidupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah An-Naba ayat 9-11. Waja'alna naumakum subatan, waja'alna laila libasan, waja'alna nahara ma'asa. Dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Dengan adanya peredaran waktu dan pergantian musim, seperti panas dan dingin, hujan dan kemarau, gugur dan musim semi, siang dan malam, manusia dapat mengadaptasikan dirinya dengan keadaan alam untuk beribadah, bersilaturahmi, mengatur perjalanan bisnis atau dagang, bercocok tanam atau pertanian, peternakan, dan nelayan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Quraisy ayat 1-4. Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatasita'i wa saif falyabudu rabb hadzal baiti ladzi at'amahu min ju' wa amanahu min khauf. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, Ka'bah, yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari kota-kota. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Manusia yang terlena
dan menghabiskan waktunya di warung-warung kopi, rumah-rumah makan, di tempat-tempat rekreasi, di tempat-tempat penginapan, di hotel-hotel, tempat-tempat maksiat, tempat-tempat perjudian dan minuman keras, lambat atau cepat, akan menyesal dan menjadi miskin melarat. Allah Subhanahu wa Ta'ala amat murka kepada mereka yang salah menggunakan nikmat waktu. Perjalanan hidup ini hanya berkisar dari waktu ke waktu. Rasulullah SAW mengingatkan sebagaimana sabdanya, "Igtanim hamsan kabla hamsin, hayataka kabla mautika, wasihataka kabla sakamika, wafaragaka kabla syuhulika, wasababaka kabla haramika, waginaka kabla fakrika." Gunakanlah lima kesempatan yang baik sebelum datang lima kesempitan yang buruk. Hidupmu sebelum matimu, sehatmu sebelum sakitmu, waktu lapangmu sebelum sibukmu, waktu mudamu sebelum masa tuamu, waktu kayamu sebelum datang kemiskinanmu. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Demikianlah renungan ini.

Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat alun-alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu domus yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria yaitu kubah dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Sarung telah menjadi bagian dari keseharian warga Indonesia. Banyak orang menyebut sarung busana asli Indonesia. Padahal, sarung berasal dari Yaman. Dalam ensiklopedia Britannica disebutkan, sarung diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-14. Dibawa oleh para saudagar dari Gujarat dan Arab seiring dengan penyebaran agama Islam di Nusantara. Karena itulah, sarung di Indonesia identik dengan kebudayaan Islam. Sebenarnya di Arab, sarung bukanlah busana yang identik dengan kegiatan ibadah seperti sholat. Bahkan di Mesir, sarung hanya difungsikan sebagai baju tidur. Karena akulturasi budaya, di Indonesia, sarung dikenakan untuk berbagai keperluan, seperti ibadah, upacara adat, dan busana sehari-hari. Bahkan bagi sebagian kalangan santri, ada ungkapan belum dianggap santri sejati jika belum dapat sarungan atau mengenakan sarung dengan benar.

selalu tertawa lepas. Tapi kita lupa kain kafan kita sedang ditenun. Ketika ajal datang, tidak terlambat maupun terlalu cepat, bahkan kita akan melihat siapa yang memandikan kita, siapa yang mengubur kita, siapa yang menziarahi kita. Tapi kita tidak berdaya. Tidak ada yang bisa mendengar kita kecuali malaikat dan hewan-hewan. Jika mayat itu ahli surga, mereka akan berkata, "Cepatkanlah aku ke rumahku. Cepatkanlah." Kenapa? Karena mereka melihat surga mereka. Allah tampakkan surga kepada mereka. Tapi yang bukan ahli surga, mereka ahli neraka. Mereka berkata, "Mau dibawa kemana jasadku? Jangan ke sana, ke kuburan. Jangan, jangan." Semua akan masuk dalam galian 2 meter, dan darah daging pun hancur. Dan saat itu pun tidak ada yang menolong kita selain amal saleh.

kita akan menuai kepercayaan. Jika kita menanam kebaikan, maka kita akan menuai persahabatan. Jika kita menanam tawaddu, kerendahan hati, maka kita akan menuai penghormatan. Jika kita menanam rasa hormat, maka kita akan menuai kesuksesan. Jika kita menanam keimanan, maka kita akan menuai ketenangan. Jika kita menanam kebohongan, maka kita akan menuai bencana. Maka berhati-hatilah apa yang kita tanam hari ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 96,7 Pro 1 Kendari.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, untuk Anda yang terus saja setia bersama kami di 96,7 MHz atau melalui aplikasi RRI Digital. Malam hari ini saya Jihan Benazir menjumpai Anda pendengar hingga nanti ya kebersamaan kita di pukul 24 waktu Indonesia Tengah, dan mengawali perjumpaan kita malam hari ini ya, kita bersama di program Obrolan Komunitas. Dan tentu saja kalau misalnya Anda nonton melalui aplikasi TikTok kami ya, di akun kami sudah live nih pendengar ya, bersama dengan teman-teman dari Smart Bajo. Mana suaranya?
3: Halo, halo. Suaranya ya. Halo.
4: Masih lemes ya, masih lemes.
2: Jangan lemes dong. Ulang ya, ini ulang ya. Anggap ini tag ulang ya, okay. Gitu ya.
3: Tadi latihan
2: ya. Ini kita tadi briefing ya. Kita ulang lagi ya. Malam hari ini saya bersama dengan tim dari Smart Bajo.
5: Halo.
2: Itu dia, semangat sekali ya malam hari ini dengan membawa cerita-cerita menarik ya pastinya. Tapi kita berkenalan dulu, ini nama timnya unik gitu ya, Smart Bajo ya. Yeah. Ada yang bisa menjelaskan dulu kenapa ada Smart Bajo ini yang sekarang eksis di 2026?
3: Waduh. Oh
2: ya, tapi sebelumnya saya mau kenalan dulu ya, sebelum kesana saya mau kenalan dulu. Kita absen ya.
6: Hadir.
3: Siap Bu Guru. Bu dosen ya, Bu dosen.
2: Iya Bu dosen, ini Pak dosen depan kita nih ya. Atau gimana nih, mungkin dari pembimbingnya dulu aja kali berkenalan. Silahkan Kakak Ical. Aduh, manggilnya kebiasaan Kak Ical gimana nih?
3: Gak apa-apa sih.
2: Gak apa-apa ya.
3: Biasanya dipanggil Kakak juga kok.
2: Oh, bukan Pak ya.
3: Kalau kan ini udah di jam,
2: oh, di
3: luar jam kantor.
2: Iya betul, ya. Jadi boleh lah Kakak
3: boleh.
2: Ical. Boleh dong Kak Ical perkenalan diri dulu.
7: Halo teman-teman, nama saya Rizal Adi Saputra, biasa dipanggil Ical, dan saya pembimbing dari Smart Bajo.
2: Yeay. Ya. Selanjutnya di samping Kakak Ical ada siapa nih?
8: Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Amin, biasa disapa dengan Rizky. Nah, di sini saya sebagai ketua tim dari Smart Bajo.
2: Waduh, ketua ini biasanya bebannya berat ini ketua ya.
3: Memikul. Okay.
2: Iya nih, memikul bebannya nih ya. Dan selanjutnya ada siapa nih?
9: Oke, halo teman-teman, saya Ibnu Zabil Sidiro, akrab biasa dipanggil Abi, sebagai anggota dari tim Smart Bajo.
2: Oke, Abi, selanjutnya ada siapa?
10: Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Gita Prangesti, biasanya dipanggil Gita, selaku hardware engineer-nya.
2: Hardware engineer ya.
3: Berangkat kerasnya nih Kakak Jihan.
2: Berangkat keras ini, aduh ya. Selanjutnya ada siapa nih?
11: Oke, baik, halo semuanya, perkenalkan nama saya Viola Cecilia Poto, akrab dipanggil Viola, dan saya sebagai UI UX developer dan community facilitator.
2: Oke, banyak ini ya kata-kata istilah-istilah yang cukup-cukup asing gitu ya. Yeah. Tapi sebelum ke istilah-istilah itu, saya mau perkenalan dulu dengan Smart Bajo ini. Siapa yang mau menjelaskan sebenarnya Smart Bajo dan bisa eksis di 2026 ini sebenarnya apa nih? Mungkin dari siapa? Kakak Ical.
3: Baru aku mau nyodorin.
2: Jangan, Kakak Ical dulu.
3: Oke. Jadi Smart Bajo itu Kak Jihan. Aduh, Kakak Jihan. Kakak Marion.
2: Yeah. Yeah.
3: Oke, jadi Smart Bajo itu adalah tim dari Universitas Haleoleo. Kebetulan kami semuanya jurusan dari informatika. Nah, kami itu sekarang sedang membuat proyek sosial, itu membuat hidroponik apung. Okay. Yang akan digunakan untuk ketahanan pangan. Mm-hmm. Dan juga mitigasi dari kekurangan protein gitu di masyarakat pesisir. Mm. Nah, kebetulan implementasi kami di Bajo Indah, jadi kami bikin alat pertanian hidroponik itu bisa bisa nanam sayur-sayuran. Nah, bedanya adalah karena suku Bajo ini kan kajian dikenal sering meninggalkan pemukimannya untuk melaut gitu. Nah, jadi nggak ada yang ngontrol nih sayuran-sayurannya. Sementara di satu sisi lain, mereka itu butuh gizi mikro. Dimana mereka kan konsumsinya ini hanya sekedar ikan. Dan harga sayuran di sana mahal.
2: Oh gitu.
3: Iya, sayuran mahal. Jadi bisa nih bisnis sayuran.
2: Iya, bisnis saya langsung bisnis kayaknya. Oke, terus.
3: Nah, mereka kekurangan sumber vitamin dan juga protein dari sayur-sayuran ini. Nah, kemudian kami berinovasi untuk membuatkan mereka pertanian. Nah, karena tanah di sana itu minim ya, karena itu kan di atas laut sebenarnya tinggalnya mereka. Nah, jadi cuma ada sepetak tanah kecil. Nah, akhirnya kita membuat pertanian hidroponik. Nah, kan yang namanya bertani itu juga butuh di supply dengan kalau pertanian konvensional kita butuh pupuk, pengairan dan lain sebagainya. Nah, ini karena orangnya sering bepergian, makanya dikontrolnya itu pakai kecerdasan buatan atau pakai AI.
2: Wow. Gitu. Oke. Okay.
3: Jadi yang beri pupuk, kemudian air pengairannya itu semua dikontrol pakai AI gitu. Nah, enggak sampai situ juga kajian. Nah, kan ini kita ada banyak varian sayurannya yang ditanam. Nah, jadi kalau misalkan kan ini mereka awam ya tentang bertani gitu. Kalau misalkan ada sayurannya mulai menguning nih, mati daun-daunnya gitu atau layu. Nah, kita juga buat di aplikasinya itu kita pakai handphone terus scan foto nih sayurannya. Nanti akan muncul ini penyakitnya apa, butuhnya apa gitu. Diobatnya kayak apa gitu ya. Jadi apakah harus menambahkan vitamin atau mineral atau airnya yang terlalu banyak kah gitu. Nah, maka dari itu yang dinamakan smart bajo gitu. Jadi pertanian ini itu smart itu sebenarnya ada kepanjangannya juga.
2: Oh, ada. Iya. Oke, bukan cuma sekedar artinya saja yang
3: bukan smart saja gitu.
2: Oke, apa tuh kepanjangannya? Apa tuh langsung apa tuh?
3: Coba.
2: Oh, ada nih yel-yelnya atau apanya?
10: ada tagline-nya sih.
2: Coba.
10: Iya. Smart baju, smart innovation for coastal nutrition. Cuma gitu aja.
3: Kayaknya nanti perlu diulangi ya, biar lebih kompak.
2: Iya, nanti perlu diulangi suara 1, suara 2, suara 3 ya. Oke, ini menarik ya, karena berangkat dari bisa dibilang keresahan juga gitu ya, kurang misalnya kalau di teman-teman atau masyarakat baju itu kan sedikit kurang untuk yang fiber, istilahnya kayak serat kan dari sayur-sayuran ya kan. Karena kalau ikan nomor satu lah di sana. Akhirnya teman-teman punya ide untuk membuat hidroponik ini. Apa nama tadi hidroponiknya? Ada nggak istilahnya? Nggak ada.
3: Ya, smart baju itu nama hidroponiknya itu gitu. Smart bajunya.
2: Ih, canggih banget ya. Semua berarti dari handphone atau seperti apa nantinya?
3: Dikontrolnya untuk pengairan, kemudian untuk pemberian nutrisi itu pakai handphone. Ya karena memang masyarakat di sana kan sering ke laut gitu, jadi tidak ada yang mengontrol dari sistem pertanian itu gitu.
2: Oke, okay. Ini tuh saya langsung berpikir ya, untuk saya yang tipe-tipe pemalas ini, sebenarnya pengen, iya kan, maksudnya kayak di perkotaan itu terkadang juga kita pengen menanam, cuman kadang-kadang suka lupa dengan kesibukan dan segala macamnya gitu kan. Ya, sebenarnya inovasi ini bisa juga dong.
3: Bisa, hanya masalah utamanya tadi kajian kan di sana adalah harga sayuran itu tidak, walaupun mungkin di Kota Kendari juga sudah mahal ya. Kalau ada mas-mas sayur yang keliling juga udah mahal. Nah, di Bajo itu lebih mahal
2: lebih
3: lagi
2: mahal
3: kak.
2: Ya. Oke, okay. Sekarang teman-teman kan ikut lomba ya kalau nggak salah gitu ya. Ini bisa diceritakan sedikit tidak perjalanan lombanya itu sudah dari kapan dan sejauh ini sudah sampai di tahap apa gitu. Sekarang boleh lah ketua. Ini nih baru.
10: Kasih paham bos.
8: Jadi awal mula kita ikut lombanya ini tuh pertama kita kan lihat poster dari KPP miningnya sendiri. Terus kami mulai pikir-pikir nih, kita mau masuk di bidang apa, kan di lombanya itu ada 5 bidang. Nah, yang kami pilih itu terutama fokusnya ke ketahanan pangan dan gizi. Nah, terus berangkat dari situ kami diskusi sama Kak Ical tadi itu untuk membentuk tim. Nah, tapi tadinya kita mau ambil anak agrotek. Cuman karena kita sudah ada berempat dari IT, pas dicek administrasinya ternyata anggotanya itu 4 dengan dos PM 1. Jadi enggak jadi bisko.
2: Oh.
6: Pikiran cuma buat konsul-konsul aja kan.
2: Ternyata
6: salah satu anggotanya yang ikut bertanding harus
2: ada. Oh, begitu.
6: Jadi bukan cuma konsul-konsul doang.
2: Oh, ternyata Anda juga menjadi yang ikut bertanding gitu ya. Oh, oke, lanjut. Ini ada miskom di awalnya ya.
8: Nah, terus setelah dari situ sudah terbentuklah timnya Smart Baju ini. Nah, terus itu kami sudah mulai cari-cari ide lah, berempat di sini kan sama berlima sama dosen. Itu kami pikir-pikir apa yang bisa kita angkat nih dari ketahanan pangan. Nah, muncullah ide Smart Baju yang disarankan dari Pak Rizal juga, terus sama kami yang eksekusi kembangkan begitu.
2: Oke. Okay.
8: Terus berangkat dari proposal, setelah proposalnya jadi kan submit proposal. Nah, itu kami pikirnya pertama enggak bisa lolos. Nah, karena kayak
2: persaingan. Oke. Okay.
8: Universitas dari UI, ITB.
2: Berapa ini? Berapa universitas nih kira-kira yang ikut? Tahu ada jumlah ininya enggak sih?
8: 12. Iya, 700-an.
2: 712 universitas seluruh Indonesia. Wow.
8: Nah, terus setelah dari situ muncullah tibalah di hari pengumuman. Mm-hmm. Nah, hari pengumuman itu kami juga shock gitu, kaget tiba-tiba.
2: Shocknya gimana?
8: Wih, lolos.
10: Malam-malam tiba-tiba lolos kan.
2: Tiba-tiba lolos ya.
8: Tiba-tiba kita enggak expect terlalu tinggi gitu. Mm-hmm. Tiba-tiba kayak ih lolos. Terus alhamdulillahnya juga pas lolos itu kan kita ranking pertama.
2: Wow, paling atas gitu kan. Guys, aku proud banget loh, ini keren.
8: Iya. Terus yang lolos itu kan ada dari UI, IPB dan Univ top lah. Iya. Itu kami peringkat pertama dari tapi dari eksekusi proposal.
2: Oke.
8: Okay. Nah, setelah dari eksekusi proposal itu kan lanjut lagi. Ada namanya sesi mentoring awal.
10: Oh, wawancara dulu.
2: Ayo bagaimana nih? Yang mana nih? Ayo boleh ditambahin juga kalau misalnya itu.
10: Proposal.
2: Terus wawancara. Enggak apa-apa, lanjut aja.
8: Proposal tadi itu ini dulu belum pengumuman deh. Pitch deck dulu.
2: Oke.
8: Jadi kita memaparkan dari ide kita. Nah, itu setelah tahap pitch deck barulah pengumuman. Nah, setelah pengumuman tadi itu masuk ke tahap yang namanya implementasi proyek. Nah, dari implementasi proyek itu kami didanai dari pihak KPP-nya.
2: KPP,
8: ya, itu dananya sekitar 20 juta
2: okay.
8: untuk bangun smart baju ini. Nah, terus setelah tahap itu, tahap yang pertama dilakukan atau yang kami lakukan itu ada namanya sesi mentoring. Nah, sesi mentoring itu ada berapa sesi mentoring?
10: Ada dua sesi mentoring.
2: Oke. Okay.
8: Nah, yang paling pertama itu sesi mentoring awal. Nah, itu kami di situ sudah mulai memaparkan apa yang akan kami lakukan di baju Indah, terus sudah dapat enggak tempatnya, terus possible enggak dibuat seperti ini. Ini intinya teknisnya itu dibahasnya di sesi mentoring 1.
2: Okay.
8: Terus dari di situ juga ada mentor. Nah, mentornya itu sudah disiapkan dari KPP-nya sendiri. Nah, setelah dari sesi mentoring 1, abis mentoring 1 apa lagi?
10: Mentoring 1 apa ya? Kayak pengumpulan progres.
8: Oh iya, progres. Okay.
10: Progres bulanan itu tiap bulan kita buat proposal. Yeah. Kita telah melakukan apa aja, berapa dana yang dikeluarin,
2: kira-kira okay. gitu.
8: Terus setelah laporan itu lanjut lagi ke mentoring 2 ya?
10: Iya,
8: mentoring 2. Ya, mentoring 2 sama seperti yang tadi. Gimana perkembangannya gitu-gitu. Terus mentoring 2 itu apa lagi ya?
10: Yang terakhir itu apa ya? Pitching akhir.
8: Pitching akhir. Itu pitching akhir itu kami menjelaskan hasil yang sudah kita bangun dari smart baju ini. Intinya kita jelaskan hasilnya, siapa saja penerima manfaatnya, apa yang sudah kami lakukan selama kurang lebih 3 bulan ya? 3 bulan
2: itu dari proses awal atau selama monitoring dan segala macamnya aja?
8: Ya, 3 bulan itu implementasi.
2: Ya.
10: Implementasi. Okay.
2: Berarti ini kalau misalnya di total nih, dari awal banget nih tim ini terbentuk, berarti udah
6: 7 bulan.
8: Februari.
10: Udah lama banget.
2: 7 bulan ya guys. Yeah. Wah, ini pasti banyak ups and down-nya juga. Ini pasti banyak, ya. Senyumnya Ica langsung. Oke, selama 7 bulan sama Smart Bajo ini ada ups and down-nya seperti yang tadi saya bilang. Apa yang paling terasa gitu, yang paling menjadi titik, kan ada jenuh pasti ya, ada jenuh lah, ada bingung lah, ih mau diapakan lagi ini proyekan ini segala macam. Ini siapa yang mau cerita tentang hal ini nih? Gita, Abi, Viola?
10: Kalau untuk titik jenuhnya itu waktu di pelaksanaan di sana ya, di Bajo Indahnya, di lapangan itu buat kan kita pakai teknologi IoT, ada banyak banget sensor.
2: Apa
10: yang
2: tuh?
10: Dipakai.
2: Tabe. IoT. Tabe. Internet.
10: Internet of Things. Jadi kita pakai berbagai macam sensor. Sensornya itu ada banyak banget dan itu harus diselaraskan. Gimana caranya biar outputnya apa? Hasil dari sensornya itu bisa kebaca di web. Dan
2: okay.
10: itu lama banget prosesnya, susah banget juga. Itu sih yang bikin
6: kendala jaringan
10: juga di sana ya.
2: Oke.
6: Di sana kan jaringannya agak susah juga, Jihan.
2: Boleh dideketin mic-nya. Nah, iya dong.
7: Aduh, mikrofon tunas.
2: gimana?
7: Namain kita nih ya. Ada kendalanya jaringan ya salah satunya ya, karena di sana kan merupakan daerah yang boleh dibilang kan itu bukan daerah utama pemukiman sebenarnya. Jadi enggak ada tower dari provider manapun gitu ya.
3: Nah ada wifi tapi wifi-nya itu wifi yang kayak butuh token gitu.
10: Oh, voucheran gitu. Yeah.
2: Voucher
10: sehari, dua hari.
2: Oh masih gitu. Yang seperti itu di sana ya.
3: Okay. Nah akhirnya teman-teman berinisiatif HP-nya dijadiin tethering itu disimpan di sana gitu.
2: Oh wow.
3: Dijadiin hotspot jadi biar bisa kan kita kerjanya terbatas waktu gitu ya. Kalau malam udah nggak bisa nggak mungkin kerja dari sana kan gitu balik gitu jadi. Ya masih bisa tetap ngerjain gitu walaupun kita udah balik ke Kendari.
2: Masih tetap ya ya itulah lagi-lagi teknologi gitu ya.
3: Yeah.
2: Oke. Okay. Tapi masyarakat di sana gimana dengan teknologi ini ya? Kalian kan pasti memperkenalkan juga dong pasti ke masyarakat yang di sana. Tanggapannya seperti apa?
11: Kalau kemarin kan kami sudah kembali ke Desa Bajo untuk pemantauan langsung. Nah, kebetulan dari dari orang Desa Banyu langsung itu mereka bisa dibilang mereka sudah bisa langsung menjalankan sama pertaniannya kita, hidroponiknya kita ini. Bahkan kemarin juga sempat bilang kalau mereka itu rencana mau menjual keluar dari Desa Bajo.
2: Ini berarti sudah ada panennya
10: udah
2: ini ya?
10: Udah tiga kali sih.
2: Sudah tiga kali. Wow, sayur apa kalau boleh tahu?
11: Ada sawi, kangkung, bayam merah, sama
9: selada.
11: Ya.
2: Oh, sudah sampai tahap menjual ini.
11: Udah. Sudah berjalan gitu kan.
2: Oke. Jadi tanggapannya memang mereka juga terbantukan juga gitu ya.
11: Dan kalau untuk seperti website sendiri kayak aplikasi gitu Kak yang IoT tadi, itu kan kami sudah lakukan beberapa sosialisasi beberapa kali dengan beberapa warga-warga Desa Bajo Indah. Jadi untuk sekarang mereka juga itu sudah mulai paham cara penggunaannya dan mereka juga enggak perlu khawatir karena untuk website kami sendiri itu secara real time. Jadi mereka cuman hanya memantau aja gitu. Memantau kalau misalnya apa tanaman sehat apa tidak, jadi bagaimana untuk pupuknya, apa masih berjalan secara normal apa tidak, jadi mereka cuma memantau saja lewat website kami, jadi untuk perawatannya itu dari mereka langsung dan kebetulan mereka juga udah bisa menjalankan secara mandiri gitu.
2: Oke, itu tempatnya sebenarnya tempatnya itu berarti kalian tentukan untuk hidroponiknya atau bagaimana?
10: Iya,
9: Iya, kita tentukan.
2: Coba mungkin Abi yang belum bersuara.
9: Jadi tuh awalnya kan kita mau tempatnya di daerah pesisir kan, karena di situ kan memang sulit lahannya. Terus kita cek-cek sama warganya, terus ada juga rekomendasi dari kepala desa. Kalau tempat yang kita tempati itu cocok buat hidroponik kita yang ukurannya tergolong lumayan besar ya.
8: Iya, besar.
9: Iya, lumayan besar. Nah, terus dari situ kita mulai ini apa? Kita mulai kerja buat rakit-rakit dari situ sih.
2: Oh oke, okay. Berarti memang ya dari rekomendasi terus juga dilihat ini tempatnya memungkinkan atau tidak gitu kan.
9: Kebetulan tempatnya juga di tengah-tengah ini pusat pemukiman warga. Jadi warga-warga gampang melihat sama merawatnya gitu.
2: Luas nggak teman-teman?
11: Luas.
9: Cukup luas.
2: Cukup luas juga
9: untuk
2: ya.
9: Untuk tempat yang minim ini lahan di sana.
2: Terus sudah menghasilkan 3 kali panen juga dan bisa dijual juga itu lumayan juga sebenarnya gitu ya. Oke, kita kembali lagi ke tadi ini kan perlombaan gitu kan ya, perlombaan dan teman-teman tidak expect sama sekali bahwa ternyata untuk di tahap proposal kemarin itu ada di posisi pertama. Gitu. Gimana rasanya teman-teman mengalahkan atau menjadi yang pertama lah untuk di Indonesia nih dalam program ini?
11: Bangga banget sih Kak, serius. Karena kami juga gak expect kalau misalnya kalau tiba-tiba ternyata ide yang kami bawakan itu sudah mencapai sampai top 1 untuk tema gizi dan pangan.
2: Ketahanan
11: gitu.
2: Pangan tadi ya, oke.
11: Karena kebetulan juga besok itu kami mau udah kembali ke Jakarta, kami akan berangkat ke Jakarta untuk
10: awarding day.
11: Jadi kami berharap dengan Smart Bajo ini kami bisa meraih untuk best project gitu kan.
2: Best project. Ada berapa nomini nanti? Maksudnya?
9: Ada dua.
2: Ada dua ya.
9: Ya best project sama video implementasi.
2: Video implementasi. Dan kalian ikut di dua kategori itu atau di satu kategori aja atau seperti apa?
11: Dua-duanya.
2: Dua-duanya ya. Nyabet yang dua-duanya lah amin ya.
9: Amin.
2: Soalnya kalau disuruh milih salah satu kan kayak gimana gitu. Mending insya Allah nyabet dua-duanya. Amin. Berarti besok teman-teman akan berangkat ke Jakarta untuk menghadiri malam penghargaan. Gitu ya. Bisa ceritakan sedikit tentang itu wording besok tidak?
8: Jadi awarding day itu kan tepatnya itu akan dilaksanakan di Jakarta Timur. Tepatnya di gedung PT Pama Persada. Nah di situ kami datang ke sana untuk jalani awarding day. Nah, jadi di awarding day itu bukan cuma awarding day saja. Jadi kegiatannya itu dari pagi sampai malam. Nah pagi sampai sore itu itu ada namanya exhibition atau pameran. Nah, jadi di situ semua peserta atau semua tim yang lolos ke awarding day itu memamerkan project mereka di situ.
2: Ya,
8: itu ada, jadi nanti disiapkan masing-masing booth. Nanti di booth itu kita bisa membawa kayak, kalau smart baju kan kita nggak mungkin bawa kayak
9: hidroponiknya
2: langsung
9: kita terbang.
2: Iya juga ya.
8: Jadi mungkin yang kami bisa bawa ke sana itu paling kayak
2: miniatur.
8: Nah, itu kami sudah sediakan buat nanti dipamerin di pamerannya.
2: Iya, seharusnya kalian bawa ke sini juga biar kelihatan nih. Ada contohnya fotonya tidak ya?
6: Kayaknya fotonya sih kajian.
2: Fotonya ya.
6: Karena udah di packing.
2: Oh iya juga. Nanti lihat ya fotonya ya kayak gimana. Terus gimana lagi nih, Rizky?
8: Nah, terus nanti itu kan dipamerin. Nah, nanti di sana juga bukan cuma sekedar pameran sih, tapi kayak jurinya juga bakalan keliling buat lihat sekalian mungkin menilai. Ada penilaian lagi
2: karena penilaian
8: akhir.
2: Oke, jadi memang acaranya besok mulai dari pagi lah anggap, terus habis itu malam. Deg-degan nggak teman-teman? saya mau tanya ke pembimbingnya dulu ya gitu ya. Ini gimana? Sudah bersama dengan teman-teman yang lain juga, walaupun disangkanya hanya sebagai dosen doang, tapi ternyata ikut jadi
3: peserta
2: gitu ya. Bagaimana nih sudah sampai di tahap ternyata masuk di malam awarding nih dengan segala project yang tentunya tidak di expect dong, tidak beranggapan oh bakal masuk nih kayak gitu. Silakan.
3: Sebenarnya Pak panik dikit sih waktu
2: paniknya gimana ke Ical?
3: Tapi ya udah biasa terjebak.
2: Hebat. Mental kayak gini nih ya.
3: Jadi pertama submission gitu. Wah, kok gak bisa ditambahin nih satu orang lagi. Terus baca ulang ketentuannya kan, ternyata 5 itu termasuk dosen pembimbing gitu. Sebenarnya kan selama ini ikut kompetisi ataupun pendanaan project pun pasti dosen pembimbing itu tidak termasuk ya. Jadi 5 berarti 5-5-nya mahasiswa ada dosen pembimbing itu cuman sebagai pembimbing gitu, enggak masuk sebagai anggota tim yang bakal ikutan lomba. Jadi kan di situ punya apa ya, tanggung jawab lebih gitu.
2: Benar.
3: Karena pasti beda antara kita sebagai pembimbing dan kita sebagai bagian inti dari proyeknya itu.
2: Benar.
3: Gitu. Jadi memang harus menyisihkan waktu juga lebih banyak, ikut turun langsung juga gitu. Kalau yang lainnya mungkin cuma bisa mantau-mantau nih gitu. Kalau ini ya udah kita turun langsung gitu ya ke smart bajunya ini gitu.
2: Oke.
3: Terus kemarin juga awarding gitu. Nah, sempat kan disuruh ngisi form nih. Ya udah kalian ngisi form. Jadi ngisi nih form berempat. Nah, 2 hari kemudian ditanya nih, kok kurang satu ya yang ngisi form? Okay. Kirain kan mahasiswanya aja kan yang didanain buat ke sana. Nah, ternyata ditagi gitu. Oh, pembinanya juga harus ikut gitu. Oh, ya udah gitu. Jadi kayak udah terlanjur ke sana kayaknya seperti kata Jian tadi gitu, semuanya kayaknya kalau bisa disabet ya.
2: Iya, amin ya.
3: Amin.
2: Di 2 kategori itu.
3: Iya, benar. Iya kan? Nah, terus kayak kita enggak boleh setengah-setengah gitu kayak yang awalnya kayak mereka bilang, "Pak, kayaknya kita nampilin video kita aja." Enggak, buat miniaturnya.
2: Benar.
3: Buat miniatur, terus habis itu websitenya diperbaiki lagi nih, yang awalnya cuma bisa diakses pakai web, pakai handphone gitu. Yang awalnya scan kameranya harus ngupload foto ini harus diambil secara langsung pun bisa gitu. Jadi dalam waktu 3 hari ini gitu, kayak kita nggak yang hanya sekedar ya udah duduk nunggu aja gitu. Pokoknya semuanya kita perbaikin gitu, karena kita posnya ngasih effort.
2: Betul.
3: 200% lah. Benar. Gitu ya,
2: untuk
3: gitu
2: mendapatkan lebih dari 200 harus 200 dulu ya effortnya.
3: Kan?
2: Oke.
3: Nah gitu, jadi kayak ya walaupun biasanya udah sering mendampingi, tapi biasanya sebagai pendamping gitu kan.
2: Maksudnya ya dari ya udah pembimbing aja,
3: ya,
2: gitu,
3: pembimbing
2: pendamping saja gitu ya.
3: Bahkan kadang kan kalau aku ngedampingin itu aku nggak boleh masuk ke venue-nya gitu.
2: Iya.
3: Karena nggak boleh giving tips and trick ke apa mahasiswa yang didampingi di dalam ruangan itu gitu.
2: Okay.
3: Nah ini kita juga kayaknya bakal ditanya-tanya nih gitu.
2: Sudah jelas kayak.
3: Sudah jelas
2: ini ya. Biasanya matanya tertuju langsung ke pembimbingnya gitu ya. Kalau misalnya silakan Pak gitu ya. Oke. Kita istirahat dulu ya sebentar teman-teman dari Smart Bajo ya untuk di malam hari ini. Dan untuk Anda ya yang ingin bertanya-tanya juga boleh silakan ya melalui live TikTok RRI Kendari atau juga melalui 0813-5450-967. Ada yang komen, duh dengar ceritanya aja kerasa capeknya, apalagi tim Smart Bajo. Keren sih Smart Bajo, katanya gitu. Ini pasti Milop nih, teman-temannya Smart Bajo mungkin ya. Oke, okay. Nah untuk Anda yang ingin pertama bertanya juga, kami nantikan ya hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di Prosa TRR Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI.co.id RRI.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id. Masih terus bersama pendengar untuk di Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Tetap bersama dengan teman-teman dari Smart Bajo.
3: Halo. Halo.
2: Ada ini yel-yelnya gak sih teman-teman Smart Bajo?
4: Ada.
2: Ada. Oh. Ada yang enggak, ada yang ada gimana
4: nih? Lainnya ada.
2: Oh, yang tadi ya?
4: Iya.
2: Coba diulang yang.
4: Tapi mungkin perlu, tadi sebenarnya tuh aku mancing ya.
2: Oke.
4: Aku sengaja bukan enggak tahu sih apa sih smart gitu. Mencoba mereka
2: gitu,
4: tapi mereka enggak peka.
2: Iya, gimana nih pembimbingnya nih?
4: Coba gimana? Satu deh. Smart itu ini apa? Sustainable, S-nya sustainable, M-nya marine. A-nya agriculture, R-nya real time, T-nya teknologi. Okay. Jadi smart sustainable marine agriculture real time technology for Bajo.
2: Oh, itu that's guys it. Tadi yeah. Padahal sudah dipancing juga ya.
4: Iya, yeah, okay. Jadi itu adalah pertanian cerdas yang berkelanjutan dengan memanfaatkan teknologi secara real time untuk okay. Bajo. Nah, teknologi secara real time tadi kita udah nyebutin pakai namanya IoT, Internet of Things. Mungkin orang kenalnya buat robot. Nah, IoT itu kayak lebih dasarnya lagi, komponen dasarnya dari kalau mau membangun robot kayak gitu. Nah, sama AI ya. Tapi AI yang mungkin orang tahu di luar sana beda ya. Maksudnya yeah. AI di sini
2: paling
4: tuh
2: paling standar ChatGPT gitu.
4: Iya. Yeah, nah, ini mungkin bisa digolongkan kayak ChatGPT tapi by gambar gitu kan. Yeah, jadi kita ngunggah gambar terus dia deteksi, oh ini penyakitnya apa, solusinya apa gitu. Nah, sama AI-nya itu dia memutuskan seberapa banyak sih dia ngasih nutrisi, seberapa banyak volume air yang dialirkan ke tanaman tersebut sesuai dengan kebutuhannya. Soalnya kan sekarang seperti sekarang nih kita ada di Kendari, tapi kita bisa pantau dari websitenya, dari Smart Baju kita itu berapa kelembapannya, berapa kadar nutrisinya lewat handphone kita.
2: Oh, ada semuanya itu ya.
4: Ada. Okay. Bisa diakses di smartbajo.tech.
2: Ah, nanti kita cek nih. Yeah. Ya. Smartbajo.tech ya.
4: Oke.
2: Oke, kalau masalah di sana gimana sih kalau kelistrikannya? Maksudnya pasti kan butuh penggunaan listrik dan segala macam, enggak ya?
4: Aman, butuh
2: aman.
4: Dong.
2: Kirain enggak butuh.
4: Ini akan dijelasin langsung oleh perangkat kerasnya.
2: Ini nih, silakan.
5: Jadi kan untuk teknologi IoT yang kami pakai untuk sensor-sensornya itu butuh listrik ya. Itu kami dapatkan dari panel surya. Jadi untuk segala kelistrikan kami menggunakan panel surya di situ. Jadi sinar matahari yang kena ke panel itu langsung berubah jadi listrik, disimpan ke aki, terus berubah, terus disalurkan ke kelistrikannya, ke sensor-sensornya. Jadi mereka itu bisa nyala terus sensor-sensornya 24 jam.
2: Oh iya, oh berarti yeah. yang tadi saya lihat di foto itu di atas itu panel surya semuanya. Oke. Menarik ya. Dan sempat tadi bisik-bisik tetangga ternyata ya awal itu ternyata teman-teman tuh mau pakai yang teknik floating gitu ya, yang di atas airnya gitu ya Kakak Ical ya. Tapi kenapa ujung-ujungnya tidak jadi deh gitu? Berarti ada sesuatu yang dipertimbangkan dong. Ah, boleh nggak di-share nih tentang apa?
6: Nah, jadi kemarin itu kan kita beberapa kali kesana survei lokasi juga, sekaligus tanya-tanya nih ke warga, kayak memungkinkan nggak dibuat floating gitu di atas air. Nah, tapi kalau dari warganya di sana kan mereka yang lebih tahu Medan ya. Jadi kita cuman bisa tahu saran dari mereka, masukan gitu-gitu. Nah, saran dari mereka itu bilangnya kayak mending nggak usah dibuat di atas air, karena di sana itu cuaca sekarang kan juga lagi angin lagi kencang banget, terus kayak takutnya kemana-mana nih hidroponiknya. Nah, terus juga di sana ternyata sering surut airnya. Hmm. Nah, jadi kalau surutnya juga itu surut sampai kayak benar-benar nggak ada air, kayak darat yang kelihatan gitu. Benar-benar dari itu habis. Juga ya habis airnya. Itu kan kalau kayak begitu bakal mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Jadinya kurang gitu. Terus jadi kita mencari solusi nih, kita berunding lagi sama dosen pembimbing Pak Rizal. Nah, itu terus kami diberi masukan sama Pak Rizal kalau bisa enggak kita buatnya di darat saja lahan yang walaupun sepetak berapa meter gitu, yang penting jadi begitu, yang penting bisa dibangun hidroponik. Okay. Nah, terus kami mulai lagi lah survei ke sana. Nah, terus setelah survei kita tanya-tanya warga dan kepala desa, katanya ada nih lahan yang bisa digunakan.
3: Cocok.
6: Iya, dan bisa. Jadinya kita pakai di lahan itu.
2: Oke. Okay. Yeah. Tadinya pengennya di apa waktu itu sampai tercetus ini nih di ya, mungkin karena hidroponik dan segala macam gitu, tapi apa waktu itu pencetusnya, kenapa sampai pengen pakai teknik floating aja atau seperti apa?
6: Karena di sana kan kehidupannya lebih kayak ke laut gitu ya. Jadi kayak mungkin bagusnya kalau floating gitu biar kayaknya
7: biar sumber airnya tuh kayak tetap ngalir aja.
2: Awalnya berharapnya seperti itu, tapi ternyata ada tantangan lain ya.
7: Dan ternyata juga kalau kita mau buat terapung itu ternyata nggak bisa karena memang itu sudah jalur kapal. Jadi kalau warga baju mau mondar-mandir itu susah banget.
4: Jadi jalur kapalnya jalur kapal penangkap ikan itu kejahan. Jadi kan areanya itu kan kayak agak mengerucut gitu. Nah, kalau kita simpan di situ itu akan mengganggu kapal-kapal nelayan untuk masuk ke area sandar atau deck. Nah, kenapa awalnya kita cetus floating ya, karena memang di sana nggak ada lahan sebenarnya. Kan kebetulan ada lahan itu karena bekas timbunan pembangunan jembatan gitu. Jadi yang memang awalnya di atas, harus di atas laut nih. Terus sempat ada opsi lain dari kami itu mengusulkan kepada desa, bagaimana kalau kita bangun ya di atas laut tapi kita kasih penyangga.
2: Oke.
4: Gitu. Itu oke, bisa juga. Nah, ternyata kalaupun kita kasih penyangga, kita perlu bikinin jembatan menuju area itu.
2: Area betul,
4: gitu.
2: Benar-benar.
4: Dan jembatannya harus keliling karena kurang lebih itu ukuran areanya itu sebesar ruangan ini ya.
2: Wah, lumayan ya.
4: Jadi kita harus bikinin
2: keliling tuh,
4: keliling karena untuk misalkan tanaman yang di ujung sana kan nggak mungkin dari sini.
2: Walaupun kita bisa pantau lewat website, tapi kalau gitu nggak bisa, gitu ya.
4: Nah, akhirnya berunding sama Pak Desa dan juga warga, dibantu juga Karang Taruna ya, Kamsi lah gitu.
2: Anak kampung sini.
4: Nah, akhirnya ada satu lahan yang sebenarnya itu juga bukan, awalnya bukan daratan, itu bekas timbunan aja gitu. Kebetulan timbunan ex pembangunan jembatan itu kajian. Tapi cuman ya sebesar ini, itu pun tanahnya udah agak longsor-longsor ke bawah kan, terkikis gitu. Nah, tapi secara demikian rupa itu kita jadikan,
2: manfaatkan
4: lahan itu.
2: Ini boleh ke via SMS juga gak ini? Ada yang mengirimkan pesan juga ternyata ya di 0813-5450-967 ya. Tunggu ya, saya cek dulu. Atas nama Alea, katanya mau bertanya, susah dan senangnya apa aja nih Kak selama menjadi tim Smart Bajo? Wah, tadi sebenarnya udah ada ups and downnya sedikit ya. Mungkin tadi sempat ada kayak jenuhnya atau bingungnya seperti apa. Kalau misalnya ada yang lain tidak mau menambahkan, ups and downnya seperti apa nih? Abi, silakan. Kita udah siapin tisu. Jadi kalau misalnya mau nangis,
4: silakan.
2: Demi rating kita biar ditonton 500.000 orang ini ya.
3: Ini senangnya saya bisa ini apa? Kebetulan kan saya juga adik tingkat mereka kan. Sendiri saya angkatan 25, mereka 24. Saya bisa senang mengikut dengan terbentuknya ini tim Smart Bajo. Jadi saya makin dekat sama senior-senior saya gitu di lingkup kampus. Dapat ilmu juga banyak gitu. Terus apa lagi ya? Untuk senangnya paling itu aja ya. Kalau susahnya sih dari terbentuknya tim Smart Bajo itu paling kayak misalnya agak-agak miskom gitu. Setiap tim itu pasti ada miskomnya, pasti ada. Dari situ kita introspeksi diri, terus banyak belajar sih saya di sini. gitu kan.
2: Gita langsung ketawa-ketawa. Tunggu pembalasan aku ya. Kalau misal dari Viola, Viola apa nih? Ada tidak?
7: Kalau aku sendiri kak, itu biasanya dari perjalanan sih kak. Mm. Karena memang kalau Desa Bajo sama Kendari itu jauh banget, sekitaran 1 jam lebih lah. Dan itu kita berangkat dari pagi-pagi. Okay. Kadang bahkan waktu ada sosialisasi kami berangkat dari jam 6 pagi sampai di sana itu sampai sekitar jam 12 lewat. Jadi itu energinya kami agak lumayan
2: menguap ya di sana.
7: Iya, karena emang harus pergi, bisa dibilang kayak hampir setiap minggu lah gitu, untuk mengecek kembali dan juga melakukan perabotan kembali untuk IoT-nya.
2: Tapi secara teknis ada tidak yang menjadi tantangan juga di selama proses ini nih teman-teman, proyekan ini?
6: Ini sih kak, paling kayak kan itu tadinya kita nggak jadi floating ya. Itu kan pas tentuin floating itu kami sudah desain sketsa untuk kerangka hidroponiknya maunya kayak gimana nih. Nah terus tiba-tiba kan berubah. Jadinya kayak kita harus nyusun lagi nih buat
2: dari
6: lagi.
2: Awal
6: iya,
2: lagi ya.
6: Tangkanya yang kalau mau di darat tuh kayak gimana. Nah itu kami mulai pusing banget itu.
3: Sketsa ulang.
6: Sketsa ulang terus kayak pikirin biar bisa berdirinya itu gimana. Terus soalnya awal-awal buat hidroponiknya tuh gak seimbang.
3: Iya.
6: Kami buatnya kan pertama rangkanya berdiri nih. Pas taruh pipa
3: jatuh.
6: Jadi itu berapa kali sampai dibantuin sama bapaknya Abi gitu.
2: Wah, ternyata ada bantuan dari luar ya.
3: Ada bantuan dari luar.
6: Kita sudah benar-benar buntu gitu mau dibuat kayak gimana ini kayak. Mana sudah mau harusnya kan sudah implementasi nih, sudah dipasang lah di sana instalasinya. Tapi belum jadi begitu. Tapi jadinya kayak harus gimana gitu.
2: Soalnya yang menariknya adalah ini kan kalian IT lah anggap gitu kan. Terus ini kan pertanian gitu ya, benar-benar cross banget gitu kan ya. Ini bagaimana teman-teman istilahnya kayak mengakalinya seperti itu? Apakah langsung belajar, saya belajar dulu pertanian ini atau bagaimana? Coba kakak pembimbing silakan.
4: Jadi itu kan tugas saya sebagai pembimbing. Karena yang mengintegrasikan lintas ilmu itu adalah kemarin jobdesknya itu adalah bagian dari pembinanya gitu. Nah akhirnya ketika misalkan ini waktu agroteknologinya ini kajian, kita nggak sendiri. Jadi sebenarnya kita ini diperkenankan untuk kolaborasi.
2: Oh,
4: jadi kita kebetulan punya kurang lebih hampir 10 kolaborator selama menjalani proyekan ini gitu. Mulai karena kita dari anak IT, bagaimana yang pertama tuh kita sosialisasi terkait gizi gimana ya gitu. Sementara kita nggak punya latar belakang basic gizi terus. Gitu. Karena kan kita juga di sana tuh bukan hanya sekedar membangun smart bajunya ini, tapi bagaimana meningkatkan kesadaran pada anak-anaknya bahwasanya pentingnya makan sayur itu gimana. Nah kalau misalkan sayurnya udah ada terus nggak dimakan, ya percuma kak gitu kan.
2: Benar.
4: Karena kita keliling itu waktu survei awal lihat ya, mereka kan kalau anak baju makan kadang nggak di dalam rumah gitu ya, kadang ada di anjungan di luar rumah gitu, kita lihat cuma makan pakai kepiting banget lagi kebelinya lagi nggak dibagi kan, udah ngeces
2: udah ke situ ya.
4: Terus pakai ikan, wah ikannya seger banget gitu kan. Nah terus nanya-nanya, kamu makan sayur nggak gitu ya, bilangnya jarang-jarang gitu kan. Nah kita edukasi, kita kolaborasi nih di situ. Nah kebetulan kan itu tempat binaannya kawan inspirasi ya. Kita kolaborasi sama KI lagi.
2: Memang enak ya banyak kolaborasi ini ya.
4: Terus habis itu KI juga kan gak punya background ini ya, mereka cuma bisa untuk memfasilitasi anak-anak. Nah kami undang himpunan mahasiswa Gizi. Program studi Gizi untuk kolaborasi sosialisasi terkait isi piringku. Nah ketika menanam dan menyemai itu kan bukan hanya kita yang menanam dan menyemai ya Kak Jian ya. Nah itu harus dipahami juga oleh Bapak Ibu di Bajo. Nah bagaimana cara menanam dan menyemainya kita juga gak tahu. Mohon maaf punten. Jadi kita berkolaborasi dengan himpunan mahasiswa program studi agroteknologi, jadi mereka yang ngajarin gitu. Kami juga berkolaborasi dengan mengusulkan apa, kolaborasi dengan Dinas Ketahanan Pangan. Karena kan ini gak bisa cuman kita saja dari tanda kutip IT. Akademisi kampus IT gitu ya. Nah bagaimana mereka dapat mensuplai bibit-bibit gitu. Oke lah kalau misalkan bibitnya itu di awal gitu dari Smart Bajo. Nah untuk berkelanjutannya kita kan tidak melakukan pembibitan itu kan. Nah itu ya kita minta support gitu dari dinas-dinas terkait gitu. Selain itu juga dengan posyandu, dengan rumah sakit, puskesmas ya.
2: Puskesmas
4: di sana. Jadi kayak ada sosialisasi juga di saat mereka posyandu. kalau kan di sana angka stuntingnya cukup tinggi ya kajian ya. Bahwasanya memang ini bukan proyek cepat yang selesai Smart Bajo stuntingnya menurun enggak, tapi dalam jangka panjang kita juga itu kan membuat satu itu cuman proyek gitu. Kita berharapnya ke depannya ada pihak lain yang mau berkolaborasi memberikan pendanaan untuk membuat hidroponik lagi di itu kan sebenarnya mereka ada 4 desa. Kita baru bisa mengcover ibaratnya 1 RT di 1 desa gitu. Karena hanya ada 80 ya.
7: Iya,
4: 80 iya. Ini pohon sayur gitu. Nah, itu cukupnya cuma kurang lebih 1 RT 1 RW gitulah.
7: Okay.
4: Untuk mengkomodir itu. Jadi, kita sebenarnya butuh banyak kolaborasi ya, mulai entah itu untuk pendanaan membangun lagi, terus edukasinya juga
2: gencar
4: lagi gitu. Nah, rencananya juga itu kita nanti tetap kolab sama masyarakatnya itu untuk kan ini sayur kalau cuman diolah gitu-gitu aja ya bosan juga ya. Kita berencana kolab sama apa ya, kita mencari teman-teman dari profesi chef.
2: Wow.
4: Ya, untuk bagaimana sih memasak sayur yang inovasinya gitu lah.
2: Beda-beda. Jadi
4: beda-beda.
2: Semin sampai minggu beda.
4: Beda gitu ya. Gitu ya. Kan okay. Bahannya udah disediain. Nah, akhirnya juga kami kemarin mengedukasi ibu-ibunya. Kan di bawahnya tempat apa namanya? Tempat Smart Bajunya ini kan ada ruang kosong gitu. Okay. Mereka mulai nanam cabe, terong gitu-gitu. Jadi untuk sayuran-sayuran lain gitu.
2: Berarti memang banyak kolaborasi yang sudah diajak selama kurang lebih 7 bulan ini.
4: 7 bulan.
2: Iya. Dan berharapnya bukan hanya sampai awarding besok
4: ya,
2: dan harus ini harus sustain terus sih.
4: Iya. Ibaratnya itu cuma bonus ya awardingnya.
2: Iya. Amin, semoga dua-duanya.
4: Amin.
2: tapi teman-teman sudah punya ini belum, kayak sudah punya gambaran gitu ketika awarding sudah selesai gitu kan ya. Tapi proyekan ini kan luar biasa gitu ya. Teman-teman sudah punya gambaran belum akan ngapain gitu dalam waktu dekat nanti gitu? Akan berkolaborasi lagi dengan siapakah atau seperti apa?
6: Iya. Mungkin kalau setelah awarding ini kita bakalan kembali ke sana untuk memantau warga desa sana. Terus kemarin juga kan kami sempat ke sana. Nah, terakhir itu kami dapat laporan dari ibu di sana, terus katanya itu dia keluhin tentang ada hama di tanamannya.
2: Oh iya, gimana tuh?
6: Nah, itu rencana kami kalau setelah awarding day bakalan ke sana, nah itu bawain kayak apa lagi?
5: Pengusir hama.
6: Iya, buat pembasmi hama gitu. Nah, itu. Terus juga mungkin kayak kemarin kalau kata ibunya sih dia bisa ngolah apa selada di?
5: Iya,
6: selada itu cuma dicampur mie. Mungkin kayak kolaborasi sama chef mungkin bisa gitu.
2: Iya, itu.
6: Karena kalau selada campur sama dengan mie kayak kurang sih.
2: Menjudge ini dia.
4: Padahal itu jam 10 malam.
2: Itu paling mantap loh.
5: Hujan-hujan.
2: Iya loh. Tapi menarik dari tadi obrolannya Kakak Ical juga bahwa kolaborasi dari segala pihak mulai dari pemerintahan, terus juga dari kesehatan ya untuk edukasi. Bahkan dengan komunitas-komunitas yang ada di Kota Kendari, let's say, atau di Sulawesi Tenggara itu juga sangat bisa membantu ya Kak Ical ya. Apa sebenarnya harapannya dari Kak Ical nih untuk Smart Baju sendiri? Dan kedepannya sebenarnya ini harus sustain sih, saya harus sustain ini. Harus berkelanjutan terus ini.
4: Harapannya kan yang pertama mereka bisa memenuhi kebutuhan gizi mereka dulu.
2: Benar.
4: Nah, seperti tadi yang sempat kita chit-chat sebelum interview ini mulai gitu. Nah, harapannya kan ketika misalkan sudah tercukupi dan sayurnya berlebih, itu bisa jadi penghasilan tambahan buat mereka.
2: Dampak ekonominya ada.
4: Dampak ekonominya ada gitu. Terus karena kita sudah melatih Karang Taruna juganya, Karang Taruna juga terkait teknologi ini, walaupun kita yang buatin nanti teknologinya, tapi untuk maintenance, nah karena di sini kepala desanya juga sangat suportif gitu, jadi karena ini hanya sebagai pilot project, kami sempat mengusulkan sama desa bagaimana kalau diagendakan jadi salah satu agenda dana desa gitu kan, kalau misalnya ya perlu ada dari kolaborasi, tapi ada upaya sendiri dari desa memang untuk menambah Smart Bajo benar, banyak benar. Smart Bajo gitu ya di area situ dengan memanfaatkan lingkungan yang terbatas gitu kan. Nah, kebetulan juga di sekitar situ ya banyak dapur-dapur lah untuk mensuplai kebutuhan anak-anak sekolah. Nah, kita melihat itu kalau nggak salah cuma beberapa ratus meter, itu bisa jadi peluang menurut kami gitu. Tidak perlu jauh-jauh untuk jadi supplier ibu-ibu di situ untuk jadi supplier kebutuhan bukan hanya warga, selain dijual keluar juga bisa juga untuk ada beberapa dapur, rumah makan dan lain sebagainya di sekitar situ.
2: Oke, okay. Ini saya baca dulu ya satu pertanyaan lagi.
4: Oke.
2: Okay. Di saya tuh belum hafal nomornya sampai sekarang. 0813-5450-967. Kakak-kakak Smart Bajo, bagaimana nih kalau misalnya teknologinya lagi apa ini, lagi bug apa?
4: Iya, ngebug.
2: Oke.
4: Oke,
2: ini enggak ada namanya 987 belakangnya. Silakan ini siapa yang ya, mau
4: kembali
2: menjawab?
4: Lagi perangkat kerasnya.
2: Keras, silakan.
5: Iya, namanya juga kayak sensor gitu ya, AI IoT itu biasanya perlu di apa ya istilahnya, kalibrasi ya, Pak?
4: Yeah. Kalibrasi.
5: Perlu dikalibrasi, harus ada kalibrasinya per mungkin 6 bulan sekali gitu.
2: Oke. Okay.
5: Jadi kalau misalnya ada yang rusak ya kami lagi yang turun.
2: Turun tangan ya, lagi.
5: Turun tangan lagi
2: gitu
5: untuk,
2: ya.
5: Untuk memperbaiki, kayak kemarin itu ada yang mati Pak, sensornya, ESP-nya itu, ESP itu yang dari bermacam-macam sensor itu datanya masuk ke webnya itu lewat situ, lewat ESP-nya. ESP-nya itu mati, jadi nggak bisa muncul di webnya. Nah, jadi kita turun ke sana, kami perbaiki, lalu juga memperbaiki pompa air juga, itu kami yang turun langsung.
2: Lebih ke kamu aja ya.
5: Ada teman-teman yang bantu.
2: Oh, ada lagi teman-teman. Ya berarti kalau teknologi ngebug itu hal yang biasa,
5: hal yang biasa.
2: Kalau kayak gitu ya, karena kan jangan sampai percuma aja begini juga, Bang.
5: Namanya juga mesin ya.
2: Iya. Oke, kalau misalnya Viola sendiri job lebih ke apa nih? Kalau misalnya di Smart Bajo job desk-nya apa nih?
7: Kalau saya bisa lebih ke website, Kak.
2: Website-nya.
7: Ya, karena kemarin juga sempat memang error website untuk deteksi tanamannya itu kan ada deteksi penyakit. Nah, kemarin tuh sempat saya coba untuk penyakitnya langsung secara langsung. Nah, itu ada sempat error ternyata. Itu dideteksinya itu masih apa ya, di tanamannya itu masih sehat, gak ada apa-apanya. Tapi di dalam websitenya itu tertulis kuning. Jadi itu kayak, lah berarti yang error itu, yang salahnya itu ada di codingannya gitu.
2: Oke.
7: Gitu, jadi mau gak mau harus dibuat kembali, diperbaiki kembali dalam codingannya gitu, Kak.
2: Oh, oke. Okay. Ya. Kalau Abi lebih ke apa nih? Ke job desk-nya.
3: Saya
2: meminta ayah untuk membantu.
5: Mental support.
3: Termasuk itu juga sih. Okay. Ya. Tapi job desk saya itu di bagian ini, media sosial dan editing video sama ini konten-konten di IG dan bantu-bantu teman saya yang di hardware.
2: Okay. Instagramnya apa?
3: Smart Bajo.
2: Iya. Dibikinin Instagram sendiri ya berarti?
3: Iya, bisa dicek aja @smartbajo. Di situ ada aktivitas kita semua.
2: Okay.
3: Dari merakit alat, terus cek ini.
5: Sosialisasi
3: juga ada semua di sana.
2: Oh, berarti ternyata bisa dicek di sana, tahu perjalanannya juga dari sana berarti ya. Dan ada video yang kalian bikin dan yang dilombakan enggak?
3: Ada. Iya, ada.
2: Oh, aku akan cek berarti kalau kayak gitu.
3: Iya, bisa dicek sekarang juga.
5: Silakan.
2: Di YouTube juga ada.
3: Di YouTube juga ada ya.
5: Nobar.
2: Nobar. Oke.
3: Bisa.
2: Dan besok teman-teman akan berangkat ya, kembali berjuang dan pastinya kita menaruh harapan besar sih sebenarnya, karena ini luar biasa proyekannya, berhubungan dengan ketahanan pangan, dan kalau misalnya ini pun berhasil itu bisa mendatangkan apa ya, maksudnya sesuatu hal yang baru lagi loh, seperti itu kan. Ya, kolaborasinya ini banyak banget, bisa membantu dari segi kesehatan, terus juga ketahanan pangan, teknologinya ada di sana, dan pastinya ini kita berharap besok teman-teman bisa membawa nama baik Sulawesi Tenggara.
3: Amin. Sultra.
2: Oke, harapan apa deh ini? Ternyata sudah hampir 1 jam guys kita ya. Coba mungkin dari pengennya nambah gitu ya. Nanti part 2 ya. Kalau misalnya insya Allah menang. Oke, harapannya apa nih untuk Smart Bajo teman-teman? Mungkin dari Abi dulu, penutupnya nanti Kak Ical.
3: Harapan saya is di Smart Bajo ini semoga tim kita jadi ini pemenang di sana, membanggakan Sulawesi Tenggara juga, termasuk univ kita UHO, terus apa lagi, itu saja sih,
2: itu paling besar
3: ya. Paling besar ya.
2: Dari ketua dulu nih.
6: Kalau saya sendiri sih harapan saya untuk Smart Bajo ya, selain di Awarding Day dapat Best Implementation Project dan juga Best Video, nah saya juga punya harapan buat masyarakat Desa Bajo, yaitu bisa menghandle ketahanan gizinya dengan baik. Terus semoga dengan adanya proyek instalasi hidroponik ini bisa bermanfaat buat masyarakat sana, buat anak-anak sana. Nah, jadi seperti itu sih, Kak.
2: Oke, silakan kalau Viola.
7: Kalau aku sendiri, Kak, itu aku harap kalau misalnya dengan Smart Bajo ini bisa lebih menginspirasi untuk komunitas-komunitas dan juga pelajar-pelajar mahasiswa di Sulawesi Tenggara.

0: Terus sih kak.
1: Silahkan. Ini harus gong ini ya, closing statementnya ini ya.
2: Terima kasih atas.
1: Jawab pakai bahasa Perancis ya.
2: Oke, bonjour. Silakan. Kalau saya sih, kalau teman-teman ini kan mereka mahasiswa ya, yeah. Mereka ada batas di kampusnya, itu ada waktunya. Betul. Gitu. Nah, kalau kita pakainya smart baju ini bisa sustainable, bisa dibangun peralatannya tuh nggak cuma satu rangka aja, bisa menambah terus rangkanya. Betul. Bahkan bisa diimplementasikan kayak kata Jen tadi, yeah, di perkotaan. Betul. Gitu kan. Nah, harapannya karena ini sebenarnya walaupun kita cuma berlima gitu, tapi ada banyak tim support di belakang kami gitu ya, yang ya dengan sedikit ancaman ya.
1: Saya tahu kok cara kerjanya Ical ini mengancam. Lalu
2: kayak banyak kayak adik-adik kelasnya, yeah, mereka yang ikut bantu, misalkan ketika membuat rangka pipa, nggak mungkin cuman kita berlima. Betul. Gitu ya. Jadi harapannya nanti smart baju ini bukan cuman kita berlima, jadi terus nambah anggotanya, jadi akan terus sustain gitu Jihan. Betul. Gitu ya. Jadi walaupun nanti digunakan di perkotaan gitu, itu bisa gitu, karena pastikan mereka selesai kuliah ya meneruskan mimpi mereka masing-masing. Nah, lah boleh dibilang seperti itu. Nah, harapannya juga kan selama ini kalau misalkan kita berkuliah itu hasilnya tuh cuman by apa ya, by exam gitu. Aduh, berat.
1: Ya,
2: kayak
1: bener,
2: esai, itu tulisan.
1: Betul,
2: gitu.
1: Tulisan.
2: Nah, di sekarang ini aku pengennya mahasiswa itu punya project yang bermanfaat bagi masyarakat. Setuju. Gitu. Jadi sebenarnya aku masih punya 10 tim yang waiting on list.
1: Tunggu kedatangan aku yang lainnya ya, di tim ya, lain ya.
2: Dan kalau bisa aku yang duduk di situ ya. Aduh, dibalik gitu.
1: Dibalik ya. Oke.
2: Jadi pokoknya pengen apa ya, mereka ya bermanfaat bagi masyarakat.
1: Benar,
2: gitu.
1: Benar, benar.
2: Karena ujung-ujungnya mereka nanti akan terjun ke masyarakat juga lagi. Gitu.
1: Betul. Semangat guys, teman-teman, yeah, ya semuanya. Dan semoga ini bukan jadi apa ya, bukan jadi project yang capek deh. Bukan, kan biasanya ada, yeah, juga yang kayak, yeah, gitu, yeah, kan. Ya, jangan ambil lagi, apalagi kalau misalnya sudah masuk ke dunia pekerjaan,
2: ya,
1: berhadapan dengan realita kehidupan, ya, ya, ya. Tapi tetaplah ada spark seperti itunya, spark, ya, kita ingin terjun ke masyarakat, spark ingin doing something better, yang kayak gitu, yang itulah perlu kita jaga bersama, ya. Oke, okay. Yel-yelnya dong, smart baju.
2: Smart. Oke, kita smart baju apa?
0: Smart baju, smart innovation for coastal nutrition.
2: Lagi.
0: Smart baju.
2: Oh ya. Gita dong.
1: Atau aku yang bilang smart baju.
2: Oh, boleh, boleh, boleh, ya, boleh, boleh.
1: Biar nggak bingung gitu, yeah, ya. Semua siap ya, teman-teman. Yeah. Oke, okay. Smart baju.
3: Smart innovation for coastal nutrition.
1: Terima kasih teman-teman Smart Bajo. Besok berangkat ya, pergi pulang selamat.
2: Amin, amin.
1: Membawa kebaikan-kebaikan,
2: amin,
1: ya, dan menang.
4: Amin.
1: Amin gitu ya.
4: Amin,
1: kita tunggu ini ya, update-annya melalui Instagram.
2: Benar banget.
1: Ya, ya kan, di Smart Bajo. Silakan juga untuk Anda dan juga teman-teman ya yang pengen tahu update-annya seperti apa, langsung follow Smart Bajo. Dukung terus ya tim Smart Bajo ini, dan semoga kita tunggu kabar baiknya besok. Ya. Okay. Nanti datang lagi ya kalau misalnya,
2: siap,
1: ada proyekan selanjutnya ya.
2: Siap, siap, siap.
1: Oke, okay. Semangat teman-teman. Sehat-sehat selalu ya. Bye-bye.
2: Terima kasih, Jan.
0: Terima kasih.
1: Dan pendengar serta pemirsa Prosatu RRI Kendari ya. Baru saja tadi kita mengikuti obrolan komunitas bersama dengan Smart Bajo. Dan jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung bersama dengan Pro3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti Warta Berita.
5: RRI.co.id
6: RRI.co.id
5: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
6: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
5: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 Jaringan Berita Nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpilih.

0: terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Karena saya mau beri kesempatan semua instansi untuk melayani rakyat langsung. Kadang-kadang kalau terlalu banyak pejabat pusat datang, terpecah konsentrasi.
2: Perdagangan kita ini 2/3 offline, 1/3 online.
0: Sari Berita. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan alasan tidak langsung mengunjungi Nusa Tenggara Timur agar instansi dan pemerintah daerah terkait dapat lebih fokus menangani masyarakat terdampak bencana. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan konsumsi masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia. Pemerintah menargetkan pembenahan program makan bergizi gratis atau MBG dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan alasan tidak langsung mengunjungi Nusa Tenggara Timur agar instansi dan pemerintah daerah terkait dapat lebih fokus menangani masyarakat terdampak bencana. Sugandi Avandi melaporkan.
3: Presiden Prabowo Subianto melihat secara langsung penanganan tanggap darurat gempa Flores Nusa Tenggara Timur. Presiden Prabowo Subianto mengawali dengan rapat koordinasi. Presiden Prabowo Subianto meminta laporan perkembangan penanganan gempa di Nusa Tenggara Timur. Dalam rekor diantaranya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan alasan tidak langsung mengunjungi NTT usai gempa bermagnitudo 7,7 terjadi pada Sabtu 15 Agustus tahun 2026 karena Presiden ingin memberikan kesempatan kepada instansi pemerintah untuk melayani masyarakat terdampak secara langsung. Presiden juga ingin penanganan lebih fokus. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam rekor yang berlangsung di posko penanganan bencana Kodam 9 Udayana Kabupaten Nagakeo siang tadi.
1: Memang sengaja saya di awal-awal saya tidak mau datang karena saya mau beri kesempatan semua instansi untuk melayani rakyat langsung. Kadang-kadang kalau terlalu banyak pejabat pusat datang terpecah konsentrasi. Jadi pejabat daerah harus menjemput dan sebagainya.
3: Usai rakor, Presiden Prabowo Subianto langsung menuju posko utama di lapangan Berdikari Danga, Kabupaten Nagakeo. Presiden Prabowo bertemu dan berbincang langsung dengan masyarakat. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, pemerintah pusat memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi. Selain itu, pemerintah akan membangun hunian sementara dan memperbaiki rumah rusak.
4: Saya datang untuk melihat langkah-langkah yang sudah diambil, mengirim bantuan, menyiapkan semuanya. Menurut para ahli, kita butuh kurang lebih sabar, mungkin maksimal mungkin 3 minggu lagi ya, baru relatif aman semuanya. Kita mulai nanti bangun hunian-hunian sementara dan perbaikan rumah-rumah dan sebagainya.
3: Sementara itu, Bupati Nagakeo Simplicius Donatus memastikan distribusi bantuan terus dilakukan pemerintah. Tidak ada bantuan yang menumpuk di gudang-gudang. Pendistribusian makanan ke wilayah yang sulit dijangkau dengan melibatkan TNI dan relawan menggunakan sepeda motor.
5: Distribusi bantuan Bapak dengan kementerian begitu tiba, malam kami bongkar, siang sore selesai Bapak. Jadi boleh dikatakan saat ini di gudang BPBD kami sudah tidak ada barang yang dari kemarin.
3: Dampak dari gempa bumi di Pulau Flores, warga meninggal dunia mencapai 105 jiwa, korban luka 1.678 jiwa, warga mengungsi 179 ribu orang. Namun warga sudah mulai kembali ke rumah masing-masing. Ada 7 wilayah yang terdampak, yakni Nagakeo, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Manggarai, Sika, Ngada, dan Ende. Pemerintah memastikan terus mendistribusikan pasokan bantuan logistik. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan konsumsi masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia dengan kontribusi sebesar 53,33% terhadap PDB. Berikut laporan Eliana Zahra.
2: Memang kalau kita lihat antara offline dan online itu yang
6: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto mengatakan, konsumsi masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia. Airlangga menyampaikan hal tersebut saat menghadiri Indonesia Retail Summit and Expo 2026 di Jakarta hari ini. Ia menyebut, konsumsi pada triwulan kedua 2026 tumbuh 5,06% dengan kontribusi 53,32% terhadap PDB. Airlangga juga menyampaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester pertama 2026 mencapai 5,45% dan menjadi yang tertinggi dalam 13 tahun terakhir.
2: Memang kalau kita lihat antara offline dan online, itu yang offline kira-kira nilainya sekitar 125 miliar US dollar dan yang online 61,18 miliar. Artinya perdagangan kita ini 2/3 offline, 1/3 online.
6: Di sisi lain, Ketua Panitia Indonesia Retail Summit and Expo 2026 sekaligus Sekretaris Jenderal Hipindo Haryanto Pratantara menyebut retail merupakan sektor yang sangat padat karya. Ia mengatakan sektor retail menyerap jutaan tenaga kerja, baik melalui peritel besar maupun perusahaan retail kelas menengah.
7: Sebagai contoh, Alfamart dan Indomaret yang tokonya puluhan ribu, masing-masing punya karyawan lebih dari 100 ribu. Itu baru Alfamart dan Indomaret. Kawan Lama Group, salah satu retail besar juga, karyawannya juga puluhan ribu, mungkin bisa 60 ribuan. Dan kita punya perusahaan retail kelas menengah yang jumlahnya sangat banyak, yang masing-masing karyawannya juga ribuan orang.
6: Haryanto juga menjelaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sangat ditentukan oleh konsumsi dalam negeri, yang porsinya lebih dari 50%. Menurutnya, konsumsi dalam negeri tidak lepas dari retail sebagai sektor utama pendorongnya. Ia menambahkan, pariwisata menjadi faktor pertumbuhan ekonomi lainnya dengan objek wisata, kuliner, dan belanja sebagai tiga unsur utama. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menargetkan pembenahan program makan bergizi gratis atau MBG dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Berikut laporan Zahrotin Aljannah.
8: MBG itu saya meyakini manajemen yang baru dipimpin Mas Dar ini 2 bulan bisa kita atasi sebagai nusa persoalan ya.
9: Pemerintah menargetkan pembenahan program makan bergizi gratis atau MBG dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut, fokus pembenahan diarahkan pada tata kelola dapur, penerapan SOP, serta percepatan layanan di wilayah tertinggal. Ia optimis manajemen baru Badan Gizi Nasional mampu menyelesaikan persoalan MBG sebelum tanggal 20 Oktober atau bertepatan dengan 2 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Ia juga mengapresiasi kedisiplinan tim yang dinilai bekerja melampaui tugas formal demi memastikan program berjalan. Hal ini menyusul kebijakan baru BGN yang mewajibkan kepala SPPG hadir selama jam operasional dapur mulai pukul 2 dini hari hingga pukul 8 pagi disertai presensi dan pemantauan melalui Zoom untuk memastikan pengawasan berjalan baik.
8: MBG itu saya meyakini manajemen yang baru dipimpin Mas Dar ini 2 bulan bisa kita atasi sebagai nusa persoalan ya. 2 bulan sebelum 20 Oktober. Ini hebat yang mudah-mudahan ini mau mendengar, mau ajak diskusi, ajak rapat dia mau. Bahkan yang tadi saya sangat terenyuh itu apa ya, melampaui beyond dari tugas ya. Teman-teman ini jam 2 sudah ngabsen, setengah 2 pagi mengabsen SPPG datang apa tidak luar biasa.
9: Sementara itu Kepala BGN Sudaryono mengatakan pihaknya tengah membenahi tata kelola seluruh dapur MBG sebelum memperluas layanan. Sudaryono menyebut setelah proses tersebut rampung, aktivasi dapur di wilayah 3T akan diprioritaskan mulai bulan September mendatang, terutama di Papua, Maluku, Maluku Utara, NTT, dan NTB.
10: Izinkan kami membereskan tata kelola. Yang sudah jalan 27 ribu ini kami harus pastikan mereka, kita semua yang sudah berjalan ini berjalan sesuai dengan tata kelola yang baik, SOP dijalankan dan lain-lain. Maka setelah ini baru kita sisir, kita petakan beberapa tapa. Nah, daerah mana yang paling membutuhkan? Yang paling membutuhkan adalah 3T. Maka 3T dulu mungkin insya Allah di September ini kita prioritaskan untuk diaktivasi. Di daerah-daerah Papua, Maluku, Maluku Utara, NTT, NTB, daerah-daerah yang memang tertinggal, terdepan, dan terluar ini menjadi prioritas.
9: Selain mempercepat layanan di wilayah prioritas, BGN juga memastikan seluruh dapur MBG memenuhi standar operasional. Hal ini dilakukan agar keamanan dan kualitas makanan tetap terjaga bagi para penerima manfaat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 2 DPR RI meminta Ombudsman untuk mengawasi keterlibatan kepala daerah dan keamanan pelaksanaan program makan bergizi gratis. Berikut laporan Hana Syarif.
11: Sejauh mana keterlibatan para kepala daerah dalam mensukseskan ya dan memastikan program MBG ini bisa berjalan dengan baik di daerahnya masing-masing.
12: Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda meminta Ombudsman untuk memeriksa keterlibatan kepala daerah dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Permintaan itu disampaikan dalam rapat Komisi 2 DPR RI bersama jajaran Ombudsman pada hari ini. Ia mengatakan koordinasi antara Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Gizi Nasional telah dilakukan, termasuk dengan sejumlah gubernur melalui pertemuan daring.
11: Pak Mendagri dengan Kepala BGN yang baru itu menurut pemberitaan ya, itu kan sudah melakukan koordinasi dan beberapa gubernur juga menyampaikan kepada kita bahwa sudah dilakukan Zoom meeting secara berkala. Jadi saya kira bagus itu temuan Ombudsman dan mudah-mudahan dengan rapat koordinasi itu nanti kepala-kepala perwakilan cek sejauh mana keterlibatan para kepala daerah dalam mensukseskan ya dan memastikan program MBG ini bisa berjalan dengan baik di daerahnya masing-masing.
12: Sementara itu, anggota Ombudsman RI Fikri Yasin meminta Komisi 2 untuk mendorong BGN menutup permanen SPPG yang terbukti bermasalah. Ombudsman menemukan sejumlah kasus dalam pemantauan MBG termasuk di Banten dan sekitar 411 kasus di Sumatera Utara.
13: Rekomendasi dari Ombudsman temuan yang bisa kita rekomendasikan ada dua. Pertama adalah kita minta kepada Komisi 2 agar mendorong BGN menutup permanen SPPG yang pernah mengalami keracunan. Jadi bukan hanya suspend, sebab kalau suspend nanti dia dibuka lagi, dia berulah lagi. Nah, kita minta itu rekomendasi pertamanya adalah ditutup permanen.
12: Ombudsman menilai penutupan permanen SPPG bermasalah perlu dilakukan untuk memperkuat keamanan pelaksanaan MBG. Hal ini karena Ombudsman menaruh perhatian serius terhadap pelaksanaan MBG karena program tersebut merupakan salah satu program strategis nasional Presiden. Pihaknya juga merekomendasikan penguatan koordinasi pemerintah pusat dan daerah agar pelaksanaan program berjalan lebih baik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Badan Pusat Statistik atau BPS sudah meminta waktu untuk memperbaiki data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN menyusul penetapan desil yang menimbulkan polemik di masyarakat. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
14: Makanya sedang diperbaiki itu data sennya. Saya ngeluarin uang cukup banyak loh.
15: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Badan Pusat Statistik BPS sedang memperbaiki data tunggal sosial ekonomi nasional DTSN yang memuat pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat atau desil dari desil 1 hingga 10. Penetapan desil menjadi polemik di masyarakat menyusul rencana pemerintah untuk melakukan pembatasan BBM bersubsidi berdasarkan desil. Persoalannya, penetapan desil tersebut dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat yang sebenarnya. Menurut Menkyu Purbaya, BPS sudah meminta waktu untuk melakukan perbaikan data. Ia berharap data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN akan lebih baik, apalagi pemerintah sudah memberikan anggaran cukup besar untuk BPS.
14: Makanya sedang diperbaiki itu data sennya. Saya ngeluarin uang cukup banyak loh
16: ke BPS tahun ini ya.
17: Berapa sih Pak pengeluaran untuk data center BPS itu Pak?
16: Jadi data center sama sensus itu kalau nggak salah hampir 7 triliun, 7 triliun lebih sedikit. Dengan macam-macam ya, cukup banyak termasuk ini BPS. Jadi mereka minta waktu awal-awal tahun ya, penambahan anggaran kita penuhi untuk memastikan data center-nya bagus. Jadi tahun depan harusnya sih akan lebih baik. Kalau salah satu dua kan biasanya selalu ada kalau di survei ya. Tapi saya harapkan tahun depan lebih rapi.
15: Pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat dari desil 1 hingga 10 menimbulkan tanda tanya, utamanya untuk desil 10 yang merupakan desil tertinggi. Banyak masyarakat yang merasa pendapatannya tidak tinggi tapi masuk ke dalam kategori desil 10 untuk kategori kelompok masyarakat super kaya. Menjawab tanda tanya tersebut, Kepala BPS Amalia Adiningar Widyasanti dalam kesempatan rapat dengan DPR mengatakan penetapan desil atau pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan pada banyak variabel bukan hanya pendapatan.
18: BPS tidak pernah menyampaikan secara ofisial kalau desil 1 sampai 10 ini dipadankan dengan pendapatan. Karena desil itu pada dasarnya adalah pembagian masyarakat berbasis kepada 10 kelompok, kemudian diranking berdasarkan tingkat kesejahteraan. Dan tingkat kesejahteraan ini tentunya variabelnya banyak, tidak hanya pendapatan.
15: Variabel untuk menentukan desil 1 sampai 10 menurut BPS sangat beragam, diantaranya kepemilikan aset, kondisi rumah, konsumsi listrik, dan variabel lainnya yang jumlahnya mencapai 40 variabel. Sementara itu, rencana pemerintah untuk menerapkan pembatasan subsidi energi berdasarkan desil bertujuan agar pemberian subsidi energi lebih tepat sasaran sehingga dapat menghemat anggaran negara. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital meluncurkan Garuda Spark Innovation Hub di 10 kota. Berikut laporan Yurika Fitri.
19: Untuk transformasi digital yang bisa lebih cepat.
20: Kementerian Komunikasi dan Digital meluncurkan Garuda Spark Innovation Hub di BSD Tangerang pada hari ini. Peluncuran dilakukan oleh Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz. Kepada para awak media, Mutia Hafiz menyatakan bahwa Garuda Spark Innovation Hub hadir di 10 kota dan menjadi ruang kolaborasi pemerintah, industri, akademisi, startup, serta talenta digital. Melalui acara ini, berbagai pihak dapat bertemu, bertukar gagasan, mengembangkan inovasi, dan menciptakan solusi digital untuk kebutuhan masyarakat. Mutia Hafiz menegaskan, pembangunan ekosistem digital membutuhkan kolaborasi seluruh pihak. Menurutnya, pemerintah tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan keterlibatan industri, akademisi, startup, dan talenta digital.
19: Kita melihat bahwa salah satu tantangannya adalah menyatukan seluruh kekuatan elemen untuk transformasi digital yang bisa lebih cepat. Di antaranya talenta digital, kemudian juga startup-startup kita, industri, investor, akademisi, kemudian juga pemerintah, ada pusat pemerintah daerah juga punya kekuatan yang sama.
20: Sementara itu, Rifki, salah satu mahasiswa yang mengikuti kegiatan peluncuran ini, mengaku mendapatkan pengalaman dan wawasan baru mengenai perkembangan teknologi. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk melihat secara langsung perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan dan robotika. Rifki menilai kegiatan seperti ini penting bagi mahasiswa karena dapat menambah pengetahuan di luar pembelajaran yang diperoleh di dalam kampus.
21: Dari aku pribadi ini keren banget sih acara ini. Benar-benar mengedukasi banget. Jadi kita tuh bisa ngelihat dari misalnya ada robot, ada teknologi yang baru, kita bisa banyak belajar, bisa banyak untuk ya sekedar menambah ilmu lah.
20: Sementara itu, pemerintah juga berharap kolaborasi tersebut dapat melahirkan talenta dan inovasi digital yang memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Dari BSD Tangerang, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemilik perusahaan importir PT Pasteli, Hendra mengaku memberikan jatah bulanan kepada pejabat di Direktorat Jenderal Bea Cukai sebesar Rp250 juta per bulan. Menurutnya, uang itu diberikan kepada terdakwa untuk biaya operasional kepabeanan. Hal itu disampaikan Hendra saat menjadi saksi dalam kasus sidang dugaan korupsi dan suap pejabat Bea Cukai dan dengan terdakwa mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai dan rekannya. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
1: Jadi ada penyampaian UT Aditya diperintah oleh pusat dan sepaman saya berarti oleh untuk operasional Orlando, Sisprian, dan Riza.
4: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai, Rizal dan kawan-kawan. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardin Wardi Haskori menghadirkan saksi Hendra selaku pemilik perusahaan importer pastry. Dalam kesaksiannya, Hendra mengaku memberikan jatah bulanan kepada para pejabat Bea Cukai untuk biaya operasional senilai Rp250 juta setiap bulan.
1: Pemberian uang ya, tandanya saksi dari pihak pastry ini tiga kali ya, tandanya bulan Oktober, November, Desember 2025, masing-masing sebesar Rp250 juta, total Rp750 juta seperti itu.
4: Betul,
1: ya.
4: Pak.
1: Kemudian di Januari nggak dilanjutkan lagi seperti itu?
4: Tidak.
1: Kenapa nggak dilanjutkan lagi seperti itu?
4: Ya, barang saya diperiksa terus, Pak.
1: Seperti itu.
4: Sementara itu, Susilo Aribowo, selaku advokat pendamping Rizal, menyatakan keberatan atas keterangan saksi. Menurut Susilo, saksi tidak mengetahui dan melihat secara langsung uang tersebut diberikan kepada terdakwa Rizal.
22: Yang mulia, mohon menjelaskan sebentar terkait keterangan saksi ya. Kami dari advokat merasa keberatan dengan kata pemahaman, karena itu pendapat ya, bukan apa yang didengar, dilihat dan diketahui. Demikian yang mulia, makasih.
1: Ya, ini kan saya menanyakan yang ada di keterangan BAP-nya saksi yang mulia.
4: Dalam perkara ini, Jaksa KPK mengatakan selain pemilik perusahaan importer pastry, pengusaha Blue Ray Cargo, John Field, juga memberikan jatah bulanan sebesar Rp91 miliar kepada pejabat Direktorat Jenderal Bea Cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres Selasa kemarin menyebut dan mengkonfirmasi terjadi kelaparan di Sudan dan Jalur Gaza sebagai catatan sejarah yang memalukan dalam sidang Dewan Keamanan PBB mengenai kerawanan pangan global. Guterres melaporkan bahwa 2025 tidak hanya mencatat jumlah konflik bersenjata tertinggi sejak Perang Dunia Kedua, tetapi juga tingkat kelaparan global yang mencapai rekor dengan sedikitnya 266 juta orang menghadapi kondisi kerawanan akut. Hal ini dikutip dari Antara Hari Ini. Guterres mencatat dan menyampaikan bahwa kekerasan menjadi faktor utama pemicu kelaparan di 12 dari 13 wilayah yang paling terdampak. Dari dunia olahraga, PT Liga Indonesia Baru atau LIB memastikan supporter tim away atau tandang sudah diperbolehkan untuk hadir di stadion. Dari kawasan Kuningan, Jakarta, Niar Abdul Litiloli melaporkan. Niar, laporan Anda.
23: Baik, terima kasih dan pendengar. Supporter tim away ataupun tim tamu pada pertandingan untuk liga-liga di Indonesia ataupun terutama untuk Super League atau Liga Indonesia, Liga 1 maksud kami ini ataupun Super League, ini dipastikan sudah diperbolehkan untuk hadir di stadion saat pertandingan. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru LIB Ferry Paulus di Jakarta usai rapat umum pemegang saham atau RUPS PT LIB yang berlangsung pada sore tadi di kawasan Kuningan, Jakarta. Ferry menyebut memang sampai saat ini rapat ataupun pertemuan dengan pihak kepolisian kemarin atau tepatnya pada 2 hari lalu disampaikan memang sesuai dengan regulasi yang regulasi dari FIFA sebagai induk organisasi sepak bola dunia menyampaikan bahwa supporter away telah diberikan izin untuk bisa hadir di stadion pada saat pertandingan di Indonesia, namun dengan catatan khusus diantaranya adalah untuk tim-tim dengan rivalitas tinggi ini masih belum diberikan atau masih harus diperhatikan penuh atau kan harus diberi perhatian lebih terkait dengan tim-tim tersebut. Karenanya PT LIBE dengan penuh keyakinan memutuskan bahwa khusus untuk beberapa tim, tim away-nya tidak akan dihadirkan saat pertandingannya. Seperti tim-tim dengan rivalitas tinggi, yaitu seperti Persija Jakarta yang akan menghadapi Persib, kemudian juga Persebaya dengan Arema Malang, serta PSIM Yogyakarta dengan PSIM Semarang dengan PSM Yogyakarta. Dan ini tentunya PSIS Semarang dan juga PSMS Yogyakarta ini tidak akan hadir dalam ataupun tidak diperkenankan tim-tim yang berposisi sebagai tim tamu ataupun tim tandang ini tidak diperbolehkan hadir pada pertandingan-pertandingan tersebut. Karenanya untuk sementara untuk tim-tim lain ataupun tim-tim lain yang hadir ataupun yang ikut berpartisipasi pada Super League ataupun Liga 1 nantinya ini sudah diperbolehkan untuk bisa hadir dalam pertandingan. Dan keputusan ini disampaikan Ferry tadi sore usai rapat umum pemegang saham atau RUPS dan beserta dengan sejumlah hasil-hasil lain yang tentunya menjadi pembicaraan dalam rapat umum pemegang saham bersama dengan para klub ataupun pemegang saham di PT LIB. Dan termasuk juga nantinya terkait mekanisme beberapa hal teknis yang akan dijalankan untuk liga baru ataupun maksud kami musim baru dari Liga Indonesia yang akan berlangsung pada September mendatang. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari kawasan Kuningan Jakarta, Nirapi Litiwali Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho. Selamat malam.

107,7 MHz Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja kita ikuti bersama ya pendengar untuk warta berita pukul 20 waktu Indonesia Tengah bersama dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dan kami kembali hadir ya Pro 1 RRI Kendari di ruang dengar Anda di edisi siar Rabu 26 Agustus 2026. Dan di Rabu malam hari ini ya, kita kembali akan menyimak bersama ya untuk mimbar agama Hindu pendengar, di mana malam hari ini mimbar agama Hindu dibawakan oleh Bapak Haryono dengan judul Mari Membangun Peradaban Rohani. Untuk Anda umat Hindu dimanapun Anda berada, selamat mendengarkan.

Om Swastiastu. Om Awignamastu Namo Siddham. Om Anubhadra Kritawo Yantu Wiswatah. Semoga segala pikiran yang baik datang dari segala arah. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, terlebih khusus umat Hindu Dharma di kota Kendari dan sekitarnya yang dapat menangkap siaran RRI Kendari. Selamat malam, selamat berjumpa kembali pada program Mimbar Agama Hindu yang disiarkan melalui kanal informasi dan inspirasi program 1 RRI Kendari pada 96,7 MHz. Program ini terselenggara atas kerjasama LPP RRI bersama Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara dan Bimas Hindu Provinsi Sulawesi Tenggara serta Badan Penyiaran Hindu Provinsi Sulawesi Tenggara. Pendengar RRI pada malam hari ini bersama saya Hariono, penyuluh agama Hindu kantor Kementerian Agama Kabupaten Konawe Selatan. Kiranya pendengar masih bersama pada acara ini dalam kondisi yang baik dan sehat. Pendengar yang saya muliakan, mengawali acara ini marilah kita menghaturkan angayubagya kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa melimpahkan anugerahnya kepada kita semua, sehingga kita masih dapat bersama dalam keadaan yang baik dan sehat pada program ini. Pendengar yang saya muliakan, tema yang akan saya sampaikan pada malam hari ini adalah sebuah ajakan, mari kita membangun peradaban rohani. Pendengar yang saya muliakan, sebagai ciptaan dari Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, yang meyakini adanya ajaran suci dari Ide Sang Yang Widiwasa melalui ajaran agama yang kita yakini, tentunya kita tidak bisa memungkiri bahwasanya kehidupan ini adalah rohani. Kita ketahui bersama bahwa kehidupan manusia terdiri dari dua unsur, rohani dan jasmani. Pembangunan jasmani, pembangunan fisik, menjaga kesehatan tubuh, pemenuhan pangan, sandang dan rumah tinggal dapat kita lihat secara material. Unsur jasmani yang tersusun dari panca mahabhuta bersifat sementara atau tidak kekal. Sedangkan pembangunan rohani, pembangunan mental spiritual yang terdiri dari unsur rohani, dari badan halus sampai dengan sang jiwa atman atau roh yang memiliki sifat yang kekal. Pendengar umat sedharma yang saya muliakan, manusia dikatakan sebagai makhluk ciptaan Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa yang paling sempurna di antara ciptaan Ide Sang Yang Widi atau Tuhan Yang Maha Esa. Kelebihan manusia dari makhluk ciptaan Ide Sang Yang Widi adalah ia dibekali dengan indria keenam, yaitu pikiran, manah atau idep. Dengan pikiran ini kita mampu membedakan antara yang baik dan yang tidak baik, mampu membedakan antara yang benar dan yang tidak benar, serta mampu berpikir logis maupun kritis. Dengan kemampuan itu manusia dapat membangun peradaban rohani yang akan mengantarkannya kepada kebahagiaan yang sejati.
Pendengar RRI yang saya muliakan, untuk membangun sebuah peradaban rohani diperlukan pengetahuan yang mengarahkan manusia pada kehidupan rohaninya. Di dalam kitab Bhagavad Gita Atyaya yang ke-13 sloka ke-8 sampai 12 dijelaskan unsur pengetahuan yang harus melandasi peradaban rohani manusia tersebut. Yang pertama adalah amanityam, yaitu sifat rendah hati. Sebagai manusia yang ingin menuju peradaban rohani, menekuni kerohanian, wajib memiliki sifat rendah hati. Ego atau sifat tinggi hati adalah halangan terbesar bagi yang menekuni kerohanian. Bahkan seorang rohaniwan yang telah melaksanakan pengendalian diri dengan ketat pun masih dapat dipengaruhi oleh sifat ego ini. Pendengar yang saya muliakan, pengetahuan yang kedua disebut dengan Adam Pitwam, yang artinya bebas dari rasa bangga diri. Sifat ini seiring dengan sifat rendah hati. Di zaman sekarang ini, rasanya sangat berat untuk melepaskan diri dari rasa bangga diri akan hasil pekerjaan dan prestasi-prestasi yang pernah diperoleh. Bahkan prestasi-prestasi ini cenderung kita dokumentasikan dan disebarluaskan yang akan memupuk rasa bangga diri. Ketika rasa bangga melekat dalam diri, maka akan memiliki keterikatan dengan ego kita. Pendengar yang saya muliakan, setiap manusia sesuai dengan guna, sattva, atau sifat dan bakatnya, serta karmanya menekuni suatu profesi, wajib bekerja dengan baik, berkualitas, dan berprestasi. Tetapi ia tidak boleh membanggakan diri atas hasil kerja yang dilakukannya. Jadi, ajaran karma yoga seperti tertuang pada kitab Bhagavad Gita Atyaya yang kedua sloka ke-47 menyebutkan karman ewa dikaraste ma palesu kada jana ma karma pala heturbur mate sanggo stwa akarmani. Yang maksudnya berbuatlah hanya demi kewajibanmu, bukan hasil perbuatan itu yang engkau pikirkan. Jangan sekali-kali pahala jadi motifmu dalam bekerja, dan jangan pula hanya berdiam diri tanpa kerja. Pendengar yang saya muliakan, sloka ini mengajarkan kepada kita untuk bekerja sebaik mungkin dalam profesi yang kita tekuni dan menjadikannya sebagai cara berbakti kita kepada Ide Sang Hyang Widiwasa, kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga semua tindakan yang dilakukan adalah persembahan kita kepada Ide Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu, bekerja sebaik mungkin adalah bagian dari bakti maupun karya yang monumental, adalah bagian halangan dalam membangun kerohanian spirit kita. Pendengar yang saya muliakan dimanapun Anda berada, pengetahuan yang ketiga adalah ajaran ahimsa, yang artinya tidak melakukan kekerasan. Ahimsa atau tidak melakukan kekerasan atau penyiksaan terhadap
sesama ciptaan ide Sang Yang Widiwasa. Baik itu binatang, tumbuhan, apalagi sesama umat manusia. Pengetahuan ini wajib untuk disebarluaskan karena dalam prakteknya di lapangan, semakin banyak kita lihat tindakan-tindakan yang tergolong himsa karma atau tindakan kekerasan yang dilakukan dan bahkan dipublikasikan. Untuk itu, perlu untuk terus mendorong penerapan sifat welas asih, wajib sebagai bentuk praktek peningkatan kerohanian atau spiritualitas. Menyayangi sesama ciptaan ide Sang Hyang Widi melalui program ekoteologi, kegiatan seperti Green Dharma, Taru Raksa Buana, pelaksanaan Tumpek Warige, pelaksanaan Tumpek Uye, pelaksanaan Tumpek Kandang, adalah wujud nyata kita berbakti kepada ide Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Karenanya, di setiap ciptaan ide Sang Hyang Widiwasa ini, ada spirit beliau. Tanpa kekerasan adalah pondasi atau dasar bagi terwujudnya kedamaian dan kebahagiaan hidup. Kitab Upanishad menyatakan dengan ahimsa paramo dharma bahwa tanpa kekerasan adalah kebenaran tertinggi. Pendengar RRI yang saya muliakan, pengetahuan keempat adalah kesantih atau toleransi. Seseorang yang memahami kehidupan rohani, maka ia akan memiliki sikap toleransi terhadap orang lain yang berbeda pandangan dengannya. Karenanya, perbedaan itu adalah anugerah dari ide Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Dan beliau hadir sesuai dengan keyakinan seseorang terhadap beliau. Tentunya bersikap toleransi tidaklah semudah di zaman sekarang ini, di mana sebagian manusia sedang dibuat mabuk rohani. Hanya orang-orang yang memahami ide Sang Hyang Widiwasa dan dengan kemahakuasaannya dengan baik, ia yang akan mampu menerapkan sikap ini. Pendengar RRI yang saya muliakan, pengetahuan yang kelima disebut dengan arjawa, yaitu kesederhanaan. Orang-orang yang memiliki kesadaran rohani akan dapat kita lihat dari perilaku hidup sehari-hari yang penuh dengan kesadaran dan kesederhanaannya dalam kehidupannya, baik pada pola makan, pada pola berbusana, dari tempat tinggal, orang-orang ini akan lebih banyak berkontemplasi untuk memahami sang diri yang sejati. Pendengar sedharma, para resi, para sadhu pada zaman dahulu lebih banyak mengajarkan nilai-nilai kebenaran atau dharma, mewujudkan kesejahteraan semesta, melaksanakan tapa dan brata, serta pengendalian diri tanpa memikirkan kekayaan maupun kebutuhan diri pribadinya. Pendengar yang saya muliakan dimanapun Anda berada, pengetahuan yang keenam yang harus dilaksanakan adalah acarya upasanam. Seseorang yang ingin mendalami kerohanian wajib mencari atau mendekati guru kerohanian yang cakap untuk menuntunnya. Pendengar sedharma, di era globalisasi ini bertebaran guru-guru rohani.
Untuk itu, dalam memilih guru kerohanian pun juga harus bijaksana dan tepat. Karena setiap orang memiliki sifat dan wasana karma yang berbeda-beda, maka sifat dan wasana karma ini akan menuntun seseorang untuk memperoleh guru rohani yang tepat. Pendengar yang saya muliakan, pengetahuan yang ketujuh disebut dengan saucam, menjaga kebersihan atau kesucian. Setiap orang yang hendak menekuni kerohanian wajib memulai dan menjaga kebersihan atau kesucian dirinya. Pola makan dan minum, pola bergaul wajib diperhatikan. Dan juga kedisiplinan dalam melakukan brata atau pengendalian diri. Di dalam kitab Manawa Dharma Sastra, Adyaya kelima sloka yang ke-109, kita diajarkan Abir Gatrani Sudyanti Manah Satyanya Sudayanti Widya Tapo Byam Butatma Budir Jnanena Sudyanti. Yang artinya badan dipersihkan dengan air, pikiran kita disucikan dengan kebenaran dan kejujuran, jiwa atman kita dibersihkan dengan ilmu.

persiapan diri untuk tidak tergiur lagi dan tidak terikat oleh belenggu materialisme. Dengan senantiasa mengendalikan diri akan keinginan, menjauhkan diri dari sifat tamak atau keserakahan, dan mengendalikan diri dari sifat kemarahan yang ada di dalam diri kita. Karena ketiga sifat ini yang dapat menjerumuskan kita ke jurang kehancuran diri dan menjatuhkan seseorang dari jalan rohani yang ditekuninya. Pendengar yang saya muliakan, pengetahuan yang ke-9 disebut indriya artesu wairagyam, yaitu melepaskan ikatan terhadap objek-objek kepuasan indriya. Melepaskan terhadap objek indriya berarti menutupi atau menghilangkan indriya-indriya tersebut atau melarikan diri dari kehidupan dunia ini. Indriya tersebut adalah karunia dari Ide Sang Hyang Widiwasa yang harus difungsikan sesuai dengan peruntukannya. Misalnya, kita memiliki mata berfungsi untuk melihat atau memandang. Tetapi apa yang harus dilihat dan apa yang harus dipandang, diri kitalah yang menentukan atau yang mengendalikannya. Begitu juga kita memiliki telinga, fungsinya untuk mendengar. Tetapi apa yang perlu didengar, diri kitalah yang wajib mengendalikan. Begitu pula dengan indria-indria lainnya. Pada kitab Bhagavad Gita, ayat kedua, sloka yang ke-59, kita diajarkan, Wisaya wini wartante nira harsha deninaha rasa warjam rasyo biasa param truswa niwartante. Ya, maksudnya objek indria akan tersingkir dari mereka yang mengekang diri walaupun keinginan masih ada. Dan keinginan ini pun akan lenyap bila yang maha utama Ide Sang Hyang Widiwasa menampakkan dirinya. Pendengar yang saya muliakan, pengetahuan yang ke-10 disebut anahangkara, yaitu kebebasan dari keakuan palsu. Ini erat kaitannya dengan ego dan juga dengan persepsi diri kita. Kita sering menganggap bahwa badan inilah diri kita yang sejati. Padahal badan ini bersifat sementara. Sedangkan yang kekal adalah badan rohani atau jiwa atman kita. Pendengar yang saya muliakan dimanapun Anda berada, pengetahuan yang ke-11 disebut dengan Janma Mrityu Jara Wiyadi, yaitu mengerti baik buruknya kelahiran, kematian, usia tua, dan penyakit. Pengetahuan ini penting untuk diketahui bahwasanya badan ini tidak kekal. Ia mengalami proses kelahiran, sakit, tua, dan akhirnya mati. Hanya sang jiwa yang tidak pernah mati, ia adalah kekal. Pendengar yang saya muliakan, pengetahuan yang ke-12 disebut Putra Dara Griha Adisu, yaitu ketidakterikatan terhadap anak, istri, dan rumah. Pada zaman sekarang ini, tantangan yang sangat berat bila ingin menekuni kerohanian. Kita lihat contoh masa lampau, Pangeran Siddhartha Gautama mampu meninggalkan istana, istri, dan anaknya serta kekayaannya untuk mencari jati diri dan mencapai kebuddhaannya. Para resi, para suami, pertapa, para sadhu
melepaskan diri terhadap

terhadap rumah dan hubungan kekeluargaannya untuk menjalani kehidupan rohani sebagai sanyasi. Pendengar yang saya muliakan, pengetahuan yang ke-13 disebut dengan sama citatwam istan istun patisu, yaitu keseimbangan pikiran di tengah-tengah kejadian yang menyenangkan dan tidak menyenangkan. Salah satu sikap penting bagi penekun kerohanian yaitu wajib memiliki keseimbangan pikiran di tengah kejadian yang menyenangkan ataupun tidak menyenangkan. Di antara suka dan duka, baik dan buruk, dan dualitas kehidupan lainnya. Kita bagat kita pada atyaya yang kedua, sloka ke-38, mengajarkan kepada kita, suke duke sami kritwan, labau labau jaya jayau, tato yuda yayud jaswa, naiwam papam awap yesi. Dengan mempersamakan suka dan duka, untung dan rugi, menang dan kalah, maka siapkanlah dirimu untuk menghadapi perang itu, sehingga engkau terhindar dari dosa atau perasaan bersalah. Pendengar yang saya muliakan, dimanapun Anda berada, pengetahuan yang ke-14 disebut dengan baktir awya bicarini, yaitu bakti kepada ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, dengan ketulusan dan kemurnian hati. Setiap penekun kerohanian wajib memiliki rasa bakti kepada ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, dengan penuh keikhlasan, bakti yang sepenuh hati, tanpa permintaan permohonan yang banyak kepada beliau. Pendengar yang saya muliakan, pengetahuan yang ke-15 disebut dengan wiwikta desa, yaitu bercita-cita tinggal di tempat yang sunyi. Setiap penekun kerohanian wajib memiliki cita-cita ini agar kelak mampu menjalani hidup wana prasta, tinggal di tempat yang tidak terlalu ramai dan mengajarkan ajaran kebajikan, ajaran dharma atau pengetahuan kebenaran dengan baik. Pendengar yang saya muliakan, pengetahuan yang ke-16 disebut dengan sewitwam aratir jana samsadi, yaitu ketidakterikatan terhadap halayak ramai. Bagi penekun rohani, banyak yang memiliki pengikut atau sisya, tetapi ia tidak terikat pada sisya atau pengikutnya. Ia adalah orang yang bebas, hanya mengajarkan dharma atau kebenaran yang menjadi kewajibannya. Seorang penekun kerohanian juga tidak dengan kesengajaannya untuk mencari keterkenalan atau mencari banyak pengikut. Pendengar yang saya muliakan, pengetahuan yang ke-17 disebut dengan adhyatma jnana nityatvam, yaitu mengakui bahwa keinsyafan diri dan usaha mencari kebenaran yang mutlak dalam filsafat adalah hal yang penting. Pencapaian kerohanian yang tinggi adalah mengetahui sang diri yang sejati. Berhenti dari siklus kelahiran dan kematian, inilah tujuan utama dari pengetahuan kerohanian. Inilah yang sering kita sebut dengan moksa. Pendengar yang saya muliakan, pada kitab Bhagavad Gita
dinyatakan etat jenana iti proktam a jenanat yat ato niata, yaitu ide sang yang widiwasa menyatakan bahwa semua hal tersebut adalah pengetahuan, dan apapun yang di luar hal tersebut adalah kebodohan. Ini artinya pengetahuan inilah yang akan membangun peradaban rohani yang akan mengantarkan umat manusia pada kedamaian dan kebahagiaan batin. Pendengar umat sedharma yang saya muliakan, membangun peradaban rohani tidaklah semudah membicarakan atau mengatakannya. Banyak godaan dan juga rintangannya. Untuk itu diperlukan pengendalian diri yang baik, ketekunan dan disiplin diri agar tidak mudah tergoda dengan kehidupan materialisme yang mengikat dan membelenggu kehidupan rohani kita. Pendengar yang saya muliakan, dimanapun Anda berada, pengetahuan yang telah saya sampaikan di depan tadi adalah panduan bagi kita bersama untuk menjalani kehidupan rohani tanpa kita harus meninggalkan kehidupan jasmani kita saat ini. Pendengar sedharma yang saya muliakan, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga dapat memberi manfaat dalam upaya kita meningkatkan pemahaman dan pengamalan kita di ajaran Dharma yang kita yakini. Loka Samasta Sukino Bhavantu. Semoga seluruh isi alam memperoleh kebahagiaan.

0: 96,7 Pro 1 Kendari.
1: Karena informasi dan inspirasi.
2: MHz Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, setelah tadi kita menyimak bersama ya untuk mimbar agama Hindu di malam hari ini, kita kembali ditemani di Rabu malam ini dengan program Ruang Rindu Nasional. Pendengar, di mana malam hari ini bersama dengan Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail akan berbincang, ngobrol-ngobrol seru ya bersama dengan 4 penyanyi senior yang pernah melintasi sejarah musik Indonesia dengan karya-karyanya. Mereka akan menggelar ajang The Vocal Legacy ya, dan mereka adalah Irma June, terus kemudian ada Sarwanas, ada Stephen Tamaji dan juga Audrey Papilaya. Pendengar, jadi pastikan Anda tetap bersama kami ya untuk mengikuti Ruang Rindu Berjaringan Nasional. Pendengar, di mana Anda juga bisa nanti bergabung ya melalui line telepon ya di 0213441449 3441-499 ya, atau melalui via WhatsApp pendengar di 0811-7972-7912 ya. Seperti apa ya menariknya dan serunya obrolan-obrolan di malam hari ini bersama dengan Irma, Sarwana, Stephen dan juga Audrey Papilaya. Pastikan tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat datang ini.
4: Ini bagian baik karena aku enggak bisa nyanyi ya kan.
3: Oke. Loh, kok hilang, Mas?
4: Loh, jangan sedih, enggak hilang loh, ini loh.
3: Cinta tak ku mengerti, sekarang ingin, esok tak ingin. Oh cinta, biar ku cari sampai ku dapat yang aku maksud. Rindu kian terasa, lama kita tak berjumpa kekasihku. Kapankah kau kembali bersamaku merangkai asmara? Oh mendung membayangi jalan kehidupan yang kulalui, datang dan datang lagi, tak jua mau menepi. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu Berjaringan Nasional di seluruh Indonesia.
4: Bener banget. Lirik yang dibaca Mbak Ita tadi ada yang tahu?
5: Tahu.
3: Sepertinya. Sepertinya siapa nih ya? Salah satu lagu favorit ini, Mas.
4: Enggak, ini tiga-tiganya lagu dari masing-masing. Kalau Warna ya udah kan mereka berdua. Iya kan?
3: Iya, betul. Betul. Semua lagunya adalah favorit kita.
4: Kalau rindu kian terasa, lama kita tak berjumpa. Apa itu?
3: Rindu ini? Bukan, bukan ya.
5: Itu lagu yang mana ya?
4: Ah, kan. Kapan kau kembali? Kembali?
3: Oh iya. Tuh kan, Irma. Tuh kan, Irma lupa lagi.
4: Itu lagu yang mana ya? Datanglah.
3: Datanglah.
4: Iya.
3: Tuh kan malah lupa. Pokoknya malam ini tanggal 26 Agustus 2026 kita dirilis sama Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
4: Betul.
3: Keren banget.
4: Termasuk studio produksi dan stasiun relaynya dan juga RRI Net. Jadi coba dibuka pasti ada wajah-wajah ganteng dan cantik.
3: Cantik dan ganteng ini. Wow.
5: Gimana sih maksudnya?
6: Kamera.
3: Kamera mana ini?
5: Mereka bisa lihat di mana tuh? RRI Net.
3: RRI Net.
5: Tolak banget dari tadi kita.
4: Oke, untuk yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming, iya dong, bisa di www.rri.co.id atau di mobile application. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda.
3: Dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
4: Pastinya begitu.
3: Udah, Mas, udah gak sabar lagi kita ngobrol dengan bintang tamu
4: ada
3: yang kece
4: aja
3: dan keren.
4: Ya Allah, 90-an banget kece dan keren ya.
3: Kece dan keren. Kece dan keren.
4: Kece. Iya, Ruang Kece.
3: Irma June.
4: Mbak Irma boleh agak deket sama mic.
7: Sudah.
4: Oh, sudah. Suara emang suaranya lembut ya.
3: Kemudian ada Stephen Tamaji dari Warna. Kemudian ada Audrey Papilaya dari Molukas. Dan satu lagi
4: ada Sawarna dari Warna.
6: Dari Sulawesi.
4: Sawarna.
6: Dia kan dari Molukas.
7: Sawarna dari Sarwana.
3: Selamat datang di Ruang Rindu.
7: Yeay.
3: buat yang keren-keren di sini. Ya Allah, senang banget ya Mas, kita bisa ketemu
4: benar,
3: lagi.
4: Benar.
3: Kesibukan kalian sekarang apa?
4: Apa ya, nih?
3: Berempat ini.
4: Kenapa berempat ini?
8: Masing-masing
4: ya. Iya.
3: Boleh dong.
8: Paling tua dan paling tua.
6: Iya, paling positif.
3: Silakan di rumah. Ayo.
5: Aku
3: Rumah yang paling senior.
5: Aku ya Mas nyanyi. Terus ya ini sekarang lagi ribet-ribetnya sama si The Vocal Legacy
3: ini ya.
5: Terus ngajar juga.
3: Wow. Sekali-sekali ngajar dong di Farabi Music.
4: Ya ampun. Itu Mbak Irma ya. Kalau Bang Steven?
9: Iya.
3: Kalau
9: aku.
3: Iya. Lah. Pak Steven ini orang Surabaya loh ya.
9: Selain sama warna, terus ada duo Steven Jun juga. Terus
3: Irma dan Steven ya.
4: Betul.
9: Dan lagi sekarang juga sibuk di Vocal Legacy.
3: Mantap sih Mas Yudi.
4: Apa?
3: Mantap iki Mas.
4: Oh mantap iki.
3: Enggak denger ta.
8: Padahal udah pakai ini loh.
4: Denger kan roaming loh maksudnya.
3: Kayakmu Mas. Padha Surabaya.
4: Loh iya. Enggak, ini kan mereka yang Surabaya kan cuma satu yang itu.
3: Iya, roaming nanti.
4: Kalau Kak Audrey gimana?
8: Kalau aku nyanyi masih. Ngajar iya.
4: Oke.
8: Vokal direct juga.
3: Ini pernah ya.
4: Di direct.
3: Iya, di vokal sama.
4: Di direct apa di direct?
3: Sama Rumpis ya.
8: Iya, sama Rumpis.
4: Oh, oke.
8: Iya, agak deg-degan sih sebenarnya waktu itu.
3: Ternyata keren loh Audrey.
8: Takutnya kalau salah-salah aku ntar yang diomelin.
3: Iya. Pecahan suaranya Rumpis tuh jadi keren banget tuh.
4: Gitu ya.
3: Iya, lagu Sinaran ya Audrey.
8: Iya,
4: oke.
8: Iya, itu sama terakhir kemarin main film layar lebar. Lama sih, udah lama.
6: Film apa?
8: Yang terakhir War Cop Reborn 3.
4: Oh.
8: Tumben nyaring lo ngomongnya.
3: Iya. Oke. Aduh mantap selalu.
4: Itu ya.
8: Itu lagi jawabannya. Ah itu. Itu aja gitu.
3: Siap.
4: Kalau yang ini main film juga.
3: Gimana, Sar?
6: Aku sibuk apa ya?
3: Menghadiri ulang tahun.
6: Menghadiri ulang tahun. Benar, Mbak Ida.
3: Salah satunya
6: menghadiri ulang tahun. Ini apa namanya? Menghadiri berapa pesta gitu ya.
4: Lagi
6: sibuk berdoa semoga proyeknya Irma ini bisa.
3: Oh iya, itu Vocal Legacy ya. Okay.
8: Legacy ya, Vocal Legacy.
3: Amin.
8: Lupa ntar godihan. Lupa kalau masih ada Vocal Legacy juga saya.
4: Tapi gimana ceritanya sih ya, bisa berempat
3: gak, akhirnya
4: bikin
3: project The Vocal Legacy
4: ini gimana ceritanya?
3: Awalnya bagaimana?
9: Ya, seperti biasa yang ide.
3: Monggo, Irma.
8: Penuh dengan ide-ide mendadak itu.
5: Jadi sebenarnya aku tuh cuma kepingin untuk gimana caranya kan kita bisa membuat regenerasi yang baru. Tapi bukan cuma sekedar regenerasi, tapi mereka tuh benar-benar harus berkualitas dan punya karakter. Soalnya kalau cuma kualitas aja rasanya nggak cukup, karena karakter itu juga penting gitu kan. Nah terus waktu punya ide itu, nah aku pertama share-nya ke si Koko nih, ke Steven.
3: Koko Steven.
5: Aku share ke dia, terus dia menanggapi dengan sangat baik, karena kalau nggak baik kan kita duonya bubar ya.
3: Duonya bubar.
5: Ada ancaman.
3: Ya.
5: Terus abis itu aku baru share ke mereka
3: ya, ke Audrey sama Sarwana.
5: Sarwana malah di share-nya waktu itu di Jogja. Pas banget aku lagi di Jogja saat ketemuannya gitu.
3: Waduh,
5: jadi awalnya sih sebenarnya dari situ. Terus kan ini kan ada kompetisi vokalnya, tapi juga ada show-nya gitu. Jadi kita tuh acaranya bikin dari pagi sampai sore untuk kompetisi vokalnya. Apa lo calik-calik gue? Terus malamnya tuh show-nya. Gitu.
3: Ini bakal kapan ini, Irma? Ya? Bakal kapan acara The Vocal Legacy ini?
5: Tanggal 23 Oktober, Mbak. 23 Oktober di gedung perfilman.
3: Jadi sebelumnya tuh berarti ada ini dong, ada audisi.
5: Jadi gini, jadi di tanggal 23 Oktober itu semua acara kita selesaikan dari
8: hari yang sama itu ya.
5: Jadi kita nanti memulainya dengan workshop untuk semua peserta. Terus setelah itu babak audisi, setelah itu babak semifinal, setelah itu babak final, dan ditutup dengan show-nya yang namanya Rewind. Baru pengumuman pemenang.
4: Yeah. Emang maksudnya bisa selesai dalam satu hari?
5: Bisa.
8: Gitu ya. Gak kebayang soalnya.
4: Oke.
5: Bisa.
8: Oh, tapi nggak apa-apa kalau melihat wajah-wajah ini ya.
4: Kenapa?
8: Optimis lah. Iya optimis.
4: Optimis mereka ya. Masih
6: acaranya itu dari subuh.
4: Dari subuh.
2: Jam 1 malam acaranya. Kan tanggal 23. Jam 3 1 malam gitu.
4: Selesai sampai jam 1 malam lagi.
2: Iya.
8: Bagi yang mau ikutan atau ini caranya gimana, Irma?
5: Bisa follow Instagram kita di @the_vocal_legacy_
4: Okay.
5: Terus di situ juga ada nomor adminnya kita juga, WhatsAppnya juga ada, yang daftar barcode-nya semua ada di situ.
4: Okay.
5: Karena kita rencananya itu ada di 4 kota.
4: Oh, 4 kota.
8: Boleh disebutin Irma apa aja?
5: Kota. Jakarta, terus kita ke Madiun, terus kita ke Jogja. Baru terakhir agak jeda sekian bulan Bali.
8: Oh. Kenapa enggak lewat Surabaya?
5: Next, Mbak.
8: Waduh.
4: Nah, makanya Madiun ya kan. Deket lah ya. Oke, kita ke penelpon ya ini. Wah, tampaknya iya fansnya Sarwana sama Audrey ya, sama-sama dari
8: Toli
4: dan mana? Sama-sama dari Sulawesi maksud saya. Tuh. Kita ke Toli ada Bang Kendi.
8: Bang Kendi, selamat malam.
4: Bang Kendi.
10: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam. Silakan, apa pertanyaannya Bang Kendi?
10: Makasih Yudi Ismail.
4: Siap.
10: Nama Kari.
8: Siap.
10: Dan selamat malam bintang-bintang tamunya Wah malam ini. Tapi saya ke Bang Sarwana ya.
4: Boleh. Oke, Bang Sarwana, idolanya kayaknya. Dengar ya.
10: Bang Sarwana agak kareba dan.
6: Oh, baji-baji, madece.
8: Pasti loh.
4: Iya,
8: Bang Sarwana.
10: Begini deh, mau katanya sudah lama berprofesi sebagai penyanyi. Yang pertama, kedua, itu darah seninya mengalir dari bapak atau dari ibu.
4: Okay.
10: Dan apakah juga ada anak-anaknya ikut karir dan taruhan ini?
4: Oke, okay. Ditunggu ya.
10: Terima kasih, Pak.
4: Oke, okay.
8: Siap.
4: Pak Kendi.
8: Ayo Pak Kendi, silakan.
6: Dijawab langsung ya,
4: nanti. Sabar.
10: Bambing Jo di Manado.
8: Oke.
10: Dan seluruh pendengar Prosatu RRI se-Indonesia.
4: Siap.
10: Dan Prosatu RRI malam ini yang bertugas Andi Nur Samsu.
4: Andi Nur Samsu ya.
8: Oke, Bang Kendi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dari Toli-Toli kita kemana ke Manado?
8: Ada Bung Beni Jo. Selamat malam, Bung Beni.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bung Benicio.
11: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa. Apa
4: Siap.
11: Kabar Mas Yudi, Mbak Ita?
4: Baik,
8: Bang. Ayo silakan Bang Benny dengan 4 bintang tamu malam ini.
11: Oke, 4 bintang tamu, Irma Jun, Sarwana, Steven, terus ada Audrey ya.
4: Betul. Keren loh.
11: Oke, kita langsung ke empat personel ini
8: persiapan
11: satu pertanyaan jawab ya.
8: Iya.
11: Oke, ini masing-masing personel ini apakah sudah memiliki berapa album? Memiliki berapa album dan berapa channel? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, bagaimana sih cara menjaga vokal suara agar tetap prima? Itu aja ya pertanyaannya.
8: Oke, siap. Benny.
11: Oke, kita menyapa yang lagi tugas di Kota Manado. Ada silakan, Ibu Priscila Balebu, semangat Ibu Priscila. Ada Bung Kendi Toli-Toli, Angel Gaji Sumatera. Terus ada Bayu Maluku, terus ada siapa lagi ya, Fatmawati Bitung.
4: Siap.
11: Ada Ayu di Maluku Tengah.
4: Oke.
11: Ada Ibu Farida di Makassar.
4: Siap.
11: Itu aja, makasih. Selamat malam.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita makin ke timur, ke Sorong.
8: Ada Bidan Luis.
2: Wah, itu sudah.
8: Selamat malam.
4: Selamat malam Bidan Luis.
8: Bidan Luis, selamat malam.
4: Belum, jam 10.
5: Aku dari tadi pencetin biar enggak lepas.
4: Oh, iya dong, dipencetin, jangan sampai lepas.
5: Soalnya aku udah
12: Ibu Bidan sudah 3 minggu nggak masuk-masuk.
4: Iya, 3 minggu kemarin kan telepon WA-nya dipakai.
12: Penyamin, pencet, yang tengah gue nggak boleh lepas-lepas.
8: Iya.
4: Wah. Silakan.
8: Nah, silakan.
12: Tanyanya untuk kamu. Halo Bang, Kak Ita.
8: Ya silakan.
4: Iya silakan Bidan Luis. Ya,
12: ini kan ada suara wanita dengan pria. Jadi kalau vokal itu sistemnya pakai alto atau sopran 1 dan 2.
4: Oke.
12: Okay. Laki-laki nanti tenor, ada tinggi rendah. Bagaimanakah mengatur?
4: Teknik sekali pertanyaannya.
12: Terus mantap. Album yang keberapa dan dari sekian albumnya itu tolong dinyanyikan satu lagu.
4: Satu album.
8: Mama, okay, itu sudah.
4: Oke, itu sudah.
12: Untuk grup Forum Kemesan Kementerian Kesehatan RI di Jakarta. Dadah, bye-bye.
4: Oke.
12: Karena ini libur.
4: Iya, iya, iya.
8: Siap. Ya.
12: Perat RSPAD, Bidan Budi Kemuliaan, dan Stikes di D3 Akbar Sorong.
4: Kayaknya semua alumni-nya disebutin ya. Oke, makasih.
8: Makasih, Bidan Luis.
4: Bidan Luis.
12: Siap. Di Sorong yang bertugas malam ini siapa? Kak Noni dengan Mbak Dwi.
4: Oh, baik. Terima kasih.
8: Makasih, Kak. Makasih, Bidan Luis. Suara
12: yang berbeda, perempuan dan laki-laki.
4: Iya, okay. Iya. Terima kasih.
8: Siap.
4: Kita ke yang dekat aja dulu ya, ke Bogor. Ada Bang Hasanuddin. Selamat malam.
13: Pasti orang Hasan.
14: Selamat malam, Bang Yudi. Baik.
8: Iya, Bang Hasanuddin. Apa kabar?
14: Apa kabar, Masya Allah.
8: Alhamdulillah baik.
14: Yuk. Di ruang rindu berjaringan nasional.
4: Betul, silakan langsung.
8: Iya, langsung dengan bintang tamu ini, ya, Bang.
14: Ini bintang tamunya, Masya Allah.
8: Keren.
4: Iya.
14: Sarwana, woi.
4: Woi. Sarwana yang paling hits kayaknya.
6: Sarwana ini orang Makassar kan ya?
8: Iya. Orang Makassar yang tinggal di Bogor, betul.
14: Ini saya paling dekat ini, Bang.
4: Iya.
14: Terus untuk Pak Irma Jun nih.
8: Iya.
14: Silah. Saya pertanyaan untuk Irma Jun dulu nih.
8: Iya, boleh.
4: Oke.
14: Okay. Ketika ngisi tik vokal untuk lagu-lagu berikutnya ini. Kangen lagu Pasir Putih.
8: Oh. Wih, mantap Bang Hasan Udin loh.
4: Siap, terus apa lagi? Nanya apa lagi, nah, Pak Hasan?
14: Irma Jun ini luar biasa.
8: Betul, Bang.
14: Terima kasih, Bang. Benar-benar ideal.
4: Oke. Okay.
14: Ini menggait semua seluruhnya. Bagus, sukses ya.
4: Siap.
14: Buat tamu semuanya.
8: Ya.
14: Buat ini Mas Jun.
8: Mantap.
14: Berkarya terus. Exister berarti kamu.
8: Siap.
14: Oke, pertanyaan itu aja Mas Ika.
8: Oke, Bang Hasan.
14: Berikutnya.
4: Oke.
14: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke timur kembali, ke Maluku Tengah.
8: Ada Maluku Tengah.
4: Ayu.
8: Halo Ayu.
15: Halo Ayu.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Siap, silakan Ayu.
8: Silakan Ayu dengan para bintang tamu.
15: Saya bintang tamunya ada 4 ya.
8: Iya, betul.
15: Saya sebenarnya ngasih pertanyaan aja buat semuanya gitu ya. Semua aja boleh menjawab siapa aja gitu ya.
8: Oke.
15: Okay. Tadi lebih ke Sarwana.
4: Sarwana mulu. Udah. Selesai. Sarwana mulu, fansnya banyak tampaknya ya enggak sih? Silakan.
6: Orang Makassar tuh di mana-mana soalnya.
15: Ada dari Maluku juga kayaknya.
8: Iya, ada. Ada di Nona. Dek. Ya,
15: yang main-main di Maluku kan, atau di Pulau Seram?
8: Di Pulau Seram. Oh, kalau kita pung apa itu di YP ya?
15: Kota Masohi, Maluku.
8: Masohi. Oh, yang kuat. Pantai Kuakua itu indah loh di sana loh ya. Kita bisa lihat langsung lumba-lumba.
15: Pantai
8: Kuakua. Kuakua iyo lama dari sana.
15: Iya, sedang kita mau bertanya nanti untuk semuanya ini kedepannya pengennya collab sama siapa gitu ya?
4: Oke.
15: Okay. Terus apakah ada album terbarunya gitu di semua aja deh ya, pokoknya buat berempat sukses. Sampai tinggal Indonesia malu ketinggal.
8: Iya, iya Nona, Uplira Notarita.
4: Perasaan gak ada dangdut deh, kok manggil Rita?
8: Uplira Notarita. Notarita.
15: Salam ya buat Pak Minicu, terima kasih.
8: Terima kasih kembali ya.
15: Bapak
4: ini dari Ethiopia dan pulang dari
8: kan prosa teri dari Sri Kris.
4: Siap, terima kasih.
8: Lembut banget suaranya.
4: Iya, lembut banget suaranya. Ini Jawa apa Maluku ini?
8: Waalaikumsalam
4: warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita jawab satu-satu. Bang Candy, ini spesial buat Sarwana tadi.
8: Cucok ya.
4: Mulai kapan sih berprofesi sebagai penyanyi dan darah seninya dari siapa?
6: Mulai kapan? Kalau ditanya mulai kapan tuh ya dari kecil.
4: Dari kecil ya.
6: Suka nyanyi. Kalau darahnya sih perasaan bapak saya bukan penyanyi, ibu saya juga bukan penyanyi, mungkin dari tetangga kan.
8: Bisa gitu.
6: Jadi kayaknya benar-benar otodidak ya.
4: Oke. Dari ponakan-ponakan putra-putri ada yang ikut nyanyi nggak sih?
6: Oh sekarang anak-anak tuh pada jago-jago nyanyi loh sekarang. Anak-anakku saya bingung kok bisa suaranya lumayan gitu. Ternyata nggak tahu ya anak-anak sekarang mungkin karena eranya beda ya. Mereka bisa belajar lewat YouTube.
8: Teknologi sekarang kan canggih.
6: Jadi alhamdulillah ya lumayan mereka sore lumayan.
4: Bang Benny Jo di Manado ini nanya buat semuanya ya, maksudnya satu-satu gitu. Sudah berapa album dan berapa single
8: yang sudah dihasilkan mulai dari
4: Irma Jun?
8: Saking banyaknya ya.
4: Iya, aku nggak apa, ya around 10 lebih kayaknya ya.
8: Ya adalah pasti. Terus kan ada single single juga.
5: Single lebih banyak sih sebenarnya.
6: Hitsnya aja, rumah hitsnya aja.
8: Kristal kan cinta datanglah pasir putih.
5: Video akan berubah.
8: My God banyak ya.
5: Cinta.
8: Lu harus konser tuh.
4: Datanglah.
6: Datanglah.
4: Oh, datang udah ya. Iya. Oke.
6: Okay. Heeh. Cinta. Stephen Jun-nya juga dong.
5: Oh iya, kalau Stephen
6: Jun
5: kita
6: bakal
8: yang duo ya itu.
5: Sama Terima Kasih Jiwa.
8: Ya pastinya lebih dari 10.
6: Lebih udah lebih banyak.
8: Dari 10.
4: Iya.
5: Single lebih banyak sih.
4: Single lebih banyak.
8: Oke. Okay. Stephen
9: kalau aku di Suwarna sih udah 5 album
8: ya
9: sebenarnya juga lupa. Itu banyak banget. Ada Mengapa Terpilih, Terus Waktu Kan Menjamah, apa lagi?
8: Rindu ini. 50 tahun ya.
9: Terus Sinaran.
8: Benar-benar. Oke. Okay. Itu ya. Oh, banyak juga.
4: Haruskah enggak juga sih?
6: Iya, haruskah.
4: Haruskah ya kan? Haruskah. Bukan itu. Haruskah aku yang itu.
8: Wow.
4: Haruskah aku tetesan juga sih sebenarnya ya.
8: Kan? Iya, masih ada.
6: Sinaran juga loh.
8: Oh, Sinaran enggak apa-apa ya, kan, sama Rumpis.
4: Judulnya bukan Haruskah loh.
8: Masih ada.
4: Oke, Kak Audrey.
13: Kalau aku dulu pertamanya baterai aku dulu sempet tekno tuh ya baterai. Di musika ya sama grup tekno ya baterai terus masuk Molukas. Keluar terus ke ada Bunglon ya sampai sekarang ya. Terus album Rohani terus ada banyak lagu-lagu Maluku.
8: Enggolari.
13: Ya itu sih ya. Enggak bisa dihitung, bingung lumayan juga banyak juga. Iya, banyak bingung ya. Kompilasi kan juga banyak juga kan.
4: Betul.
8: Ya, kompilasi juga.
4: Kalau abang satu ini yang banyak fansnya
6: kurang lebih sama kayak Steven tadi.
4: Iya. Tapi punya solo album kan. Saat Kau.
6: Ya.
8: Masih ditahu loh.
4: Iya dong.
6: Terus Amarani juga ada.
4: Iya, oh lagu-lagu 70-an ya.
6: Iya, 70-an. Terus sekarang ini lagi getol-getolnya bikin religi juga.
4: Benar.
6: Ada teriak ada
4: solo sempat.
8: Sama Julius Julia.
4: Julia. Oh iya. Kan? Ada sama lupa sama Bambi juga kan ya?
6: Bambi beda lagi pokoknya. Project religinya tuh banyak juga sih lumayan. Ada sama yang sama Bambi, ada sama Mbak Rita Dinakan. Ada sendiri juga.
4: Oh iya. Ustadz sih ya.
6: Produktif kali.
4: Produktif. Oke. Masing-masing ini kan kalau ditanya sama Bang Benny Jo tadi mulai dari awal nyanyi sampai sekarang konsisten vokalnya. Gimana cara menjaganya?
8: Rahasia dari mana dia tuh?
4: Dari balik.
8: Balik sekarang ya. Bang Sarul.
6: Gimana ya? Sekarang ini aku tuh mulai ini ya. kayaknya lebih tuh lagi turun nih nyanyinya. Jadi mungkin karena jarang diasah kali ya.
4: Kebanyakan diasuh ya.
6: Steven sering ini kok. Steven sekarang lagi benerin aku gitu loh. Jadi mungkin karena saya kan kena GERD ya.
16: Kena
6: GERD. Jadi itu satu, terus mungkin karena kebanyakan nyanyi bareng gitu. Jadi akhirnya pada saat sendiri gitu tuh jadi kayak kurang pede, tapi sekarang alhamdulillah udah balik lagi.
4: Oke.
6: Karena di samping dia. Di samping dia, jadi sekarang lagi produksi lagi, solonya lagi mulai di ini lagi. Wah. Gitu.
16: Kita ABG.
8: Kalau tadi pertanyaannya gimana?
4: Cara
8: menjaga
4: vokal. Oh, oke.
8: Kalau sebenarnya kalau menjaga vokal, kalau sampai sekarang mungkin karena aku ngajar vokal ya,
16: kan,
8: jadi
16: mau ya.
8: Every in the morning setiap hari itu biasanya aku warming up, terus tetap vocalizing tetap gitu ya. Sebenarnya sih dari teknik, mau kita dari umur berapa sampai umur berapa, kita kalau menyanyi dari diafragma tuh itu it's gonna be easier, semuanya akan gampang gitu sih.
16: Setuju.
8: Kalau itu kan gitu.
16: Ya. Setuju.
8: Tuh. Iya, itu aja.
16: Siap.
4: Oke.
16: Okay. Bang Steven.
9: Sama sih latihan.
8: Ya. Idem ya.
9: Jadi harus latihan terus gitu. Apalagi kan sekarang kalau semakin berumur.
8: Semakin berumur. Iya, apalagi kalau misalkan kita sebagai guru ya, Kak Ita ya. Kan kita mencontohkan ke murid ya.
16: Makanya.
8: Iya.
16: Sama kayak vokal Coach Diva Rabi juga sebenarnya. Apa yang dibilang sama Audrey tadi
4: berumur banget. Iya. Di mana?
16: Farabi. Apa perlu digedein lagi Farabi?
8: Farabi yang aku mau masukkan ya.
16: Iya ya.
4: Kak Irma.
5: Maksudnya sama aja ya, karena aku juga ngajar kan.
8: Iya.
5: Jadi memang harus latihan terus juga.
8: Betul.
5: Setiap hari. Untuk menjaga suara, terus juga kan perkembangan tuh selalu ada ya sampai hari ini. Jadi aku juga nggak boleh
4: ikutin juga.
5: Iya, nggak boleh tidak mau melihat perkembangan hari ini.
16: Harus ikutin tren apa sekarang?
8: Iya, ya, benar.
5: Baru sebenarnya juga bermunculan.
4: Betul.
8: Iya.
5: Jadi kita juga harus mau belajar. Nah, aku tuh sama Steven sering kirim-kiriman gitu tuh. Kirim-kiriman.
16: Ini bagus nih.
5: Iya. Gitu.
8: Nah,
5: kita juga
8: latihan kesini. Tapi teknik baru, tapi ngomong-ngomong teknik baru, zaman dulu juga teknik yang kayak whistle belting itu kan udah ada, iya kan?
16: Zaman dulu enggak ada.
5: Punya ininya bahkan istilahnya mereka pun sama kita kan beda.
8: Iya, benar. Iya. Tadi mau ngomong apa?
6: Enggak. Irma itu tuh setiap hari nyanyi. Tidur pun dia nyanyi. Mimpi dia.
8: Akhirnya gigo sampai bobo.
4: Oke.
6: Gak salah, suaranya bagus kan?
4: Siap. Kita udah terlalu banyak ngobrol.
8: Oke.
4: Supaya tidak menjadi ironi nantinya. Ya, kita dengerin lagi ya.

0: Kita lanjutkan kembali Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Malam hari ini seru banget ya.
1: Seru banget mas.
0: Banyak banget ininya, bintang tamunya. Ininya lagi. Oke, sebelum kita terima lagi penelpon dan ngobrol dengan bintang tamu kita, kita sapa-sapa dulu pendengar yang ada di seluruh Indonesia. Selamat malam buat Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan juga Banten.
1: Selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
0: Halo Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan Fak-Fak.
1: Selamat malam yang ada di Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Kemudian Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
1: Selamat malam yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Terus ada Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Halo juga Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, dan juga Sorong.
1: Selamat malam yang ada di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Salah, bukan Surabaya.
1: Cengono masih kibonek.
0: Oke. Halo juga buat Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga Jakarta. Selamat malam juga, barangkali ada studio produksi dan stasiun relay yang belum disebutkan, boleh bergabung bersama kami. Harusnya ada ya Pare-Pare ya.
1: Pare-Pare ada. Tapi kenapa di sini nggak ada mas di catatannya?
0: Ya makanya tadi kan disebutkan buat studio produksi dan stadion Pare.
1: Pare ada, oh lain kali kita kesana.
2: Tapi di Jawa tuh ada Pare loh.
0: Ah, ya, ada Kediri.
1: Pare
0: itu
1: ada di Kediri.
2: Ada Pare-Pare.
0: Pare. Tadi disebutin kan Parenya doang.
2: Tapi aku dengar tadi tuh Senja Kaimana ya?
1: Kaimana?
2: Kaimana tuh ada lagunya soalnya aku nyanyi.
1: Senja di Kaimana. Om Alfian.
0: Iya.
2: Di Kaimana.
3: Gembira deh.
0: Ini yang nelponnya aja udah banyak banget. Jangan-jangan ini fansnya Sarwana lagi ya gak sih?
1: Fansnya berempat dong.
0: Berempat ya.
1: Bener-bener.
0: Kita ke Manado lagi, ada Ibu Fatmawati. Selamat malam.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bu Fatmawati.
1: Aduh Bu Fatmawati.
0: Siap, silakan langsung.
1: Iya Bu, silakan langsung ya Bu.
4: Iya. Apa kabar lu kalian berdua? Aduh kangen.
0: Oh, kita berdua baik. Masih berdua, kaget saya.
1: Kira ada kalian berempat.
0: Bintang tamu kita ada empat, Bu Fatmawati, silakan.
1: Orang bintang tamu.
4: Iya. Halo, bintang tamu semuanya.
1: Gemes.
4: Ini pertanyaan bukan cuma satu ya. Ini pertanyaannya semua ya.
0: Oke, apa tuh?
4: Iya. Pertanyaan saya mau tanya semua bintang tamunya. Penasaran sih pertanyaan suka dukanya itu.
0: Oh, suka duka.
4: Ya.
0: Siap.
4: Aja ya. Siap. Semoga sukses ke depan ya semuanya.
0: Amin.
2: Terima kasih.
0: Dari Manado kita ke Jember dulu, ada Pak Abdullah.
1: Ahmad, Pak Ahmad Abdullah.
0: Selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Bapak.
2: Malam-malam udah semangat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Memori lewat lagu.
0: Oke. Langsung silakan dengan bintang tamu kita, Pak Ahmad Abdullah.
5: Bintang tamunya salam kenal ya.
1: Iya.
0: Siap.
5: Dengan siapa itu?
1: Stephen Audrey Papilaya dan Sarwana.
5: Hormat dan salam sehat
0: selalu. Tadi disebut yang disebutin
1: Irma Jun.
5: Apakah yang di diorbitkan lagu-lagu yang sangat menonjol.
0: Oke, siap, ya, ditunggu ya.
5: Karangan-karangan itu apakah ciptanya sendiri? Mohon
1: di... Oke. Nanti akan dijawab ya Pak Ahmad. Ya,
5: salam-salamnya boleh ya
1: Pak. Boleh, silakan Pak Ahmad.
5: Ini ada Bapak Mura di Jember, ada Sadi Wira, ya juga ada Ibu Istiqomah di Sumenep.
0: Siap.
5: Juga Tete Dinda.
0: Oke, tiga aja ya Pak. Jangan banyak-banyak, nanti yang lainnya nggak kebagian.
5: Untuk Mas Yudi.
0: Siap.
5: Dengan Mbak Ita.
1: Ya.
5: Terima kasih.
1: Sama-sama. Salam sehat juga.
0: Merdeka.
1: Merdeka.
0: Kita ke Bogor, ada Teteh Dinda. Selamat malam Teteh
1: Dinda. Selamat malam Teteh.
6: Salam kembali Ismail, Mbak
0: Ita
6: Purnasari.
1: Siap Teteh.
6: Ya, apa kabarnya?
0: Alhamdulillah baik.
1: Baik Teteh.
0: Teteh gimana? Huh?
1: Kumaha ada mah?
6: Agak trouble nih suaranya.
1: Lagi flu ya?
6: Iya betul.
1: Aduh.
0: Siap.
1: Cepat sembuh ya Teteh.
6: Amin. Terima kasih banyak.
0: Teteh, silakan langsung dengan bintang tamu kita.
1: Bintang tamu malam ini ada 4 orang loh Teh.
6: Iya, selamat malam untuk tadi yang sesama bonek saya ke Mbak Irma ya.
0: Bukan bonek.
3: Sama bonek enggak Irma bukan.
0: Bonek ini Stephen.
1: Kok Stephen
0: sama Audrey?
1: Stephen. Sama Audrey yang bonek.
6: Setengah bonek. Oh, kok Steve yang bonek justru ya.
1: Iya, Audrey sama Stephen.
6: Kakak Audrey juga.
1: Iya, ternyata besar di Surabaya. Orang Surabaya juga.
3: Kembangan.
1: Bukan di Kembangan loh, aduh.
6: Alerasa, betarasa, sama.
3: Oh, kok bisa bahasa Ambon?
0: Di Ambon sama Bogor kayaknya.
6: Juga Sarwana, juga Mbak Irma Jun, ya selamat malam.
7: Malam Mbak.
6: Vokalnya vokal festival semua.
1: Ya. Betul, betul.
6: Dengar lagu-lagunya tuh benar-benar vokal festival. Nah, jadi yang jadi pertanyaan dari Teteh ini, pernah nggak merasa atau dalam hati nih, ini untuk keempatnya ya. Nah, kenapa ya lagu-laguku kalau di perform itu orang banyak yang tahu lagu-laguku, tapi kalau di rekaman maksudnya gitu ya, itu orang banyak yang kurang tahu lagu-laguku, pernah nggak merasa seperti itu?
0: Oke,
1: nanti akan dijawab ya Teteh.
0: Direnungkan dulu nanti dijawab ya.
1: Dijawabnya nanti.
6: Dari keempatnya mungkin
0: siap.
6: Merasa
0: Oke.
6: Kalaupun enggak apa-apa.
0: Gitu. Oke, ditunggu
1: nanti
0: ya Teteh.
1: Nanti akan dijawab ya Teteh.
6: Oke, kalau gitu Teteh mau balas apa salam?
1: Silakan
0: saya. Silakan Teteh.
6: Pak siapa? Pak Abdullah tadi ya.
0: Iya. Jember, terus. Ya.
6: Terus ada Kakak Manu di Pro 1 RRI Sabili. Juga ada Kakak Tris Dekok.
0: Siap.
6: RRI Ambon ya. Oke, dari Teteh cukup dulu, Yudi Ismail, Mbak Ita.
0: Terima kasih Teteh.
1: Oke, Teteh Dinda. Terima kasih ya, hatur nuhun.
0: Waalaikumsalam. Kita ke Kalimantan Utara ada Bangle.
1: Bangle. Wow. Dari Kalimantan Utara.
0: Bangle, selamat malam Bangle.
1: Bangle, selamat malam Bangle.
0: Kalimantan Utara itu Tarakan.

0: Siap bang.
1: Jadi pertanyaannya apa namanya nih, lagu-lagu yang sekarang dirilis tahun berapa gitu ya?
2: Oke.
1: Okay. Tenar di utara gitu.
2: Siap. Terima kasih. Itu aja bang Le.
1: Ya.
2: Itu aja.
0: Wow. Duh kok ada anjing.
2: Terima kasih Bang Leh ya. Selamat malam.
0: Backgroundnya di sana.
2: Backgroundnya ya.
0: Anjing menggonggong.
2: Bukan mengeong itu. Lanjut kita ke Lampung ada Bang Leman. Selamat malam
0: Bang Leman. Selamat malam.
3: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Leman.
3: Assalamualaikum untuk tamunya yang empat. Baju putih, baju hitam yang cowoknya ini,
2: abang-abang ini. Baju putih, baju hitam.
0: Baju itu baju hitam.
3: Ceweknya juga baju hitam juga.
0: Siap,
2: kan ada TV-nya.
3: Kalau boleh tahu yang baju putih ini abang siapa nih? Seven ya?
2: Pak, yang baju Sarwana. Putih bukan Sarwana. Iya, gimana Bang Leman?
3: Yang cowok yang ganteng.
0: Oh, Steven.
2: Oh, cowok yang ganteng enggak tanya, Bang Steven.
3: Jadi Mas Yudi,
2: pertanyaannya
3: untuk keempatnya ini. Apakah pernah nyanyi ke Lampung gitu? Satu.
2: Pernah nyanyi ke Lampung.
0: Siapa yang
3: udah diulang?
0: Bang Leman.
3: Kaki halo juga, selamat datang semuanya. Untuk baju putih yang melambaikan tangan.
2: Beneran loh, fansnya banyak ya.
3: Ya kalau boleh diulang asalnya dari mana gitu?
2: Mereka masing-masing ya, oke. Ditungguin ya.
0: Nanti dijawab ya.
2: Oke.
3: Salam balik untuk Pak Ahmad Abdul tadi. Selamat malam Mas Bung Benijo Manado, Mas.
2: Oke.
3: Utama agenda di Bondowoso.
0: Oke.
3: Semuanya tapa ketua.
2: Siap.
0: Siap.
3: Makasih. Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita ke Ciledug.
0: Waduh.
2: Siapa rumahnya Ciledug?
0: Rumah pernah tinggal di sana.
2: Ada Ibu Merpati. Selamat malam Bu Merpati.
0: Selamat malam Bu Merpati.
2: Halo.
4: Bismillah. Alhamdulillah.
0: Iya.
4: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Salam sejahtera buat semuanya ya.
2: Iya.
0: Merdeka.
2: Silakan Ibu.
4: Ibu. Iya.
2: Lama banget lama banget enggak gabung Bu.
0: Iya boleh. Iya. Monggo Ibu.
4: Ya, Mbak Ita cantik.
0: Iya.
4: Bisa aja buat semua yang cantik.
2: Kok enggak disapa sih Mbak Ita doang?
4: Belum. Cantik. Pasti kan ganteng.
0: Kesel aku Bu.
4: Yang gitu loh.
2: Oke Bu Merpati.
4: Aduh, malam ini begitu hebatnya di ruang rindu,
0: suasananya
4: gembira.
0: Betul.
4: Senang banget antara artis sama hostnya sama pendengar tuh nyambung semuanya.
2: Iya ya.
4: Asik. Keren.
2: Bukan begitu.
0: Bu Merpati silakan, ada yang mau disampaikan untuk para bintang tamu.
4: Iya, ini dia sambung menyambung itu Indonesia kan merdeka. Sekarang lagi mau bilang nih, segala macamnya tuh kita udah percaya deh sama yang artis yang hadir nih. Ya di ruang rindu malam ini keren semua apa kualitasnya. Itu sudah saya rasakan. Jangan diketawain dulu.
2: Jangan diketawain dulu itu Mbak Irma yang ketawa. Mbak Irma.
4: Mbak Irma itu aku kan ngerti zaman dulu sama Mas Yana Julio kan.
0: Yana Julio.
2: Iya ya. Yana Julio.
0: Hedi Yunus Bu Merpati.
2: Hedi Yunus bukannya Yana Julio. Ketuaan kalau Yana Julio ya.
4: Sorry. Ayam yang sorry.
0: Hedi Yunus mungkin Bu Merpati ya.
4: Aku lagi ibu ini lagi mau bilang sama Mbak Ita sama Mas Wiki sama Mas siapa Koko nih?
0: Mas Yudi.
5: Mas Steven.
4: Mas Yudi.
0: Yudi.
4: Koko. No, Koko. Gini, dibilang Mas Yudi, tolong ya membantu Mbak Ita, harapan saya sama Mas Yudi dan Mbak Ita juga Mas Dwiki, tolong bikin konser.
2: Tolong
4: ini konser yang malam ini yang hadir buat

0: apa artis legend ini.
1: Oh, dibikinin konser sama Mas Dwiki.
2: Siap.
3: Yo, mantap ini.
0: Pengucapan syukur, Mbak.
3: Iya.
0: Pengucapan syukur. Ada juga RRI nanti yang berulang tahun di 11 September. Kita mengucap syukur kepada direktur utamanya yang begitu konsisten dan begitu konsen buat kita semua di dalam mendengarkan musik Indonesia.
1: Siap,
0: aja.
1: Merpati.
0: Salam sukses semua.
1: Oke.
3: Merpati. Terima kasih banyak.
1: Ya. Mudah-mudahan para penelpon sabar ya. Ini banyak banget pertanyaan yang belum dijawab ya. Kita ke Bondowoso satu lagi sebelum menjawab.
3: Dengan Pak Putra.
1: Pak Putra Magenda.
3: Selamat malam.
1: Silakan Pak Putra.
4: Wow. Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Putra.
3: Monggo Pak Putra.
1: Langsung gercep.
4: Mas Yudi, Mbak Ita.
3: Iya.
4: Juga bintang tamunya. Selamat malam, semoga selalu sehat.
1: Amin. Terima kasih.
4: Kebetulan hari ini ya, ulang tahunnya RRI yang sebentar lagi.
3: September.
1: September.
4: Iya, ini bersamaan dengan ulang tahunnya HUT RRI yang ke-81.
3: Betul.
1: Siap.
4: Tak lupa juga saya ucapkan, mudah-mudahan selalu sukses.
1: Amin.
3: Amin.
1: Oke, siap.
4: Di mana saja berada.
3: Amin.
4: Juga bersamaan hari kelahirannya Nabi, mudah-mudahan selalu.
1: Oh iya, Maulid kemarin.
3: Betul.
4: Daerah ini bisa Maulid Nabi nasional, Mas ya.
1: Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan Pak Putra? Itu aja?
4: Ya, yang itu saja yang saya cuma sampaikan. Boleh salam-salam.
3: Silakan Pak Putra.
1: Tiga orang ya Pak Putra.
4: Barusan siapa, ada Ibu siapa barusan?
1: Ibu Merpati.
4: Bu Merpati, salam kenal.
1: Oke.
4: Juga tadi ada saudaraku yang ada di Tangga Mus Lampung.
3: Bang Leman.
1: Oke, siap.
4: Terus juga ada Bapak Abdullah di kawasan Jember. Lalu sehat semuanya.
1: Terima kasih.
4: Dan Maha Kuasa.
1: Amin.
3: Terima kasih Pak Putra.
1: Oke. Terima kasih ya.
4: Semoga bisa jumpa di lain waktu.
1: Amin.
4: Dalam keadaan sehat walafiat.
3: Amin.
1: Terima kasih.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu-satu ya. Ini yang dari Sorong tadi, Bu Louis, Bidan Louis ya. Sangat teknis. Alto atau sopran atau apalah tadi yang disebutin, kayak begitu pokoknya. Silakan.
3: Berempat
1: dianalisis
3: ini.
1: Berempat ini.
5: Kalau kita berempat, kita bukan sebagai satu grup sebetulnya. Karena di sini punya satu misi, satu. Jadi bukan untuk bikin satu vokal grup kayak gitu. Suaranya kalau Irma Jun,
3: Irma sopran ya, Irma ya.
6: Alto ke sopran.
1: Alto ke sopran. Alto ke sopran sopranan.
3: Mezzo sopran ke sopran.
1: Barito.
6: Ya, kalau aku mezzo sopran ke sopran juga. Tapi alto iya.
3: Alto iya ya.
6: Iya, mezzo sopran.
3: Saya tiga-tiganya, Mas.
1: Tiga-tiganya ya.
7: Sar. Aku pet. Apa ya,
6: tenor.
7: Tenor. Aku tenor.
3: Tenor.
1: Tenor ya. Baik.
3: Sudah terjawab ya.
1: Bidan Louis, terima kasih Pak Hasanuddin. Cerita tentang lagu Pasir Putih. Ini tadi ditanyain.
6: Pasir Putih itu direkam kalau aku gak salah 90 ke 91. Itu lagu ciptaannya Mas Harikis, ayah dari
3: almarhum Fidi Aldiano.
6: Itu bareng sama grup Catwalk dulu.
3: Catwalk itu ada grup model para model.
1: Iya, betul.
7: Aku ada loh di situ.
3: Bisa gitu loh, bisa melipir gitu.
1: Oke, ada Ayu di Maluku Tengah tadi ya. Kalau mau kolaborasi sama siapa masing-masing nih?
3: Kalau pengen kolaborasi atau apa
1: ya,
3: maksudnya?
1: Kalau pengen kolaborasi.
6: Kalau masing-masing.
3: Masing-masing pengen kolaborasi.
6: Orang Indonesia atau orang luar?
1: Boleh siapa aja.
7: Bermimpi lu setinggi dia.
3: Iya, apa-apa.
6: Kalau siapa dulu nih?
3: Mas, siapa aja dulu boleh.
1: Audrey langsung.
6: Kalau aku sama orang luar sama Brian McKnight.
3: Wow, dingin banget.
8: Kalau Indonesia sama Kak Ita.
3: Wah, beneran ya? Bener ya?
8: Bener, iya, mau banget.
3: Wah, mesti dia harus dibilang sama Mas Dwiki nih. Mantap, asik. Oke,
8: Kak Irma.
3: Kak Irma dulu, perempuan dulu, ladies first.
6: Kalau sama yang dari luar, tapi orangnya udah gak ada. Whitney Houston. Memang nggak sempat kesampaian, tapi waktu aku di Amerika, aku sempat dapat kontrak dari manajemennya Whitney Houston. Dari sepupunya dia. Cuman kan terus aku kan harus sekarang kembali ke Indonesia.
3: Jadi sempat belum sempat ya.
7: Masih
8: ajak duit. Pasti enggak ada legasi gitu dong, berarti enggak ada.
3: Iya, pastinya siapa tahu lo.
6: Kalau
3: untuk
6: Indonesia daripada gua habis ini dimusuhin, gua mau kokoye.
3: Koko kan baik.
7: Aku sih enggak begitu.
3: Kan udah dua duetnya lo, udah.
8: Kita tanya dia duetnya sama Audrey. Ayo.
3: Oke.
1: Koko Steven.
5: Aku musisi, aku pengen banget sih kayak sama
7: David Foster.
3: Wah, David Foster benar. Cuma, keren banget itu.
5: Kalau yang lokal, ya aku juga takut juga sih.
3: Sama Irma berarti. Takut dimusuhin. Takut juga lagi. Kalau Sarwana.
7: Ini kamu deh ya?
3: Udah.
7: Aku sama Yudi aja deh.
3: Ini sebagai produser ini.
1: Kita bikin lagu religi ya. Bertiga sama Mbak Ita.
3: Iya dong.
1: Bikin lagu religi ya.
3: Mantap, bener ya. 2027
1: Ramadan bulan Februari. Yeah.
3: Februari. Siap.
7: Wah, ini serius-serius. Aku pengen banget tuh apa namanya? Nyanyi sama Maher Zem tuh.
3: Maher Zem.
1: Kok, aduh, Maher Zem, bukan Zem.
3: Maher Zem. Kok seruannya bilangnya Zem loh. Maher Zem.
7: Iya.
3: Iya. Kita ngomongnya Zem.
1: Zem.
8: Akrab ya, akrab. Terus sebutin lagi Maher.
7: Zem.
3: Bener.
1: Maher Zem.
3: Bener, Maher Zem.
1: Oke. Ada Bu Fatmawati tadi di.
3: Apa pertanyaannya, Mas?
7: Ibu Fatmawati loh. Ibu Fatmawati.
3: Fatmawati. Kenapa gue ini? Aduh guys, di sini suasananya seru banget.
7: Ibu Fatmawati.
3: Suasananya sangat meriah sekali.
1: Manado. Suka duka yang ditanyain.
3: Suka duka.
7: Minum. Oh, suka duka.
3: Iya, suka duka.
1: Ya nyanyilah sepanjang berkarir.
3: Iya, dalam berkarir.
1: Ya.
8: Suka duka nyanyi apa karena kita
3: dalam berkarir. Berkarir.
8: Kenapa enggak Kak Irma dulu yang lebih tua?
3: Sekali-sekali
8: suka duka ya, suka duka. Pernah waktu itu pada saat lagi mau nyanyi tiba-tiba.
7: Ini dukanya dulu apa?
8: Hamin satunya itu suara tiba-tiba hilang
3: ya.
1: Oke, dukanya.
8: Iya. Wah, nah itu caranya ya? Bagaimana? Iya, aku ingat waktu itu pas lagi mau nyanyi di Freeport.
3: Terus gimana, ya, Audrey?
8: Sempat istirahat terus minum obat disuntik, tapi memang suaranya enggak all out langsung 100% jadi gitu ya. Jadi cari aman di nadanya tuh yang cari yang aman.
3: Itu paling enggak enak ya.
8: Aduh, memang
3: tanggung jawab kita ke audiens itu yang sama panitia.
8: Iya,
3: itu gak enak banget kalau suara udah hilang.
7: Ada tekniknya itu, Mbak Ita.
1: Gimana?
8: Penon
3: apa?
8: Ini kalau itu kayak gitu kalau saya lupa lirik.
7: Ini dari awal sampai akhir.
8: Ke penonton itu.
3: Iya juga ya.
7: Ajak nyanyi mereka.
1: Iya ya.
8: Waktu lo sukanya waktu itu sempat saya pernah dulu kolaborasi sama Incognito. Itu mau dikasih dulu ya.
1: Iya. Still friend of mine.
8: Java Jazz ya. Banyak sih.
1: Sukanya banyak ya.
7: Aku.
1: Iya dong.
7: Sukanya terima duitnya.
3: Cuma jangan ngomong saat semua orang juga suka.
7: sukanya tuh bisa kemana-mana.
1: Terus
7: dikenal orang.
1: Iya ya.
3: Orang baru.
7: Iya.
3: Tuh.
7: Dukanya kok dukanya enggak ada kerjaan itu berduka itu kok enggak ada kerjaan.
3: Betul, enggak ada kerjaan itu berduka, benar Mas.
1: Aduh, enggak bisa okay, behave okay, ya. Okay.
7: Benar kan? Baik saya.
1: Enggak bisa behave.
3: Itu benar banget. Enggak
8: bisa behave saya.
3: Ya. Oke, okay, Koko.
1: Koko.
3: Ini paling rapi banget.
1: Paling rapi ya.
3: Koko ini paling rapi loh, benar.
5: Dukanya aku benar. Sebagai grup ya, warna rasanya yang dirasain sama
3: Audrey.
5: Itu kita suara lagi mau kompetisi
1: okay.
5: di Filipina.
1: Betul.
5: Terus tiga cewek-ceweknya itu semua
3: suaranya hilang. Oh my god. Kena bener. Ya kena radang tenggorokan ya itu paling.
1: Kok bisa barengan gitu ya?
3: Oh my god. Saling menular.
8: Eh tapi memang terus biasanya gimana? Gitu loh kalau buat lomba itu biasanya pita terus. Suara itu dia manja biasanya. Ya, iya, biasanya manja. Memang kebanyakan karena aku kan ngandelin anak-anak yang buat mau lomba ya. Biasa tuh di saat-saat jangankan yang mau buat lomba, yang kita mau nyanyi aja pikiran itu kan keikut sama ini ya. Ya,
3: setuju banget.
8: Sakit-sakit. Ini sakit banget. Nanti kalau misalnya kita udah nyanyi, improv udah dapat, setelah nyanyi biasa aja kita gitu. Biasa kayak gitu.
5: Iya.
3: Tapi itu memang terus gimana?
5: Jadi kalau kita berdua sih lebih kayak stres ya, karena kita kan kayaknya
3: iya kan benar. Berarti ini tiga cewek, tiga cewek nggak ada suara. Akhirnya
5: dibuat suara, baru boleh di hari
3: H. Oh my god.
5: Dan waktu rehearsal ya, jadi kayak GR-nya di panggung. Jadi setelah itu kita mau tampil itu benar-benar kayak
3: pasti stres tuh ya.
8: Stres banget.
7: Itu betul ada hikmahnya loh. Jadi kan dia nahan-nahan suara kan, terus dikasih waktu jadi apa namanya kamu tuh boleh keluarin suara tuh ya pas hari hanya itu mereka teriak-teriak dong di belakang panggung. Oh, jadi peserta itu pada
3: pemanasan ya kan dari hari-hari enggak
5: terus dilepas jadi mereka nyanyi terus kita baru sadar waktu lihat ke atas ternyata peserta yang lain pada melihat
7: peserta lihat udah pada keder gitu
3: akhirnya hasilnya
8: wow keren gila ya benar
1: ya,
8: nervous
1: ya,
8: itu ya, nervous itu nervous pikiran kan bisa
3: pikiran
8: sama
3: langsung
8: kita
3: ikut ke suara ya. Betul banget
1: kalau Mbak Irma suka duka
6: sukanya adalah karena aku bisa mengeluarkan semua ide kreativitas melalui karya.
8: Dengan yang mendadak itu. Oh. Yang tiba-tiba aku ada gigit lagi. Aku ada gigit.
3: Termasuk the vocal legacy ini. Ada.
5: Itu dukanya kita.
8: Iya.
3: pas banget ya.
6: Suka ini kan kalau bisa dan tuh keluar ide baru terus kayak keluar aja
3: langsung dituangkan nah, gitu ya.
6: Suka-suka kan, agak enggak bisa kerem gitu intinya gitu.
1: Oh, nah, oke.
6: Okay. Nah, itu lebih ke aku tipikal orang yang sebenarnya tidak suka spotlight. Jadi
5: suka di belakang layar.
6: Iya, sebenarnya aku pada dasarnya aku senang banget kerja di belakang layar.
3: Loh, masa gitu.
6: Tapi kan aku kenapa aku sampai hari ini tetap harus di depan layar karena satu aku berpikir aku tetap harus bisa berkreasi. Terus yang kedua aku tahu aku masih bisa.
3: Ya dong.
6: Aku akan tetap ada di depan layar. Memberikan contoh buat regenerasi kita yang berikutnya. Tapi aku sangat suka sekali kerja di belakang layar.
1: Siap kalau begitu.
7: Tapi mbak aku tuh penasaran loh. Walaupun saya gabung di sini lagi sini aku tuh penasaran namanya kok keren banget lah. Kenapa bisa kayak legacy gitu, legacy?
3: Iya, the vocal legacy.
6: Kamu nanya ini kan kita.
7: Iya, aku tanya.
3: Ini idenya siapa yang memberi nama vocal legacy?
1: Kok dia bicaranya kayak Mas Anang ya? Iya enggak sih?
3: Kalau aku sih yes.
7: Tanya itu Mas Anang.
3: Kalau aku sih yes.
8: Lo kata kita, aku sih yes.
7: Ada ceritanya lo itu Mas Anang sama aku.
1: Oh gitu.
8: Mas Anang sama kamu.
7: Ada ceritanya.
3: Apa?
1: Ya udah.
7: Jawab dulu itu.
3: Iya, kenapa bisa namanya The Vocal Legacy? Itu ide siapa?
6: Karena gini, karena legacy itu kan berbicara mengenai warisan.
3: Betul.
6: Kan? Nah, kita ini kan
3: Para penyanyi
6: yang bisa dibilang senior katanya orang-orang. Karena eranya kita kan sudah
3: betul.
8: Aku masih muda,
3: Enggak mau terima.
6: Caranya kita-kita yang dikatakan orang senior ini
3: mewariskan.
6: Bias, mewariskan kepada generasi-generasi setelah kita dan bagaimana kita juga bisa memberikan contoh yang positif untuk mereka semua dan pada akhirnya mereka juga akan mengingat bahwa oh, kita punya senior-senior yang memang benar-benar punya legacy. Ya.
1: Yes. Siap kalau begitu.
8: Jadi nanti kalau ditanya
1: gitu, sar, ya, katanya.
8: Masih ingat enggak? Masih ingat enggak?
7: Masih lupa.
1: Oke. Ya. Nanti kita lanjutkan kebersamaan kita karena masih banyak waktu dan masih banyak pertanyaan yang belum dijawab.
8: Iya.
1: Dari tadi kita udah kita ngobrol, lagi. Nanti kita sambung lagi ya. Ini ada lagu yang tadi ditanyain sama Irma Jun.

0: kita dalam hati saja sekarang.
1: Dilarang berbicara ya.
0: Dilarang berbicara, ya udah. Kalau begitu waktunya kita ajak para bintang tamu untuk berimpresi berikut
1: musiknya
0: ini.
1: Musiknya mana, Mas? Musiknya mana? Nah, kalau sudah ada musik ini tandanya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati.
0: Oke. Okay.
1: Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh para bintang tamu.
0: Satu-satu boleh bareng. Kalau yang lainnya tahu nggak apa-apa dijawab silakan. Oh, ya.
1: Kalau bisa jawab satu pertanyaan akan mendapat hadiah donat.
0: Hari ini bukan donat tapi Bika Ambon.
2: Ada pertanyaan cepet-cepetan.
0: Oke, pertanyaannya ya. Ini yang pasti berkaitan dengan kenangan-kenangan kalian semua. Tidak mungkin tidak. Irma Jun pernah terlibat dalam album Derapkan Langkahmu. Apa judul lagu yang dibawakan di album tersebut?
1: Silakan dijawab.
0: Enak aja lupa.
1: Coba diingat. Coba diingat-ingat dulu.
0: Nah. Iya betul.
2: Nyanyiin aja keluarnya.
0: Eh lupa juga.
1: Mungkin Stephen Sarwana.
0: Iya macam-macam. Ada Ikang Fauzi, ada Ahmad Albar juga.
2: Nyanyiin aja, nyanyiin.
1: Aku belum
0: lupa.
2: Nyanyiin aja.
1: Waduh ya Mas.
0: Depannya I, lupa juga.
1: Bikanya siap-siap nggak jadi, dimakan Mas Yudi aja.
0: Lupa sama sekali ya. Indahnya dunia. Ya, kan? Oke. Okay.
1: Pertanyaan kedua, Warna pernah terlibat dalam album Jadi Presiden.
2: Oh iya, iya benar.
1: Apa nama label yang mendistribusikan?
2: Sony.
1: Tak kasih satu kesempatan lagi. Label ini ngetop.
2: Oh, Warner.
0: Nah, udah dua kali salah ya.
1: Bika Ambon nggak jadi.
0: Bika Ambon nggak jadi.
3: Universal.
0: Bukan. Udah ya. Udah. 4 dijawabnya. Apa namanya?
1: Pro Sound.
0: Iya, oke, pertanyaan ketiga Mbak Ita.
1: Pada album pertama Molukas, Bobby Alatas menciptakan satu lagu. Apa judulnya?
3: Ay, mampus gue lupa.
1: Ya Allah.
3: Tunggu, apa ya?
1: Wes bener-bener dimensi.
0: Lupa ya?
1: Lupa.
0: Seriusan lupa.
2: Pegangan.
1: Tak kasih satu kesempatan lagi.
0: Oke.
1: Ayo Audrey. Lupa lo. Bobby Alatas menciptakan satu lagu.
3: Mau lihat AI enggak?
0: Ya udah.
1: Wes?
0: Lupakan.
1: Lupakan. Iya, lupakan ya kan. Ya lupa kan.
0: Kurang. Ya udahlah ya.
1: Lupakan saja. Sama kenangan.
3: Curang.
0: Karena kita sebutin judulnya lupakan saja.
1: Ya lupakan saja kan ya benar.
2: Lupa.
0: Oke, Irma Jun lagi mau
1: tahu. Oh my god. Irma Jun membawakan lagu berjudul Cinta pada album 10 Bintang Festival Penyanyi Pop Indonesia pertama. Siapakah pencipta lagu Cinta?
2: Agus Andrea. Oh iya. Ya kalau itu pencipta lagu dia.
0: Enggak salah. Ih, kayak yakin banget tapi salah.
1: Bede salah.
0: Iya, siapa?
1: Salah, tak kasih satu kesempatan lagi. Ayo.
0: Ya, penciptanya siapa? Rusdi Bahaluan.
1: Pemain bola itu Mas.
0: Iya.
1: Rusdi.
0: Iya. Iya sih.
1: Rusdi. Wah, Bika Ambon enggak jadi Mas.
0: Iya, pokoknya ya. Rusdi Effendi. Tapi kenal sama orangnya?
1: Kenal
0: ya.
3: Cuma tahu doang.
0: Oke.
1: Oke, terakhir Mas Yudi.
0: Terakhir, pada album pertama Warna ada 2 lagu yang diciptakan oleh Yudi dan Wawan. Apakah judul lagu tersebut?
3: Kayak Upin dan Ipin. Ayo masa kalian lupa sih.
2: Lagu pertama, album pertama ya.
1: Corona.
0: Tapi ingat
2: Yudi dan kita tuh.
1: Kok Steven juga langsung.
2: Mas Yudi yang ciptain ya. Mas Yudi.
0: Bukan.
3: Mas Yudi dan Wawan.
1: Ayo judulnya.
0: Ayo apa judulnya?
1: Judulnya
2: album pertama ya.
0: Dua album lagu. Pertama, dua lagu.
2: Dua lagu. Coba ini apa nama? Syairnya itu depannya.
0: Iya, enggak bisa lah syairnya.
2: Kasih bocoran itu.
0: Tapi kan tetap salah. Ayo coba, masa enggak inget?
1: Iya sih.
0: Seriusan?
1: Lumayan populer loh.
0: Enggak populer sih, enggak.
1: Oh, enggak ya.
2: Coba lagu isi album pertama itu apa ya?
1: Kan. Wes, tapi enggak bisa ya. Nyerah.
0: Tapi nggak inget sama sekali ya.
1: Satu lagu aja nggak inget.
0: Pas ya. Warna Cinta dan Hanya Engkau. Bener nggak?
1: Oh.
0: Ingat.
1: Lagu yang mana? Tapi ini hampa.
3: Oh, hampa.
0: Judulnya inget ya.
1: Coba nyanyi.
2: Warna Cinta.
0: Gitu. Ya ya pasti pertanyaannya kan harus susah. Kalau gampang kan enak.
1: Aduh ya sudah. Yang benar tadi cuman Rusdi. Walaupun cuma setengahnya.
2: Itu kerjaan
1: Mas Yun. Ini Pak Produser ini yang bikin pertanyaan.
0: Oke.
1: Okay. Aduh.
0: Kita ke Tebet ya. Dari tadi enggak ada Jakarta. Eh ada ding Ciledug.
1: Oh, halo Cigurian.
0: Bukan, udah selesai. Kita ke Tebet, ada Ciguria, selamat malam.
4: Aduh, masih ada waktu ya?
0: Masih ada.
4: Masuk hujan cantik, kita pernah masari.
1: Iya Cigurian.
4: Apa yang lagunya yang selalu yang ku ingatkan? Cintaku padamu.
1: Iya kakak, sama loh, saya juga suka.
4: Semua ini narasumbernya.
1: Selamat malam.
0: Halo, selamat malam.
4: Sudah mencicipi di kampung kali ya?
0: Oh, tahu aja.
4: Maju, siapa lagi nih?
1: Irma Jun, Stephen Warna.
4: Ada Audrey Papilaya. Ini masih saudaranya Diana Papilaya ya, kalau nggak salah.
1: Itu tante saya.
0: Oh, seriusan?
1: Iya. Diana Papilaya penyanyi cilik. Iya, itu tantenya.
4: Itu tante ya. Aduh, makanya namanya mirip-mirip. Nah,
0: bukan mirip, sama.
4: Mau tanya Audrey. Audrey ini pernah bergabung kan di bandnya Maulukos ya?
1: Nah, ya itu memang.
3: Ini memang saya di Maulukos ya.
1: Vokalisnya Maulukos, Ciguria.
4: Boleh. Jadi saya suka lagu, suka dengar. Apa, saya ini favorit banget nih sama Audrey nih.
0: Terus Sarwana gak boleh marah dong kan, ganti-gantian. Silakan.
4: Juga ya, sama Nana. Ini bintang tamunya ini semua rukun-rukun ya. Harus
0: oh iya, rukun RT. Nah,
4: saya ingin pokoknya Audrey bisa kan dinyanyikan dengan tanpa musik gitu ya. Itu saja. Oh,
0: lagu terus, apa?
4: Ya lagu apa aja?
0: Oh lagu apa jadi Audrey ya pokoknya ya. Oke, siap.
4: Pokoknya semua sama. Siapa lagi nih? Siapa?
1: Stephen Warna sama Sarwana sama Irma Jun.
4: Stephen. Jangan malam aja dong, datangnya sekali-sekali siang lah gitu bisa.
0: Sekali-sekali siang.
1: Acaranya malam Ciguria.
4: Kenapa sih malam?
0: Oke, siap. Terima kasih Ciguria ya.
4: Sukses selalu buat karirnya buat semua.
1: Oke, Ciguria.
4: Yang akan datangnya ya. Terus salam dulu Bang Yudi yang.
1: Oke, silakan.
0: Siap.
4: Baik kita juga ya. Buat semua ini pendengar saya nih di grupnya Ruang Rindu Bu Shoring dengan semuanya ya.
0: Siap.
4: Salam sehat juga buat presenternya Pro 1 yang lagi tugas. Selamat malam terakhir buat Bapak Widi yang ada di Tokyo. Pak Widi, sehat selalu. Itu saja.
0: Oke, terima kasih.
1: Selamat malam.
0: Ini pasti fansnya Sarwana nih. Dari Sulawesi Selatan soalnya.
1: Ada Ica.
0: Ica, selamat malam, Ca.
5: Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita yang cantik, Mas Yudi yang cantik.
0: Waalaikumsalam. Okay, Ica. Ica, silakan, Ca.
1: Silakan langsung
0: dari. Mau sama siapa ini? Mau dari berempat.
5: Sama Sarwana juga dong.
0: Oh. silakan Ica.
5: Mau nanyain kalau boleh tahu udah pernah pakai sensor cucu?
0: Udah apa? Udah pernah apa?
5: Udah berapa kali sensor?
0: Berapa kali apa?
1: Ica suaranya nggak kedengeran.
0: Hilang Ica suaranya.
1: Pas bagian yang itu dia pelanin memang.
5: Sudah berapa kali ke Makassar?
0: Udah berapa kali ke Makassar? Oke, terus apalagi itu aja, Cak?
5: Gemes. Tunggu dulu dong.
1: Oh, iya, iya, makanya iya, iya. Nah, kalau yang di sini kan gede kelihatannya. Oke, oke.
5: Siapa namanya tuh yang nyanyi? Kristal, Kristal.
0: Oh, Irma Jun.
1: Irma Jun.
5: Aku simpan selamanya. Aduh, suka banget lagu itu. Tadi aku lihat di YouTube vlog bilang, yang mana nih dibilang? Irma Jun gitu. Jadi aku buka YouTube, ada lagu itu. Pokoknya lagunya aku suka. Kalau Ica sih gak usah nanya, soalnya tadi semuanya sudah ditanyain dari tadi, dari awal Ica monitor soalnya. Jadi aku kasih ucapan selamat saja deh buat semuanya. Semoga
1: sukses.
0: Terima kasih.
5: Mbak Ica juga, sukses juga Mas Yudi.
1: Terima kasih.
5: Semuanya aja Pro 1 di seluruh Indonesia tanpa terkecuali fotonya. Selamat tugas sampai jam 12 malam ya.
0: Makasih. Enggak dong. Sampai jam 10. Enggak. Mungkin kalau 12 malam waktu Indonesia Timur ya kan.
2: Setengah
0: 11 di sana. Iya, setengah 11. Oke. Makassar tadi. Satu lagi ada Samarinda, ada
1: Bung Ari dan
0: Bung Ari. Selamat malam Mas Ari.
6: Malam.
0: Apa yang mau ditanyakan? Silakan.
6: Kapan ke Samarinda?
0: Kapan ke Samarinda semuanya?
1: Tinggal nunggu undangan. Tinggal nunggu undangan. Aku 4 bulan yang lalu.
0: Ke Samarinda,
1: ke Samarinda ya. Oh, ya, mantap. Oh, ya Mas Ari.
0: Itu aja?
6: Itu aja.
0: Oke. Terima kasih Mas Ari ya. Yuk kita jawab satu-satu lagi yuk, ini karena masih banyak yang belum dijawab.
1: Ya, silakan.
0: Oke, okay. Ci Guria tadi nanyain Audrey diminta nyanyi satu lagu aja. Apa aja gitu.
1: Enggak usah lama-lama kan, enggak usah panjang-panjang kan.
0: Enggak usah.
1: Ya enggak usah juga giling. Lagu apa ya? Enggak ah.
2: Lagu kita, timur, lagu timur.
1: Ini aja deh. Apa ya? Hey. Oh gini.

0: Sometimes I love ya, sometimes you make me blue, sometimes I feel used. Udah gitu aja deh.
1: Gimana lagi enak menikmati. Kemudian tadi Teteh Dinda, pertanyaannya saya agak susah menerjemahkan ya. Yang bagaimana perasaannya ketika dikenal banyak orang atau apalah tadi itu?
0: Kalau menurut kita sih kayaknya kebalik. Bagaimana nyanyi di dalam rekaman dan
1: Iya.
0: Di luar ya.
1: Ada perasaan merasa bedanya dikenal apa? Orang gitu.
0: Iya, kayak gitu. Apa tanyaannya tadi kita juga ya.
2: Kita
1: rundingin ya. Iya. Gimana? Silakan dijawab.
0: Kalau masing-masing kali ya. Kalau di studio banyak. Itu perbedaannya adalah mungkin lebih berat di dalam studio kalau menurut aku sih. Karena kalau di dalam studio itu kan ruangannya kan semua ketutup ya. Jadi kita nyanyinya tuh benar-benar harus rapi. Salah sedikit itu harus diulang-ulang. Iya, beda kalau misalkan kita nyanyi off air kan ya. Kalau mau beda mau gimana-gimana pun juga ya. Itu perbedaannya mungkin itu ya.
1: Seperti itu ya.
0: Iya.
1: Gimana? Yang lainnya mau nambahkan?
3: Kalau aku sih nangkapnya tadi dia bilang gini nih, kan ada dua lagunya lah, satu lagu. Kok kalau di rekaman itu jarang dikenal orang kurang tahu, tapi pada saat kalian
1: nyanyi air, tahu.
3: Orang tahu.
1: Nah gimana
3: karena
1: tuh?
3: Karena menurut aku sih atmosfernya beda ya. Pada saat kita langsung bertemu sama penonton itu. Ya kita bisa interaksi ngajak mereka nyanyi. Jadi itu kayaknya mereka lebih gampang untuk ngikut kayak gitu.
1: Siap.
3: Loh.
1: Itu sih memang tadi.
0: Iya, betul.
1: Tapi it's okay.
0: Siap.
3: Enggak menghargai.
1: Enggak, ya maksudnya iya bener.
0: Kayak gitu, Sar.
1: Pertanyaan dari Bang Leh, lagu yang sekarang apa sih?
0: Lagu yang sekarang maksudnya?
1: Iya, lagu masing-masing yang sekarang. Ada single baru kah? Iya.
2: Warna tuh mau keluar single baru.
1: Betul. Oh iya, kemarin di WA sama Dea. Bakal kesini lagi kan sama Dea nanti.
0: Oh iya ya.
1: Gimana?
3: Enggak kok. Hah? Gimana?
1: Iya, lagu yang sekarang, lagu yang baru sekarang apa gitu maksudnya.
0: Yang udah rilis.
1: Oh, judulnya belum di ini ya?
3: Udah ada.
1: Enggak, maksudnya udah boleh di-share atau gimana?
3: Boleh.
1: Cerita damai.
0: Asal sore kencang pas dia ngomong, "Iya, boleh." Coba ngomongin. Dia ngomong Surabaya biasanya kan.
1: Jadi.
0: Kayak tadi aja di mobil gini. Iya, gitu. Terus dia lagi nyetir. Ya nanti tolong dibukain. Malam banget sih dia ngomong berdua.
3: Temen gue
0: Oh meredah. Bener loh. Skipnya kalem loh.
1: Kayaknya itu udah ya semua pertanyaan.
0: Aduh.
1: Jadi saya sengaja pengen muter lagu ini karena udah jarang banget didengerin dan waktu itu juga inget lagu ini menjadi salah satu lagu yang diunggulkan sih di album itu. Iya, kesana lagu yang diunggulkan waktu itu. Lagu dari Irma Jun judulnya Cinta.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, ini bandnya apa namanya?
1: Projectnya adalah The Vocal Legacy.
0: Gimana-gimana kelanjutannya dan bisa diinfokan sekali lagi kalau pendengar Pro 1 pengen ikut.
1: Pengen ikutan Vocal Legacy.
2: Jadi kalau yang ikut untuk kompetisi vokalnya terbuka untuk usia 13 sampai 55 tahun.
0: Oke.
2: Terus untuk pendaftaran bisa follow Instagram kita di the THE underscore garis bawah ya vocal, vocalnya pakai bahasa Inggris underscore lagi legacy. Underscore di situ udah ada barcode link pendaftarannya di situ dan kita ini mengusung lagu-lagu dari tahun 70-an sampai 90-an.
0: Waduh,
2: wajib lagu-lagu pilihannya eranya 70-an sampai 90-an.
1: Aduh, keren sekali.
2: Dan kalau misalnya malamnya menonton show-nya kita di tanggal yang sama, itu untuk tiketnya pun bisa informasinya ada di the underscore vocal underscore.
1: Ada di Instagram itu tadi ya. Oke.
2: Dan malam itu kita akan bikin kolaborasi yang sangat cantik sekali antara generasi X dan generasi Z.
1: Wes, ini seru ini mas bakar seru benar.
2: Jadi memang kita ingin menyatukan gimana sih kalau dalam satu panggung itu ada dua generasi yang berbeda jauh sebenarnya.
0: Okay.
2: Gitu. Tapi kita bisa berkolaborasi dengan sangat manis dan nanti anak-anak Gen Z ini mereka juga akan ada di filmnya kita yang diputarkan malam itu. Itu yang main semuanya anak Gen Z. Nah kita ini
1: bakal seru.
3: Ada filmnya loh.
0: Gimana cerita maksudnya filmnya ini layar lebar kah?
2: Iya, bentuknya layar lebar.
1: Bentuknya layar lebar.
2: Yang akan diputarkan malam itu pada saat
0: itu. Okay.
2: Tapi kitanya ini yang nyanyi.
0: Ada
2: rangkaian cerita.
1: Waduh,
0: ada rangkaian ceritanya.
2: Sedikit ceritanya itu mengenai anak-anak Gen Z hari ini.

0: Andes nanti ya. Kemudian ibu dia di Depok ya, sama Andes juga. Oke, saya nyimak RRI Pro 1 Semarang Rilio Magelang di frekuensi 93,9 FM ya, biar nambah enak dan mantap didengar. Terima kasih. Baik, terima kasih sudah semua. Ini ada lagu memang judulnya Pulanglah dari Irma Jun.
1: Yeay.
0: Irma Jun.
1: Udah.
0: Enggak lawannya sih, datanglah.
1: Irma langsung shock.
0: Shock lagu yang mana? Ya, terima kasih banyak. Sukses buat
1: dan vokalis.
2: Baik, terima kasih Mas Yudi, terima kasih. Maafkan kalau ada salah-salah kata.
1: Seru ya. Banget ini mah. Edisi paling seru.
0: Oke, sampai di sini kebersamaan kita untuk Ruang Rindu hari ini. Saya Yudi Ismail.
1: Saya Tapunama Sari.
0: Sampai ketemu Rabu depan. Yeah.

memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Hei, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering mendambakan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekali. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

Pendengar, lingkungan keluarga dan masyarakat sekitar yang berbeda serta dipandang rendah oleh orang lain karena dianggap sulit untuk menggapai kesuksesan, jangan kita jadikan penghalang untuk mencapai cita-cita. Bahkan, kita bisa mengharumkan lingkungan hidup kita dengan keberhasilan dan kebaikan yang selalu berlaku.

Mungkin saat ini Anda tidak menyukai pekerjaan yang Anda lakukan. Tapi kita juga harus bersyukur masih memiliki pekerjaan, masih memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sekarang coba kita lihat, banyak orang yang masih menganggur menginginkan pekerjaan yang kita lakukan. Bersyukur atas rezeki yang masih Tuhan berikan kepada kita, itu yang terbaik. Jangan melulu kita melihat ke atas,

Kalau Anda memiliki ide-ide cemerlang untuk bisnis maupun pekerjaan di kantor misalnya, tuangkan menjadi sebuah karya nyata. Kerjakan ide tersebut dengan sepenuh hati, sesuai kemampuan, meski mungkin akan menyita waktu Anda. Tidak ada usaha yang sia-sia, dan Anda pasti akan mendapat hasil yang sepadan dengan apa yang sudah dilakukan.

kita harus menyadari kekuatan, talenta, dan minat terbaik dalam diri kita, dan jangan kita tergoda untuk mengurusi kelebihan dan kekuatan orang lain. Fokuskan energi kita untuk menjadi yang terbaik di bidang kita. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang kita suka dengan ikhlas, dan teruslah kita belajar. Bila perlu, kita tanyakan pendapat orang-orang terdekat kita, karena mungkin mereka yang mengetahui kekuatan yang mungkin tidak kita sadari, atau kekuatan

0: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت عالم الغيب وأنت على كل شيء قدير، وأنت علم الغيوب وأنت على كل شيء عليم، برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: يا الله، Engkaulah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului Engkau. Engkaulah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri Engkau. Dan atas segala sesuatu Engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu Engkau mengetahui dengan rahmat-Mu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
2: Pendengar yang senantiasa setia bersama dengan program Satu RRI Kendari, demikianlah seluruh rangkaian acara yang hadir di ruang dengar Anda dari pagi hingga malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Kita kembali bertemu pukul 5 pagi besok hari. Selanjutnya Anda dapat mendengarkan Pertiga Jaringan Berita Nasional yang hadir 24 jam melalui pemancar FM 91,6 MHz dan RRI Digital. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari, sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda menjangkau siaran kami program 1 RRI Kendari. Kembali hadir ke ruang dengar Anda mengudara melalui pemancar FM 96,7 MHz, AM 954 kHz, dan RRI Digital. Dipancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda menjangkau siaran kami program 1 RRI Kendari yang kembali hadir untuk Anda. Kebersamaan kita untuk hari ini tepat di hari Kamis 27 Agustus 2026. Serangkaian mata acara siap kami hadirkan ke ruang dengar Anda dari pagi hingga malam nanti. Diawali dengan sajian sultra pagi ini akan kami buka dengan pengajian murotal Al-Quran, kembali akan disampaikan oleh Ahmad Misbahi. Kali ini akan mengetengahkan surah Yunus ayat 71-109. Dirangkai dengan mutiara pagi hingga di pukul 6 nanti, untuk juga kembali kami hadirkan informasi-informasi aktual dalam sajian Warta Berita Daerah Pagi. Dirangkai dengan update informasi aktual lainnya, diantaranya juga akan hadir informasi lalu lintas bersama RTMC di Telantas Polda Sultra, dan juga informasi terkait cuaca bersama Prakirawan BMKG Maritim Kendari, serta kembali penyampaian Warta Berita bersama RRI Pro 3 Jakarta, tepat di pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Dialog interaktif bersama RRI Bau-Bau juga akan hadir di pukul 9, dan informasi-informasi aktual lainnya akan kami hadirkan hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Mewakili seluruh kerabat kerja yang akan bertugas sepanjang hari ini, saya Sofi Murniati dan juga Bung Iksan serta rekan yang bertugas di pemancar Lepo-Lepo mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti seluruh rangkaian mata acara kami.

0: Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan semua pengikut setia hingga akhir zaman. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi mengajak berinteraksi, mengenal dan memahami ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan hadis. Hadir setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, berkat, rahmat dan juga hidayahnya. Kita kembali bersua dalam sajian acara Mutiara Pagi untuk kebersamaan kita hari ini, tepat di hari Kamis 27 Agustus 2026. Pendengar kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kembali seperti biasa Anda mendengarkan Pro 1 RRI Kendari, juga bisa didengarkan di aplikasi RRI Digital atau via streaming di www.rri.co.id. Dan saat ini kita juga live di kanal TikTok RRI Kendari. Untuk kebersamaan kita pada Mutiara Pagi kali ini, pendengar, kita akan berbincang terkait menyiapkan keluarga sakinah bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio, Al-Mukarram Ustadz Haji Sugianto, SOSI MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar sehat?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik, Ustadz, sebelum kita berbincang lebih jauh nantinya bersama dengan para pendengar kita yang akan kami undang juga untuk berbincang di line telepon dan juga jalur WhatsApp, kami terlebih dahulu ingin mendengarkan tausiah Ustadz dan juga penjelasan untuk topik perbincangan kita pada pagi hari ini. Silakan.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muslimin muslimat, terusnya pendengar RRI di mana saja berada, kita bersyukur pada kesempatan ini kita dapat bersua meskipun melalui udara untuk tema yang akan kami bawakan, yakni menyiapkan keluarga sakinah. Salawat beriring salam semoga tersampaikan selalu kepada baginda Rasulullah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita pahami bahwa pernikahan adalah tujuan yang mulia dan semua orang yang berkeluarga atau yang akan memasuki gerbang rumah tangga mengharapkan keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, dan itu menjadi tujuan dari perkawinan. Apa sih sakinah itu? Sakinah ialah kondisi ketenangan jiwa karena kebutuhan spiritual, intelektual, mental, sosial, seksual, finansial, dan lain-lain terpenuhi dengan baik sesuai dengan ikhtiar maksimalnya dalam kondisi suka maupun duka. Oleh karena ini membutuhkan relasi perkawinan yang mensyaratkan setiap pihak menjaga dan memupuk dua sifat ini secara bersamaan, yaitu yang kita sebut dengan mawaddah, cinta kasih yang melahirkan kemaslahatan bagi pihak yang mencintai, kemudian rahmah, cinta kasih yang melahirkan kemaslahatan bagi pihak yang dicintai. Keluarga hanya sakinah jika cinta yang memberi manfaat pada diri dan pihak lain dalam keluarga dimiliki, dipelihara, dan dijaga sepanjang usia perkawinan. Oleh karenanya, di dalam Al-Quran, pada Quran Surat Ar-Rum ayat 21, Allah SWT menegaskan bahwa tujuan perkawinan bersifat non-fisik, yaitu ketenangan jiwa suami dan istri. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya adalah dia ciptakannya diri kalian berpasangan agar kalian merasa tentram tenang jiwanya terhadap pasangannya, dan dia jadikan rasa cinta kasih di antara kalian. Sesungguhnya dalam hal yang demikian tersebut ada tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir. Oleh karena itu, kalau kita memanai ayat ini, maka sesungguhnya tujuan perkawinan bersifat non-fisik, yaitu ketenangan jiwa atau sakinah. Suami dan istri bukan sekedar kenikmatan seksual yang hanya bisa diperoleh jika keduanya membangun relasi atas dasar cinta, bukan kekuasaan dan kepemilikan, yang memberi manfaat pada pihak yang mencintai atau mawadah, dan cinta yang memberi manfaat pada pihak yang dicintai atau rahmah. Jadi suami dan istri hanya akan tenang jiwanya dalam perkawinan sepanjang keduanya sama-sama memiliki, menjaga dan menyuburkan rasa cinta yang memberi manfaat pada kedua pihak. Oleh karena itu, maka penting kiranya untuk menjaga 5 pilar yang menjadi pondasi dari bangunan keluarga yang harus dipahami, yakni sawat, berpasangan, kemudian memegang teguh perkawinan sebagai janji yang kokoh atau mizakan galido, kemudian memperlakukan pasangan secara bermartabat atau muasyarah bil ma'ruf, kemudian suami dan istri bersama-sama menyelesaikan masalah keluarga melalui musyawarah, kemudian suami istri meyakini bahwa ridho Allah pada mereka tergantung ridho suami atau istrinya. Kalau kita bisa menjaga 5 pilar ini, maka tentu kita berharap mulai dari kita mulai memasuki kebang rumah tangga sampai kita berada di dalamnya, dan sampai kita insya Allah mewujudkan tujuan hakiki dari berumah tangga itu untuk mendapatkan sakinah dan kebahagiaan dapat kita raih. Saya kira ini pengantar dari kami, mudah-mudahan memberi pencerahan bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslim dan muslimah dimanapun Anda berada, demikian sudah kita dengarkan bersama penjelasan dan juga tausiah untuk topik perbincangan kita pada Mutiara Pagi kali ini tentang menyiapkan keluarga sakinah. Kami akan langsung undang Anda di line telepon 0401-3124-008, juga boleh di line WhatsApp kita 0813-5450-967. Yang saat ini menyaksikan di live TikTok RRI Kendari juga boleh menyampaikan pertanyaan di kolom komentar, nanti akan coba diperbincangkan atau juga akan dijawab oleh Ustaz tentunya. Kalau berbicara tentang menyiapkan keluarga sakinah, ini kalau Ustaz, kalau berbicara soal keluarga sakinah, kayaknya dambaan semua rumah tangga begitu ya, berharapnya bahwa ketika memulai niat awal untuk menikah, ini tentu doa yang selalu disebut atau dipanjatkan itu adalah semoga keluarga bisa sakinah, mawadah, warahmah sampai akhir hayat seperti itu. Nah, tapi sebelum lebih jauh, kita sudah ada Pak Arif di Bende, kita coba terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bahwa hari ini kita sudah meraih kemenangan 81 tahun adalah kesyukuran kita sebagai warga negara Republik Indonesia atau sebagai umat Islam di Indonesia. Mudah-mudahan semua pihak dan dengar kita hari ini pas waktu diskusi terkait keluarga sakinah. Saya sangat apresiasi itu pas waktu yang pertama. Kemudian bahwa yang pertanyaan kedua, bagaimana orang di bawah umur dipaksakan, didikakan, kedua orang tua kena belakang adalah harus nikah. Bagaimana ini filosofi sebagai umat Islam, apakah orang dalam berdosa atau bagaimana pas-pas itu harus jelas kami bertanyakan. Mudah-mudahan semua masyarakat seluruh Indonesia kami mendengar kita diskusi hari ini di khusus di Sulawesi Tenggara Kota Kendari.
0: Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Arif, assalamualaikum. Iya, langsung Ustadz, di bawah umur ini tapi keluarga malah yang menganjurkan untuk menikah begitu. Nah, ini gimana nih dalam pandangan Islam tentunya?
1: Baik, sesungguhnya di banyak kita belum begitu memahami bahwa sesungguhnya menikah itu melalui atau memberi gambaran tentang sungai kehidupan. Jadi kalau orang mau menikah itu mulai dari start awalnya itu sudah harus tergambarkan itu seperti apa kesiapannya. Jadi kesiapan fisik, non fisik. Nah, termasuk yang disampaikan tadi itu mereka yang secara usia itu baik peraturan maupun ketentuan itu kita masih kategorikan sebagai di bawah umur. Atau kalau itu dilakukan, kadang-kadang kita mengatakan ini perkawinan anak. Nah, bagi kita sekalian harusnya bisa meyakinkan sebagai orang tua ini bahwa pendewasaan usia perkawinan itu penting karena terkait kesiapan fisik, mental dan sebagainya. Karena berumah tangga itu adalah ibadah terpanjang.
0: Iya.
1: Jadi boleh jadi dia lebih banyak bersama dengan pasangannya ketimbang bersama dengan orang tuanya.
0: Iya.
1: Maka kesiapan itu penting. Oleh karena itu bagi kita yang sebagai orang tua harusnya yang kita lakukan itu yang pertama adalah bagaimana kita mematangkan anak-anak kita untuk mewujudkan cita-citanya dulu. Jadi jangan sampai dia masih di usia sekolah itu dia sudah berpikir untuk menikah. Jadi bagaimana kita anak-anak kita itu berpikir bagaimana mewujudkan cita-cita, bagaimana dia menggantungkan cita-citanya setinggi langit. Itu yang harus kita lakukan. Karena banyak sekali dampaknya kalau kita maksakan anak-anak kita untuk menikah di usia dini atau kawin anak. Tentu yang pertama kalau kita meneliti itu banyak sekali yang pernikahan-pernikahan di awal itu ya mungkin karena menikahnya coba-coba atau hanya pertimbangan biologis semata. Padahal hal-hal yang bersifat biologis itu akan berubah. Ya tahun pertama, tahun kedua ketika pasangannya masih secara fisiknya masih meyakinkan, ya mungkin rasa cintanya masih. Tapi begitu hal-hal yang bersifat biologis itu sudah berubah, maka berubah pula cintanya. Kenapa? Karena pertimbangan menikah itu hanya pertimbangan biologis. Nah, padahal jauh lebih itu, menikah itu adalah untuk menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira kita harus punya komitmen sebagai orang tua ini, janganlah kita terutama dari sisi pergaulan juga harus kita jaga. Karena kadang-kadang kita di orang tua juga sudah menjaga, tapi secara lingkungannya kita tidak ketahui ternyata dia dalam pergaulan yang sangat bebas. Sehingga itu bisa juga orang tua terjebak mau tidak mau harus karena sudah anak-anaknya sudah terlibat dalam pergaulan bebas. Oleh karena itu kita harus mematangkan di keluarga ini, kemudian di lingkungan dan di lingkungan sekolah ini harus tercipta suasana yang sangat mendukung sehingga kita bisa mencegah terjadinya perkawinan anak atau kawin di usia dini. Karena termasuk dari sisi kesehatan juga bagi perempuan itu termasuk kalau kita sekarang bicara stunting, penyumbang salah satu penyumbang stunting itu kan juga datang dari kawin anak. Iya, dari kawin anak. Iya, pernikahan anak. Nah, pemerintah kalau melalui Kementerian Agama sekarang sudah harus 19 tahun. Ya, 19 tahun. Jadi perempuan 19 tahun, laki-laki 19 tahun. Jadi kalau di bawah itu sesungguhnya di bawah umur. Meskipun 19 tahun, tapi kalau anak-anak kita masih kuliah, coba kita insya Allah kalau mereka sudah fisik atau secara mental, secara usia juga sudah cukup, maka begitu mereka menikah, maka kita sebagai orang tua sudah sedikit lega karena mereka sudah bisa membangun tangga rumahnya sendiri. Ya, kalau orang di sini dia bilang kalau dia masih belum matang, masih sudah menikah tapi masih bergantung pada orang tuanya, itu bukan rumah tangga namanya, rumah tanggi.
0: Benar-benar.
1: Saya kira itu.
0: Demikian Pak Arief ya. Jadi untuk orang tua nih, mungkin untuk bisa lebih memahami bagaimana kondisi-kondisi anak-anak kita barangkali ya sebelum melangsungkan atau menjalankan pernikahan. Baik, ada Pak Sahidin di Andonohu, kita coba terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara pagi.
3: Waalaikumsalam.
0: Kabar gimana Pak? Sehat?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik, silahkan pertanyaannya.
3: Saya mau bertanya sama Pak Kiai, sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam.
3: Syukur Alhamdulillah, tema kita pada pagi hari ini adalah saya pikir cocok sekali. Saya mau tanyakan, ada sebuah perkawinan atau pernikahan. Pada awalnya, bapak saya betul. Malah kalau mereka berjalan bergandengan tangan, kalau si ibu tersentuh di batu kakinya, malah dia sapu-sapu kakinya. Tapi setelah menjelang lama, kalau mereka berjalan, kalau tersentuh kakinya, katanya kebawa di mana matamu, padahal ada sebuah nyanyian, katanya saya cintai kamu karena Allah, saya miliki kamu karena Allah, dan ini sebuah perkawinan ini mohon pencerahan Pak Kiai, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Pak Sahirin di Andonohu. Ini mungkin terjadi sama banyak pasangan juga ya Ustadz ya. Oh, ketika awal-awal mungkin rasa cintanya masih begitu kuat, tapi setelah seiring berjalannya waktu, ini perlahan namun pasti begitu, biasanya perasaan udah mulai hambar. Nah, ini bagaimana menyikapinya?
1: Ya, baik. Itulah di awal berumah tangga itu ada pilar yang harus kita pertegas, sehingga cinta kita itu tidak berubah dengan berubahnya waktu. Ya, betul yang disebutkan, ada yang tahun pertama masih panggilannya sayang.
0: Iya. Yeah.
1: Begitu tahun berikutnya karena sudah ada anak, mamanya anak-anak. Tahun berikutnya lain lagi panggilannya. Iya, jadi itu yang kita bilang berubah-berubah. Padahal kalau mau sayang ya sayang sepanjang waktu. Ya, itu karena tidak dihadirkan kesadaran pertama bahwa menikah itu kita menemukan pasangan kita. Sawats, sebagaimana yang kami sampaikan ayatnya di awal tadi. Nah, kalau kita sudah menemukan pasangan kita, maka harusnya ada cinta, ada kasih sayang yang harus terus dijaga. Yang kedua, bahwa menikah itu adalah ikatan janji suci, janji kokoh atau mizakan golizo. Dan ini sama kokohnya antara perjanjian Allah dan Rasulnya. Dan kedua-duanya harus bisa menguatkannya selalu. Tidak boleh suami yang menguatkan, istri yang melemahkan. Atau istri yang menguatkan, suami yang melemahkan. Ikatan janji ini harus selalu kokoh di antara keduanya. Nah, kalau ini dia diyakini, maka tidak akan ada di awal saat pengenalan dan sampai berumah tangga itu berubah. Ya, ketika masih pengenalan itu, ketika waktu pengenalan itu perempuannya kena batu, sayang, hati-hati mana yang luka, begitu sudah berumah tangga taruh di mana matamu. Ya, karena itu tadi, insya Allah tidak akan ada perubahan-perubahan sepanjang ikatan suci misalkan kolido itu terus dijaga. Kemudian yang selanjutnya apa-apa dimusyawarakan, dibicarakan bersama. Kalau ada masalah, jangan lari langsung ke orang tua, curhatlah kepada Allah. Ya, jadi, nah sekarang ini kita sebenarnya masih bisa menyelesaikan, kadang-kadang masalahnya sepele sekali, tapi karena salah satu di antaranya sudah bicarakan, sekarang mestor itu begitu ada masalahnya, padahal hanya masalah sepele, bicaranya di media sosial, ada yang nimbrung, pihak ketiga masuk. Padahal kalau setelah itu, itulah Kenapa kalau sebelum berumah tangga itu kita mengenal pasangan kita itu, salah satu diantaranya pengenalannya itu di situ kita tahu hal-hal yang disukai, yang tidak disukai. Bahkan termasuk kalau pasangan kita lagi marah pun kita sudah harus tahu di awal apa, bagaimana cara menenangkannya. Nah itu, jadi insya Allah itu yang kita sebut dengan sudah ada bimbingan, sudah ada pengetahuan perkawinan sebelum kita menikah. Nah, sehingga termasuk diantaranya tentang pasangan kita, ya. Dan harus berjiwa besar, karena banyak hal-hal yang ketika kita dalam pengenalan itu yang belum ditampilkan,
0: yeah.
1: Atau mungkin yang ditampilkannya itu di luar dari dirinya,
0: yeah.
1: Ya kan? Nah begitu mau ketemu kan sudah dirapikan pakaiannya, tutur katanya dilembutkan, padahal sesungguhnya ada hal yang tidak muncul. Lalu apakah ketika kita sudah menikah 5-10 tahun kemudian dia muncul sesuai dengan aslinya dia, lalu kita mengatakan ah ternyata dia bukan jodohku, kan tidak begitu. Kan kita harus menerimanya.
0: Tiba-tiba pengen ganti gitu.
1: Iya, tentu mau pengen ganti. Karena kok bukan yang saya kenal seperti dulu kan?
0: Iya.
1: Nah, itu jadi harus berjiwa besar, harus bisa menerima kelebihan dan kekurangan, itulah yang kita sebut dengan saling melengkapi. Saling menyayangi, saling menerima kekurangan dan kelebihan pasangan, ya. Nah, itu,
0: okay. Nah,
1: itu. Dan selanjutnya saling ridho.
0: Iya.
1: Ridho. Oke.
0: Okay. Baik, demikian Pak Saida ya, sudah dijawab ini pertanyaannya. Jadi berusaha untuk saling menumbuhkan rasa, memupuk perasaan bersama barangkali. Jangan tiba-tiba udah seiring berjalannya waktu, kok pengen ganti nih, kayaknya bukan jodoh saya deh. Kok lain ya, seperti yeah. Di awal-awal ya, waktu perkenalan, mungkin seperti itu. Baik, ini menyambung apa yang disampaikan dengan Pak Saida, Ustadz. Banyak orang juga mungkin merasa ya, kalau ketika di awal-awal tadi seperti disampaikan, wah saya sudah siap menikah ini, gitu ya. Sudah cukup umur nih, sudah punya pasangannya juga, bahkan sudah punya pekerjaan yang cukup mapan begitu. Tapi di antara semuanya ini Ustadz, apakah itu semua sudah menjadi modal yang cukup untuk menikah barangkali? Atau sebenarnya apa saja indikator yang bisa menyebabkan kita benar-benar siap untuk berumah tangga barangkali, Ustadz?
1: Ya baik. Pertama memang saya selalu menyampaikan bahwa kalau mau berumah tangga itu yang harus diluruskan adalah niat kita. Itu yang paling prinsip, itu bahwa menikah itu adalah menyempurnakan ibadah kita kepada Allah. Itu yang pertama dulu. Karena kalau kita bicara sakinah itu hakikinya kan dunia dan akhirat. Jadi karena semua yang kita lakukan dalam proses kehidupan ini, termasuk berumah tangga itu, semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Baik kapasitas kita sebagai suami, sebagai istri, atau nanti ada anak-anak, itu tanggung jawab semakin besar. Karena kita sudah diingatkan, al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Bahwa semua bahwa mulut ini akan terkunci, nanti akan bersaksi tangan, kaki dari semua apa yang kita lakukan. Jadi itu pertama, itu penting sekali. Lalu kemudian memang kesiapan-kesiapan yang lain, termasuk hal-hal yang mau berumah tangga itu kan ada kebutuhan-kebutuhan. Dan yang selanjutnya itu ketika sudah memasuki gerbang rumah tangga itu bisa menerima. Jadi sebetulnya kehidupan kita dalam berumah tangga itu bukan kita membayangkan bahwa oh ternyata harus seperti ini. Itu kan kadang-kadang memang keinginan. Tapi hiduplah sesuai dengan kebutuhan. Nah, saya pernah menyampaikan bahwa lebih baik penghasilan sederhana tapi berkah daripada besar tapi bermasalah. Atau justru bahkan lebih baguslah kalau penghasilan kita besar, berkah dan diridhoi. Jadi sesungguhnya di awal sudah bisa tergambar bahwa nanti kalau saya berumah tangga, terutama sebagai suami calon, apa, kita ini laki-laki yang akan menjadi pemimpin rumah tangga sebagai suami, itu sudah tergambar bahwa kalau saya berumah tangga itu ada tanggung jawab. Nah, tentu sudah harus memikirkan nanti saya nanti kalau berumah tangga itu mau untuk kehidupan secara materi untuk pasangan saya itu sudah seperti bagaimana. Nah, meskipun kita tidak membayangkan baru seperti apa, tapi kita sudah harus menata itu. Nah, nanti pasangan datang itu sudah bisa menerima apa penghasilan seperti apa dari suaminya dan mengelolanya dengan baik. Jadi tentu saja memang dua faktor penting kalau orang mau berumah tangga itu, fisiknya tadi itu, bahwa nanti kalau berumah tangga itu pasti akan punya tanggung jawab, begitu pula sebagai istri. Kemudian yang selanjutnya non fisiknya itu tadi harus dikuatkan bahwa membangun mahligai rumah tangga itu bukan hanya pertentangan fisik tadi atau biologis, tapi ada non fisiknya itu akan. Jadi bagaimana bisa caranya nanti kalau rumah tangga itu kita tenang, kita bisa, dan itu tadi yang selanjutnya bisa menerima hal-hal yang kemungkinan pada saat sebelum kita berumah tangga itu kita terlalu ekspektasinya terlalu besar.
0: Iya.
1: Dan saya ingin menyampaikan bahwa tidak ada yang dalam rumah tangga itu yang tidak ada masalahnya.
0: Benar.
1: Jadi kalau ada yang mengatakan selama saya puluhan tahun rumah tangga tidak pernah ada masalah, itu juga perlu kita lacak kebenarannya. Karena tidak ada yang berumah tangga yang tidak ada masalahnya. Nanti kalau ditanya juga, Pak Ustadz apa tidak ada masalah? Mas, ada juga. Tapi bagaimana kita menyikapi secara bijak. Dan insya Allah pasti ada jalan keluar dari semua masalah yang kita hadapi di tengah-tengah rumah tangga. Karena sesungguhnya dalam rumah tangga itu bukan siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling siap mempertahankan keutuhan rumah tangga. Dan kalau kedua pihak selalu menjaga keutuhan rumah tangganya, sebesar apapun badai yang ada di tengah rumah tangganya, insya Allah pasti akan dapat diselesaikan dan rumah tangganya terus bisa berjalan beriringan secara bersama-sama.
0: Amin. Nah, demikian ya. Nah, tapi ini juga Ustadz, ini kan kita hidup di era, bisa dibilang ini digitalisasi luar biasa ya, di era media sosial begitu. Banyak juga di antara kita yang ada pasangan yang justru juga membandingkan kehidupan rumah tangganya ya, kehidupan rumah tangganya sendiri dengan kehidupan rumah tangga orang lain di media sosial begitu. Membandingkan, wah kayaknya dia bahagia sekali ya. Wah, sepertinya ini mereka langgeng-langgeng saja. Seberapa berbahaya Ustadz kebiasaan membandingkan rumah tangga kita ini dengan rumah tangga yang terlihat sempurna di media sosial begitu?
1: Iya, baik. Sesungguhnya kebahagiaan itu tidak diukur dari kemegahan atau ke apa yang bersifat material. Ya, jadi kadang-kadang kita berpikir bahwa wah, tetangga saya rumahnya sudah 2 lantai, mobilnya ada 3 parkir. Tapi apakah kita yakin betul bahwa dengan keadaan itu dia tenang? Ya, dibandingkan dengan kita yang keadaan kita tidak juga mewah, tapi dalam urusan kebutuhan saya kira sudah terpenuhi kebutuhan kita. Ya, jadi. Jadi dalam rumah tangga itu harus bisa dibedakan mana keinginan, mana kebutuhan. Kan kadang-kadang kita ingin seperti orang lain, padahal mungkin dia sudah sesuai kebutuhannya, tapi kita, kebutuhan kita yang seperti bagaimana. Jadi janganlah kita terus bisa membanding-bandingkan. Mari kita ukur diri kita dan kemampuan kita. Ya, karena kalau katakanlah kalau perempuan di dalam rumah tangga itu melihat dari segi kemegahan tetangganya di medsos, lalu kemudian dia pengen seperti itu, sementara kemampuan suaminya tidak sampai bisa seperti itu. Nah, itu bisa saja dia kepada suaminya, dan suaminya melakukan banyak hal, dan itu sudah bisa kita lihat banyak sekali suami itu yang akhirnya terjebak dalam pelanggaran hukum, bermasalah. Kenapa? Karena dari desakan-desakan istrinya
0: untuk bisa memenuhi
1: gaya hidupnya. Ya, gaya hidupnya. Ya.
0: Gak enak ini.
1: Ya itulah saya bilang bahwa Rasulullah sendiri itu mencontohkan kehidupan yang sebenarnya sederhana. Sederhana itu tidak berarti tidak memiliki apa-apa, tapi ya, artinya kehidupan yang sesuai dengan
0: kemampuan.
1: Ya, sesuai dengan kemampuan. Jadi hiduplah sesuai dengan kemampuan, bukan kemauan. Hidup sesuai dengan kemauan dan pandangan dan pandangan orang. Ya, kadang-kadang kita harusnya berhasil begini, padahal sesungguhnya kita yang paling tahu seperti apa dengan kebutuhan yang harus kita jalani. Mungkin orang mengatakan kita seperti itu, padahal sebenarnya bahagianya kita luar biasa. Ya kan? Jadi kita tidak usah membandingkan kehidupan rumah tangga kita dengan kehidupan orang lain. Nah, jadi itulah kayak kami juga ingin mengingatkan bagi para suami, khususnya dalam menata terus bisa menjaga harmoni di tengah keluarganya dengan pasangannya. Ya, harus istri bisa menerima keadaan suami, dan suami juga begitu, harus bisa menerima seperti apa istri, karena memang kan pada prinsipnya sebagai perempuan, ya kita ini sebagai laki-laki harus bisa melihat perempuan itu dalam bentuk yang sangat utuh, bagaimana karakter, bagaimana sifat yang kita tidak boleh samakan kita sebagai laki-laki. Ada hal-hal yang harus kita beda-bedakan secara perasaan dan sebagainya. Dan komitmen yang paling besar yang harus kita hadirkan, bahwa dulu ketika kita mengambil mereka menjadikan sebagai istri, itu kan begitu kita ijab kabul di situ ada janji kokoh, itu kan adalah penyerahan, sebenarnya penyerahan orang tuanya kepada kita. Dan itu sepenuhnya sudah menjadi tanggung jawab kita itu istri. Oleh karena itu dalam keadaan bagaimanapun, justru malah kita harus bisa membimbing, membawa istri kita merajut dan menemukan sakinah di dalamnya. Okay. Ya, jadi kalau dalam Al-Quran itu disebutkan, atau di dalam hadis Rasulullah diingatkan kita, bertakwalah kalian semua kepada Allah dalam memperlakukan para istri. Sesungguhnya kalian telah meminang mereka dengan amanah dari Allah dan menghalalkan parji mereka dengan kalimat Allah. Jadi kita mengambil mereka dengan kalimat Allah. Ya, oleh karena itu maka kita harus bisa membawa rumah tangga kita, membawa istri dan anak-anak kita menuju gerbang kenikmatan, kebahagiaan, bukan hanya dunia, tetapi alangkah indahnya kalau kita semuanya itu bisa masuk surga.
0: Amin.
1: Ya, amin.
0: Baik, terakhir Ustadz, barangkali ada Pak Ahmad ini yang menyampaikan pertanyaan. Ya. Kalau ada orang tua yang terlalu ikut campur, ikut menentukan keputusan dalam rumah tangga anaknya, nah menyikapi orang tua yang seperti ini harus seperti apa, Ustadz, tanpa dianggap tidak menghormati orang tua begitu, ketika mungkin anak-anaknya menentang apa yang disampaikan dan lain sebagainya.
1: Ya, baik. Hubungan dengan orang tua tetap harus dihormati meskipun kita sudah berumah tangga. Dan bagi laki-laki, orang tua dari istrinya juga sudah menjadi orang tuanya, dan bagi istri, orang tua dari laki-laki dari orang tuanya. Tetapi kita menempatkan mereka pada posisi yang terhormat sebagai orang tua. Tapi ketika kita sudah berumah tangga, maka sesungguhnya kita sudah harus mandiri dalam menentukan dan mengambil keputusan-keputusan bersama untuk keluarga kita. Itulah yang kita sebut dengan pilar perkawinan, itu adalah musyawarah di antara kita berdua. Ya, jadi kita tetap menempatkan mereka pada posisi terhormat, tapi dalam hal yang berhubungan dengan urusan keluarga kita sudah harus mandiri. Mandiri secara ekonomi, mandiri secara psikologis dalam menyelesaikan persoalan kita, dan hal-hal yang lainnya. Jadi tetap bermusyawarah bersama, tetap menempatkan orang tua pada posisi terhormat, tetapi tidak kemudian hal-hal yang sesungguhnya dalam pandangan kita mungkin ya apa yang disampaikan orang tua itu hanya sekedar saran atau apa, tapi tidak menentukan keputusan-keputusan kita, apalagi nanti akan merusak harmoni di kita. Jadi saya ingin menyampaikan hal ini bahwa tetap memposisikan orang tua sebagai posisi yang terhormat,
0: iya.
1: Tapi urusan rumah tangga adalah sudah harus mandiri. Kita menentukan, menetapkan hal-hal yang berhubungan dengan rumah tangga kita sendiri. Nah, jadi itu yang ingin kami sampaikan terkait dengan ini.
0: Oke, baik. Barangkali juga bisa disampaikan kepada para pendengar kita, barangkali Ustadz mungkin kebiasaan-kebiasaan sederhana yang perlu mungkin kita lakukan sebagai suami dan juga istri setiap harinya, begitu, untuk bisa menjaga keharmonisan keluarga.
1: Ya, baik. Bapak Ibu sekalian, pendengar RRI di mana saja berada, sesungguhnya kami ingin menyampaikan bahwa misi Islam sebagai agama dalam wujudkan sistem kehidupan yang menjadi anugerah bagi semesta alam. Dan kita sekarang berada di bulan Rabiul Awal, maka misi kerasulan dari Nabi Allah Muhammad SAW itu adalah menyempurnakan akhlak. Nah, untuk mewujudkan kebiasaan-kebiasaan yang baik itu, kalau kita melihat dari keluarga yang sakinah itu adalah keluarga yang harus bisa menjadi anugerah bagi setiap anggota keluarganya. Anugerah itu adalah memperlakukan pasangan kita secara bermartabat. Nah, itu jadi kebiasaan-kebiasaan kecil secara bermartabat itu kita lihat dari pola hubungan di antara suami dan istri itu, mulai dari kata-katanya, ya. Kata-katanya, terus sikapnya, banyak sekali persoalan yang muncul itu karena kurang kita melihat bagaimana memperlakukan pasangan kita secara bermartabat. Itu yang kebiasaan yang sangat baik kita tumbuhkan tengah rumah tangga kita itu, bagaimana kita memperlakukan pasangan kita secara bermartabat. Kalau kita sudah memperlakukan pasangan secara bermartabat, pasti tidak akan ada kekerasan. Tidak akan ada kekerasan. Jadi kalau ada yang sedikit tensinya sudah agak naik, yang lain merendah, ya, terus seperti itu, maka insya Allah, nah itu kebiasaan yang paling saya kira semua harus bisa melakukannya dalam rumah tangga itu. Perlakukan pasangan secara bermartabat. Kemudian meskipun sekarang ini media sosial sudah, ya, kita lebih banyak dengan HP kita,
0: iya.
1: Maka sesungguhnya dalam rumah tangga itu, kalau kita sudah perlu bicara bersama dengan pasangan kita, itu HP ditinggalkan dulu.
0: Benar.
1: Nah, ini kadang-kadang kalau kita lihat di meja makan saja.
0: Iya, sambil makan
1: sambil makan sambil lihat HP.
0: Sambil ngobrol di HP.
1: Padahal harusnya sudah, ya, mungkin semakan asik, tapi setelah makan bisa bincang-bincang, tapi ini mulai dari makan sampai selesai bubar begitu saja. Iya. Jadi kehilangan apa, suasana secara psikologis itu, kebatinan dari hubungan dalam rumah tangga. Kemudian kalau misalnya tidak berjamaah suami di masjid,
0: iya.
1: Ya, berjamaahlah bersama pasangan di rumah. Berjamaahlah. Jadi kalau sudah selesai sholat, lalu kemudian saling berjabat tangan, istri mencium tangan suaminya, lalu suami mengecup kening istrinya, tadinya sudah diawali dengan berdoa. Nah, ini saya kira sebuah kebiasaan yang dalam perspektif ukhrawi ini, ya, sakinah hakiki ini,
0: iya.
1: Ini saya kira sesuatu yang harus terus bisa terlihat terjaga. Dalam perspektif ini artinya urusan ibadah kita kepada Allah itu melalui keluarga ini, sebagaimana kita menyatakan bahwa berkeluarga itu adalah menyempurnakan ibadah kita. Nah, kita jaga ibadah kita, maka insya Allah Allah akan selalu memberikan jalan terbaik. Ya, jadi kalau kita menjaga ini, maka Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka dan mengeluarkan kita dari persoalan-persoalan yang kita anggap rumit dan menemukan jalan keluar yang baik, menemukan solusi terbaik untuk kebahagiaan kita dalam berumah tangga.
0: Amin. Ya. Baik, Ustaz, terima kasih sekali lagi sudah bersama untuk Mutiara Pagi kita pada hari ini, tepat di hari Kamis 27 Agustus 2026. Kami juga ucapkan terima kasih untuk para pendengar kita yang sudah bergabung di telepon dan juga melalui jalur WhatsApp dan sudah menyaksikan di kanal TikTok RRI Kendari. Namun sebelum berpisah, Ustaz, sebagai kesimpulan barangkali untuk topik perbincangan kita pada Mutiara Pagi kali ini, ya, silakan.
1: Baik. Kesimpulan kita untuk membangun keluarga sakinah kita, maka harus terus dijaga ikrar perkawinan. Nah, ikrar perkawinan itu yang pertama, suami dan istri sama-sama meyakini bahwa dalam perkawinan suami istri adalah berpasangan. Jadi kita sudah ada pasangan, dimana-mana kita, oh saya punya pasangan. Kalau kita sudah lagi asik bekerja, sudah ada waktunya untuk keluarga, oh ada pasangan saya menanti di rumah, atau kami harus ketemu. Kemudian yang kedua, suami dan istri sama-sama memegang teguh perkawinan sebagai janji yang kokoh, mizakan kolido. Kemudian yang ketiga, suami dan istri saling memperlakukan pasangan secara bermartabat, atau dalam perspektif agama kita mengenalnya dengan mu'asyarah bil ma'ruf. Kemudian yang keempat, suami dan istri bersama-sama menyelesaikan masalah keluarga melalui musyawarah. Dan yang kelima, suami dan istri meyakini bahwa ridho Allah pada mereka tergantung ridho suami atau istrinya. Antorodin, saling meridhoi. Suami ridho kepada istrinya dan istri ridho kepada suaminya. Maka inilah penyempurna dari kebahagiaan berumah tangga. Terus kita jaga ikrar perkawinan ini untuk mewujudkan keluarga kita bahagia, tenang, sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Saya kira demikian.
0: Baik, terima kasih banyak kepada Ustadz Haji Sugianto SOSI MA selaku Ketua Tim Kepenghuluan dan Bina Keluarga Sakinah Kanwil Kementerian Agama Sulawesi Tenggara untuk waktu dan juga pencerahannya pada Mutiara Pagi kita kali ini. Semoga setiap keluarga di Sulawesi Tenggara umumnya bisa menjadi keluarga yang menghadirkan ketenangan, bisa menghadirkan kasih sayang dan keberkahan bagi seluruh anggota keluarganya. Dan juga tentunya untuk para pendengar kita dan juga yang di luar sana yang

0: salam, para sahabat dan semua pengikut setia hingga akhir zaman. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi mengajak berinteraksi, mengenal dan memahami ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan hadis. Hadir setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Selamat pagi, saudara pendengar, disiarkan langsung dari studio terintegrasi Jalan Laut ya nomor 44 Mandonga Kendari. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan warta berita daerah pagi.
1: Pemerintah pusat ya, dalam hal ini Badan Pangan Nasional, kembali memberi bantuan pangan pemerintah untuk masyarakat Kota Kendari dengan jumlah penerima bantuan pangan 27.660 kepala keluarga.
2: Tidak ada halangan bagi warga negara itu untuk menikah. Untuk warga negara asing dan warga negara Indonesia, dia harus memiliki dokumen tidak ada halangan untuk menikah dari negara asalnya atau dari kedutaannya.
0: Terlebih dahulu kami sampaikan dua pokok berita utama. Pemerintah memastikan kembali menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat kurang mampu. Pergerakan penumpang pesawat di Bandara Beto Ambari bau-bau meningkat 20%. Inilah warta berita daerah pagi selengkapnya edisi Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya Sofi Murnia. Kita awali informasi yang pertama, pendengar, pemerintah memastikan kembali menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat kurang mampu untuk periode Juli, Agustus, dan September 2026. Selengkapnya dilaporkan IDAM.
1: 27.660 kepala keluarga yang tersebar di 65 kelurahan dan 11 kecamatan.
3: Pemerintah pusat melalui Badan Pangan Nasional akan kembali menyalurkan bantuan pangan kepada keluarga penerima manfaat atau KPM yang membutuhkan. Badan Pangan Nasional akan menyalurkan bantuan pangan tersebut kepada masing-masing daerah dan pihak terkait akan menyalurkan kepada keluarga penerima manfaat di masing-masing daerah. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari Abdul Rauf saat dikonfirmasi mengatakan bantuan pangan akan kembali disalurkan untuk periode bulan Juli, Agustus, dan September 2026 dengan tujuan membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan sekaligus sebagai upaya pengendalian inflasi. Abdul Rauf juga mengatakan adapun untuk jumlah penerima bantuan pangan masih mengacu pada data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN yang berada di bawah ranah Badan Pusat Statistik BPS, sedangkan untuk jumlah penerima bantuan pangan di Kota Kendari mencapai 27.660 kepala keluarga yang tersebar di 65 kelurahan atau 11 kecamatan.
1: Pemerintah pusat ya, dalam hal ini Badan Pangan Nasional, kembali memberi bantuan pangan pemerintah untuk masyarakat Kota Kendari dengan jumlah penerima bantuan pangan 27.660 kepala keluarga yang tersebar di 65 kelurahan dan 11 kecamatan. Setelah itu ada surat perintah dari Badan Pangan Nasional, kami melakukan koordinasi.

0: dengan Bulog ya, karena kan yang menyimpan logistiknya ini ya, bahan pangannya adalah Bulog. Setelah melalui proses ya, pertama kami melakukan cek kualitas berasnya, setelah itu kembali keluar surat perintah untuk penyaluran.
1: Lebih lanjut, Abdul Rauf menjelaskan bantuan pangan ini diperkirakan masih sama seperti periode sebelumnya, yakni 10 kg beras untuk setiap bulan dalam 3 bulan penerimaan.
2: Sementara itu dari Kota Bau-Bau, pendengar, pergerakan penumpang pesawat di Bandara Beto Ambari Bau-Bau meningkat 20% pada periode Januari hingga Juli 2026. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah, melaporkan.
3: Peningkatan jumlah penumpang ini ada di tahun 2026 ini, posisi Januari sampai Juli, bulan Juli itu kurang lebih 60 ribuan penumpang.
4: Pergerakan penumpang di Bandara Beto Ambari Bau-Bau meningkat sekitar 20% pada periode Januari-Juli tahun 2026 dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025. Jumlah penumpang Januari hingga Juli 2026 mencapai sekitar 60 ribu orang, sementara tahun sebelumnya berada di kisaran 50 ribu penumpang. Koordinator Teknik Operasi Keamanan dan Pelayanan Darurat UPBU Beto Ambari Bau-Bau, Fadli, mengatakan peningkatan tersebut terlihat dari jumlah penumpang yang datang maupun berangkat melalui Bandara Beto Ambari. Menurutnya, pertumbuhan itu menjadi salah satu indikator meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan transportasi udara.
3: Peningkatan jumlah penumpang ini ada di tahun 2026 ini, posisi Januari sampai Juli, bulan Juli itu kurang lebih 60 ribuan penumpang. Dibanding tahun 2025 itu dengan posisi yang sama, itu kurang lebih 50 ribu penumpang. Jadi ada kenaikan dari segi jumlah penumpang yang datang dan terbang melalui Bandara Udara Beto Ambari Bau-Bau.
4: Berdasarkan data, Maret menjadi bulan dengan pergerakan penumpang paling tinggi sepanjang Januari hingga Juli 2026 karena dipengaruhi momentum angkutan Lebaran. Jumlah penumpang pada bulan tersebut mencapai sekitar 11.000 orang, lebih tinggi dibandingkan bulan lainnya yang rata-rata berada di kisaran 9.000 hingga 10.000 penumpang. Fadli menjelaskan, salah satu faktor yang mendorong peningkatan jumlah penumpang adalah bertambahnya frekuensi penerbangan rute Makassar Bau-Bau. Pada 2026, frekuensi penerbangan meningkat menjadi 4 kali sehari, sementara pada 2025 hanya 3 kali sehari. Dengan meningkatnya frekuensi penerbangan tersebut, Fadli berharap pertumbuhan penumpang dapat terus berlanjut hingga akhir 2026. Peningkatan tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat konektivitas udara, tetapi juga mendukung mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi di wilayah Kepulauan Buton. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saudara pendengar, fenomena perkawinan lintas negara bagi pekerja perempuan perlu mendapat perhatian melalui edukasi, pendampingan, dan kepastian hukum. Selengkapnya dilaporkan Yuliana Linda.
5: Fenomena perkawinan lintas negara yang melibatkan pekerja perempuan asal Sulawesi Tenggara menjadi perhatian karena tidak hanya berkaitan dengan hubungan personal, tetapi juga menyangkut perlindungan perempuan, kepastian hukum, serta masa depan keluarga. Ketua Rumpun Perempuan Sultra Husnawati mengatakan, pekerja perempuan yang bekerja di luar negeri menghadapi berbagai tantangan ketika menjalin hubungan dan memutuskan menikah dengan warga negara lain. Menurutnya, perempuan perlu mendapatkan pendampingan dan pemahaman yang cukup mengenai status hukum perkawinan, hak-hak sebagai istri, serta konsekuensi terhadap anak dan keluarga.
6: Bagaimana status dengan anak ini? Sementara mereka jelas mereka adalah WNA, terkecuali mungkin jika keseriusan yang Bapak maksud tadi itu adalah kemudian mereka pindah ke warga negaraan, itu mungkin artinya ada, ya dia izin tinggal permanen di wilayah itu. Tapi mana dengan tidak, artinya kan begini, saya tidak lihat dari sisi PMA-nya gitu ya, kalau dari sisi agama sudah selesai karena ada salah satunya. Tapi kan kemudian kita bicara soal ketika perubahan fenomena sosial itu kemudian terjadi, salah satunya adalah kemudian WNA tidak memiliki izin tinggal yang menetap, ini kan juga jadi problem menurut saya.
5: Perempuan harus memahami hak dan kewajibannya sebelum memutuskan perkawinan lintas negara. Jangan sampai keputusan tersebut justru menempatkan perempuan pada posisi yang rentan. Sementara itu, Kepala Bidang Urusan Agama Islam, Urais dan Bina Syariah Binsar, Kanwil Kemenag Provinsi Sulawesi Tenggara, Sutar Milkete menegaskan, perkawinan dengan warga negara asing harus memenuhi ketentuan hukum dan administrasi yang berlaku.
7: Perihal dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Yang pertama adalah perihal tidak ada halangan bagi warga negara itu untuk menikah. Untuk warga negara asing dan warga negara Indonesia, dia harus memiliki dokumen tidak ada halangan untuk menikah dari negara asalnya atau dari kedutaannya.
5: Fenomena ini dinilai perlu disikapi melalui edukasi dan pendampingan agar pekerja perempuan sultra dapat mengambil keputusan secara aman dan sadar hukum.
2: Saudara pendengar, Kota Kendari tercatat menjadi wilayah dengan jumlah laporan penipuan keuangan terbanyak di Sulawesi Tenggara. OJK terus mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan dan semakin teliti mengenali berbagai modus kejahatan cyber. Selengkapnya reporter RRI Kendari, Laras Ayuning Tias, melaporkan.
8: Kota Kendari menjadi wilayah dengan jumlah laporan penipuan keuangan terbanyak di wilayah Sulawesi Tenggara, mencapai 1.022 laporan. Angka ini disusul oleh Kota Bau-Bau dengan 302 laporan dan Kabupaten Kolaka sebanyak 235 laporan. Secara keseluruhan, Otoritas Jasa Keuangan OJK Sultra mencatat 2.671 laporan penipuan transaksi keuangan yang tersebar di 17 kabupaten kota se-Sulawesi Tenggara. Data tersebut dihimpun melalui Indonesia Anti-Scam Center IASC sejak November 2024 hingga semester pertama di tahun 2026. Kepala OJK Sultra Bismi Maulana Nugraha mengatakan dari ribuan laporan tersebut, modus penipuan transaksi jual-beli online menjadi yang paling marak terjadi dengan jumlah sebanyak 412 kasus. Lalu modus lainnya yang kerap memakan korban adalah penipuan berkedok konfirmasi pihak lain atau fake call sebanyak 209 kasus serta investasi bodong sebanyak 183 kasus.
9: Di Suka sendiri terdapat 2.671 laporan modus penipuan sektor jasa keuangan di Sulawesi Tenggara. Di mana yang paling tertinggi, itu yang tiga tertinggi adalah yang pertama terkait dengan transaksi belanja, yang kedua terkait dengan fake call, yang ketiga dengan penawaran investasi bodong. Nah itu yang memang saat ini sedang kami koordinasikan dan kami secara rutin memantau di IASC terkait dengan progres penanganan yang telah dilakukan.
8: Menanggapi maraknya penipuan digital tersebut, Kepala OJK Sultra Bismi Maulana Nugraha kembali mengimbau masyarakat untuk selalu memverifikasi identitas lawan transaksi sebelum mengirimkan uang atau data pribadi. Langkah preventif dan edukasi publik akan terus ditingkatkan agar masyarakat semakin jeli dalam mengenali berbagai modus kejahatan cyber. OJK Sultra juga meminta warga yang merasa curiga atau menjadi korban penipuan untuk segera melaporkan kejadian tersebut melalui layanan resmi IASC agar dapat segera ditindaklanjuti.
2: Saudara pendengar, warta berita pagi ini disiarkan Radio Republik Indonesia Kendari dan juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital serta via streaming di www.rri.co.id. Kita ke informasi lainnya, kembali dari Kota Bau-Bau, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bau-Bau berharap kepada sejumlah peternak ayam untuk tidak mengabaikan limbah. Selengkapnya, Wawde Nurliani dari RRI Bau-Bau melaporkan.
10: Persoalan limbah peternakan ayam di Kota Bau-Bau belum memiliki aturan daerah yang secara khusus mengaturnya. Meski demikian, Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Bau-Bau menegaskan kondisi tersebut bukan berarti para peternak bebas mengabaikan pengolahan limbah. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bau-Bau Amiruddin mengatakan, hingga saat ini belum ada peraturan daerah atau perda maupun peraturan wali kota atau perwali yang secara spesifik mengatur pengolahan limbah peternakan ayam, baik ayam pedaging maupun ayam petelur. Namun kata Amiruddin, setiap pelaku usaha tetap memiliki tanggung jawab untuk menjaga kebersihan dan memastikan aktivitas peternakan agar tidak menimbulkan pencemaran maupun gangguan bagi masyarakat sekitar. Ia menilai prinsipnya pemerintah mendukung masyarakat yang berusaha, apalagi usaha yang berkaitan dengan ketahanan pangan, namun wajib memperhatikan aspek lingkungan.
11: Peternakan telur itu kita belum ada, tetapi segala semua pelaku usaha itu harusnya mematuhi kaidah lingkungan dalam berusaha. Jadi mereka tidak mengganggu masyarakat sekitar, seperti mengeluarkan bau yang menyengat dan sebagainya, dan mematuhi norma-norma dalam usaha. Jadi misalkan limbahnya itu tertangani dengan baik.
10: Menurut Aminuddin, keberadaan usaha peternakan merupakan bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat yang perlu didukung. Hanya saja pengembangan usaha tersebut harus berjalan seimbang dengan kepentingan lingkungan dan kenyamanan warga. DLH Kota Bau-Bau, kata Aminuddin, memiliki kewenangan dalam mengawasi dampak lingkungan yang ditimbulkan dari kegiatan usaha, termasuk sektor peternakan unggas. Karena itu, ketiadaan aturan khusus saat ini menjadi perhatian pemerintah. DLH berencana mendorong penyusunan regulasi yang dapat menjadi dasar dan pedoman dalam pengelolaan limbah peternakan. Regulasi tersebut nantinya dapat dituangkan melalui perwali ataupun perda. Dengan adanya aturan yang lebih spesifik, pemerintah Kota Bau-Bau berharap pengelolaan limbah peternakan memiliki standar yang jelas dan dapat mencegah potensi pencemaran lingkungan maupun gangguan terhadap kehidupan masyarakat. Sembari menunggu regulasi tersebut, DLH Kota Bau-Bau mengimbau para peternak khusus peternakan skala kecil seperti ayam dan bebek untuk tidak mengabaikan limbah yang dihasilkan. Peternak diminta mengelola kotoran dan limbah peternakan dengan baik serta tidak membuangnya sembarangan. Langkah sederhana tersebut dinilai penting untuk mencegah munculnya bau, pencemaran maupun gangguan lingkungan yang berpotensi memicu keluhan masyarakat. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
2: Masih dari Kota Bau-Bau, pendengar, edukasi kesehatan gigi dan mulut menyasar anak-anak TK Islam Swasta Al-Amanah Kota Bau-Bau. Kegiatan ini mendorong anak membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat sejak usia dini. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, melaporkan.
12: Bagaimana ibu-ibu? Ya kan? Kalau anak-anak sudah sakit gigi, rewelnya ditambah. Nggak bisa makan, nah disitulah salah satu penyebab tingkat stunting kita juga di Kota Bau-Bau sangat tinggi.
13: Upaya menanamkan perilaku hidup bersih dan sehat PHBS pada anak usia dini terus dilakukan melalui edukasi di lingkungan PAUD. Salah satunya melalui kegiatan diseminasi PHBS dengan fokus kesehatan gigi dan mulut di TK Islam Al-Amanah, Kelurahan Liabuku, Kecamatan Bungi pada Rabu 26 Agustus 2026. Kegiatan tersebut diisi dengan edukasi kesehatan gigi dan mulut serta praktik menyikat gigi yang benar bersama anak-anak PAUD. Kegiatan ini melibatkan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Bunda PAUD Kota Bau-Bau, Persatuan Dokter Gigi Indonesia Kota Bau-Bau, guru dan orang tua. Bunda PAUD Kota Bau-Bau, Siti Ariati Yusran, meminta orang tua membiasakan anak menggosok gigi setelah makan dan sebelum tidur. Selain itu, konsumsi makanan manis juga perlu dikurangi dan diganti dengan makanan bergizi yang mudah diperoleh di lingkungan keluarga.
12: Bagaimana ibu-ibu? Ya kan? Kalau anak-anak sudah sakit gigi, rewelnya ditambah. Nggak bisa makan, nah disitulah salah satu penyebab tingkat stunting kita juga di Kota Bau-Bau sangat tinggi. Dengan adanya praktek untuk gosok gigi yang benar, kami harapkan dan mohon bantuan kepada ibu-ibu dan orang tua supaya membiasakan anak-anak kita menggosok gigi.
13: Sementara itu, Ketua PDGI Kota Bau-Bau Dr. Gigi Ikhram Haris mengatakan kesehatan gigi anak usia dini masih perlu mendapat perhatian serius. Berdasarkan hasil survei kesehatan Indonesia atau SKI, masalah kesehatan gigi pada anak masih menunjukkan angka yang tinggi. Ikhram menjelaskan sikat gigi dapat mengganggu aktivitas anak termasuk makan dan belajar. Karena itu, kebiasaan menyikat gigi dengan benar perlu dibentuk sejak usia dini sebagai fondasi menjaga kesehatan hingga dewasa.
14: Anak-anak harusnya belajar untuk bernyanyi, belajar untuk mengenal kehidupan, awal-awal kehidupan, tapi bukan disibukkan dengan sakit gigi, bolak-balik puskesmas, gusi bengkak, dan bisa menyebabkan meninggal. Biasanya ada beberapa pasien, jadi saya harapkan ini juga.
13: Sementara itu, Ketua Yayasan TK Islam Al-Amanah, Haja Nurmalina, mengapresiasi perhatian terhadap kesehatan gigi anak melalui kegiatan tersebut. Nurmalina berharap edukasi seperti ini dapat terus dilakukan, sehingga anak-anak terbiasa menjaga kebersihan dan kesehatan sejak usia dini. Di tempat yang sama, Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF, Dikpora Kota Bau-Bau Umi Kalsum menyebutkan, kegiatan ini merupakan kick-off dari 8 kecamatan. Setiap kecamatan akan dilaksanakan kegiatan yang sama pada 3 sekolah yang menjadi lokus kegiatan. kegiatan. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita ke informasi yang terakhir, penerapkan etika berkomunikasi yang santun di media sosial dinilai dapat mewujudkan lingkungan digital yang positif sekaligus menghindari perilaku perundungan. Kembali reporter RRI Kendari Yuliana Linda melaporkan.
15: Penggunaan media sosial di kalangan anak dan remaja perlu diimbangi dengan pemahaman tentang etika berkomunikasi agar terhindar dari perilaku perundungan atau bullying di ruang digital. Bijak bermedia sosial menjadi langkah penting untuk menciptakan lingkungan digital yang aman, sehat, dan positif. Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Haloleo Kendari Tri Susilo Raharjo mengatakan, setiap pengguna media sosial perlu memahami dampak dari setiap unggahan, komentar, maupun pesan yang disampaikan. Menurutnya, kebiasaan berkomunikasi dengan bahasa yang santun perlu ditanamkan sejak dini agar anak tidak mudah menjadi pelaku maupun korban bullying.
16: Harus bisa aware, harus bisa memahami bagaimana sebenarnya media sosial ini bekerja dan kita harus tahu apa-apa yang boleh dan tidak boleh kita lakukan di media sosial.
15: Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kota Kendari Fitriani Sinapoi mengajak orang tua meningkatkan pengawasan dan komunikasi dengan anak.
17: Nah, kalau di luar keluarganya kan anak biasanya ke sekolah atau di tempat dia bermain. Nah, peran keluarga itu sangat penting di dalam menerapkan suatu pengawasan atau controlling yang bisa diterapkan pada anak-anaknya, terutama untuk melakukan tindakan pencegahan bullying terhadap anak-anak mereka. Jadi perannya sangat penting.
15: Menurut Fitriani, pencegahan bullying harus dilakukan sejak dini melalui edukasi, perhatian, serta lingkungan yang mendukung. Anak juga perlu didorong berani bercerita ketika mengalami atau menyaksikan perundungan. Upaya bersama keluarga, sekolah, dan masyarakat diharapkan mampu menciptakan ruang digital yang lebih aman bagi anak.

Saudara pendengar, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Berita pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua pokok berita utama. Pemerintah memastikan kembali menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat kurang mampu. Pergerakan penumpang pesawat di Bandara Beto Ambari bau-bau meningkat 20%. Terus update informasi bersama RRI Pro 1 Kendari melalui aplikasi RRI Digital dan juga dengarkan via streaming di www.rri.co.id. Jangan lupa untuk follow media sosial terverifikasi RRI Kendari di Instagram, Facebook, TikTok, dan kanal YouTube RRI Kendari. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sofi Murniati, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat pagi, sampai jumpa.

karburator kotor dundut-dundutan. Terpaksa mesti putik mesin kena minyak belepotan. Didorong gak mau jalan, mogok percis pengkolan, gak taunya bensin kehabisan.

La la la la, seneng banget adik saya. Duduk di depan pegandengan kayak tuan amenyonye. Tangan kanan pegang setir, tangan kiri pegang ape. Nggak usah ye, nggak usah tahu. Sampai di rumah aduh aneh pulang telat. Tuan dan nyonye melotot. Aneh nggak ape-ape, biar dia mare-mare, biarin aja. Bodoh dunia saya yang punya, yang punya. Tuan dan nyonye sebut saya biang kerok si berengsek. Dengar kuping yang kiri, lolos kuping yang kanan. Habis kerja ayah terus ngorok.

0: 106,7 MHz Pro 1 Kendari.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: 96,7 MHz Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Kembali bersama untuk Sultra pagi ini, pendengar, setelah penyampaian warta berita bersama dengan juga informasi-informasi yang sudah kami hadirkan bersama dengan RRI Bau-Bau. Baik, jelang di pukul 6:30 waktu Indonesia Tengah, kembali juga akan kami hadirkan drama radio persembahan dari Komdigi, pendengar, dengan judul Jejak Pangan Nusantara.

Drama Radio Jejak Pangan Nusantara. Episode Musim Yang Dinanti. Produksi Radio Republik Indonesia bersama Kementerian Komdigi.

0: Kenapa, Mbak?
1: Itu loh, Pak. Spanduk itu. Saya nggak salah lihat, kan? Dijual sawah produktif 3 hektar di Kabupaten Lamongan. Kenapa dijual ya? Bukankah petani di sana baru saja panen raya, Pak?
0: Mbak mau beli sawahnya?
1: Bukan, Pak. Hanya saja sayang sekali kalau dijual. Kabupaten Lamongan ini kan termasuk penyumbang beras terbesar di Jawa Timur loh, Pak. Ada sekitar 508 ribu ton beras dari data BPS. Tapi kenapa dijual ya?
0: Walah, tak kira Mbak mau beli sawahnya. Gak jadi deh aku dapat komisinya.
1: Ah, Bapak. Ayo jalan.

0: sawah itu sekarang?
1: Jangan, menantu. Sawah itu baru saja menghasilkan panen yang lumayan.
0: Dasar orang kampung. Lumayan, lumayan. Kita harus jual sekarang, mumpung harga tanah lagi tinggi.
2: Tapi gini loh, menantu. Sawah itu adalah peninggalan leluhur kami loh. Dan kamu tahu kan, sawah itu masih menghasilkan panen.
0: Menghasilkan? Menghasilkan apa? Rumah masih begini, motor masih tua. Bapak aja masih ke sawah dari pagi sampai maghrib. Kalau sawah itu dijual, hidup kita selesai susahnya.
3: Ada apa ini?
0: Aduh, Mas Raka, Bapak sama Ibu marah-marah karena aku minta menjual sawah kita. Lihat ini, Mas, tanganku sampai berdarah. Oh,
3: Bapak sama Ibu kok kayak begitu? Clara itu kan maksudnya baik. Bapak sama Ibu jangan...
1: Enggak kok, kami justru...
0: Mas, Ibu juga tadi menampar aku, Mas. Kata Ibu, aku tidak pantas meminta sawah itu dijual.
3: Ibu, Ibu ini sudah keterlaluan, pakai tampar segala. Harusnya kan Ibu bisa bilang baik-baik.
2: Raka, enggak begitu.
3: Sudah-sudah, maksud Clara itu kan baik, Pak. Supaya nasib Bapak dan Ibu berubah. Sudahlah, masalah ini nanti kita bicarakan lagi. Ya, Ibu sama Bapak jangan keras kepala gitu dong. Sudahlah, ayo sayang.

0: semalaman nggak tidur.
1: Yura iso tidur toh, Bu?
0: Ya, kalau memang harus dijual.
1: Bu, nggak, sudah.
2: Pak, Bapak, Pak. Ini loh, Pak. Mereka sudah datang, Pak.
1: Cepat sekali datangnya.
2: Pak, tolong kali ini Bapak dengarkan aku ya, Pak ya.
1: Raka, kamu yang tidak pernah mau mendengarkan Bapak.
2: Aduh, Bapak, aku ini cuma ingin hidup kita berubah, Pak.
1: Berubah dengan menghilangkan sawah.
2: Bapak, berubah dari kemiskinan ini, Pak. Begitu maksudku.
1: Miskin? Kamu sekolah sampai sarjana itu dari mana, Raka? Kamu itu makan dari mana? Coba kamu pikir, uangnya dari mana? Rumah ini berdiri karena apa? Kamu pikir itu?
3: Ternyata benar apa yang dibilang sama Clara. Bapak itu masih kolot, susah mau diajak maju.
1: Raka,

0: Sawah 3 hektar itu akan kami beli dengan harga 3 miliar rupiah.
1: Oh, 3 miliar?
2: Ah, kalian dengarkan semuanya? Coba, 3 miliar. Apa kalian pikir sawah kalian itu bisa menghasilkan uang sebanyak itu dalam waktu singkat, ah?
3: Tapi Raka,
2: tidak, Pak, tidak. Hari ini saya yang bicara. Orang-orang mungkin menganggap Bapak itu pejuang. Tapi bagi saya, Pak, Bapak itu cuma petani tua yang terlalu keras kepala untuk mengakui bahwa dunia ini sudah berubah, Pak.
0: Pak Darto?
4: Ya.
0: Boleh bicara sebentar?
4: Ada apa lagi?
0: Saya suka orang keras kepala seperti Bapak. Tapi keras kepala itu ada batasnya, Pak.
4: Maksud Anda ini gimana?
0: Saya dengar anak Bapak punya cicilan, ya. Terus rumahnya ngontrak lagi di Jakarta. Istrinya ingin buka usaha. Apa betul itu?
4: Jangan bawa-bawa keluarga saya.
0: Justru keluarga Bapak yang menjadi alasan saya ada di sini. Nah, ini silakan Bapak buka amplop ini. Silakan.
5: Stop, jangan dibuka, Pak Darto.
0: Siapa kamu? Orang luar. Jangan ikut campur.
5: Saya hanya tidak ingin sawah produktif ini hilang. Sawah seperti milik Pak Darto membantu menjaga swasembada beras Indonesia.
0: Swasembada tidak akan membayar kebutuhan keluarga mereka.
2: Betul. Lagian saya yang hidup susah, bukan kamu.
6: Iya. Lagian apa pantas orang luar seperti Anda ikut campur urusan keluarga kami?
5: Cih. Tapi menjual sawah bukan jalan keluar satu-satunya.
7: Astagfirullahaladzim.
8: Bapak, Bapak, Pak, keterlaluan kamu, Raka.
2: Bukan begitu, Bu. Aku tadi mau menampar perempuan yang suka ikut campur urusan kita, Bu. Tapi, aduh, Bapak pakai melindungi segala. Aku tidak sengaja mengenai Bapak, Bu.
8: Bapak.
4: Raka.
2: Iya, Pak.
4: Raka. Sini kamu, nak.
2: Iya, Pak.
4: Raka.
2: Iya,
4: tanah
2: Pak.
4: Tanah ini bukan warisan dari leluhur.
2: Iya, Pak.
4: Tetapi ini titipan untuk anak cucu.
2: Iya.
4: Kamu harus berjanji. Janji, Raka.
2: Iya, Pak.
4: Untuk tidak menjual.
2: Bapak.
8: Bapak,
2: bangun, Pak.
8: Bapak,
2: bangun, Pak.
8: Bapak,
2: Bapak.
5: Sahabat Nusantara, hari ini saya belajar bahwa sawah bukan sekedar hamparan tanah yang ditanami padi. Swasembada beras yang diraih Indonesia sejak 2025 dengan produksi 34,71 juta ton dan surplus 3,52 juta ton bukanlah tanpa pengorbanan dan usaha. Di balik setiap bulir beras yang kita makan, ada keringat petani, ada perjuangan keluarga, dan ada harapan sebuah bangsa untuk tetap berdiri di atas kaki sendiri. Hari ini, mungkin sawah dianggap tak seberapa. Esok, mungkin tinggal menjadi foto dan cerita. Lalu ketika beras menjadi barang yang langka, apakah kita menyebutnya kemajuan bangsa?
9: Drama Radio Jejak Pangan Nusantara, episode Musim Yang Dinanti, diperankan oleh Diana Spadawati sebagai Nara, Dani sebagai Pak Darto, Nining sebagai Clara, Deden sebagai Raka, Eka sebagai Bu Darto, Bayu Nugroho sebagai supir, Atep Guns sebagai pengembang, Tengku Lupi sebagai warga, narator Ferli Jan, teknik audio dan montase Al Ramdhani, penulis naskah Yanti Rahminur, sutradara Yanti Yusfit.
10: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek, biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi, deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar

0: Selamat pagi, rekan Sofi.
1: Baik, jika kondisi lalu lintas kita di pagi hari ini seperti apa di beberapa titik lokasi yang terpantau RTMC? Silakan.
0: Baik, terima kasih rekan Sofi. Selamat pagi pendengar dan pemirsa. Kembali lagi bersama saya Pribadi Emanuela yang akan menginformasikan kepada Anda mengenai kondisi arus lalu lintas di Kota Kendari dan sekitarnya melalui pantauan CCTV kami di RTMC di Lantas Polda Sultra. Pada titik yang pertama yaitu pada Jalan Edi Sabara, situasi arus lalu lintas terpantau cukup landai dengan cuaca pagi ini yang cukup cerah. Kami menghimbau kepada pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar selalu berhati-hati dan mengikuti rambu-rambu lalu lintas yang ada. Dapat kita pantau pada kawasan ini terdapat rekayasa lalu lintas yaitu pemasangan road barrier oleh petugas kami. Namun sangat disayangkan tidak diindahkan dan dilanggar oleh pengendara, khususnya pengendara roda 2. Kami menghimbau kepada pengendara agar tidak membuka dan memutar balik di area yang sudah dilakukan rekayasa lalu lintas, karena dapat menimbulkan penumpukan kendaraan juga dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Beralih pada titik selanjutnya, yaitu pada Tugu Kirab Bau-Bau. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini juga masih cukup pandai. Diluminasi oleh kendaraan pribadi roda 2, juga keempat sisi traffic light yang berfungsi dengan baik. Kami menghimbau kepada pengendara agar selalu berhati-hati dan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda. Juga kami menghimbau kepada pengendara agar tidak memarkirkan kendaraannya di bahu jalan, melihat kawasan ini merupakan cukup sempit dan padat berlintas pada saat-saat tertentu. Secara umum, situasi arus lalu lintas di Kota Kendari pada pagi hari ini masih terpantau ramai lancar. Adanya peningkatan volume kendaraan di titik-titik tertentu disebabkan oleh masyarakat yang akan memulai aktivitas pada pagi hari ini. Demikian info traffic update pada pagi hari ini, kembali ke rekan Sofi di studio.
1: Ya, Bribda Cika, juga mungkin bisa disampaikan ya kondisi lalu lintas di area Rumah Sakit Bhatara Mas barangkali atau juga di bundaran seputaran Rumah Sakit Abu Nawas barangkali seperti apa kondisinya?
0: Baik, rekan Sofi. Situasi arus lalu lintas di Bundaran Abu Nawas pada pagi hari ini terpantau masih cukup landai. Kami menghimbau kepada pengendara agar tetap berhati-hati pada saat melewati bundaran dan memprioritaskan kendaraan ambulans. Terima kasih rekan Sofi.
1: Baik, untuk himbauan keselamatan kepada seluruh masyarakat Kota Kendari dan Sulawesi Tenggara umumnya juga silakan Bribda Cika.
0: Baik, kami menghimbau kepada seluruh pengendara agar selalu mematuhi peraturan lalu lintas dan rambu-rambu yang telah ditetapkan. Jangan menerobos lampu merah, jangan melawan arus lalu lintas, jangan berkendara di luar jalur yang telah ditentukan, serta jangan berhenti atau parkir di tempat yang dapat mengganggu arus lalu lintas. Bagi pengendara sepeda motor, kami menghimbau agar selalu menggunakan helm yang memenuhi standar keselamatan, dan bagi pengemudi kendaraan roda 4, selalu gunakan sabuk pengaman selama perjalanan. Keselamatan lalu lintas bukan hanya tanggung jawab petugas, melainkan tanggung jawab bersama seluruh masyarakat. Kepatuhan terhadap aturan lalu lintas merupakan wujud kepedulian kita terhadap keselamatan diri sendiri, keluarga, dan orang lain. Terima kasih, demikian info traffic update pada pagi hari ini. Kembali ke rekan Sofi di studio.
1: Terima kasih, Bribda Cika dan juga rekan-rekan di RTMC di Lantas Polda Sulawesi Tenggara untuk update informasi lalu lintas yang juga akan kembali hadir di jam 4 sore nanti hanya bersama dengan Pro 1 RRI Kendari.
2: Demikian traffic update kali ini yang dipersembahkan oleh RRI Kendari bekerjasama dengan RTMC di Lantas Polda Sulawesi Tenggara.
1: Ya, pendengar, demikian sudah kita hadirkan informasi lalu lintas atau traffic update bersama RTMC di Lantas Polda Sultra yang juga akan terus diupdate nantinya bersama dengan Pro 1. Juga terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak di live TikTok RRI Kendari dan juga sudah berinteraksi langsung. Kemudian juga seperti yang disampaikan oleh Bribda Cika dan juga rekan-rekan di RTMC untuk tetap berhati-hati melengkapi surat-surat kendaraan ketika hendak berkendara, entah itu di Kota Kendari ataupun juga menuju ke luar Kota Kendari, dan tentunya mematuhi rambu-rambu lalu lintas, itu yang paling penting. Kita akan update informasi lainnya untuk Sultra pagi ini, jangan kemana-mana, tetap di Pro 1.

0: terlambat loh.
1: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
0: Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga. Kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
1: Iya, ribet amat sih.
0: Jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
1: Oh, gitu ya? Nggak kepikiran sih selama ini.
0: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat konsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.

96,7 MHz Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Kita update informasi terkait BMKG pendengar yang merilis sebaran titik panas di semua wilayah di Provinsi Sulawesi Tenggara, tepatnya pada 25 Agustus lalu. Dan dikatakan bahwa dari Kepala Stasiun Klimatologi Sulawesi Tenggara, Kusairi, mengatakan bahwa terdapat 125 sebaran titik panas atau hotspot di Provinsi Sultra dengan tingkat kepercayaan rendah, menengah hingga tinggi. Nah, berdasarkan catatan Stasiun Klimatologi, titik panas dalam kategori tinggi terdapat di 6 daerah, yakni Kota Kendari, Kabupaten Bombana, Kolaka, Muna, serta 2 titik di wilayah Kabupaten Konawe Selatan. Nah, sedangkan tingkat kepercayaan untuk kategori menengah pada titik panas ini terdapat di 98 sebaran, serta kategori rendah terdapat di 21 titik. Nah, untuk identifikasi wilayah yang mengalami kebakaran hutan dan lahan dapat dilakukan melalui pemantauan titik panas, di mana proses ini memanfaatkan sensor FIRS dan MODIS pada satelit polar seperti NOAA 20, kemudian SNPP, lalu juga ada TERRA dan AQUA untuk melacak suhu permukaan yang secara anomali lebih tinggi dari lingkungan sekitarnya. Nah, dengan pengamatan yang dilakukan baik siang maupun malam hari tentu, titik panas tidak akan terpantau apabila suatu wilayah terhalang oleh tutupan awan atau berada dalam area blank zone.

0: Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

Pendengar, Kota Kendari menjadi daerah dengan jumlah penduduk terbanyak di Sulawesi Tenggara berdasarkan data kependudukan semester 1 2026 yang dirilis oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil Sulawesi Tenggara. Nah, data ini menunjukkan jumlah penduduk Kota Kendari mencapai 380.800 jiwa, terdiri di atas 191.290 laki-laki dan 189.510 perempuan. Sementara itu, untuk Kabupaten Konawe, Kepulauan tercatat sebagai daerah dengan jumlah penduduk paling sedikit di Sulawesi Tenggara, yakni sebanyak 45.756 jiwa. Nah, jumlah tersebut terdiri atas 23.155 penduduk laki-laki dan 22.601 perempuan. Nah, selisih jumlah penduduk antara Kendari dan Konawe Kepulauan mencapai lebih dari 335.000 jiwa, pendengar. Data kependudukan semester 1 2026 ini disampaikan dalam fokus grup diskusian atau FGD dan rilis data kependudukan yang dirangkaikan dengan penandatanganan perjanjian kerjasama pemanfaatan data kependudukan. Kepala Dinas Dukcapil Sulawesi Tenggara Burhanuddin mengatakan bahwa data yang dirilis merupakan data resmi kependudukan yang diharapkan dapat digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan berbagai

0: 96,7 MHz Pro Soto Kendari. Pendengar, melengkapi informasi-informasi dalam Sultra pagi ini, kita akan update informasi cuaca bersama perakirawan BMKG Maritim Kendari.
1: Info cuaca.
0: Sudah terhubung bersama Bung Syamsuddin Jufri di ujung telepon. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi Bung Syam.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Sofi.
0: Iya, kita mau update informasi cuaca lagi untuk hari ini. Kondisi di Kota Kendari atau juga di Sulawesi Tenggara umumnya seperti apa untuk cuaca sepanjang hari ini, Bung Syam?
2: Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI, terkhusus seluruh masyarakat wilayah Sulawesi Tenggara. Informasi perakiraan cuaca wilayah Sulawesi Tenggara tanggal 27 Agustus tahun 2026. Pada pagi hari, diprediksi kondisi cuaca wilayah Sulawesi Tenggara cerah hingga cerah berawan. Siang dan sore hari, diprediksi kondisi cuaca wilayah Sulawesi Tenggara cerah hingga cerah berawan. Malam hari dan dini hari, kondisi sama diprediksi kondisi cuaca wilayah Sulawesi Tenggara cerah hingga cerah berawan. Suhu udara hari ini hingga esok pagi diprediksi berada pada kisaran 22 hingga 33 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 94%. Angin umumnya bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 2 sampai 25 km per jam. Informasi tinggi gelombang hari ini diprediksi kondisi perairan di wilayah Sulawesi Tenggara berada pada kategori tenang hingga kategori rendah dan ketinggian gelombang 0,1 hingga 1,25 meter dengan pola angin umumnya bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 2 sampai 20 knot. Kecepatan angin diprediksi mencapai 25 knot atau 6 skala Beaufort terjadi di Laut Banda Timur Wakatobi. Perlu juga diwaspadai, meskipun kondisi tinggi gelombang laut hari ini diprediksi berada pada kategori tenang hingga kategori rendah, namun perlu tetap diwaspadai untuk perairan Wakatobi bagian timur dan Laut Banda, karena tidak menutup kemungkinan setiap saat kondisi cuaca maupun kondisi laut dapat saja berubah secara tiba-tiba. Kemudian untuk informasi tanda waktu hari ini, tanggal 27 Agustus tahun 2026, diprediksi matahari terbenam pada pukul 17.52 WITA. Dan esok hari, tanggal 28 Agustus tahun 2026, diprediksi matahari terbit pada pukul 5.51 WITA. BMKG Sulawesi Tenggara menghimbau kepada seluruh masyarakat wilayah Sulawesi Tenggara agar tetap memperbaharui informasi dari BMKG untuk memastikan mitigasi bencana hidrometeorologi maupun kekeringan dapat dilakukan dengan baik. Informasi cuaca lebih lanjut bisa menghubungi kami di nomor 0811-4005-929 atau media sosial kami di info BMKG Sultra. Informasi tambahan juga dihimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya yang sering melakukan pengolahan lahan maupun pembersihan lahan agar lebih waspada apabila melakukan pembakaran sampah maupun tanaman-tanaman yang dibersihkan, karena dapat saja menimbulkan kebakaran luas karena sekarang ini kita masih berada di musim kering. Tidak menutup kemungkinan apa yang kita lakukan bisa meluas dan menimbulkan kebakaran lahan yang luas. Selain itu, dengan di musim kemarau begini, suhu pada umumnya itu rendah. Bisa mencapai 21 hingga 22 derajat. Jadi, dihimbau kepada masyarakat yang rentan terhadap suhu dingin agar lebih mengantisipasi dengan hal tersebut. Kemudian juga dengan berkaitan dengan ketersediaan air bersih agar lebih hemat dalam menggunakan air bersihnya. Khususnya daerah-daerah memang yang rentan sering dilanda kekurangan air bersih. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pagi ini.
0: Ya, Bung Syam, untuk anomali sendiri terpantaukah atau seperti apa ini kondisinya?
2: Ya, kalau kondisi di musim kemarau itu, Mbak, Memang kondisi ini berkorelasi positif dengan El Nino.
0: Yeah.
2: Nah, sekarang ini saya lihat data terakhir itu terpantau suhu air laut di daerah Nino 34 atau yang menjadi konsentrasi untuk memantau terjadinya El Nino itu memang saat ini sangat hangat.
0: Yeah.
2: Jadi kalau kondisi seperti ini bertahan suhu air laut di sana bertahan hingga di Desember, bisa jadi musim kemarau kita bergeser panjang begitu.
0: Okay.
2: Makanya kita perlu antisipasi untuk ketersediaan air bersih untuk wilayah-wilayah yang memang rentan. Karena beberapa pekan yang lalu saya dapat informasi itu dari masyarakat yang sering mengecek kondisi perpipaan, karena masyarakat Purinano itu untuk Kota Kendari sebagian itu mengambil air bersih itu dari sungai. Nah, kata mereka itu sungai di sana itu debit airnya juga sudah mulai menurun. Nah, hal ini perlu kita khawatirkan apabila kemarau panjang, artinya bergeser hingga Desember, bahkan di tahun depan, itu sangat rentan terhadap masyarakat yang memang sering dilanda kekeringan atau kekurangan air bersih. Mungkin itu yang perlu kita waspadai. Jadi anomalinya itu, Mbak, memang tetap ada, karena El Nino itu pasti berkorelasi positif dengan di musim kemarau.
0: Yeah.
2: Yang kita perlu khawatirkan tadi, apabila kondisi di sana itu hangat hingga akhir tahun, bahkan awal tahun, itu pasti akan menimbulkan kemarau yang lebih panjang begitu.
0: Oke, baik. Terima kasih Bung Syam untuk informasi cuaca yang sudah disampaikan hari ini. Selamat beraktivitas kembali. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sebaliknya buat Mbak Sofi.
1: Info cuaca.
0: Ya, pendengar, sudah kita update informasi terkait cuaca bersama Prakirawan BMKG Maritim Kendari yang juga sudah dihadirkan untuk kewaspadaan kita semua agar bisa lebih waspada dan juga hati-hati terdampak dampak dari musim panas yang kemungkinan tadi disampaikan akan sedikit panjang ya untuk kemarau. Nah, juga untuk akibat dari panas yang cukup tinggi intensitasnya untuk beberapa hari ke depan, juga diingatkan untuk mewaspadai kebakaran yang mungkin juga bisa terjadi diakibatkan oleh sumber-sumber atau titik-titik api yang tidak kita inginkan. Kita akan update informasi cuaca juga yang selalu hadir bersama dengan RRI Pro 1. Anda juga bisa menyimak update informasi cuaca yang juga dirilis oleh pihak BMKG di laman resmi bmkg.go.id. Kita akan update informasi lainnya untuk Sultra pagi ini tepat di pukul 8. Nanti kita akan bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk update informasi dalam sajian Warta Berita.

0: Rasa lihat berita, ada anak sekolah tertangkap gara-gara pakai narkoba. Padahal tuh prestasinya bagus, Ji.
1: Yodi, ngerinya, Pak. Padahal awalnya mungkin cuma penasaran atau ikut-ikutan, Ji.
0: Kadang begitu toh. Kalau lagi nongkrong di luar, suka ada yang tawari kita hal-hal aneh. Bagaimana, Di? Caranya biar kita enggak gampang tergoda?
1: Kalau menurutku, kita harus tegas sama diri sendirilah. Pas ditawari, langsung bilang tidak tanpa ragu. Biar Midi bilang gak asik lah, karena teman yang baik gak akan paksa kita merusak diri.
0: Masalahnya tuh, ada yang suka bilangin kita cemen kalau gak mau coba. Itu yang suka bikin kita jengkel.
1: Justru itu ujiannya. Kita harus punya pendirian lah. Orang yang berani bilang tidak buat hal buruk itu lebih keren daripada ikut-ikutan tren yang menyesatkan.
0: Mending kita fokus olahraga saja. Badan kita jadi sehat, waktu luang juga terisi buat hal positif. Jangan sampai rasa penasaran membunuh masa depan kita.
1: Pastinya. Ayo kita ke lapangan lah. Kebetulan ada yang ngajak bertanding.
2: Ayo, tetapkan pendirianmu. Lakukan aktivitas positif dan tolak dengan tegas penawaran narkoba. War on Drugs for Humanity. Iklan ini